0: kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan.
1: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
2: Dewan Pertimbangan Presiden akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armand Atanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
0: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
3: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
5: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
6: Itu pas siapa, Pak?
5: Seskap.
6: Pak Seskap.
7: Apa katanya, Pak?
6: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap, pada saat tawaran itu seperti apa?
5: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri. Bapak tahu, doain aja pokoknya. Insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
4: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres. Kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraisy Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 atau Semudara untuk Indonesia.
2: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, meskipun rencana itu akan mempengaruhi penerimaan pajak. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
1: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga ya nggak apa-apa juga.
7: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak PTKP akan mempengaruhi penerimaan pajak. Namun, ia mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena tingkat kepatuhan pajak yang semakin baik sejak adanya sistem Cortex. Bimo menyampaikan hal itu dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026.
1: Dan ini kok dengan adanya Cortex kan kepatuhannya makin bagus, repopulated. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir terhadap ini. Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga ya nggak apa-apa juga. Penerimaan pasti akan berubah sedikit. Ya kita harus nanti kalau memang diputuskan kita harus nyari konsekuensi, nyari basis pajak yang baru.
7: Menurut Bimo, dirinya belum diminta untuk menyesuaikan batas PTKP, tetapi ia sudah menyampaikan sejumlah skema ke Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Soal berapa kenaikannya, kata Bimo, masih menunggu kepastian dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana menaikkan batas PTKP sehingga pekerja dengan gaji setara upah minimum provinsi UMP akan dibebaskan dari pajak. Sementara itu, saat ini batas gaji yang tidak kena pajak sebesar 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan.
8: Kemudian juga tadi dibahas mengenai perbaikan angka daripada PTKP yang akan menyesuaikan kepada angka inflasi. Nah, ini sedang kami hitung bersama dengan Menteri Keuangan.
7: Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, rencana untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP akan dilaksanakan tahun 2027 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk kembali mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, benang bintik terus didorong agar semakin dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. Berikut laporan selengkapnya, Reno Simaremare.
9: Peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, batik lokal atau yang dikenal dengan sebutan benang bintik terus didorong agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat, termasuk generasi muda. Desainer batik turut berupaya memperkenalkan benang bintik dengan mengajak klien menggunakan batik khas Kalimantan Tengah dalam berbagai kesempatan. Salah seorang desainer benang bintik di Palangkaraya, Anto, menilai benang bintik memiliki kekayaan motif yang dapat dikembangkan menjadi busana modern.
10: Saya sangat bangga bisa memperkenalkan benang bintik ke Kalimantan Tengah, tentunya khususnya nasional bahkan internasional.
11: Bahkan di belakang saya ini juga benang bintik saya mix dengan denim dan secara konsepnya saya bikin jaket dan nggak kalah juga kan? Untuk tampilannya, untuk nongkrong atau untuk main ke mall juga nggak malu itu.
9: Peningkatan penggunaan batik juga terlihat dari tingginya minat masyarakat menyambut peringatan Hari Batik Nasional. Salah satu pegawai toko batik, Arifuddin, menyebut jumlah pengunjung mengalami peningkatan menjelang Hari Batik Nasional dan masyarakat banyak mencari batik khas Kalimantan Tengah.
12: Pada hari biasanya sih agak kurang ya, tapi pas hari batik itu biasanya itu membludak banget tuh mas. Kayak dulu aja full tuh toko, jadi susah banget untuk kami lewat-lewat gitu. Jadi memang pada hari batik tuh orangnya pada banyak cari batik banget, khususnya batik kayak batik Kalteng yang aku pakai ini mas.
9: Menurut Arifuddin, pelestarian batik tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi tua, tetapi juga generasi muda. Penggunaan batik dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menjaga keberadaan budaya lokal sekaligus memperkenalkan kekayaan motif Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas. Ia menambahkan, generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan batik sebagai warisan budaya yang telah diwariskan sejak dahulu. Penggunaan batik tidak hanya untuk kalangan orang tua, tetapi juga dapat dikenalkan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Dengan terus menggunakan dan mengenal batik, generasi muda turut menjaga kelestarian budaya agar tidak punah. Reno Simaremare melaporkan.
2: Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armanata Nasir membawa misi baru diplomasi Indonesia, termasuk mengawal pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
13: Laporan khusus. Pergantian Menteri Luar Negeri menjadi babak baru bagi diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kini, Armanata Kristiawan Nasir resmi menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi, Armanata Nasir langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2029-2030. Dalam pernyataannya, Menlu Armanata menyebut pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan tetap mengacu pada mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat peran dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan internasional.
14: Ini merupakan amanah baru yang saya emban. Tentunya situasi global saat ini dinamikanya tidak sederhana. Tantangan yang kita hadapi sangat besar. Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa Polugri Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapapun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu adalah undang-undang kita. Polugri kita juga jelas, bebas aktif yang sudah sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Bapak Diono yang sekarang jadi Pak Menko.
13: Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Sugiono yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030 dalam pidatonya pada sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan kontribusi Indonesia melalui diplomasi dan mediasi dalam membantu penyelesaian berbagai konflik baik di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia juga disebut sebagai salah satu kontributor utama dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
15: Saya kira tidak banyak yang baru, karena dari awal juga kita berusaha untuk menjalankan suatu Polugri yang 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi saya kira beliau juga sudah memahami itu, dan saya yakin di bawah kepemimpinan beliau sebagai Menteri Luar Negeri, wajah diplomasi kita akan semakin baik.
13: Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menitipkan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri Armanata Nasir. Pesannya yakni berupa berkaitan dengan arah politik luar negeri, anggaran Kementerian Luar Negeri, hingga menjaga hubungan dan kerjasama dengan masyarakat sipil. 3 pesan tersebut menjadi catatan bagi Menlu baru dalam menjalankan mandat diplomasi Indonesia.
16: Pertama, dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka. Kedua, kami berharap Menlu Tata dapat memberi perhatian pada anggaran Kementerian Luar Negeri yang menurut saya masih dalam kondisi yang prihatin. Ketiga, kami berharap Menlu Tata dapat tekun menjaga kerjasama dengan masyarakat sipil, termasuk dengan FPCI.
13: Kini, Armanata Nasir memulai masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan sejumlah agenda strategis. Jika Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030, Indonesia akan mencatatkan kembali kehadirannya di DKPBB untuk 5 kalinya. Bagi diplomasi Indonesia, perjalanan menuju kursi tersebut menjadi cara bagaimana memperkuat peran Indonesia dalam dinamika multilateral dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Menlu baru tancap gas Indonesia bidik kursi Dewan Keamanan PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yulena Martadoki, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pergantian nakoda di Kementerian Luar Negeri bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum strategis untuk merawat kesinambungan diplomasi Indonesia. Armanata Kristiawan Nasir, yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Sugiono, langsung dihadapkan pada agenda besar yang menuntut gerak cepat. Namun, suksesi kepemimpinan tidak berarti mereset arah kebijakan. Tantangan terbesar justru terletak pada komitmen sang menteri baru untuk mengawal konsistensi agenda strategis yang telah berjalan tanpa kehilangan momentum. Salah satu pekerjaan rumah yang paling mendesak adalah mengamankan jalan Indonesia sebagai kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029-2030. Ambisi terhormat ini telah dideklarasikan Indonesia di panggung sidang ke-81 Majelis Umum PBB pada September lalu. Artinya, Armanata tidak sedang merintis jalan dari titik nol. Fondasi kampanye telah diletakkan, termasuk jejaring penggalangan dukungan lintas negara serta pengusungan tema besar Fostering Unity, Advancing Peace. Ujian sesungguhnya bagi diplomasi kita hari ini adalah bagaimana merawat denyut kampanye tersebut hingga berbuah dukungan konkret tatkala bilik suara dibuka pada 2028 mendatang. Jika ikhtiar ini berbuah manis, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru, kembali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk 5 kalinya. Sebuah rekam jejak diplomasi yang membanggakan setelah sebelumnya kita dipercaya pada periode 1973 hingga 1974, 1995 hingga 1996, 2007 hingga 2008, hingga 2019 hingga 2020. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, panggung Dewan Keamanan PBB tentu bukan sekadar ajang unjuk prestis diplomatik. Lebih dari itu, kursi tersebut adalah instrumen strategis untuk memperbesar pengaruh Indonesia dalam merumuskan solusi atas berbagai krisis global. Karena itu, gerak taktis Menteri Luar Negeri baru tidak boleh berhenti pada akumulasi dukungan statistik. Indonesia wajib tampil sebagai ID leader, menawarkan gagasan segar dan kontribusi substansial yang relevan dengan dinamika keamanan dunia terkini. Di sisi lain, Armanata sendiri telah menegaskan bahwa poros politik luar negeri Indonesia akan tetap kokoh pada jalurnya, berpijak teguh pada prinsip bebas aktif serta selaras dengan visi besar dan arahan Presiden. Pada akhirnya, kursi Dewan Keamanan PBB bukanlah garis akhir dari sebuah diplomasi. Yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana kita menggunakan pengaruh tersebut untuk merajut perdamaian abadi, memperkuat solidaritas multilateral, dan menjadi suara paling lantang bagi kepentingan negara-negara berkembang. Gaspol diplomasi di bawah komando Armanata Kristiawan Nasir harus diterjemahkan sebagai kerja-kerja kolektif yang terukur untuk merawat kredibilitas internasional sekaligus membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional. Sekian editorial pagi ini. Selamat beraktivitas.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan Indonesia ingin memperdalam kerjasama dengan Jerman di berbagai sektor strategis, mulai dari industri, infrastruktur, perdagangan, investasi, energi, transportasi digital, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Hal itu dikatakan Erlangga dalam perayaan Hari Persatuan Jerman di Jakarta pada Jumat. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Erlangga mengatakan hubungan di Indonesia dan Jerman selama ini terus berkembang dalam satu dekade terakhir. Berlandaskan rasa saling menghormati, kepercayaan, serta kepentingan bersama. Pada tahun ini, Indonesia dan Jerman memperingati 74 tahun hubungan diplomatik sebelum merayakan 75 tahun hubungan bilateral pada 2027. Menurut Erlangga, 2026 menjadi momentum yang penting bagi penguatan hubungan kedua negara yang ditandai dengan sejumlah kunjungan dan pertemuan tingkat tinggi. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional voli putra Indonesia menyerah 1-3, 19-25, 23-25, 25-21, dan 22-25 kepada Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park di Aichi pada Jumat. Indonesia langsung mengambil inisiatif permainan dengan menekan Vietnam, tapi Vietnam melesat 11-8. Vietnam bermain solid sampai dengan memenangkan set pertama dengan 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set Vietnam unggul 17-16 sebelum menutup set ini dengan 25-23. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih oleh Redel Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain pada jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22, memastikan Indonesia berada pada posisi 9-10. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Iya, baik, nanti kami akan hadirkan ya pada kesempatan berikutnya untuk pantauan lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
0: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
0: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
0: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
0: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
0: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
2: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahannya kering, anginnya kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Yes, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall, mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi, jajanan murah?
0: Hah?
1: Bener lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.

0: vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vaskulitis atau lupus.
1: Ki, meskipun lihat video ini. Ternyata, vaksin itu efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan di pagi hari ini pendengar masih bersama saya Andri Widianto menemani Anda sampai dengan nanti jam 10 pagi dan tentunya 1 jam ke depan. Di jam 8 pagi hari ini masih kami temani dengan beberapa informasi lainnya di ruang dengar Anda yang dikutip dari laman rri.co.id pendengar. Dan untuk kali ini terkait dengan Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat yang mengerahkan 2 helikopter waterbombing milik PNPB, diantaranya helikopter Super Puma H225 registrasi VHGM dan helikopter Bell L4 registrasi PKALE gitu pendengar ya, dan di mana ini melakukan pemadaman karhutla di 9 lokasi di Kabupaten Ketapang. Dan di sini disampaikan pula bahwa mitra PNPB pengoperasian helikopter tersebut gitu pendengar ya, di mana dilakukan pada Jumat 2 Oktober 2026. Dan dalam hal ini gitu pendengar ya, yang bisa kami hadirkan informasinya di ruang dengar Anda, helikopter ini melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi yang memiliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot gitu pendengar ya. Dan di sini disampaikan oleh Rian selaku operator PT Alkonos Aviasi Indonesia, yang mana disampaikan bahwa 3 lokasi yang nihil hotspot itu diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, kemudian Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau. Jadi di lokasi ini clear dan tidak ada ditemukan hotspot. Dan sementara untuk mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 milik atau melalui operator PT Sumber Daya Komte Lindo Tama, Teddy Saputra, yang mengatakan bahwa pada hari yang sama helikopter Super Puma juga melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nangatayap, dengan 11 kali waterbombing dengan total 44.000 liter air. Itu dia pendengar informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Serius amat, Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu, Noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, Noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga?
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Benar juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Buku Hidup Sukses Dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi, mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Kenapa sih Indonesia dibilang negeri yang indah?
1: Itu karena Indonesia tuh punya segalanya, Dek. Gunung yang megah, laut yang luas, budaya yang beragam, dan suku-suku yang hidup rukun.
0: Wah, tapi meskipun beda-beda, kita tetap satu kan, Kak?
1: Betul, nah itulah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua.
0: Oke, kalau gitu kita harus saling menghargai, iya kan, Kak?
1: Ya iya dong. Jadi kalau dengan menjaga persatuan, kita bisa membuat Indonesia semakin kuat dan juga semakin maju. Ayo cintai Indonesia, rumah kita, kebanggaan kita.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam, mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan?
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
0: Menarik juga ya, hilir.

0: Hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren, keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan, karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
2: 97,4 MHz.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan rekrutmen pegawai koperasi Merah Putih tahun 2026. Namun faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbacks.hoax.id atau komdigi.go.id, tautan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram. Adapun proses pendaftaran dan rekrutmen hanya dilakukan melalui laman resmi phtc.panselnal.go.id. Dan perlu diketahui pendengar, rekrutmen pegawai koperasi Merah Putih telah ditutup pada April 2026.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Punya keluhan, aspirasi, atau informasi seputar infrastruktur, fasilitas, dan pelayanan publik? Menemukan sesuatu, kehilangan barang, melihat aksi kriminalitas yang perlu menjadi perhatian dan atensi, atau ingin memberikan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan pelayanan terbaik? Jangan hanya disimpan. Sampaikan di Halo RRI. Sampaikan melalui telepon atau WhatsApp 0851-7670-0977. Halo RRI, mengudara setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: 107,4 MHz.
1: Punya keluhan, aspirasi, atau informasi seputar infrastruktur, fasilitas, dan pelayanan publik? Menemukan sesuatu, kehilangan barang, melihat aksi kriminalitas yang perlu menjadi perhatian dan atensi, atau ingin memberikan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan pelayanan terbaik? Jangan hanya disimpan. Sampaikan di Halo RRI. Sampaikan melalui telepon atau WhatsApp 0851-7670-0977. Halo RRI, mengudara setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas

0: 1.8 MHz. 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang memiliki beragam motif dan makna, serta menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang memiliki beragam motif dan makna, serta menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Selamat Hari Batik Nasional 2026. Bangga memakai batik, bangga dengan budaya Indonesia.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami di RRI Sambas FM 97.4 MHz.
2: Batik identik dengan Jawa. Tapi nyatanya, batik punya banyak rumah. Ini karena Indonesia terdiri dari berbagai daerah yang memiliki kekayaan, motif, warna, dan cerita yang berbeda. Ada juga batik yang terinspirasi dari alam. Ada yang mengambil bentuk flora dan fauna, ada yang membawa simbol kehidupan masyarakat setempat. Yang pasti, batik lahir dari tangan-tangan yang terampil, dari budaya yang diwariskan, dan dari cerita yang terus hidup. Para pembatik meninggalkan cerita tentang daerahnya, tentang budayanya, tentang siapa mereka, dan tentang siapa kita sebagai bangsa Indonesia. Batik boleh berbeda motif, berbeda daerah asal, berbeda ceritanya, tapi semuanya adalah bagian dari Indonesia.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
2: 97,4 MHz.

0: percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Masih bersama di FM 97,4 MHz.

có mong manh mấy gà.

Terima kasih masih bersama di FM 97,4 Mega.

kan tuh kegiatannya yang akan berlangsung dimulai nanti sore gitu ya, di jam 2 gitu pendengar. Ini ada kegiatan-kegiatan yang mesti Anda ikuti di sana gitu pendengar. Selain ya ada jajanan UMKM dan ya pendengar di RRI Samba 97,4 FM di sana juga anak-anak sudah mempersiapkan diri karena juga sudah banyak sekali ya dari sekolah-sekolah yang memang menampilkan dari hasil ataupun juga hiburan lah ya, penampilan-penampilan anak ini yang berbakat tentunya dengan kreativitas mereka gitu pendengar. Nah kalau lebih lanjut tadi ya ada kegiatan seperti edukasi dari pihak Polres Samba sampai ke juga tadi ya tari-tarian tanda sambas sebenarnya. Kalau tari tanda sambas ya besok hari. Nah, jadi kalau untuk rangkaian acara di hari itu gitu nanti jam 2 ya ada berkesah, kemudian tari tradisional ya, kemudian juga ada dance modern, fashion show ya, berbalas pantun, bernyanyi ya, ya sampai kebaharikan lah pendengar ya. Jadi sadap dah pendengar ya untuk hiburan masyarakat, terutama anak-anak yang lagi liburan ya Sabtu Minggu pekan ini. Kalau besok harinya ataupun hari Minggu ada kegiatan senam pagi, kemudian ada tari tanda yang mungkin ditunggu-tunggu oleh para pendengar ya, kemudian ada penampilan dari SLBN Sambas, ada TK Pembina SDN 4 Nagur, kemudian juga ada SDN 1 Mentawa, SDN 5 Durian, SMPN 1 Sambas ya, dan SMKN 1 Sambas ya. Ada berbagai sekolah-sekolah juga yang menampilkan bakar mereka ya, dan juga sebagai partisipasinya di acara Festival Anak 2026. Kalau pendengar nih mau yang mana nih? Apa yang paling ditunggu-tunggu atau hanya sekedar menikmati juga acara festival ya, boleh nanti menyaksikan dimulai jam 2 sore nanti pendengar. Dan hingga besok pagi ya pas acara Car Free Day ya. Nah itu juga ada kegiatan. Jadi ya selalu ramaikan, ini ramaikan dah ya masyarakat Kabupaten Sambas ya. Di sana mungkin ada peralihan alur nanti ya, arus untuk jalannya ya, pastinya kita harapkan tertib, berjalan dengan baik dan lancar ya. Oke pendengar di RRI Samba 97,4 FM, dan ternyata kegiatan festival anak ini gak hanya berlangsung di Kabupaten Sambas, ini kayak di Jakarta juga ada katanya ya. Nah ini Banten juga ada, kemudian di ini ada juga nih kegiatan di luar daerah, Kecamatan Rakit Banjarnegara. Banjarnegara tuh daerah ini ya, Jawa juga gitu pendengar ya, Jawa Tengah ya di sana. Wah ternyata enggak hanya Kabupaten Sambas ya, festival anak ini juga digelar di berbagai daerah. Nah kalau untuk di ibu kota Jakarta itu mereka melaksanakan festival literasi anak Indonesia. Nah di lapangan Banteng katanya untuk pameran Cia Fest ya 2026 ya, yang berlangsung di Taman Lapangan Banteng in Jakarta ini, dengan aktivitas juga lebih edukatif tentu, juga kreatif, ada tari-tarian kreasi juga, lomba cerdas cermat ya, debat sampai ke peragaan busana juga, fashion show juga di sana ya. Seru dah gitu ya. Apalagi untuk anak-anak yang ingin speak up ya, di sana disediakan booth ya untuk foto-foto ataupun juga nulis aspirasinya. Nih bagi anak-anak bisa bersuara tentu di sana nanti ya. Wow, dan ya 97,4 FM, lanjut deh kita dengarkan lagu-lagu koleksi kami untuk Anda. Ada dari Itkidaf ya, Hal Indah Butuh Waktu.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

Pendengar, burung enggang gading merupakan maskot provinsi Kalimantan Barat. Enggang gading merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuhnya yang besar. Dengan suaranya yang nyaring, bisa menggema ke penjuru hutan. Satwa ini mampu bersuara dengan nada suara keras yang khas hingga terdengar jelas sampai sejauh 3 km. Enggang gading memiliki peranan penting dalam kelestarian hutan. Namun, berdasarkan daftar IUCN tahun 2018, burung enggang gading telah termasuk dalam satwa berstatus terancam punah dikarenakan tingginya tingkat perburuan liar, perdagangan ilegal, dan juga tingkat perkembangbiakan yang lambat. Enggang gading memiliki ukuran panjang tubuh berkisar antara 110 hingga 120 cm, serta panjang sayap antara 42 hingga 48 cm. Paruh dan tanduknya berwarna merah, dengan bagian depan berwarna kuning. Ukuran tanduknya lebih besar dibandingkan paruh. Paruhnya berbentuk runcing pendek dan tidak bengkok. Dengan postur tubuh yang besar, bulu ekor yang panjang menjuntai, bulu mata yang lentik, bentang sayap yang lebar, tampilan kepala yang unik membuat enggang gading terkesan sebagai burung purba. Enggang gading sudah lama mendiami hutan-hutan primer di Kalimantan Barat. Meski mudah dikenali, namun sangat jarang dijumpai. Enggang gading atau rangkong gading menghuni hutan tropis yang lebat dengan pohon-pohon besar dan tinggi pada hutan dataran rendah dan hutan bawah pegunungan sampai pada ketinggian 500 hingga 1000 meter dari permukaan laut. Makanan utama enggang gading sangat spesifik. Sekitar 99% berupa buah beringin atau ara berukuran besar. Hanya hutan yang belum rusak yang dapat menyediakan pakan ini dalam jumlah banyak sepanjang tahun. Makanan lain berupa binatang-binatang kecil hanya dikonsumsi sekitar 1% dari keseluruhan komposisi makanannya. Hilangnya hutan sebagai habitat utama, minimnya upaya konservasi, dan maraknya perburuan adalah perpaduan mengerikan bagi masa depan enggang gading. Berbagai jenis pohon beringin yang menyediakan makanan utama bagi enggang gading dianggap tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga keberadaannya tidak pernah diharapkan. Jenis burung ini dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan telah tercatat dalam lampiran daftar jenis satwa dan tumbuhan liar dilindungi pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999. Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.57/Menhut/2/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008-2018 memasukkan enggang gading sebagai jenis prioritas dalam kelompok rangkong.

0: Dengar, itu dia lagu dari Cakrakan, Jangan Mudah Putus Asa. Dan ya, apapun yang kita lakukan hari ini bernilai baik ya, dan kita harapkan semua rencana yang telah disusun rapi bisa berjalan dengan lancar ya. Rencana baik tentu. Nah, pendengar di RRI Samba 97,4 FM, sedikit informasi sebelum kita ikuti dinamika olahraga. Ada film Gak Jelas atau GJLS Berapi-api yang merilis trailer terbaru menjelang penayangannya di bioskop Indonesia pada Kamis 1 Oktober nanti. Trailer ini memperlihatkan kisah tiga sahabat yang berusaha mewujudkan cita-cita menjadi petugas pemadam kebakaran. Ada Rigen Krakelna, ya, Ananta Rispo dan Hefzi Khoir, ya, kalau misalnya kenal dengan ketiga ini, waduh, bagaimana kocaknya mereka dalam suatu film. Mereka ikut pelatihan bersama dalam film tersebut ya sebagai regu algojo api sebelum menjalani berbagai tugas sebagai petugas pemadam kebakaran. Dari trailernya sih ya pendengar, menampilkan berbagai situasi yang dihadapi oleh ketiganya dalam menjalankan tugas di tengah masyarakat, mulai dari mengambil rapor anak sekolah sampai ke membantu warga mengalami kondisi sulit. Dan ya, komedi ada, aksi yang mungkin kita tonton nanti gitu ya. Dan jadwal tayangnya di bioskop Indonesia mulai 5 November 2026 ya, atau melalui kanal YouTube Cinema 21. Oke, itu dia pendengar yang kita kutip dari rri.co.id. Bagi yang pecinta film ya, tunggu-tunggu aja bagaimana keseruan dari film GJLS yang gak jelas ya, berapi-api. Tetap bersama di RRI Sambas, kita ikuti dinamika olahraga. Selamat mendengarkan.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Italia tahan imbang Prancis 1-1. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka awali laga China Open 2026 dengan kemenangan. Tim sepak takraw Indonesia targetkan kemenangan final Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Pertandingan pertama Zinedine Zidane sebagai pelatih Prancis di kandang sendiri berakhir imbang 1-1 melawan Italia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Little touch for Elise.
1: Italia menahan imbang Prancis dalam laga tandang lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stade de France, Paris, dini hari tadi. Gli Azzurri Italia hanya melakukan dua perubahan dalam susunan pemain. Pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, kembali menurunkan Riccardo Calafiori sebagai bek kiri dan Moise Kean untuk menggantikan Giacomo Raspadori yang tengah cedera. Tuan rumah Prancis baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-53 melalui aksi Mikel Olis. Tendangan bebas Ryan Cherki diteruskan Olis hingga mengubah skor menjadi 1-0. Italia kemudian membuat publik Stade de France terdiam pada menit ke-68 saat Alessandro Bastoni mencuri bola sebelum menaklukkan Mike Maignan melalui tendangan dari sudut sempit. Meski bek Prancis Dayot Upamecano diusir dari lapangan akibat akumulasi kartu kuning, skor 1-1 tetap bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane mengatakan bahwa dirinya tetap bangga dengan penampilan para pemainnya di lapangan meski belum puas dengan hasil akhirnya.
2: Content du contenu après.
1: Saya puas dengan penampilan kami, tapi bukan dengan hasilnya. Karena menurut saya, kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Kami punya peluang untuk mencetak gol kedua, tapi kami gagal memanfaatkannya. Hal-hal seperti itu memang kadang terjadi dalam pertandingan saat berbagai situasi muncul di lapangan. Namun saya benar-benar bangga pada para pemain saya atas apa yang kami tunjukkan malam ini. Jadi saya hanya bisa merasa senang terlepas dari hasilnya. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, mengatakan bahwa timnya membutuhkan waktu untuk berkembang. Ia menilai penampilan para pemainnya di sini menjadi bukti positif atas perkembangan tersebut. Jika hal ini membutuhkan waktu lebih lama, ini adalah sebuah perjalanan. Akan ada momen-momen yang menyenangkan, momen-momen yang kurang menyenangkan, serta momen-momen di mana kalian harus bersabar. Namun saya rasa malam ini merupakan bukti yang baik, karena di hadapan kami adalah salah satu tim terkuat di dunia dengan berbagai aspek yang sangat positif. Kemenangan ini membuat Prancis mengoleksi 7 poin, disusul di posisi kedua Belgia dengan 6 poin, lalu Italia di posisi ketiga dengan 4 poin. Sedangkan Turki berada di dasar klasemen dan belum mengoleksi satupun poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar tenis lapangan, pendengar. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka mengawali langkah di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan. Osaka harus berjuang 3 set untuk menyingkirkan Maria Timofeeva di Beijing tadi malam. Sementara Sabalenka tampil dominan saat menghadapi Renata Zarazua. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That's a great point. Naomi Osaka mengawali kiprahnya di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan 3 set atas petenis Uzbekistan Maria Timofeeva tadi malam. Osaka menang 6-3, 3-6, 6-3 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 4 menit di National Tennis Center Beijing, Tiongkok. Petenis Jepang itu mengaku kesulitan menemukan ritme permainan karena baru kembali bertanding setelah tampil di US Open. Meski demikian, Osaka mampu meningkatkan performanya pada set penentuan untuk mengamankan kemenangan.
2: Yeah, I mean, it was definitely really tough.
1: Laga ini benar-benar sulit. Ini pertandingan pertama saya sejak New York, jadi saya sedikit kesulitan menemukan ritme permainan. Namun, dia adalah petenis yang hebat, dan menurut saya, ini pertandingan yang cukup bagus.
2: I think it was a pretty good match.
1: Kemenangan tersebut membuka peluang Osaka melanjutkan langkah di turnamen yang pernah dimenanginya pada tahun 2019 tersebut. Pada babak kedua yang akan digelar hari Minggu besok, Osaka dijadwalkan menghadapi unggulan ke-20 asal Republik Ceko, Sarah Bailey. Sementara itu, unggulan kedua Aryna Sabalenka juga mengawali China Open dengan kemenangan meyakinkan. Petenis Belarus itu menundukkan Renata Zarazua 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 62 menit untuk melaju ke babak ketiga. Bermain di National Tennis Center Beijing tadi malam, Sabalenka langsung mendominasi pertandingan melalui permainan agresif dan servis yang efektif. Ia mencatatkan 36 winner, 11 ace, serta tidak menghadapi satupun peluang break point dari lawannya. Sabalenka mengaku menikmati atmosfer pertandingan dengan dukungan penuh penonton di Beijing. Ia juga menyebut fokus menjaga agresivitas saat melakukan servis maupun menerima servis menjadi kunci dari kemenangannya. Pertama-tama, ini pertama kalinya saya melihat penonton memenuhi stadion di Beijing. Kalian mungkin datang untuk menyaksikan Novak Djokovic, tetapi saya sangat menikmati bermain di hadapan kalian semua. Saya hanya berusaha tetap fokus pada permainan sendiri, menjaga permainan agresif saat melakukan servis maupun menerima servis. Jadi, saya senang dengan permainan yang saya tampilkan hari ini. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Sabalenka sejak tampil pada final US Open bulan lalu. Pada babak ketiga, Sabalenka dijadwalkan akan menghadapi petenis muda asal Republik Ceko, Nicola Bartunkova, yang sebelumnya mengalahkan Magdalena Freh 2 set langsung. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke sirkuit balap motor pendengar. Jorge Martin berhasil mengamankan pole position MotoGP Jepang setelah tampil tercepat pada sesi kualifikasi di sirkuit Motegi pagi ini. Pembalap Aprilia Racing itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 42,37 detik, unggul atas Marc Marquez dan Pedro Acosta di tempat kedua dan ketiga. Hasil ini menjadi modal penting bagi Martin yang datang ke Motegi sebagai pemuncak klasemen sementara di kejuaraan dunia pembalap. Usai sesi kualifikasi, pembalap Spanyol itu mengaku tidak menyangka bisa merebut pole position, namun puas dengan potensi yang ditunjukkan motornya.
1: I didn't expect to fight for the pole position.
2: Saya tidak menyangka bisa bersaing untuk memperebutkan pole position. Awalnya saya mungkin hanya berharap bisa menempati baris pertama. Namun saya berhasil mencatatkan lap yang sangat bagus meskipun melakukan satu kesalahan di sektor ketiga. Saya tampil sangat cepat di sektor terakhir. Sejujurnya saya merasa kami memiliki potensi yang sangat besar dan kecepatan motor kami sangatlah baik. Jadi mari kita berjuang untuk meraih hasil terbaik di sprint nanti.
1: So yeah, let's go for the sprint.
0: Para pembalap selanjutnya akan mengikuti balapan sprint yang digelar di sirkuit Motegi Jepang siang ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jorge Martin akan memulai balapan dari pole position di susul Marc Marquez dan Pedro Acosta yang melengkapi baris terdepan.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, Tim Nasional Voli Putra Indonesia menyerah 1-3 kepada tim Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park General Gymnasium Aichi pada Jumat malam kemarin. Indonesia membuka pertandingan dengan langsung mengambil inisiatif permainan menekan, namun justru Vietnamlah yang melesat dengan permainan solid sampai memenangkan set pertama dengan skor 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 16-17 sebelum menutup set ini dengan skor 23-25. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih Riddle Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. Kemudian pada set keempat, kejar-mengejar poin terjadi sengit hingga imbang 9-9. Hendra Kurniawan dan kawan-kawan melakukan sejumlah kesalahan yang membuat Vietnam menjauh dari mereka. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada di posisi 9-10. Pecinta olahraga, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan menjalani pertandingan di berbagai arena di klaster Aichi dan Tokyo hari ini. Beberapa nomor bahkan telah memasuki fase akhir kompetisi, mulai babak semifinal hingga perebutan medali. Sepak takraw menjadi salah satu cabang yang menjadi perhatian karena Indonesia dijadwalkan tampil pada final kuadran putra. Indonesia akan bertemu Jepang yang sudah mereka kalahkan pada fase grup sebelumnya. Tim sepak takraw kuadran putra berambisi menjadikan penampilan mereka di babak final Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai ajang pembuktian untuk mengeluarkan performa maksimal dan hasil terbaik pada ajang tersebut. Coach Abdul Ghani menyadari pertandingan hari ini akan ada banyak tekanan yang dihadapi tim asuhannya, baik dari sisi teknis dan non-teknis. Secara teknis, Abdul Ghani menyadari bahwa tim Jepang telah mengubah strateginya pada laga semifinal sehari sebelumnya saat menaklukkan India. Sedangkan dari aspek non-teknis, dukungan dari warga lokal yang diprediksi akan memenuhi tribun untuk membela tim tuan rumah Jepang. Kendati demikian, Coach Abdul Ghani optimistis anak-anak asuhnya tidak akan kendur dan mampu mengatasi tekanan dengan baik. Pendengar, kami juga akan perbarui informasi terkini perolehan medali dari Asian Games 2026. Posisi pertama masih diduduki oleh Tiongkok dengan perolehan 318 medali. Kemudian di posisi kedua ada Jepang dengan 242 medali. Korea Selatan 135 medali, kemudian Uzbekistan 65 medali, dan posisi kelima India dengan perolehan 77 medali. Sementara Indonesia kini berada di posisi 14 dengan perolehan 37 medali, terdiri dari 5 emas, 9 perak, dan 23 perunggu.

0: Persipura Jayapura sukses mencuri poin penuh usai menang 3-1 atas The Red FC pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Serbo.
1: Persipura Jayapura sukses memetik poin penuh saat bertandang ke markas The Red FC usai menang dengan skor 3-1 pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam. Bermain di kandang sendiri, The Red FC coba langsung mengambil inisiatif serangan. Peluang emas didapat Felipe Veloso namun mampu ditangkap kiper Randy Oscario. Persipura yang bertekad meraih poin memberikan perlawanan. Beberapa kali serangan nyaris berbuah hasil namun selalu patah oleh pemain-pemain The Red. Jelang babak pertama usai, Persipura harus bermain dengan 10 pemain setelah Lazarus Inim dihukum kartu merah usai melakukan pelanggaran keras terhadap kiper The Red Dimas Gali. Meski kalah jumlah pemain, namun skor tetap bertahan 0-0 di babak pertama. Unggul pemain, The Red FC melakukan perubahan dengan memasukkan Supriyadi. Hasilnya, gol cepat dicetak Supriyadi memanfaatkan umpan langsung dari belakang pada menit ke-47. Meski tertinggal dan kalah jumlah pemain, skuad Mutiara Hitam tetap memberi perlawanan. Gol penyeimbang akhirnya tiba pada menit ke-57 melalui kaki Febri Uwob Nabin memanfaatkan blunder pemain belakang The Red. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-60 Kelly Schroyer menambah keunggulan skuad Mutiara Hitam melalui tendangan bebas yang tak mampu diantisipasi kiper pengganti The Red Panggi Prio. Gol kemenangan Persipura kemudian tiba pada menit ke-64 setelah gelandang The Red Misal El Burji melakukan gol bunuh diri karena salah mengantisipasi bola pressing lawan. Kemenangan ini membuat Persipura meraih kemenangan perdana di musim ini. Pelatih Persipura Regi Yonatan mengaku bangga dengan kerja keras anak asuhnya sehingga berhasil memenangkan pertandingan.
2: Jadi saya pikir dengan 10 pemain tadi strategi dan taktik saya bisa berjalan bukan karena saya tetapi karena kinerja pemain yang begitu luar biasa. Kerja keras, mau lebih berlari, mau lebih untuk mencetak gol, kita bisa comeback. Ya, itu semua karena unity yang ada dalam tim. Jadi sesuatu yang mustahil kita bisa lalui bersama-sama.
1: Sementara itu, pelatih The Red Aji Santoso menilai kekalahan timnya disebabkan faktor mental pemain yang masih belum matang saat menghadapi tim besar.
3: Ya, saya sampaikan di ruang ganti, bahkan di meeting saya sampaikan ketika kita leading, terus perlawan pemainnya bisa membalas itu harus tetap tenang. Gak boleh panik, tapi anak-anak lagi kembali lagi seperti menghadapi Rans kemarin ketika kemasukan satu panik. Ini tadi terulang lagi. Ini yang harus kita evaluasi masalah mentaliti anak-anak itu.
1: Dengan hasil ini, Persipura berhasil naik ke peringkat 4 grup B dengan torehan 4 poin, sementara The Red berada di peringkat ke-8 dengan torehan 4 poin. Faris Syarbo melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, PSMS Medan menargetkan poin penuh sekaligus siap mengambil alih pimpinan klasemen grup saat menjamu Persikat Depok pada lanjutan Liga 2 Indonesia di Stadion Utama Sumatera Utara Sabtu malam nanti. Berikut laporan Joko Saputra.
4: PSMS Medan mengusung misi besar meraih poin maksimal saat menjamu Persikat Depok dalam lanjutan Liga 2 Indonesia yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu malam nanti. Jelang laga, pelatih PSMS Medan Eko Purjanto mengatakan timnya membidik kemenangan demi mengamankan 3 poin, sekaligus merebut posisi puncak klasemen sementara grup A yang saat ini masih ditempati oleh Persikat Depok. Eko Purjanto mengakui calon lawannya memiliki kualitas dan sedang berada dalam performa positif, namun ia memastikan persiapan PSMS berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Eko, tim pelatih sudah melakukan analisis terhadap permainan Persikat. Persiapan terakhir difokuskan untuk mematangkan strategi serta memastikan kondisi seluruh pemain sebelum pertandingan. Eko juga berharap dukungan supporter memenuhi Stadion Sumatera Utara karena kehadiran pendukung tim berjuluk M. Kinantan menjadi motivasi tambahan bagi pemain, terlebih bagi PSMS Medan yang kali ini tampil di kandang sendiri.
5: Nanti yang bilang sama coach, para pemain mungkin sudah melakukan persiapan sangat baik di beberapa hari belakang ini. Mungkin pertandingan besok bagi kita cukup berat ya karena Persikat mungkin ada di peringkat satu sekarang dan semua overall pemain sudah siap dengan persiapan.
4: Sementara pemain PSMS Medan Pramudia Putra mengatakan ia dan rekannya sudah siap melakoni laga nanti. 2 kemenangan dan 1 hasil seri menjadi motivasi bagi ia dan rekannya untuk mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok.
6: Pemain sangat siap, ada beberapa pemain yang bisa aplikasi hari ini masih ada satu hari untuk melakukan persiapan pertandingan atau besok. Ya, semoga hasil yang terbaik buat yang terbaik buat tim PSMS.
4: Seperti diketahui, laga nantinya dipastikan berlangsung menarik karena mempertemukan dua tim penghuni papan atas klasemen yang memiliki kepentingan berbeda. Persikat datang ke Medan dengan modal sempurna 3 kemenangan dari 3 pertandingan dan mengoleksi 9 poin. Sementara tuan rumah PSMS Medan berada di posisi runner-up dengan 7 poin hasil 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Tambahan 3 poin tentu akan membawa PSMS Medan mengoleksi 10 poin sekaligus membuka peluang mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok. Demikian Joko Saputra melaporkan.
0: Masih dari kabar sepak bola nasional pendengar, atlet unggulan PS Gelora Sintang siap berlaga di Piala Suratin U13 di Bandung, Jawa Barat 1 hingga 9 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Danin Rasita dari Sintang.
7: Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Kepala pelatih PS Gelora Sintang Adityo Rizky Kurniawan mengatakan, sebanyak 19 pemain dan 5 orang pengurus bertolak ke Bandung untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Ia menyampaikan, para pemain PS Gelora Sintang telah memiliki pengalaman berlatih sejak usia dini. Rata-rata pemain yang dibawa untuk mengikuti Piala Suratin U13 sudah menjalani latihan sejak berusia 10 tahun. Sementara itu, persiapan khusus menghadapi kompetisi nasional tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adityo mengatakan, keberangkatan tim juga mendapatkan pesan dari Bupati Sintang agar para pemain dapat memberikan kemampuan terbaik sekaligus menjaga sikap selama mengikuti kompetisi. Ia berharap para pemain mampu menjaga konsistensi baik selama pertandingan maupun dalam menjalani latihan. Menurutnya, kompetisi nasional menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani pembinaan selama ini.
8: Eventnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, jadi kita kebetulan kena jadwal bertandingnya itu tanggal 3. Ada 19 anak, ini yang usia 13. Semoga memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sintang, khususnya untuk Kalbar, selalu menuaikan prestasi membawa nama Kabupaten Sintang khususnya. Kalau untuk mereka yang ini dengan yang lettingan sebelumnya, mereka sudah sering bertanding di nasional dan untuk lettingan inilah mereka yang sering mendapatkan juara di tingkat nasional.
7: Sementara itu, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang Nur Iyandi Syafari menyampaikan, keikutsertaan PS Gelora Sintang menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja keras dan semangat para pemain selama menjalani persiapan menghadapi turnamen. Nur Iyandi berharap para pemain mampu memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan karakter permainan PS Gelora Sintang yang penuh semangat serta pantang menyerah. Menurutnya, pengalaman tampil di ajang nasional harus dimanfaatkan para pemain muda untuk terus berkembang. Hasil pertandingan bukan satu-satunya ukuran, karena proses dan pengalaman yang diperoleh selama turnamen juga penting bagi perjalanan mereka sebagai pesepak bola. Keikutsertaan di Piala Suratin U13 Seri Nasional 2026 diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain PS Gelora Sintang untuk terus berkembang dan membawa nama daerah di tingkat nasional. Dan Indra Sita melaporkan.

0: Pecinta olahraga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Percasi Ranting Kecamatan Nongsa Batam menggelar open turnamen catur yang diikuti peserta dari berbagai daerah. Laporan Meta Fajar Walinda.
1: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Ranting Nongsa menggelar open turnamen catur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Turnamen tersebut berlangsung di Mall Botania 2 Batam pada Minggu. Kompetisi menggunakan sistem Swiss Manager sebanyak 7 babak. Dalam sistem ini, setiap peserta bertanding sebanyak 7 kali dengan lawan yang memiliki perolehan poin yang sama atau mendekati, tanpa menggunakan sistem gugur. Turnamen dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori umum dan junior. Peserta yang mengikuti turnamen berasal dari berbagai daerah, diantaranya Batam, Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Palembang. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah tersebut menambah semarak sekaligus meningkatkan daya saing kompetisi. Ketua Percasi Ranting Nongsa sekaligus Ketua Panitia Jody Sitinjak mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang mengikuti turnamen.
2: Di luar dugaan kita, ternyata minat peserta itu sangat tinggi. Bahkan pesertanya mencapai 102 peserta yang lebih dari target kita untuk pelaksanaannya. Nah, dengan begini kita melihat antusias masyarakat itu untuk olahraga catur itu sudah sangat diminatin. Kedepannya kita sangat mengharapkan adanya donatur-donatur atau sponsor yang akan bekerja sama dengan kita, sehingga event-event seperti ini, turnamen akan giat dilaksanakan di Kota Batam, dan semakin banyaklah turnamen catur-catur di Kota Batam.
1: Sponsor turnamen Muhammad Al-Ihsan R kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan membina dan mengembangkan prestasi para pecatur junior.
3: Dari muda memang saya suka berkumpul untuk urusan olahraga, tapi hari ini sangat menarik sekali saya lihat di catur ini adalah olahraga yang memerlukan intelektual ya. Atlet yang tumbuh di tingkat senior tour saya lihat bukan atlet yang memang disiapkan dari kecil, tapi atlet yang tradisional. Tapi hari ini saya lihat dunia catur itu sudah mulai ada sekolah, akademi catur ya, untuk mempersiapkan atlet-atlet junior untuk mengganti atlet senior nantinya. Oleh karena itu saya tertarik.
1: Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen juga diharapkan dapat menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet catur berbakat. Dalam turnamen ini, dipilih 20 pemenang untuk kategori umum dan 7 pemenang untuk kategori junior. Kedepan, Percasi Ranting Nongsa berkomitmen menyelenggarakan turnamen secara rutin sebagai wadah untuk mengukur kemampuan atlet, khususnya atlet junior. Melalui kompetisi yang berkesinambungan, diharapkan lahir pecatur-pecatur muda yang mampu berprestasi di tingkat daerah maupun nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari Catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

97,4 MHz. Terima kasih pendengar, udah Anda ikuti ya di RRI Pro 3 Jakarta, Dinamika Olahraga untuk Anda. Dan pendengar, kami hadirkan lagu-lagu religi menjelang kumandang azan zuhur ya untuk di wilayah Kabupaten Samas dan sekitarnya di jam 11:36 waktu Indonesia Barat. Kita sedikit informasi dulu dah, sedikit aja ya. Kali ini kita ke kisah inspiratif. Ada anak-anak mahasiswa keren yang menggait 30 brand ya karena sukses menjadi kreator konten humor ya. Mahasiswi dan mahasiswa UIN Alauddin Makassar pendengar ya. Gimana ceritanya itu ya? Jadi ya lagi-lagi mereka memanfaatkan media sosial pendengar ya. Nah, di sana ada M. Rasha Azahi yang sebagai kreatif, tim kreatif di sana atau dikenal sebagai Aca. Karyanya dekat, relate dengan pengalaman hidup sehari-hari audiens. Jadi idenya juga cukup fresh banget gitu ya. Nah, Aca ini memproduksi konten bersama dengan rekan kolaborasinya Alvin yang punya latar belakang keahlian di bidang teknik informatika dan desain. Mereka menghibur, meracik video yang juga sangat keren banget gitu ya. Nah, perjalanan mereka ini di dunia digital membuka pintu profesionalisme, dengar ya. Belum selesai mereka udah merasakan dunia kerja. Nah, tercatat udah ada sekitar 30 brand ternama termasuk Grab dan Master Bull yang mempercayakan produk mereka untuk dipromosikan melalui kanal media sosial miliknya. Wow. Media sosial kalau misalnya digunakan dengan baik ya ataupun dimanfaatkan itu berguna banget ya, apalagi untuk meniti karirnya mudah-mudahan ya. Ya, kayaknya juga demikian. Tetap semangat tentunya bagi konten kreator semua deh, masyarakat Kabupaten Sambas yang dalam usahanya. Oke, kita dengarkan berikut ini dari Muhajir Lam Karuna, doa perlindungan.

0: Siar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Li'ilafi Quraisy.
0: Karena kebiasaan orang-orang Quraisy.
1: Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf.
0: Yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas.
1: Falyabudu rabb hadzal bait.
0: Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah.

yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.

0: Seluruh setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

Pokemon Bat Mega Hunt.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
2: Punya keluhan? Aspirasi atau informasi seputar infrastruktur, fasilitas, dan pelayanan publik? Menemukan sesuatu, kehilangan barang, melihat aksi kriminalitas yang perlu menjadi perhatian dan atensi, atau ingin memberikan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan pelayanan terbaik? Jangan hanya disimpan. Sampaikan di Halo RRI. Sampaikan melalui telepon atau WhatsApp 0851-7670-0977. Halo RRI. Mengudara setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

Imbas FM 97,4 MHz. Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Santus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kri.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kri di Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting. TNI dan Jepang catat sejarah baru tangani Karhutla Kalimantan.
2: Terima kasih kepada Menteri Pertahanan Jepang, Jiro Koizumi, atas kerjasama pertahanan yang dikembangkan antara kedua negara.
1: Tren batik kasual dorong Gen Z tampil nyaman dan modis.
3: Gen Z di sekarang ini mereka cukup terbuka ya, cukup menerima batik. Makanya banyak desain-desain muda yang mengolah batik.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan siang ini, Sabtu 3 Oktober 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak bersama saya Meiti Sudaina. Inilah berita selengkapnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Menhan RI, Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin menyebut kerjasama antara Tentara Nasional Indonesia, TNI, dengan Tentara Bela Diri Jepang, Japan Self-Defense Force ataupun JSDF, merupakan tonggak sejarah persahabatan antara Indonesia dan Jepang dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan.
4: Dalam pertemuan bersama Duta Besar Jepang untuk Indonesia, yaitu Ueno Atsushi, di dalam kapal JS Kunisaki LST-4003 yang bersandar di Pelabuhan Internasional Kijik Mempawah, Menhans Jafri menyampaikan terima kasih dari Presiden Prabowo Subianto kepada Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi atas kerjasama yang diberikan antara kedua negara, yaitu Indonesia dan Jepang. Dan juga kepada Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi atas kerjasama pertahanan yang dikembangkan antara kedua negara. Menhan menilai kehadiran kapal JS Kunisaki LST-4003 beserta helikopter Chinook CH-47 telah memberikan banyak manfaat bagi Indonesia dalam mengatasi kasus karhutla di Kalimantan.
2: Terima kasih kepada Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi atas kerjasama pertahanan yang dikembangkan antara kedua negara, dan yang paling penting adalah kerjasama antara Tentara Nasional Indonesia dengan JSDF yang merupakan tonggak sejarah di dalam persahabatan Indonesia dan Jepang.
4: Menhan juga menjelaskan selama penanganan karhutla di Kalimantan, pemerintah Indonesia mendukung selama 15 hari kapal JS Kunisaki LST-4003 berada di Kalimantan beserta awak kapal dan seluruh material yang dipergunakan. Menhan juga mengatakan kehadirannya di atas kapal JS Kunisaki LST-4003 untuk melepas langsung pasukan JSDF yang telah menjalankan misi bantuan pemadaman karhutla di Kalimantan seiring berakhirnya operasi udara pada hari Selasa 29 September tahun 2026. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Satwa liar di Kalimantan Barat ikut terdesak kebakaran hutan dan lahan. Mereka kehilangan tempat tinggal, sumber pakan, dan sumber air. Hal ini mengemuka dalam dialog interaktif RRI Pontianak bertema Satwa di Tengah Kobaran Api Karhutla.
5: Koordinator Harian Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Barat, Daniel, menjelaskan sebaran titik panas itu berubah-ubah dan belum tentu berupa api. Untuk memastikannya, Satgas Darat mengecek langsung ke lapangan. 10 kabupaten dan kota terdampak karhutla, 8 diantaranya sudah masuk tahap operasi pendinginan, artinya kebakaran sudah dapat dikendalikan. Pemadaman masih berlangsung di Kayung Utara dan Ketapang. Petugas menghadapi 3 kendala, kebakaran terjadi di lahan gambut, sumber air terbatas, dan angin berhembus kencang. Di Kayung Utara, jarak pandang yang rendah membuat pemadaman dari udara atau waterbombing tidak bisa dilakukan. Menurut Daniel, penanganan tidak terlambat, tetapi terhambat faktor alam dan cuaca.
6: Kendaraan roda 2 atau roda 4 untuk membawa air misalnya dari satu tempat ke tempat lain, karena sumber air tidak ada. Kalau contoh misalnya kebakaran di area pegunungan misalnya, itu kan tidak mudah masuk kendaraan begitu.
5: Saat ini lebih dari 14.000 personel Satgas Darat disiagakan, ditambah 9 helikopter waterbombing dan 5 helikopter untuk patroli serta modifikasi cuaca, semuanya bantuan pemerintah pusat. Di sisi lain, pengendali ekosistem hutan Badan Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Barat, Dian Setianingsih mengatakan, tidak semua satwa berhasil diselamatkan karena area yang terdampak sangat luas. Satwa yang diselamatkan umumnya mengalami gangguan pernapasan, dehidrasi, dan kekurangan gizi, sebab pakan dan air mereka hilang. Warga yang menemukan satwa dapat melapor lewat call center atau langsung ke petugas. Jika sehat, seperti terenggiling dan kukang, langsung dilepas liarkan di kawasan konservasi. Satwa besar seperti orangutan yang terluka atau kurus dirawat dulu di pusat rehabilitasi. Mereka baru dilepas liarkan setelah karhutla aman dan lokasinya punya sumber pakan dan air.
7: Benar, jadi memang perlindungan habitat itu memang sangat penting karena ketika habitatnya rusak, habitatnya hilang, hilang pula lah harapan hidup mereka. Jadi dari mulai kehilangan sumber pakan, sumber apa namanya pohon sarang, karena kan beberapa jenis tertentu juga memerlukan kondisi habitat tertentu. Nah, itu yang sulit dan memerlukan proses yang panjang.
5: Arabella Landscape Program Manager WWF Indonesia, Albertus Chiu, menyebut orangutan sebagai satwa yang paling terdampak. DNA orangutan 97% mirip dengan manusia, namun mereka tetap tidak dapat menyelamatkan diri.
8: Tidak hanya spesies, tapi juga pohon, hutan yang menjadi rumahnya, yang menjadi sumber air, sumber pakan, itu harus mendapatkan perhatian kita sebagai, katakanlah, yang paling mulia diciptakan oleh Tuhan, manusia.
5: Albertus Chiu juga menekankan pentingnya mitigasi sebelum kebakaran terjadi. Menurutnya, peringatan El Nino sudah ada sejak Januari, namun respon yang diambil sangat minimal. Dirinya menyebut otokritik bagi semua pihak. Dengan peta jalan yang jelas, Albertus berharap karhutla tahun 2027 tidak terjadi lagi. Untuk itu, pemerintah, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat harus bergandengan tangan. Rico Ferdinand melaporkan.
0: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Peringatan Hari Batik Nasional tahun 2026 menjadi momentum pergeseran tren busana di kalangan anak muda. Batik yang dahulu identik dengan kesan kaku dan hanya untuk acara formal, kini makin banyak diminati sebagai pakaian sehari-hari. Di Pontianak, generasi Z atau Gen Z memiliki cara tersendiri untuk memulihkan daya tarik batik, agar tetap bertahan di tengah gempuran budaya asing.
9: Panjang busana asal Pontianak, Oka Zulkarnain menjelaskan tren batik saat ini sudah mengarah pada konsep siap pakai atau kasual. Pemilihan bahan seperti kaos atau jersey yang menyerap keringat menjadi jawaban atas kebutuhan anak muda saat ini, yakni kenyamanan. Oka menambahkan potongan baju yang dibuat lebih longgar seperti oversize serta penggunaan warna terang atau cerah membuat batik lebih mudah diterima oleh berbagai kalangan.
3: Gen Z di sekarang ini mereka cukup terbuka ya, cukup menerima batik. Makanya banyak desainer-desainer muda yang mengolah batik sekarang ini. Karena mereka, apalagi Gen Z itu kan intinya kenyamanan, nyaman mereka. Dan mereka tidak mau kelihatan terlalu formal kan.
9: Tidak hanya dari sisi desain, cara pemakaian atau gaya berbusana juga menjadi kunci rejuvenasi batik. Anak muda penggiat batik, Salsabila Ananda Beli Putri, mengaku mulai terbiasa mengenakan batik sejak kuliah agar tampilannya tidak monoton. Menurutnya, kesan formal dapat dihilangkan dengan memadukan rok lilit batik bersama kemeja, bahkan baju hangat seperti sweater dan hoodie. Salsabila juga menghindari penggunaan celana hitam sebagai bawahan dan lebih memilih celana jeans agar terlihat lebih santai saat berkumpul bersama teman.
10: Pakailah batik sebaik-baiknya, wariskan juga ke masa depan. Kalau bisa tuh, kalau emang kalian tadi merasa, nggak pede pakai batik, kalian bisa kok dimodel-modelin, kalian bisa kok dibuat kayak gimana pun batik itu. Pokoknya jangan buat batik tuh tenggelam, jangan buat era kalian yang K-pop atau apapun itu menenggelamkan warisan budaya kita.
9: Keberanian kelompok muda dalam mendobrak aturan berpakaian secara perlahan menjadikan batik sebagai gaya hidup baru. Di tangan generasi Z, kain tradisional ini tidak lagi hanya disimpan dalam lemari, melainkan terus dikenakan dengan berbagai cara yang lebih segar dan relevan dengan perkembangan zaman. Rian Vander Aldino melaporkan.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, MAN 1 Pontianak menggelar Satria Competition Fall 4, Lomba LKBB Variasi Tingkat SDMI, SMP MTS, dan SMA SMK MA. Kompetisi ini diikuti 21 tim paskibra dari berbagai jenjang pendidikan di Kalimantan Barat. Berikut laporan selengkapnya.
4: Kegiatan yang menjadi agenda tahunan paskibra MAN 1 Pontianak ini berlangsung di Gor Pangsuma, Pontianak. Pada tahun ini, pelaksanaan kompetisi dipindahkan dari lingkungan sekolah ke Gor Pangsuma untuk memperluas jangkauan kegiatan. Berbagai asal sekolah menampilkan ketegasan dan ketangkasan baris berbaris. Masing-masing sekolah juga menunjukkan kostum terbaik dalam menampilkan hasil latihan sebelumnya. Berdasarkan data panitia, terdapat 3 tim dari jenjang SD atau MI, kemudian 6 tim dari SMP atau MTS, dan 12 tim dari SMA atau SMK atau MA. Total peserta mencapai sekitar 370 personel yang berasal dari 21 tim paskibra. Kepala MAN 1 Pontianak Solihin mengatakan, kegiatan perlombaan Kesatria Competition menjadi salah satu program unggulan tahunan paskibra MAN 1 Pontianak. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang bagi pelajar untuk mengembangkan kemampuan baris berbaris serta membangun karakter melalui kedisiplinan dan kerja sama tim.
11: Paskibra adalah salah satu ekskul yang membentuk karakter positif untuk anggota dan siapapun yang terlibat di dalam paskibraan, artinya tanggung jawab, kedisiplinan, dan tentu kerjasama, bahwa bagian ini adalah bagian yang positif untuk mengembangkan potensi dan kemampuan siswa. Sesuai dengan namanya paskibra, pasukan pengibar bendera, maka ini menjadi tolok ukur bahwa setiap sekolah, khusus MAN 1 Pontianak, harus terbaik paskibra.
4: Kesatria Competition Fall 4 MAN 1 Pontianak mendorong pelajar dari berbagai jenjang pendidikan untuk mengembangkan potensi dan juga sekaligus menumbuhkan semangat disiplin dan tanggung jawab melalui kegiatan paskibra. Gulista Kisra melaporkan.

Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
2: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
1: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Menjadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak. Yeah.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa, bijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara.

MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Dik punya orang ke, adik namanya Sape. Yo, tang diam. Ikut abang dah.
2: Yeah, abang Sape.
1: Kawan abang mu tuh be.
2: Dan kenal.
1: Dah apa abang balik ke kopok lah.
2: Indah.
1: Menggule-gule.
2: Ini mak ngan bapak we dan boleh ikut dengan orang yang dan kenal.
1: Iya, senyum-senyum. Bayak pintar juga gasannya anak iya.
0: Waspada penculikan anak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korbannya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia Sambas.

0: minta duit.
1: Nak ngapain, Benong?
0: Nak beli es krim.
1: Yo, tadi kan ada beri duit untuk beli jajanan. Itu nak minta lagi.
0: Minta, we, Pak.
1: Nong, daripada jajan tolen, bagus duitnya ditabungkan aja. Disini tuh masa depan. Punah Nong nabung 2.000 sehari, beh. Pun dikalikan 30 hari dah berapa, coba?
0: Sehari 2.000. 2 hari 4.000. 3 hari 6.000. 4 hari ya.
1: Udah 60.000 kan sebulan? 60.000, ye. Nong bisa beli mainan yang dari dulu carat nak Nong beli.
0: Pun nabungnya di mana tapi Pak iya.
1: Nah itu yo Nong, bisa nabung di celengan itu. Kan dah Bapak balikan dari dulu untuk Nong nabungnya. Pun nabung 2.000 atau 5.000 sehari. Bayangkan aja 30 hari dah banyak duit ye.
0: Hore, kayalah Nong menabung tolen tuh Pak.
1: Iye, makanya mulai saya itu belajar nabung ye.
0: Aulah Pak, mulai yang itu dia Nong belajar nabung.
2: Mari ajarkan anak untuk menabung sejak dini demi masa depannya lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

0: kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau aku jemput.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Bibi,
3: Li, tang cara sakit nyen lo tak jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si Gipen si antuk be yang kena batu Li.
1: Aulah tuh jalan kami be udah lama rusaknya.
3: Yo, tang jam aja Li. Bahaya mun gitu bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa ke udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah? Parang?
3: Iya.
2: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini?
1: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?
4: Tahukah Anda, narkoba tidak pernah membawa kebahagiaan. Yang diberikannya hanyalah ketergantungan, kehancuran masa depan, rusaknya kesehatan, dan hancurnya harapan keluarga. Jangan pernah mencoba, karena sekali terjerat, keluar bukanlah hal yang mudah. Katakan tidak pada narkoba, apapun bentuk dan alasannya. Isi waktu dengan kegiatan yang positif, bergaul dengan lingkungan yang sehat, berani menolak jika ada yang mengajak menggunakan narkoba. Ingat, masa depan Anda jauh lebih berharga daripada sesaat kenikmatan yang menyesatkan. Mari bersama wujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
0: Hidup sehat tanpa narkoba, berani tolak, berani lawan. Selamatkan masa.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntung rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Sambas. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dalam waktu lebih dari 10 hari. Proses ini dimulai dari telur yang diletakkan di daun atau tangkai tumbuhan. Ukurannya sangat kecil, hanya sekitar 1 hingga 2 mm dengan bentuk yang beragam. Kemudian, telur menetas menjadi ulat. Di fase ini, ulat menjadi sangat aktif makan untuk tumbuh dengan cepat. Ia juga mengalami pergantian kulit hingga beberapa kali sebagai cara beradaptasi dan melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Meski terlihat diam, di dalamnya menjadi perubahan besar. Fase ini berlangsung sekitar 1 hingga 2 minggu dan menjadi tahap penting sebelum berubah sempurna. Akhirnya, kupu-kupu keluar dari kepompong. Ia berhenti sejenak untuk menguatkan sayap sebelum terbang mencari nektar dan melanjutkan siklus hidupnya. Dari proses ini dapat dipahami bahwa setiap perubahan memerlukan waktu dan setiap tahapan memiliki peran penting dalam kehidupan. Metamorfosis, kecil prosesnya, besar maknanya.

0: Satu Sambas, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntung rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

Tahukah kamu, umur bukan sekedar angka di kalender. Secara biologis, tubuh kita punya umur biologis sendiri. Artinya, meski angka di KTP sama, kesehatan dan kondisi tubuh bisa lebih muda atau lebih tua. Di banyak budaya, orang tua yang berumur panjang dianggap simbol kebijaksanaan dan keberkahan. Mereka sering menjadi penasehat, penuntun, dan sumber cerita berharga bagi keluarga dan masyarakat. Menariknya, tanda penuaan tidak hanya terlihat di kulit, tapi juga di otak. Pola hidup, stres, dan stimulasi mental bisa membuat otak menua lebih cepat atau lebih lambat dari angka umur kita. Beberapa orang bahkan memiliki gen langka yang membuat sel tubuh mereka menua lebih lambat dan mereka tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Jadi, saat merayakan ulang tahun atau melihat angka di kalender, ingat, umur bukan hanya hitungan waktu, tapi cerita, pengalaman, dan kesempatan untuk terus tumbuh dan belajar. Biarkanlah.

Tahukah kamu, cincin bukan sekedar perhiasan kecil di jari. Bentuknya yang bulat ternyata sudah sejak ribuan tahun dipercaya sebagai simbol keabadian karena tak punya awal dan akhir. Menariknya lagi, jari manis yang sering jadi tempat cincin punya cerita romantis. Bangsa Romawi kuno percaya dari jari manis ada vena amoris, urat cinta yang langsung terhubung ke jantung. Tapi jangan salah, tak semua orang memakai cincin di tangan kiri. Di beberapa negara, cincin pernikahan justru dipakai di tangan kanan sebagai simbol kekuatan dan komitmen. Dulunya, cincin juga bukan soal cinta. Bangsawan memakainya sebagai stempel resmi, bahkan tanda kekuasaan. Ada pula cincin yang menyimpan ukiran rahasia di bagian dalam, nama, doa, hingga janji setia. Jadi, saat melihat cincin di jarimu hari ini, ingat, ia bukan hanya logam dan batu, tapi cerita, makna, dan ikatan yang tak terlihat.

Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Sore hari ini bersama saya Cherry Lubis yang akan menemani ruang dengar Anda sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian Pontianak sore ini. Adapun pendengar, rangkaian program yang kami hadirkan bagi Anda di hari Sabtu yang mendung ini pendengar ya, cuacanya enak buat tidur siang ini ya. Tanggal 3 Oktober 2026. Semoga mood Anda masih bagus. Kami akan hadirkan Green Radio ke ruang dengar Anda sampai nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Lalu pada pukul 16 pendengar nanti kami hadirkan informasi aktual dan terkini dari wilayah Kalimantan Barat yang kami rangkum dalam berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Setelah itu pendengar nanti kami akan temani sore Anda dari pukul 16.30 sampai 19 waktu Indonesia Barat dengan koleksi lagu Pro 1 Pontianak yang cocok tentunya dinikmati sore hari, terutama bagi Anda yang sedang jalan-jalan keluar ya, mungkin mau malemingan. Nanti kami akan temani Anda dengan koleksi lagu Pro 1 Pontianak dan informasi terkini. Lalu pada pukul 19 kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, untuk menyimak warta berita sentral. Terakhir pendengar, nanti kita akhiri kebersamaan kita dengan mimbar agama Kristen dari pukul 19.30 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Itu dia tadi pendengar rangkaian program kami. Saya Cherry Lubis yang akan menemani Anda. Tentunya kita awali terlebih dahulu perjumpaan kita sore hari ini. Sebuah lagu dari Andin, Milikmu Selalu.

Ketika terjadi karhutlah, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak fondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutlah gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutlah biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahannya kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi gak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi khususnya di Green Radio. Nah, pendengar, fenomena El Nino yang berlangsung tahun ini ternyata turut mempengaruhi kondisi musim di Kalimantan Barat. Nah, BMKG mengingatkan pendengar bahwa El Nino ini membuat musim kemarau jadinya berlangsung lebih panjang, kemudian berpotensi juga menyebabkan awal musim hujan kita mengalami kemunduran di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat. Pendengar, Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Arda Sena Sopaheluwakan ini mengatakan bahwa sebagian besar zona musim di Kalimantan Barat ini memang diperkirakan segera memasuki musim hujan. Namun, masyarakat tentunya tetap perlu waspada ya pendengar, karena kalau misalnya hujan sudah mulai turun, nah intensitasnya ini berpotensi tinggi tapi memang waktunya relatif singkat. Kondisi ini pendengar bisa meningkatkan resiko bencana hidrometeorologi. Nah, seperti apa bencananya? Yaitu contohnya yang paling sering kita alami pendengar ya, kalau sudah hujan pastinya banjir dan tanah longsor. Terutama kalau di wilayah yang memang rawan pendengar ya, baik itu di tepian sungai, di bantaran sungai, ataupun bagi Anda yang tinggal di dataran tinggi. Nah, pendengar, BMKG mengajak pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, sampai berbagai pihak terkait untuk bisa memanfaatkan informasi iklim sebagai dasar melakukan antisipasi. Jadi, pendengar, memasuki musim hujan ini bukan berarti kewaspadaan kita boleh diturunkan ya. Memang kalau kabut asap itu udah mulai selesai, tapi masih ada bencana lain yang menanti pendengar ya. Jadi memang lebih baik mengantisipasi terlebih dahulu. Jadi jangan lupa juga untuk tetap pantau selalu informasi cuaca dari BMKG. Kemudian siapkan juga langkah untuk menghadapi kemungkinan cuaca ekstrim. Jadi pendengar, bagi Anda yang mungkin memang rumahnya tiap tahun gitu ya, kalau udah musim hujan biasanya kebanjiran, udah boleh tuh mulai disiapin barang-barang elektroniknya, diselamatkan ya. Jadi tetap berhati-hati pendengar, dan informasi selengkapnya bisa Anda akses juga di laman kami di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anak-anak, jangan main hujan. Nanti kalian masuk angin. Demam pula.
1: Bentar, Bu. Lagi asik.
0: Anak-anak, cepat masuk.
2: Dingin.
0: Kan, Ibu bilang apa? Masih aja bandel. Cuaca di luar sedang tidak baik-baik saja. Kamu susah ya kalau dibilangin.
2: Tapi main hujan itu asik, Bu.
0: Iya, tapi kalau hujan deras, angin kencang dan petir seperti tadi itu sangat bahaya, Adi. Kita bisa saja tersambar. Pohon atau benda tinggi saja bisa menimpa kita.
2: Ih, bahaya banget ya, Bu. Ih, Adi jadi takut.
0: Makanya, main hujan boleh. Tapi kalau hujan deras, dengan angin kencang dan petir, harus dihindari, Adi.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

Masih di 104,2 FM Pro 1 Pontianak, pendengar dan khususnya di Green Radio. Nah, kalau tadi kita sudah bahas terkait pengaruh El Nino terhadap musim kemarau dan mundurnya awal musim hujan kita di Kalimantan Barat, pendengar, mungkin bagi Anda masih ada yang asing ini. Biasanya kita taunya La Nina, El Nino, kita sering dengar, tapi sebenarnya apa sih El Nino ini? Nah, El Nino ini, pendengar, adalah fenomena maksud kami, ketika suhu permukaan laut di bagian tengah dan timur Samudra Pasifik itu menghangat dari kondisi normal. Nah, fenomena ini juga bisa mempengaruhi pola cuaca di Indonesia, termasuk membuat curah hujan jadinya berkurang, kemudian musim kemarau jadi lebih panjang. Itu dia tadi, pendengar, ya, pengertian terkait El Nino. Supaya kita nggak bingung lagi nih, sebenarnya apa sih El Nino? Nah, El Nino itu fenomena ketika suhu permukaan laut di tengah dan timur Samudra Pasifik menghangat dari kondisi normal. Nah, pendengar, bagaimana kalau kondisi cuaca Kalimantan Barat dalam sepekan ke depan? Nah, kami lansir dari rri.co.id, pendengar, BMKG, Stasiun Meteorologi Pontianak ini memprediksi bahwa hujan ringan hingga sedang ini masih berpotensi terjadi hampir di seluruh wilayah Kalimantan Barat pada tanggal 3 sampai 9 Oktober 2026. Nah, hari ini, pendengar, hujan ringan berpotensi terjadi di sejumlah wilayah termasuk Pontianak, Kuburaya, Mempawah, Ketapang, Sambas, dan Sintang. Sementara itu, pendengar, ada juga potensi hujan sedang yang terjadi di daerah Kapuas Hulu dan Bengkayang. Nah, pendengar, memasuki tanggal 6 sampai 9 Oktober, intensitas hujannya ini diprediksi menurun di beberapa wilayah di Kalimantan Barat. Jadi, pendengar, walaupun hujan mulai turun, nah, potensi karhutla juga masih perlu diwaspadai di sejumlah daerah yang memang curah hujannya menurun. Jadi, pendengar, jangan lupa untuk tetap pantau terus, ya, informasi BMKG, dan mari kita bersama-sama tentunya menjaga supaya Kalimantan Barat ini, ya, daerah kita ini bisa lebih aman lah, ya, dari ancaman kebakaran hutan dan lahan dari kita sendiri yang memulai, ya, pendengar. Itu bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tugas kita sebagai masyarakat untuk bisa mengawasi juga ketika terjadi, langsung dilaporkan. Jadi ini bisa meminimalisir dampaknya, ya, pendengar. Selengkapnya, pendengar, Anda bisa akses di rri.co.id. Dan nanti, pendengar, pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami update informasi terkini dari wilayah di Kalimantan Barat yang kami rangkum dalam Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan, karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, ah, cuma sedikit, sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI

0: That's it.
1: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
2: Eh, bentar-bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
1: Iyalah, kau pikir apa? Eh, ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
2: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
1: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
2: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
1: Eh iya ya, pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Imigrasi Sanggau tindak 7 warga negara asing bermasalah.
3: Adanya dugaan dari persyaratan yang dilampirkan tidak sesuai dengan...
2: Fenomena ekonomi pengaruhi indikator BPS Kalbar.
4: Dalam catatan peristiwa yang

0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Sabtu 3 Oktober 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita awali informasi sore hari ini. Perumda Tirta Katulistiwa Pontianak membuka rekrutmen 50 pegawai baru melalui seleksi berjenjang yang menekankan kompetensi dan transparansi. Proses seleksi juga mendapat pengawalan dan pengawasan dari kejaksaan serta kepolisian untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan. Berikut laporannya.
1: Perumda Tirta Katulistiwa Pontianak membuka 50 formasi pegawai baru untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Direktur Administrasi dan Keuangan Perumda Tirta Katulistiwa Pontianak Agus Darius mengatakan perekrutan yang dilakukan seiring bertambahnya jumlah pelanggan dan banyaknya pegawai yang memasuki masa pensiun ini berlangsung secara transparan.
2: Saya pastikan untuk seleksi pegawai tahun ini kita seleksi secara fair dan terbuka, tidak ada tekanan dari manapun. Kita berharap hasil yang dipakai dengan menggunakan seleksi yang dilaksanakan oleh penyelenggara itu terbuka dan hasilnya bisa dilihat secara langsung.
1: Dari 50 formasi tersebut, 30 pegawai akan berstatus perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT dan 20 lainnya dipersiapkan menjadi pegawai tetap. Pik Mardani Mulia Cemerlang, Dodi Triasmara mengatakan dalam tes perekrutan ini pihaknya menerapkan mekanisme pengadaan barang dan jasa dengan tahapan mulai dari pemeriksaan administrasi, tes tertulis dan wawasan hingga psikotes, analisis dan penulisan esai.
3: Setelah habis tes itu mereka juga akan ada besoknya kita lanjut, jadi langsung gitu ya, jadi maraton. Langsung ya maraton ya, jadi istilahnya maraton. Kita lanjut dengan yang namanya psikotes untuk tes potensi akademik sama kemampuan analisanya mereka.
1: Direktur Mardani Mulia Semerlang, Sri Rahmi Mardan mengatakan transparansi diterapkan melalui sistem yang memungkinkan peserta mengetahui hasil skor setelah tes disertai verifikasi dan validasi dokumen. Sri Rahmi menegaskan proses perekrutan juga dikawal dan diawasi kejaksaan serta kepolisian, sementara sekitar 60% terbaik nantinya direkomendasikan kepada Perumda untuk menentukan peserta yang diterima.
4: Dan kita juga melakukan seterbuka-terbukanya seperti apa yang diharapkan masyarakat Pontianak, bahkan Kalimantan Barat itu.
1: Sebagai tahapan akhir, peserta yang diterima sebagai pegawai tetap akan menjalani masa calon pegawai selama 6 bulan hingga 1 tahun sebelum diangkat berdasarkan hasil evaluasi, sedangkan pegawai PKWT dievaluasi setiap tahun sesuai ketentuan yang berlaku. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan masyarakat Kalimantan Barat untuk mewaspadai dampak keterlambatan musim hujan akibat El Nino. Selain hujan dengan intensitas tinggi, pendengar, dalam waktu singkat, potensi banjir, longsor, hingga banjir rob juga perlu diantisipasi. Berikut laporannya.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika memperkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat mulai memasuki musim hujan pada Oktober 2026 hingga awal Januari 2027. Deputi Klimatologi BMKG Ardasena Sopaheluakan mengatakan kondisi El Nino turut memengaruhi musim kemarau sebelumnya dan menyebabkan awal musim hujan di sejumlah wilayah mengalami keterlambatan. Menurutnya, keterlambatan musim hujan membuat periode kering berlangsung lebih panjang. Namun ketika hujan mulai turun, intensitasnya berpotensi tinggi dalam waktu relatif singkat. Kondisi tersebut perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor, terutama di wilayah yang rentan. Ardasena meminta pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, akademisi, media, serta masyarakat agar menggunakan informasi iklim BMKG sebagai acuan dalam meningkatkan kesiapsiagaan.
6: Kami di BMKG juga membuka diri seluas-luasnya bagi Bapak Ibu untuk berkonsultasi langsung dengan kantor BMKG setempat dari Kalimantan Barat untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci sesuai dengan kebutuhan sektor masing-masing. Saya berharap bahwa informasi ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya supaya kita lebih siap menghadapi kondisi musim yang akan kita hadapi bersama.
5: Sementara itu, Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Dwi Kora, Raden Eko Sarjono, mengingatkan adanya potensi banjirop pada akhir Oktober 2026. Potensi rob diperkirakan terjadi pada 30 dan 31 Oktober 2026.

0: Pendengar, masih informasi terkait BMKG, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi curah hujan mulai terjadi pada Oktober ini dan puncaknya akan pada bulan November dan Desember 2026.
1: Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Tebelian Sintang Darmawan Wahyu Adi mengatakan kondisi cuaca diperkirakan mulai mengalami perubahan pada bulan Oktober 2026 ini. Berdasarkan prediksi BMKG Pusat, curah hujan pada bulan Oktober diperkirakan berada pada kisaran 200 hingga 400 mm dengan sifat hujan masih berada pada kategori di bawah normal hingga normal. Diperkirakan puncak hujan akan terjadi pada bulan November hingga Desember 2026.
2: Curah hujan artinya biasanya itu sedikit, jadi yang perlu diwaspadai.
1: Darmawan menambahkan, meski demikian BMKG mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi kabut asap yang dapat berasal dari wilayah lain. Arah angin di wilayah Sintang masih dominan dari arah timur hingga tenggara, sehingga asap dari daerah lain berpotensi terbawa masuk ke wilayah Kabupaten Sintang. Dengan kondisi perubahan cuaca saat ini, diminta kepada masyarakat untuk update informasi melalui website BMKG. Demikian, Adi Ramli melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Penerapan sistem ganjil genap untuk pengisian BBM subsidi jenis Pertalite mulai mengurangi antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
3: Penerapan sistem ganjil genap untuk pengisian BBM subsidi jenis Pertalite mulai mengurangi antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Sintang. Sejak diberlakukan Kamis 1 Oktober 2026, penerapan sistem ganjil genap merupakan upaya pemerintah daerah mengatasi antrean panjang yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Pengaturan tersebut mengacu pada surat edaran Bupati Sintang tentang pengaturan pelayanan pengisian BBM jenis Pertalite pada SPBU di Kabupaten Sintang yang ditetapkan pada Selasa 29 September 2026. Sistem ganjil genap diberlakukan selama 1 hingga 7 Oktober 2026 dan berlaku bagi kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dalam pelaksanaannya, pelayanan pengisian Pertalite disesuaikan dengan angka terakhir nomor polisi kendaraan dan tanggal pengisian BBM. Petugas juga melakukan pengecekan surat tanda nomor kendaraan atau STNK untuk memastikan kesesuaian kendaraan dengan ketentuan yang berlaku. Saat meninjau pelaksanaan kebijakan pada hari pertama, Wakil Bupati Sintang Florensius Roni menyampaikan, kebijakan tersebut diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan dan keluhan masyarakat yang sebelumnya harus menghadapi antrean panjang saat mengisi Pertalite. Setelah diberlakukan pada hari pertama, penerapan sistem ganjil genap sejauh ini memberikan dampak terhadap berkurangnya antrean kendaraan di SPBU.
4: Kalau kita melihat, memang cukup efektif. Kita juga sempat diskusi ke beberapa teman-teman, masyarakat yang melakukan pengisian. Mereka juga memberikan apresiasi lah, langsung dalam bentuk nyata, antrian-antrian itu memang langsung berkurang. Kita berharap nanti pada saat situasi sudah normal, tentu ganjil genap ini sudah tidak berlaku lagi. Jadi ini betul-betul kita uji coba.
3: Roni juga menjelaskan, penerapan sistem ganjil genap hanya diberlakukan selama 1 minggu sebagai langkah uji coba. Pemerintah akan melihat perkembangan kondisi di lapangan sebelum menentukan langkah selanjutnya. Ia berharap kondisi distribusi dan pelayanan BBM di Kabupaten Sintang dapat segera kembali normal sehingga pengaturan ganjil genap tidak perlu dilanjutkan. Pemerintah daerah bersama kepolisian dan Pertamina juga akan terus memantau pelaksanaan kebijakan tersebut selama masa uji coba. Dina Triana melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi

0: hari ini sebahagian kecil ya, dialokasikan untuk membantu pekerja dalam rangka memiliki rumah atau memiliki rumah yang layak hunian yang lebih baik. Tadi disebutkan beberapa itu pinjaman uang muka perumahan isinya itu, kemudian pinjaman KPR itu sendiri ya, kredit kepemilikan rumah.
1: Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Pontianak, Yulianto, menambahkan peserta juga dapat mengakses pembiayaan uang muka hingga 150 juta rupiah dan fasilitas takeover KPR komersial dari bank lain. Penyaluran di Kalimantan Barat bekerja sama dengan Bank BTN, Bank Syariah Indonesia, dan Bank Kalbar dengan suku bunga peserta sekitar 8,75%.
2: Program BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Layanan Tambahan ini tidak akan mengurangi saldo jaminan hari tua peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ini adalah skema kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan bank penyalur. Nah, di Kalimantan Barat, kita bekerjasama manfaat layanan tambahan ini dengan 3 perbankan, yakni Bank BTN, lalu yang kedua dengan Bank BSI, dan yang ketiga dengan Bank Kalbar.
1: Program MLT diharapkan dapat memperluas akses peserta terhadap pembiayaan perumahan, sekaligus memberikan pilihan kepemilikan dan perbaikan rumah dengan tetap mempertahankan saldo CHT. Hermanta melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Bupati Sanggau Yohanes Ontot secara resmi membuka turnamen bola voli Pasak Cup 5 2026 di Gor Bujang Malaka Sanggau. Turnamen tersebut menjadi ajang penjaringan pemain potensial yang diproyeksikan memperkuat tim Sanggau di tingkat yang lebih tinggi. Berikut laporannya.
4: Bupati Sanggau Yohanes Onto secara resmi membuka turnamen bola voli Pasak Cup 5 2026 di Gor Bujang Malaka Sanggau. Turnamen tersebut menjadi ajang penjaringan pemain potensial yang diproyeksikan memperkuat tim Sanggau di tingkat yang lebih tinggi. Onto meminta seluruh peserta menampilkan kemampuan terbaik selama turnamen dengan tetap menjunjung sportivitas. Penampilan para pemain di lapangan menjadi bagian penting dalam proses pemantauan dan penilaian atlet secara objektif.
5: Ya, harapan kita tentu dengan apa event-event seperti ini, kita tidak hanya sekedar untuk melihat prestasi di masing-masing klub, tapi bagaimana kita melihat mereka yang apa pemain-pemain yang berpotensi untuk dijadikan pemain andalan untuk kita lebih nanti berlaga di tingkat provinsi dan bahkan tingkat nasional, yang bisa jadi juga tingkat internasional. Nah, karenanya memang kita berharap orang-orang atau klub-klub ini, peserta ini harus bermain secara sportivitas.
4: Pasak Cup 5 2026 sekaligus menjadi ruang bagi atlet untuk mendapatkan pengalaman bertanding dan mengukur kemampuan melalui kompetisi. Ontor berharap pemain yang terjaring tidak hanya memiliki bakat, tetapi juga kesiapan dan pengalaman untuk membawa nama Sanggau ke tingkat yang lebih tinggi. Tri Putri melaporkan.
6: Info cuaca hari ini.
3: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita akan ikuti bersama perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak. Berikut kita akan dengarkan perakiraan cuaca bersama perakirawan BMKG, yaitu Forecaster Debbie. Silakan laporan Anda.
7: Baik, terima kasih rekan Cherry yang berada di studio RRI, dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum berawan, namun beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kota Singkawang, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kabupaten Ketapang. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari Minggu tanggal 4.

Rekan Debbie, selamat bertugas kembali. Demikian pendengar, telah kita ikuti bersama perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Debbie. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, Perumda Tirta Katulistiwa buka rekrutmen 50 pegawai secara transparan. BPJS Ketenagakerjaan tawarkan pembiayaan rumah tanpa potong JHT. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Setelah ini pendengar, saya Ceri Lubis masih akan temani ruang dengar Anda sampai malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tentunya setelah ini kami masih akan hadirkan informasi terkini lainnya. Baik itu dari Pontianak ataupun nasional, pendengar ya, temani santai sore Anda dan tentunya dengan koleksi lagu Pro 1 Pontianak. Bagi Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan pendengar ya, semoga selamat sampai tujuan. Kira-kira malamnya mau ngapain ini? Atau jangan-jangan ada yang sudah di tempat nongkrong favoritnya saat ini ya. Selamat menikmati weekend Anda pendengar, dan saya akan temani ruang dengar Anda dengan sebuah lagu dari Souljah, Bilang I Love.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wah, banyak banget barang diskonnya. Kayaknya aku mau borong deh semuanya.
2: Kamu yakin barang-barang itu kamu butuhin? Mentang-mentang ada diskon besar.
1: Iya juga sih. Tapi kan ini mumpung murah, siapa tahu kan kepake.
2: Heh, jadi konsumen itu harus bijak. Sebelum belanja, pikirin dulu beneran butuh atau cuma kepengen. Jangan lupa, cek juga kualitas barangnya biar nanti kamu gak rugi.
1: Iya juga ya. Kalau belanja sembarangan, nanti malah jadi numpuk barang gak kepake di rumah.
2: Nah, jadi konsumen itu gak cuma soal ngirit uang, tapi juga cara kita ngelola barang dan menjaga lingkungan.
1: Oke, siap. Mulai sekarang aku lebih mikir sebelum belanja. Terima kasih ya.
3: Yuk, kita jadi konsumen cerdas.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Sambas. RRI Pro 11.

Mendorong semangat belajar dan membaca adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang cerah. Mengutip dari Journal of Neuroscience dan banyak penelitian ilmiah mengatakan, membaca dan belajar secara rutin dapat meningkatkan kemampuan kognitif, memperkuat daya ingat, hingga meningkatkan konsentrasi dan kreativitas. Aktivitas ini membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di dunia era sekarang. Selain manfaat intelektual, studi psikologi menunjukkan bahwa membaca dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan.

ringan di tengah kesibukan sehari-hari. Mari manfaatkan fasilitas perpustakaan dan pusat belajar di sekitaran kita. Ayo hartakan ilmu dengan membaca buku dan mengikuti kegiatan belajar yang ada. Bersama kita wujudkan generasi yang cerdas.

makan bukanlah hanya sekedar kenyang saja, tetapi kebutuhan gizi harian mesti terpenuhi. Makanan yang sehat itu sangatlah mudah. Berikut adalah porsi gizi seimbang untuk sekali makan. Pertama-tama, isilah 2/3 bagian makanan pokok atau karbohidrat sebagai sumber tenaga utama, yaitu 150 gram nasi. Setelah itu, isi 1/3 bagian lagi dengan lauk pauk yang merupakan sumber protein, baik hewani maupun nabati, seperti ikan, daging, telur, tahu dan tempe maupun kacang-kacangan. Terakhir, jangan lupa 1/3 buah. Lebih mudah, makanlah buah-buahan yang lokal. Apa yang Anda makan berperan penting dalam menunjang kesehatan. Jangan asal makan, marilah lebih bijak mengisi piring makan demi terpenuhinya gizi yang seimbang. Radio.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, kemana lah anakku tuh lampu hidup, TV hidup, radio pun dihidupkannya. Sume-sumenya ditinggalkannya gaya aja. Aduh, nyesahinya anak-anakku tuh Wahyu, Eca, Uus.
1: Iya, yeah, Mak.
0: Gimana aja, Be, kita tuh
2: Dekat ya, Be, Mak. Rumah tetangga anaknya, Be.
0: Lain kali, Be, usah naik dihidupkan lampu sama alat-alat elektronik yang tidak diperlukan. Kita harus bisa jadi pelopor hemat energi.
3: Benar saudara-saudara, saatnya sekarang kita budayakan hemat energi. Jadilah pelopor hemat energi dengan mematikan lampu dan alat-alat elektronik yang tidak diperlukan. Mari budayakan hemat energi dari diri kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Terima kasih.
6: Anda masih bersama kami.
5: 97,4 FM, Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Aduh, tukang kredit nih nelpon. Gimana ya?
2: Ah, kenapa bang? Susah benar kelihatannya.
1: Iya nih bang, bingung cari uang buat bayar hutang.
2: Ah, cari uang sih gampang bos, mau solusinya?
1: Ya mau lah bang.
2: Nih, mending main slot aja bang. Kalau menang ini bisa buat bayar hutang. Nih kemarin aku dapat banyak uang dari main slot.
1: Ah, yang benar. Jadi pengen nyoba nih bang.
2: Ya udah, coba aja bang. Semoga beruntung ya.
1: Amin amin, makasih bang.
3: Ah, lagi ngapain tuh bos? Serius amat.
1: Biasa, lagi cari duit bang. Sekarang cari duit tuh nggak perlu keluar rumah bang. Cukup lewat HP.
3: Lah, emangnya kerja apa bos?
1: Nih, lagi ngudi nasib main slot. Teman aku kemarin gacor dapat puluhan juta dari main ini bang.
3: Hah? Slot? Aduh bang, jangan main slot bang, jangan. Kamu nggak lihat ini, gara-gara slot udah jadi gembel, harta benda habis. Lagian slot itu ilegal bang, bukannya bikin untung malah buntung.
1: Lah, nanti saya bayar kredit, uang dari mana bang?
3: Kalau mau uang ya kerjalah bos, kan nggak ada sejarahnya judi bikin kaya.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Anda masih bersama kami di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas.
6: Kanal informasi dan inspirasi.

RRI Sambas FM 97,4 MHz.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: والسماء ذات البروج.
2: Demi langit yang mempunyai gugusan bintang.
1: واليوم الموعود.
2: Dan demi hari yang dijanjikan. Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman.
1: النار ذات الوقود.
2: Yang berapi, yang mempunyai kayu bakar.
1: إذ هم عليها قعود.
2: Ketika mereka duduk di sekitarnya.
1: وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود.
2: Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin.

0: Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.
1: Alladzi lahu mulku as-samawati wal-ardh.

Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab jahanam, dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar.

0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung.
1: Inna batasha rabbika lashadid.
0: Sungguh, azab Tuhanmu sangat keras.
1: Innahu huwa yubdi'u wa yu'id.
0: Sungguh, Dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali.
1: Wa huwal ghafurul wadud.
0: Dan Dialah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih.
1: Dzul 'arsyil majid.
0: Yang memiliki arsy lagi Maha Mulia.
1: 'Alul lima yurid.
0: Maha Kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki.
1: Hal ataka hadithul junud.
0: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara penentang?
1: Fir'aun wa Samud.
0: Yaitu Fir'aun dan Samud.
1: Balil ladzina kafaru fi takdzib.
0: Memang orang-orang kafir selalu mendustakan.
1: Wallahu min waraihim muhit.
0: Padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos.
1: Bal huwa Qur'anun majid.
0: Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia.
1: Fi lawhin mahfuz.
0: Yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, Lauh Mahfuz.
2: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Halo, assalamualaikum. Lo, halo. Siapa ye? Bonape tang lalu dia los.
0: Berhati-hatilah. Itu bukan hanya sekedar telepon salah sambung. Itu adalah silent call scam. Saat Anda menjawab, penipu sedang merekam suara Anda untuk pemalsuan identitas AI atau memverifikasi bahwa nomor Anda aktif untuk target penipuan selanjutnya. Meskipun seperti terlihat tidak berbahaya karena tidak adanya interaksi, namun ini adalah teknik awal dari serangkaian skema penipuan yang lebih besar. Jangan biarkan rasa penasaran merugikan Anda. Ikutilah langkah aman ini. Abaikan nomor tidak dikenal, terutama dari kode negara asing. Jangan bicara duluan jika penelpon diam saja. Segera ditutup. Jangan pernah telepon balik nomor misterius tersebut. Kewaspadaan menyelamatkan kita dari penipuan.

Di balik rimbunnya hutan hujan tropis Temajuk Paloh, alam menyimpan satu rahasia langka. Ia bernama Rafflesia hasselti, bunga raksasa dengan kelopak merah pekat yang dihiasi berja putih berbentuk bulat, menjadikannya salah satu jenis Rafflesia dengan tampilan visual paling menarik. Struktur bunganya terdiri dari 5 lobus besar yang terbuka saat mekar sempurna. Di bagian tengah terdapat ruang menyerupai bangkuk, ciri khas genus Rafflesia, dengan diameter bunga yang cukup besar hingga menonjol di antara lantai hutan. Di Indonesia, Rafflesia hasselti dikenal sebagai cendawan matahari, bunga tanpa batang, daun, dan akar, karena hidup sebagai tumbuhan parasit pada tanaman inang tertentu. Nama ilmiahnya pertama kali dicatat oleh botanis Willem Frederik Reiner Suringer pada tahun 1879. Di Kalimantan Barat, Rafflesia hasselti kerap dijumpai di kawasan hujan tropis hutan lindung Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Bunga langka ini kembali ditemukan di wilayah tersebut pada 27 November 2025. Keberadaan Rafflesia hasselti menjadi bagian penting dari kekayaan hayati Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan.

0: malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau aku jemput.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku, ya. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Pipi.
3: Li, tang cari sakit nyen lo tak jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si gipen si antuk be yang kena batu, Li.
1: Au lah tuh, jalan kamek be udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu, bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.
4: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

Tahukah kamu, cincin bukan sekedar perhiasan kecil di jari. Bentuknya yang bulat ternyata sudah sejak ribuan tahun dipercaya sebagai simbol keabadian karena tak punya awal dan akhir. Menariknya lagi, jari manis yang sering jadi tempat cincin punya cerita romantis. Bangsa Romawi kuno percaya dari jari manis ada vena amoris, urat cinta yang langsung terhubung ke jantung. Tapi jangan salah, tak semua orang memakai cincin di tangan kiri. Di beberapa negara, cincin pernikahan justru dipakai di tangan kanan sebagai simbol kekuatan dan komitmen. Dulunya, cincin juga bukan soal cinta. Bangsawan memakainya sebagai stempel resmi, bahkan tanda kekuasaan. Ada pula cincin yang menyimpan ukiran rahasia di bagian dalam, nama, doa, hingga janji setia. Jadi, saat melihat cincin di jarimu hari ini, ingat, ia bukan hanya logam dan batu, tapi cerita, makna, dan ikatan yang tak terlihat.

0: Eh, lihat lah, Li. Tanah kosong di belakang rumahmu ya, Be, masih luas lalu. Sayang mun dibiarkan gie. Ngapa dah dicoba tanam jagung ke, bandung ke, atau cabe?
1: Betul juga. Tapi, emang bisa ditanam di tanah macam iya?
0: Bisa aja. Daripada daan dipakai, bagus dimanfaatkan untuk hasilkan pangan.
1: Aku juga, mun padan kalak kan bisa untuk kebutuhan seorang. Kak iya, mun hasilnya banyak, bisa dijual.
0: Betul. Dari tanah yang tadinya kosong, kita bisa menghasilkan pangan sekaligus bantu masyarakat.
1: Berarti menjaga ketahanan pangan tidak harus dimulai dari hal besar lah iya. Mun gie, yuklah sudah biarkan tanah kosong kita jadi sia-sia.
2: Lahan kosong bisa menjadi sumber pangan. Mari manfaatkan lahan yang ada dengan menanam jagung dan tanaman pangan lainnya. Bersama kita wujudkan ketahanan pangan mulai dari lingkungan sendiri. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.
3: Tahukah Anda, narkoba tidak pernah membawa kebahagiaan. Yang diberikannya hanyalah ketergantungan, kehancuran masa depan, rusaknya kesehatan, dan hancurnya harapan keluarga. Jangan pernah mencoba, karena sekali terjerat, keluar bukanlah hal yang mudah. Katakan tidak pada narkoba, apapun bentuk dan alasannya. Isi waktu dengan kegiatan yang positif, bergaul dengan lingkungan yang sehat, berani menolak jika ada yang mengajak menggunakan narkoba. Ingat, masa depan Anda jauh lebih berharga daripada sesaat kenikmatan yang menyesatkan. Mari bersama wujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
4: Hidup sehat tanpa narkoba, berani tolak, berani lawan. Selamatkan masa depan.
5: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: setiap musim hujan datang, air kembali naik. Banjir bukan sekadar bencana alam. Ini juga akibat kelalaian kita. Sampah yang dibuang sembarangan menyumbat saluran air. Pohon ditebang, tanah kehilangan daya serapnya. Saat banjir datang, sekolah terhenti, rumah rusak, dan kesehatan terancam. Padahal, kita bisa mencegahnya. Mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan, dan rawat saluran air. Banjir bukan takdir.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
2: Pendengar, saatnya kita mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Sambas. Kami segenap kru RRI Sambas mengucapkan selamat menjalankan sholat fardu Isya bagi Anda yang menjalankannya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: الحمد لله رب العالمين.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah tempat meminta segala sesuatu.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia.
2: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
2: Sari Berita, Jalan Trans Kalimantan tertutup kabut asap karhutla. Komdigi mengevaluasi penerapan putusan MK terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Ratusan warga antusias melihat kapal perang Rusia yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada terganggunya jalur transportasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
3: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor.
4: Hingga kini Jalan Trans Kalimantan Poros Selatan Palangkaraya masih tertutup kabut asap pekat kebakaran hutan dan lahan. Dampak kabut asap pekat di Trans Kalimantan Poros Selatan ini menghambat arus transportasi. Para pengemudi harus berhati-hati melintasi Jalan Trans Kalimantan tersebut. Kabut asap juga berasal dari lahan gambut yang terbakar di kawasan Bulu Merindu, Kecamatan Sebangau, yang sangat berdekatan dengan Jalan Trans Kalimantan Poros Selatan ini. Guna mengatasi kebakaran di kawasan ini, puluhan personil dari Polda Kalimantan Tengah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah AKBP Abdian Berkat Draha mengatakan, kendala di lokasi adalah sumber air yang sangat minim. Guna mendapatkan sumber air, petugas harus membuat sumur bor yang baru di lokasi kebakaran lahan gambut.
3: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor, baru selang disambung sambung. Kemudian untuk expire, itu salah satu media yang kami gunakan untuk dicampurkan ke dalam air, sehingga api yang atau bara yang ada di dalam tanah itu bisa langsung padam dan menghitam.
4: Sementara itu, Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi serta mitra perhubungan dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terhadap kelancaran transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi kabut asap tidak mengganggu aktivitas transportasi, khususnya arus distribusi barang yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, kelancaran transportasi menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga, mengingat distribusi barang dari luar daerah sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kalimantan Tengah.
0: Nah, di samping kita fokus juga membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi, bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan. Walaupun seharusnya misalnya ambil contoh, misalnya moda transportasi udara, ini mengalami kendala.
4: Kepala Dinas Yulindra Dedi menambahkan, kondisi di lapangan terus dipantau dan koordinasi akan dilakukan apabila terjadi gangguan terhadap jalur transportasi akibat menurunnya jarak pandang maupun kondisi kabut asap. Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah juga mengimbau seluruh pengguna jasa transportasi untuk tetap memperhatikan faktor keselamatan dan mengikuti informasi serta arahan dari instansi terkait selama kondisi kabut asap masih terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Sementara itu, dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terhalang pertumbuhan awan cumulonimbus saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara. Berikut laporan Indri Rizkita dari Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdal Ops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia, Rian Hidayat mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tumbang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manis Mata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
6: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Neo HS, Target W, dan lokasi kedua di Kecamatan Matan Hilir Selatan, Asap Tipis. Lokasi ketiga di sama di Matan Hilir Selatan, Target Berasap, dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Target Berasap.
5: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama, Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nangatayap dengan 11 kali waterbombing dengan 44 ribu liter air.
7: Dengan registrasi helikopter Super Puma VHHGM, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil briefing pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44 ribu liter air dan kondisi hotspot masih berasap tebal. Adapun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut dan juga di lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
5: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1000 hingga 1500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Komdigi juga menegaskan perlindungan tersebut tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
8: Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan bersama tiga operator seluler. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Denny Setiawan, mengatakan evaluasi dilakukan setelah menerima laporan dari operator Indosat, Telkomsel, dan XL Smart.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover. Namun, kami juga menemukan bahwa masih terdapat paket-paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pelanggan.
8: Sementara itu, Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi, Ervan Faturrahman menegaskan, pelindungan substantif terhadap sisa kuota tidak boleh dibebankan biaya tambahan kepada pelanggan.
9: Kemudian terkait menaikan harga, jadi jelas di dalam eksplisit di dalam putusan MK bahwa dalam hal melakukan pelindungan substantif terkait kuota, itu tidak boleh dikenakan biaya apapun dengan alasan dan persyaratan apapun.
8: Ervan juga menegaskan mekanisme perlindungan harus memastikan sisa kuota tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh pelanggan. Komdigi juga akan mengevaluasi penerapan tarif operator apabila terdapat kenaikan harga pada paket rollover. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, DPRD Kabupaten Sragen mendesak pemilik kabel atau internet provider agar segera bertanggung jawab atas peristiwa kabel berjuntai di jalan yang memicu musibah tragis menyebabkan kecelakaan fatal. Mulato Isan melaporkan.
10: Apapun yang namanya provider sampai ke tingkat reseller, ini kan ada kerjasama, hubungan.
11: Kesemerawutan kabel jaringan telekomunikasi dan internet yang menjuntai di jalanan Kabupaten Sragen kembali memicu musibah tragis. Seorang warga sipil Sumiatun, 41 tahun menjahit asal Dukuh Karangsito RT 5 Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Sragen, terlilit kabel liar saat melintas di jalan raya pada Selasa 20 September siang. Korban terjatuh hingga tersungkur dan mengalami patah tulang serius, harus dilarikan ke Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharsoso. Menanggapi insiden tersebut, Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen, Fatur Rahman Berang, dan mendesak keras pemilik kabel untuk segera bertanggung jawab sebelum persoalan ini berlanjut ke ranah hukum. Fatur Rahman mengungkapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk menelusuri kepemilikan instalasi kabel yang menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Ia menegaskan baik provider utama maupun mitra penyalur atau reseller tidak boleh saling lempar tanggung jawab atau cuci tangan atas musibah yang menimpa warga Sragen.
12: Kominfo juga sudah terjun ke lapangan mencari provider mana nih kabelnya yang kemarin sampai menjadikan korban terjerat sampai patah tulang dan sebagainya. Dan ini Kominfo akan saya kita tunggu dan segera akan memanggil pihak-pihak provider. Tapi sebelum ke sana, sebelum ini prosesnya panjang sampai ke hukum, kalau nanti polisi sampai APH turun, ini akan lebih panjang.
11: Selain menuntut pertanggungjawaban dari pemilik kabel, Fatur Rahman juga menyentil pemerintah Kabupaten Sragen untuk tidak terkesan melakukan pembiaran dan lebih aktif memfasilitasi penertiban berkala. Menurutnya, bisnis ini sudah liar karena izin usahanya ada di kementerian, sementara di daerah belum ada regulasi tegas. Harusnya Pemkab Sragen memfasilitasi seluruh provider untuk melakukan inspeksi keliling, merapikan kabel yang semerawut agar tidak menimbulkan korban kecelakaan.
12: Kumpul bareng, duduk bareng, dan melakukan semacam evaluasi keliling lah, di mana kabel ini mengalami kerutan, karena kabel ini banyak juga yang hanya dicentelkan dalam 1-2 tiang yang itu tidak terpakai. Dan ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban, paling tidak terjadwal lah 1 minggu atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali lah, sehingga nanti akan ketahuan. Oh, kabel yang ruwet di mana toh?
11: Tuh. Fatur Rahman juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD Kabupaten Sragen tengah merampungkan penyusunan raperda tentang penataan infrastruktur pasif telekomunikasi yang kini memasuki tahap harmonisasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut akan mengatur ketat seluruh provider termasuk kewajiban berizin dan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat jika melintasi aset desa. Jika perda ini sudah sah dan ada kabel tidak terdaftar, masyarakat berhak untuk memutus. RRI Surakarta melalui saat melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, ratusan warga antusias melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam program Open Ship Day. Salah satu yang menjadi perhatian adalah teknologi torpedo kapal tersebut. Berikut laporan Retno Mandasari.
13: Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendadak diramaikan oleh antusiasme warga yang penasaran melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia, yakni kapal frigat Marshal Shaposhnikov, kapal perusak, dan kapal tanker yang membuka geladaknya untuk publik dalam program Open Ship Day Jumat sore. Warga rela mengantre demi melangkahkan kaki ke atas kapal perang dan berinteraksi langsung dengan para perwira militer Rusia. Bima, salah satu pengunjung asal Depok yang datang ke lokasi, mengaku sangat terkesan dengan sambutan para kru kapal. Bagi Bima, pengalaman menaiki kapal frigat dan kapal perusak ini memberikan wawasan baru yang luar biasa, terutama terkait teknologi rudal kapal.
14: Disambut hangat sama para perwiranya yang ada di sini. Dan mereka sih ngedepanin banget ngedepanin banget sama teknologi torpedonya. Mereka fokusnya untuk nyasar ke kapal selam ya.
13: Wakil Komandan Pasukan Wilayah Timur Laut Armada Pasifik, Laksamana Muda Evgeny Miasodov, mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Indonesia.
15: Kami senang banyak pengunjung yang hadir, dan kami tidak menyangka mereka akan sebanyak itu. Tujuan kapal Rusia ke sini yaitu untuk tujuan perdamaian. Kunjungan kapal Rusia ini tidak anti negara manapun.
13: Antusiasme warga ini sejalan dengan komitmen diplomatik yang disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, pada kesempatan yang sama. Menurutnya, hubungan militer kedua negara merupakan fondasi penting dalam kerjasama strategis yang terus berkembang secara berkesinambungan.
16: Mengenai kerja sama pertahanan militer dan teknis militer kita, tentu saja saya percaya ini adalah bagian integral dari kemitraan hubungan antar negara antara Rusia dan Indonesia. Kami terus mendiskusikan apa yang bisa kami lakukan untuk satu sama lain, tidak hanya untuk angkatan laut, tetapi juga untuk angkatan udara dan angkatan darat.
13: Kapal frigat Marshal Shaposhnikov adalah kapal frigat serbaguna tingkat 1 milik Uni Soviet dan Rusia. Sebelumnya merupakan kapal besar anti kapal selam yang dilengkapi dengan senjata rudal berpandu untuk wilayah laut dan samudera jarak jauh, serta merupakan bagian dari armada Pasifik Angkatan Laut Rusia. Kapal dengan panjang 163 meter dan lebar 19 meter ini dinamai untuk menghormati Marskal Uni Soviet Boris Mikhailovich Shaposhnikov. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh Konghucu menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Berikut laporan Sugandi Afandi.
17: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
19: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
17: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet TNI Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
20: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
21: Jadi Pak Seskap. Pak Seskap.
22: Apa katanya, Pak?
21: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap pada saat tawaran itu seperti apa?
20: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak, dan kita harus berbakti buat negeri.
22: Bapak tahu,
20: doain aja pokoknya. Insya Allah, kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
18: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres, kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Presidenan Jakarta Sugandi Afandi RRI Pratiga atau Semudara untuk Indonesia.
2: Lebih dari 1.000 peserta mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak muda pagi tadi melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan itu berlangsung selama 3 jam dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Reporter dari Yogyakarta, Wahyu Suryo melaporkan.
0: Memang ini dikasihin. Betulan kita dapat gambarnya Andong,
3: dapat jatah Andong.
22: Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih. Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
0: Membatik itu ternyata rumit. Jadi kenapa kita
3: butuh kesabaran.
0: Butuh kesabaran. Karena dari cairan catingnya, lilinnya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk di apa?
3: Digoreskan
0: di ini, di kain.
22: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1.000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
23: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
22: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Sapari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
24: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
22: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
25: Karena evaluasi ada evaluasinya dari tingkat internasional. Apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
22: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Terang Bulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Hal itu direalisasikan melalui peningkatan klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas pagi tadi. Berikut laporan Dodi Setio.
26: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya boleh, tentu harus ada pendampingan.
27: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar 115 miliar rupiah. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian, UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
26: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas kur yang diharapkan memulihkan usahanya, kemudian naik kelas.
27: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah, mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
1: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen, kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
27: Mahyildi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan.
4: Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabar dari dunia olahraga, jelang pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 yang sudah mencapai 99%, para pebalap dunia dipastikan akan menggelar parade di Kota Mataram. Berikut laporan Luna Elia.
5: Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Riders Parade di Kota Mataram. Jadi
6: persiapan jelang Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2026 pada 9 hingga 11 Oktober kini telah mencapai 99%. Sepekan jelang balapan, fokus panitia tertuju pada sterilisasi sirkuit, pengaturan logistik, serta penyambutan pebalap dan wisatawan dunia. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah Rider Parade yang akan digelar di Kota Mataram pada 7 Oktober 2026. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, memastikan seluruh pebalap top termasuk Marc Marquez wajib hadir dalam parade tersebut.
5: Kalau pembalap rata-rata mulai sekitar di tanggal 6 dan 7. Jadi last minute memang, last minute. Karena kan mereka ada dari beberapa negara dan juga berbarengan. Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Riders Parade di Kota Mataram. Jadi ada yang tanggal 5, ada yang 6, ada yang 7. Nah, 7 ini biasanya yang top-top di tanggal 7. Wajib tiba di Mataram, di Lombok, itu tanggal 7. Karena begitu tanggal 7 langsung ikut Riders Parade di Kota Mataram. Kota Mataram selesai, mereka bergeser ke Mandalika untuk persiapan.
6: Sejalan dengan kedatangan para pebalap, arus wisatawan domestik maupun mancanegara juga mulai membanjiri Pulau Lombok. Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Nusa Tenggara Barat, Taufan Ardiansyah, menegaskan ekosistem otomotif dan masyarakat lokal sudah sepenuhnya siap menjadi tuan rumah yang ramah bagi seluruh pengunjung.
7: Prinsipnya secara khusus IMI NTB sekarang sudah siap menerima kehadiran masyarakat Indonesia dari berbagai macam provinsi, masyarakat mancanegara dari berbagai macam dunia sudah siap kita terima. Kita prinsipnya NTB selalu ramah untuk tamu yang akan hadir baik MotoGP, baik kegiatan-kegiatan wisata lainnya di NTB.
6: Sinergi kuat antara kesiapan teknis sirkuit, agenda interaksi pebalap di Mataram, serta keramahan sambutan dari IMI NTB menjadi garansi bahwa gelaran MotoGP Mandalika musim ini siap sesak oleh ratusan ribu pasang mata dan berjalan sukses. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar, tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kali ini kembali lagi ke Pontianak, pendengar bersama kami di Pro 1 Pontianak. Dan setelah ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Mimbar Agama Kristen, edisi hari ini Sabtu 3 Oktober 2026 dengan tema Hidup Dalam Pembaharuan, dari manusia lama menjadi manusia baru, nanti akan dibawakan oleh Sardi. Dan sekaligus mendengar, saya Cherry Lubis pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya malam hari ini, dari sore tadi sampai malam ini pendengar. Dan berikut kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Mimbar Agama Kristen. Dan saya Cherry Lubis pamit, terima kasih dan sampai jumpa.

Salam, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada malam hari ini, para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya, Sardi, dari Majelis Daerah YPPI Batu, Kalimantan Barat, yang ada di Pontianak, yang akan menemani pendengar sekalian dalam acara mimbar agama Kristen pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan serta membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari saya mengajak kita semua untuk mengambil posisi berdoa di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur di hadapan Tuhan, anugerah Tuhan yang cukup bagi kami hingga pada saat ini, dan kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati firman-Mu ini, biarlah sungguh meneguhkan iman kami, dan kami sungguh bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati hamba-Mu ini yang akan menyampaikannya bagi kami semua. Tuhan urapi, biarlah hikmat daripada Roh Kudus-Mu yang bekerja. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 25. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Manusia baru, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Bapak Ibu Saudara Saudari yang diberkati oleh Tuhan, pada malam hari ini tema kita yang akan kita renungkan adalah hidup dalam pembaharuan dari manusia lama menjadi manusia baru dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, ketika berbicara tentang pembaharuan atau hidup dalam pembaharuan, hidup yang diperbaharui, kata pembaharuan ini berarti perubahan yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan seseorang, terutama dalam hati, pikiran, sikap,

mudah marah dan membenci, egois, sulit mengampuni. Itulah contoh dari manusia lama. Manusia lama adalah gambaran tentang kehidupan sebelum seorang mengalami perubahan di dalam Kristus. Itulah manusia lama. Dan ketika kita melihat tentang manusia baru, apa itu manusia baru? Manusia baru di sini adalah kehidupan yang diperbarui di dalam Kristus. Sekali lagi, manusia baru adalah kehidupan yang diperbarui di dalam Kristus. Orang tersebut mulai belajar meninggalkan dosa dan menunjukkan karakter yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita juga melihat bagaimana contoh manusia baru itu. Yang pertama adalah belajar berkata jujur. Yang kedua, mau mengampuni. Yang ketiga, suka menolong, mengasihi sesama, rendah hati, belajar sabar dan mengendalikan diri, mau melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Inilah contoh-contoh manusia baru. Manusia baru tadi adalah kehidupan yang diperbarui di dalam Kristus. Itulah manusia baru. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mengenai tentang tema kita hidup dalam pembaruan dari manusia lama menjadi manusia baru dalam Kristus. Pertanyaannya bagi kita, bagaimana kita dapat mengalami pembaruan hidup dan meninggalkan manusia lama untuk hidup sebagai manusia baru di dalam Kristus itu? Sekali lagi, bagaimana kita dapat mengalami pembaruan hidup dan meninggalkan manusia lama untuk hidup sebagai manusia baru di dalam Kristus? Kita melihat poin yang pertama adalah meninggalkan manusia lama. Kita dapat melihat di ayat yang ke-22, saya akan membacakannya bagi kita semua. Ayat yang ke-22 dikatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebiasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Sekali lagi, poin yang pertama adalah meninggalkan manusia lama. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saat ini bahwa di mana di dalam ayat ini dikatakan adalah menanggalkan, harus menanggalkan. Saya melihat di sini di dalam kata aslinya atau bahasa Yunani-nya adalah kata meninggalkan itu dari akar kata apotitemi. Artinya di sini adalah membuang, menaruh. Di sini kasusnya adalah aorist middle infinitive. Di sini menyatakan suatu perbuatan yang hanya satu kali saja dilakukan. Maka dalam hal ini, maksud dalam teks ini adalah tinggalkanlah atau buanglah perbuatan-perbuatan lama itu. Jangan lagi kita berbalik ke belakang. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang meninggalkan manusia lama, berbicara tentang awal kita mengalami perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berbuat dosa, kita berbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka dalam ayat ini dikatakan adalah tinggalkanlah atau buanglah perbuatan-perbuatan lama kita itu, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu, kita singkirkan di hadapan kita. Itulah arti dalam teks ini. Dan di sini juga dikatakan adalah binasa. Kata binasa di sini adalah hetiro, artinya merugikan secara finansial, merusakkan atau membinasakan. Artinya mari kita buang, mari kita tinggalkan hal-hal yang merugikan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita tinggalkan hal-hal yang merusak, hal-hal yang membinasakan. Tinggalkan semua itu. Maka saya juga melihat di sini dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dalam Efesus pasal 4 ayat 22 itu artinya bahwa pola kehidupan lama yang sedang dirusakkan oleh keinginan-keinginannya yang

Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, manusia lama ini berkaitan dengan kehidupan yang dikuasai keinginan yang menyesatkan. Itulah manusia lama. Maka dalam hal ini, orang percaya dipanggil untuk tidak lagi hidup berdasarkan pola kehidupan yang lama. Maka kata kuncinya di sini adalah tinggalkan manusia lama itu. Jangan lagi dihidupi, jangan lagi berbalik ke belakang, fokus ke depan kepada kehendak Allah. Kita fokus ke depan dan tinggalkan manusia lama, dosa-dosa lama kita itu tinggalkan. Dalam Kolose pasal 3 ayat 9 dikatakan, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi dalam hal ini bahwa jangan lagi kamu saling mendustai. Mendustai itu artinya berbohong atau mengungkapkan hal-hal yang tidak nyata kepada orang lain. Karena kita telah meninggalkan manusia lama dan serta kelakuannya, maka jangan lagi kita saling mendustai, saling berbohong. Inilah maksud dalam firman Tuhan ini. Jadi apa yang harus kita perbarui? Apa yang harus kita perbarui? Di ayat yang ke-23 saya akan membacakannya bagi kita semua. Ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Efesus pasal 4 ayat 23 dikatakan bahwa hendaklah hati dan pikiranmu dibaharui seluruhnya. Sekali lagi, hendaklah hati dan pikiranmu dibaharui seluruhnya. Di sini kata dibaharui dalam bahasa Yunani-nya adalah ananeo, yang artinya bahwa membarui. Artinya membarui dengan kasus present passive infinitive. Dengan demikian artinya bahwa hidup orang yang memberikan diri dan menanggalkan atau membuang manusia lamanya itu dibaharui terus menerus atau berulang kali dikerjakan oleh Tuhan, baik hati dan pikiran, ketika kita meninggalkan manusia lama itu. Itulah maksud dalam arti teks ini. Hidup orang yang memberikan diri, yang memberikan diri atau meninggalkan manusia lama tadi dan menanggalkan, membuang manusia lamanya, diberi, dibaharui terus menerus atau berulang kali dikerjakan oleh Tuhan, baik hati dan pikiran. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, perubahan hidup itu dimulai dari pembaruan pola pikir dan sikap batin kita. Perubahan hidup dimulai dari pembaruan pola pikir dan sikap batin kita. Pembaruan hidup bukan hanya perubahan perilaku dari luar, tetapi perubahan dari dalam atau hati dan pikiran itu sendiri. Maka kata kuncinya di sini adalah perbarui hidup yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita meninggalkan manusia lama kita, ada jaminan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Dan hidup kita terus menerus diperbarui oleh Tuhan, dan kita mengalami yang namanya pembaharuan dalam hidup kita, baik dalam pola berpikir kita dan sikap batin kita. Jadi apa yang harus kita kenakan? Apa yang harus kita kenakan? Di ayat yang ke-24 saya akan membacakannya bagi kita semua. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya.
sekali lagi dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saya melihat dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dalam Efesus pasal 4 ayat 24 dikatakan bahwa hendaklah kalian hidup sebagai manusia baru yang diciptakan menurut pola Allah, yaitu dengan tabiat yang benar, lurus dan suci. Di sini ada dikatakan bahwa mengenakan dari akar kata enduo, artinya mengenakan pakaian atau jubah kebesaran dari Allah, beroleh yang tidak dapat binasa, yaitu perlengkapan senjata Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di sini kita sudah mengerti apa yang harus kita kenakan ketika kita meninggalkan manusia lama itu. Apa yang akan kita pakai ketika kita meninggalkan dosa-dosa lama itu? Dikatakan artinya bahwa enduo, mengenakan pakaian atau jubah kebesaran dari Allah, beroleh yang tidak dapat binasa, yaitu perlengkapan senjata Allah. Allah memberikan jaminan bagi kita ketika kita meninggalkan manusia lama itu dan tidak lagi menghidupi manusia lama itu. Efesus pasal 6 ayat 11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Perlengkapan senjata Allah yang tidak dapat binasa, yang diberikan kepada kita ketika kita hidup di dalam manusia baru itu. Kita bersyukur sebagai orang-orang yang percaya, kita bersyukur sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat-alat Tuhan. Dalam hal ini, bahwa dikatakan hidup ini adalah kesempatan, tetapi bagaimana kita memperbaharui diri kita melalui tangan Tuhan yang terulur, dan kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan bekerja, Tuhan tidak akan membiarkan kita, Tuhan tidak akan meninggalkan kita ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Manusia baru adalah kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Manusia baru itu adalah kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Itu ditandai dengan kebenaran dan kekudusan dalam diri kita. Itulah manusia baru. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur Tuhan berikan kesempatan untuk kita bersama-sama mengalami pembaruan hidup daripada Tuhan. Maka bagaimana manusia baru itu terlihat? Kita dapat melihat di ayat yang ke-25 dikatakan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Sekali lagi saya bacakan untuk kita semua ayat yang ke-25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di ayat yang ke-25 ini poinnya adalah hidup dalam kebenaran. Meninggalkan dusta atau kebohongan dan berkata benar seorang kepada yang lain. Pembaruan hidup harus terlihat dalam hubungan dengan sesama, bahkan hubungan kita dengan Tuhan. Itulah hidup dalam kebenaran, meninggalkan dusta, meninggalkan kebohongan kita, meninggalkan dosa lama kita. Pembaruan hidup harus terlihat dalam hubungan kita dengan sesama, bahkan hubungan kita dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, manusia baru bukan sekedar meninggalkan kehidupan lama, tetapi membiarkan Kristus memperbarui pikiran, karakter dan cara hidup kita setiap hari. Maka hiduplah dalam Kristus dan percaya kepada Kristus. Hal ini adalah dasar pembaruan hidup
Kita percaya, kita mengandalkan Tuhan saja dalam kehidupan kita. Dan tinggalkanlah manusia lama itu. Tinggalkanlah manusia lama, kebohongan atau dusta itu, sesuatu hal yang tidak berkenan kepada Allah itu tinggalkan semua. Mari kita hidup di dalam Tuhan. Kita hidup di dalam Tuhan, kita sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Dan ketika kita meninggalkan manusia lama itu, ada jaminan dari Tuhan. Ada jaminan dari Tuhan. Dengan demikian, kita akan menerima jubah kebesaran dan perlengkapan senjata dari Allah itu. Itulah keselamatan. Jubah kebesaran yang kita pakai dari Allah itu sendiri. Mari kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangan lagi kita balik ke belakang, tetapi fokus pada kehendak Tuhan di depan. Karena ada jubah kebesaran dan perlengkapan senjata dari Allah yang Tuhan ingin tunjukkan, itulah keselamatan yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada malam hari ini, biarlah firman Tuhan ini sungguh meneguhkan iman kita. Biarlah firman Tuhan ini sungguh mengingatkan kita bagaimana kita menjadi manusia baru dan kita meninggalkan manusia lama kita. Kita mau berdoa, kita mau bersyukur atas firman Tuhan yang boleh kita dengar pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, sesuai dengan firman-Mu pada malam hari ini, mengingatkan kami semua bagaimana kami sebagai orang-orang percaya, orang-orang tebusan Allah yang saat ini datang di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh meneguhkan kami dan kami diingatkan kembali, supaya kami siap, mampu, dan mengandalkan Tuhan saja. Kami mau meninggalkan manusia lama kami, maka tolonglah kami Tuhan, baharui hidup kami pribadi lepas pribadi. Biarlah sungguh Tuhan sajalah yang bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau membuang dosa lama kami, kami mau dibaharui oleh Tuhan, kami mau menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah apa yang sudah kita dengar, yang sudah kita renungkan bersama-sama firman Tuhan ini boleh melandasi kehidupan kita dan iman kita lebih sungguh bertumbuh lagi di dalam Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: Aduh, berhenti dulu, Ra. Kakiku udah mau copot nih. Musim kemarau begini, jalurnya debu semua, tenggorokanku serak sekali.
1: Nih, minum dulu, Gal. Jangan dipaksa kalau nafas belum stabil. Mumpung ada tempat agak teduh nih di pos 3 ini.
2: Oke. Kita istirahat dulu ya 10 menit. Dapatkan barisan dan periksa barang-barang masing-masing. Angin di luar udah kenceng banget nih.
0: Nah, pas banget nih. Udara dingin begini, enak kalau bikin kopi hangat pakai kompor portable. Sekalian nyalain rokok.
1: Gal, stop. Jangan nyalain kompor sama rokok di situ.
0: Eh, kenapa, Rin? Bikin kaget aja. Cuman mau mendidihkan air sebentar kok.
1: Lihat tanah tempat kamu naruh kompor itu, Gal. Itu tuh tumpukan daun dan ranting kering. Kompor portable yang ditaruh tanpa alas datar dan aman gitu, gampang keguling tahu. Kalau nyala apinya, nyambar ke serasa kering di bawahnya, selesai kita. Bukan cuma kompornya, Gal. Asap rokok dan puntung yang kamu pegang itu sama berbahayanya. Di kondisi angin kencang begini, percikan api kompor atau abu rokok yang terbawa angin bisa langsung memicu kebakaran semak.
0: Ya, kan aku jagain, Ra. Rin, gak bakal lah aku tinggalin kompornya.
1: Ye, di gunung saat musim kemarau, kelalaian hitungan detik itu bisa fatal tahu. Kompor portable wajib dipakai di area terbuka yang bersih dari bahan mudah terbakar. Dan harus ada alasnya. Apalagi kalau dipakai sambil nyalain rokok. Ih, resiko itu 2 kali lipat.
0: Kok tiba-tiba ada bau kayu terbakar ya?
1: Tiara, lihat ke arah lereng bawah. Itu asap tebal membumbung. Sial, ada kebakaran ini di bawah. Kemungkinan ada rombongan lain yang masak pakai kompor di semak-semak atau buang puntung rok sembarangan di pos 2.
0: Ra, apinya cepat naiknya. Asapnya mulai menutup jalur. Ini kita harus gimana?
1: Oke. Tenang dan jangan panik. Pakai kain buff dan basahi dengan air sekarang. Tutup hidung dan mulut kalian. Ini airnya. Gal, kemasi tasmu. Jangan ada barang tersisa, terutama tabung gas portablemu. Amankan. Posko utama. Ini rombongan Tiara di pos 3. Ada kebakaran hutan meluas dari arah lereng bawah pos 2. Anginnya mengarah ke utara. Kami bergerak melipir ke arah jalur evakuasi barat.
3: Terima kasih informasinya. Segera turun melewati ris barat. Jauhi arah angin dan tetap merunduk.
1: Ayo semuanya bergerak. Ingat, jangan lari searah naiknya api. Melipir menyamping ya.

0: posko rimba. Akhirnya kita selamat.
1: Aku benar-benar trauma. Cuman karena hal sepele kayak api kompor sama rokok, hutan seluas itu bisa habis ya.
0: Makanya Gal, peralatan outdoor kayak kompor portable itu emang sangat membantu. Tapi kalau dipakai tanpa aturan di musim kemarau, duh fungsinya berubah jadi alat pematik bencana.
2: Selalu ingat aturan dasar pendakian pas musim kemarau. Utamakan makanan siap saji, batasi penggunaan kompor portable hanya di area aman, beralas batu atau tanah basah, dan sama sekali jangan menyalakan rokok di jalur kayak tadi.
1: Iya, aku paham sekarang. Makasih ya, kalian udah ingetin aku tadi.
0: Aman, ini pelajaran buat kita semua. Gunung ini rumah kita bersama. Jaga dengan kepedulian, bukan dengan kelalaian.

0: mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di malam ini? Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda. Saya beriman dari penyiaran Anda. Rangkap acara demi acara kita akan hadirkan untuk Anda. Mudah-mudahan sekali lagi bisa menemani dan menghibur Anda di 104,2 karena informasi dan inspirasi. Kita masih nikmati dulu berbagai lagu-lagu pilihan untuk Anda di malam ini. Dan jangan lupa nanti jam 9 kita hadirkan dan temani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu yang tentunya hadir di tengah-tengah Anda ya. Salam bahagia, salam hormat dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Kita masih hadirkan berbagai lagu-lagu ya pilihan untuk Anda. Kami harapkan juga Anda tetap terhibur di 104,2 kanal informasi dan inspirasi. Persatu.

0: Makasih juga buat rasa sayang mama, dan makasih juga udah bertahan sampai sekarang ngurus Fatur. Makasih ya.
1: Maafin Nana ya, Kak. Kakek baik sama Nana. Nggak pernah marah. Nana yang marah terus sama kakek. Maafin ya, Kak.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Editor merupakan novel ketiga dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Merupakan lanjutan perjalanan hidup Ikal setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Indonesia. Dalam novel Edensor ini, pembaca diajak menyusuri kisah Ikal dan Arai yang selanjutnya mendapatkan beasiswa ke Eropa di Universitas Sorbonne, Prancis. Namun lebih dari sekedar cerita tentang pelajar Indonesia di luar negeri, Edensor berisi perenungan mendalam tentang mimpi, identitas, kebebasan, dan kemanusiaan. Andrea Hirata tidak hanya menceritakan perjalanan geografis tokohnya, tetapi juga perjalanan batin yang mencerminkan pencarian makna hidup. Dengan gaya bahasa puitis, penuh humor, dan kejutan, ia menenun narasi yang mampu menyentuh nilai-nilai humanisme universal. Tema utama dari Edensor adalah mimpi dan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Ikal dan Arai adalah representasi anak-anak marginal dari Belitung yang bermimpi besar. Edensor sendiri merupakan sebuah desa di Inggris yang sebelumnya hanya mereka kenal dari buku geografi di sekolah dasar. Desa itu menjadi simbol mimpi mereka, tempat fiktif yang menjadi nyata karena kekuatan imajinasi dan tekad. Novel ini juga menggambarkan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan sebagai jendela untuk memahami dunia. Di Sorbonne, Ikal dan Arai bertemu dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang yang membuka perspektif mereka tentang dunia. Namun, Andrea tidak terjebak dalam glorifikasi Barat. Ia justru memperlihatkan kontras antara kehidupan Eropa dan nilai-nilai yang dibawa dari kampung halaman. Dalam novel ini juga terselip tema kemanusiaan, di mana Ikal dan Arai menyaksikan kehidupan kaum imigran, gelandangan, hingga korban perang saat melakukan perjalanan di berbagai negara di Eropa. Disinilah Andrea menyuarakan kritik sosial dan menekankan pentingnya empati serta rasa keadilan. Pesan moral paling kuat dari Edensor adalah bahwa mimpi harus diperjuangkan, betapapun mustahil kelihatannya. Andrea Hirata menunjukkan bahwa kegigihan dan keyakinan bisa mengalahkan keterbatasan. Persahabatan Ikal dan Arai juga menjadi kekuatan yang menopang mereka dalam menghadapi tantangan. Arai adalah simpai keramat yang tidak pernah menyerah, menjadi simbol harapan dan inspirasi. Melalui tokoh Arai, Andrea menegaskan bahwa dalam hidup, kita memerlukan seseorang yang selalu percaya pada kita, bahkan saat kita meragukan diri sendiri. Selain itu, dalam novel Edensor, identitas menjadi tema penting. Ikal tidak pernah melepaskan akar budaya dan asal-usulnya. Di tengah gemerlapnya Eropa, ia tetap menyebut dirinya sebagai anak Melayu, membanggakan kampungnya dan bahkan menulis surat untuk ayahnya dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam menjelajahi dunia, kita tidak harus kehilangan siapa diri kita sebenarnya.
0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan masyarakat Kalimantan Barat terhadap potensi pasang air laut maksimum atau banjirop pada akhir Oktober 2026. Potensi ini diperkirakan terjadi di tengah periode musim hujan yang berlangsung hingga awal Januari 2027. Nah, Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Dwi Kora Pontianak, Raden Eko Sarjono mengatakan, sebagian besar wilayah Kalimantan Barat akan memasuki musim hujan pada periode Oktober 2026 hingga awal Januari 2027. Kondisi ini berlangsung bersamaan dengan pengaruh fenomena El Nino yang telah dirasakan sejak Juni 2026. Menurut Eko, potensi pasang rob diperkirakan terjadi pada 30 dan 31 Oktober 2026, terutama pada pagi hingga menjelang siang hari. Itu dia informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar dari laman website kami rri.co.id, dan pastikan terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. Satu, api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Bener lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas.

0: Alhamdulillah, Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
1: Oh, itu Bu Yola, MBG, program prioritas pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
0: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi

0: lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
1: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
0: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
1: Tentu Bu Yola, dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan, karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Pengurus Samaan Gender dan Inklusi.

0: kompeten.
1: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak. Yang kedua, itu kejahatan seksual anak.

7 ayat 2. Pengarusutamaan gender dan inklusi. Hadir setiap hari Senin mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Pontianak. FM 104,2 MHz dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda. Beberapa lagu bisa Anda request di malam ini. Saya punya beberapa pilihan lagu di malam ini sebentar ya. Oke, saya punya pertama ada Glenn Fredly, Esok Kan Masih Ada. Cantik nih lagunya ya. Ada Naf, Dia Kekasihku. Jikustik, Aku Bukan Untukmu. Ungu, Untukmu Selamanya. Peter Pan, Cobalah Mengerti. Leto, Ruang Rindu. Pas banget nih ya. Ada Bregi, Masih Ada. Yang cewek ada Bening, ya ada Cinta, Paramita Rusadi, Janjiku. Nike Ardila Pudar. Berikutnya ada Rita Effendi, Saling Setia. Agnes Monica, Janji. Yuni Sara, Percayalah. Kasih ya. Ari Pradana, Asmara. Rafika Duri, Kekasih ya. Dan berikutnya ada Siti Nurhaliza, Wajah-Wajah Kekasih. 0561734987 kita undang untuk Anda di malam ini. Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Volume radionya kebesaran nih.
1: Halo.
0: Nah,
1: Mama Mukmin nih Bang.
0: Mama Mukmin, silakan Mama Mukmin.
1: Apa kabar Bang?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Salam dulu ya Bang. Baik. Lagunya Nika Ardila Bang.
0: Nika Ardila, oke.
1: Terutama buat Mama Nurul. Si Cik Nur, Kak Aura, Kak Juleha, Bu Ana, Kak Ayu, Manjang Siti, Jaka Suara, Bang Darul, Bang Yahya. Terus Bang Ismail, Bang Awi, Bang Ja'far, Pak Subusri. Terus Bang Hendra. Buat Abang, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Mukmin ya, udah bersama kita. Lanjut, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu. Mau dilewat lagu Bang Budi.
0: Tumben awal nih.
2: Iya ga?
0: Nuh-uh.
2: Tak bisa gabung kok, mana besok ramai.
0: Oh, gitu.
2: Mantap.
0: Ah, sila. Bang Wardi, orang Kantan.
2: Pengen dengar lagu dari Ari Pradana enggak tadi itu? Asmara, Bang, ya?
0: Ari Pradana. Sebentar.
2: Ari Pradana enggak Pradina, Bang. Pradana enggak salah tadi kan?
0: Judulnya ya,
2: cewek. Asmara.
0: Ari Pradana Asmara.
2: Betul ya, cewek. Ari Pradana. Itu ya, Bang.
0: Boleh, sila.
2: Siapa-siapa, pertama Bang Budi Sukarga, saya selalu juga. Buat Mama Mukmin tadi ya, Damar, gua sama Manukul juga. Buat Bang Hendra, Bang Deden Mumpawa, Bang Deden Pekanbaru, Mumpawa pula. Juga buat Mama Ririn, Bang Rosi, Kak Nojana, Bang ya. Berkaitan Bang Junai, terus Pak Syukur juga, Butina. Buat Bang Ja'far, Kak Nila, Cik Nur Bakau juga. Buat Bang Awi, Bang Deddy, bagi Aura Pak Mo, Bu Juleha. Buat Bu Ana juga, Tanrai. Buat Bang Andre Opan juga, Bang Ismail. Dan semua-semua tak pernah kecuali Bang ya.
0: Oke, okay, siap.
2: Banyak suara juga. Bang Budi, selamat bertugas.
0: Sama-sama.
2: Makasih Bang. Yo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wardi gitu ya. Di sengaja selanjut lagi 0561734987 yang ingin bersama kita Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
1: Rindu berbagi dengan rindu, memori dalam lagu. Apa lagu cewek tadi Bang?
0: Saya punya Bening, ada Cinta, Paramita Rusadi, Janjiku, Rita Effendi, Saling Setia, Agnes Monica, Janji.
1: Paramita Rusadi, Janjiku.
0: Oke.
1: Buat Bang Budi nih kan. Buat Bang Budi sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus buat Bang Ana dan Andi Opennya. Dengan ayahnya, Juleha dengan Hamdan Hananya, Nora dengan pokoknya, terus Nor dengan Indra, Bang Ismail, Bang Deddy di Senenduri,
3: Ella, Rania, Putri, terus Wan Aci, Wan Usu, Pak Busri, Imin, terus buat Bang Iko, ini Koko Algo Wandi, terus Bung Dede, Bang Eden, Bang Badul di utara, terus Mak Kam, Mak Rifin, Mak Nurul, Elmi Chan, Emma Silva, Kak Tina, terus Lina di Padang Tikar, Tika di Sukalanting, terus Ganda Yahya, Bang Awi dan Kak Suminya, buat semuanya lah, buat Bang Budi kebagian. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Manis Mandilah udah bersama kita ya. Tadi ada juga Bang Wardi kita, Mama Mukmin ya sudah bersama kita juga. Ya udah kita dengarkan tiga lagunya dulu ya untuk Anda pendengar. Saya punya Sebentar Pudar di Kenika Ardila, dan berikutnya ada Asmara Ari Pradana, dan disusul Janjiku dari Paramita Rusadi. Ya, kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kayaknya di luar sana lagi rame nih ya, lagi malam minggu. Ya, oke, yang lagi di rumah juga bermalam minggu bersama saya, jangan lupa tetap semangat dan tetap di sini di Pro 1.

0: mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Aku perhatikan, pembeli produk kamu makin ramai, orderan juga kayaknya nggak ada sepinya. Jangan-jangan kamu promosi besar-besaran ya?
1: Promosi itu memang penting. Tapi kalau ditanya apa yang bikin pelanggan terus datang, menurutku bukan cuma promosi.
4: Jadi apa?
1: Kepercayaan pelanggan.
4: Kepercayaan? Maksudnya pelanggan harus percaya sama produknya?
1: Betul. Dan kepercayaan itu dibangun dari hal-hal sederhana. Misalnya, kita menjaga kualitas produk, memberikan informasi yang jujur, melayani pelanggan dengan ramah, dan tentu saja mengirim pesanan sesuai janji. Bayangkan, kalau produknya bagus, tapi informasinya nggak jujur, lama-lama pelanggan pasti kapok tuh.
4: Oh, berarti pelanggan itu sebenarnya bukan cuma pembeli produk ya?
5: Pelaku UMKM adalah salah satu penggerak ekonomi bangsa. Bangun usaha dengan menjaga kualitas, mengedepankan kejujuran, dan memberikan pelayanan terbaik. Karena ketika pelanggan percaya, mereka bukan hanya datang untuk membeli, tetapi juga kembali karena merasa dihargai. Dari kepercayaan itulah, usaha dapat tumbuh, berkembang, dan memberi manfaat bagi banyak orang.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Udah ah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat.

0: ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Oke, masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Silakan yang ingin bergabung sama kita. Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Apa kabar Cik Nur?
1: Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Budi, Mbak Eti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila.
1: Belum habis Bang Budi bacakan lagu perempuan tadi.
0: Saya punya bening, ada cinta, Rita Effendi saling setia, Agnes Monica janji, Yunisara percayalah kasih, Rafika Duri kekasih, Siti Nurhaliza wajah kekasih. Ah, yang mana?
1: Wajah kekasih lah.
0: Oke, boleh. Sila.
1: Buat Bang Budi lah sekeluarga, semoga yang terbaik, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Ah. Nurjana juga, ada juga Mama dan Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Ayu Grepa, buat Bang Sukotina, MS Epa, Bang Juna, Ibu Anna, Bang Andreopan juga, Bang Hema, Mak Ye, Anista, Mbak Dini, Niko, Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wandi, Kak Ani, Gang Kurma, Wardi, sama Mak Yohana, Bapak juga, lanjut. Mak Mok, serta Mak Mok, Awik dan Sumiati, lanjut. Ada Mbah Kakong, Bang Badol di Kaltara dan kawan-kawan, Pak Usu Busri, Bang Iman Nabila, Bang Alimin, Bang T, Wanusua Naci Elak Tiania. Ada juga Pak Pun di Singkawang, Bang Deden, Diona di Kupang. Lanjut.
0: Lanjut.
1: Ada Hendra, Bang Dedi, Sungai Duri. Anis Manila.
0: Okay.
1: Lanjut Wak Ladong di Segedung, Kandai Yahya, Mak Elduk Singgit juga, Mbak Dulaiha, Bang Hamdan Hana, Bang Japa, Kak Nila, semoga sehat selalu, Abah Amoy Umiknya juga. Lanjut buat yang lain-lain dari Bang Amin, Mak Anjang Siti, Emil, buat yang lain-lain semua tanpa terkecuali, dari Bang Amin Sanjaya sampai nama Zainab, mua-mua tanpa terkecuali, sapaannya dibungkus habis. Terima kasih banyak Bang Budi.
0: Sama-sama. Ah, putus-putus.
1: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Nur kita ya di Bakau udah bersama kita. Lanjut lagi 0561734987, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Yeah. Selamat malam Bang Budi, apa kabar?
0: Ya, baik Bang Dedi ya.
2: Iya betul, lagunya Saling Setia.
0: Hah?
2: Saling Setia.
0: Saling Setia, oke.
2: Okay. Lagunya pertama kali untuk Cik Nur di Bakau. Terima kasih atas sapaannya, selamat malam. Selamat mendengarkan lagu pilihan dari Bang Dedi juga. Buat Anista di UK, Ayu Kreva di Kuburaya, Anima Rani, Dina di Padang Tikal, Era di Sambas, Mama Nurul, selamat malam, Kak Tini di Karya Bakti, ini di Sepah 2, Bu Ana Tandai 2, makam di Pak Leweng, Kak Aura dan Pak Moknya, Manjang Siti, terima kasih juga untuk Kak Manis Manila yang ada di Sungai Pinyo, Mama Mukmin, Mama Ririn di Kuala Mandol, Mama Eki, Kak Duesa, Kak Ema Serva, Kak Tina, Atika Sekaranti, Bu Mariani. Kemudian buat Bang Jafar dan Kak Nilanya, Bang Herman, Bang Batia di Kumpai, Bang Awi, Bang Amin Sanjaya Sungai Rengas, Bang Badur di Tanjung Serof, Bang Diopan Jakarta, Tangkerang, Bang Deden di Pekanbaru, Bang Niko Jakarta, Bang Jaka Suara Pontianak, Alim Ganggang 2. Nah, terima kasih juga untuk Bang Wardi yang ada di Sungai Rengas. Nah, juga buat Bang Ismail di Jungkat, Kowali di Kumpai, Bang Hendra di Nampawa, Pak Marwadi di Sambas, Bang Ute di Sambas, Pak Naci di Sambas, juga buat Tuan Usu di Sambas. Buat Bang Budi tentunya terima kasih banyak. Siap. Selamat malam, sehat selalu.
0: Oke, selamat malam juga Bang Deddy, terima kasih ya. 0561734987 atau di 0811570142. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Nur, Cek Nur pula Manjang Siti. Sila. Salah sampai
1: sebut. Bagaimana kabarnya Bang?
0: Baik, Alhamdulillah Manjang.
3: Oh iya. Lagunya apa deh bang? Manjang dengar.
0: Cewek cowok?
3: Cewek.
0: Cewek saya punya Bening, Ada Cinta, Agnes Monica Janji, Yunisara, Percayalah Kasih, sama Rafika Duri.
3: Percayalah Kasih ya lah.
0: Oke.
3: Salam-salamnya buat Bang Budi, sehat selalu keluarga. Kak Bumi, Kak Mimi, adik Bumi, terus dekat nak sama, tiga beranak nama. Terus cewek yang dua tu tak tahu nama. Kemarin tu nak dibilangkan nama. Terus Cik Nur, Kak Long, Kak Angah. Terus Bang Deddy, bye-bye Bang Deddy. Terus yang di Sampas duduk lah ni ya. Wan Acik, Wan Ucu, Bang Uteh, Tia, Nila, Nia. Terus Bang Lenius, Pak Fawadi, Pak Usubusri. Terus ada bang?
0: Iya, yeah, lanjut.
3: Nyaut lah, manjang ni kan apa? Tempat orang acara nak dengar.
0: Oh, pantasan lah.
3: Terus, sepagian bang Padilla, bang Darul, bang Ismail, terus Nis Manila. Terus Yunita di Landa. Jaga suara. Ayah Indra. Betul kan Bang Budi?
0: Betul lah.
3: Hancur. Nggak usah nyebut gitu Bang. Hancur. Amin gitu.
0: Amin.
3: Terus Bang Badal, Bang Febri, Bang Deden, terus Bang Syukur, Bang Syukur Kak Tina, Bang Junai, Mas Serpa, Along Anak Andreopan, Makam Haji Harbiah, Koko Aliu, Koko Andi, terus Wardi Awi sama Sumiati, terus Leona di Kupang, terus Rina di Padang Tikar, Becek, Bacok, terus Deona di Kupang ya. Terus Paridah di Padu, terus Mak Nurul, Pak Nurul yang jauh ke Darut. Terus siapa yang juga email, sekeluarga sehat selalu anakku, Mbak Lasiem, Bang Hanjah, Bang Imran, Mak Iti. Terus apa kayak ya? Bang lama tak bergabung ni, lupa lah nak nyebut. Bang Jack. Bang Jack Kak Ani, Wak Melik, Wak Jena. Terus Bang Amin Senjaya dengan Kak Ayang, Bang Dino dengan Kak Murninya. Terus Wardi, jawab lah Wardi. Cari jodoh kat Sambas, so cari Kak Ila sana.
0: Jauh.
3: Kan anak isteri Bang Awi kan orang Sambas. Dekat Kak Ila, kena tetangganya Kak Ila tu. Itulah bang tak tahu, sungguh penyia, manjang tahu. Itulah bang, siapa pergi ya. Semua lah bang, lupa dah nak nyebut tadi tu.
0: Siap.
3: Pokoknya fotokopi Cik Nur dengan Bang Didi lah ya.
0: Okay.
3: Salam sehat, salam sayang, salam kangen semuanya, penyiar maupun monitornya, Mbah Kakung, Mbah Yan, Pak Ibrahim, terus Pak Karim, terus sepupu Anjang tu Adi, Rasa Jaya tetangga Mbok Me tu, dia tu aktif mendengar sana. Tak single, dia retih lah, nak nunggu saya, suara saya pula dia. Senang semuanya lah, salam sehat, salam sayang, salam kangen semuanya lah. I love you.
0: Alah.
3: Makasih bang.
0: Sama-sama manja.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih manja Siti ya, udah bersama kita. Kalau begitu udah tiga lagu ya, saya sudah siapkan. Wajah Kekasih Siti Nurhaliza, Saling Setia dari Rita Effendi dan Yuni Sarah ya. Percayalah Kasih. Tetap di sini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mah, mah, gawat nih mah. Cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal dua.
2: Apa, Pak? Ya udah, Pak. Cepat masukin brankas.
1: Brankas?
2: Iya. Sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
3: A few moments later.
4: Permisi, Bu Siti. Boleh pinjam cabai enggak?
2: Cabai? Emangnya mau pinjam berapa, Bu?
4: Satu aja. Buat pamer di status.
5: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa nggak mulai menanam sendiri? Cabai, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.

0: Oke, masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan yang ingin bersama kita pada malam ini 0561734987 atau di 0811570102. Ruang rindu.
1: Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Nah.
1: Apa kabar Budi?
0: Baik, makam gimana juga kabarnya?
1: Alhamdulillah baik. Lama tak masuk, pernah lupa Melayu Budi namanya ruang rindu.
0: Acok eh.
1: Apa lagu tu, cewek tu?
0: Cewek Sisa Bening, Agnes Monica sama Rafika Duri.
1: Rafika Duri ya?
0: Rafika Duri boleh.
1: Nak tak kalau orang menikah tu orang muda. Acok eh. Salam-salam lah Pak Budi, yang sehat selalu.
0: Amin.
1: Pak Mimi. Okey. Nah, salam sehat Mak Anum Anjang Siti. Dia ulak pun kasih Mak Jah. Sapa Mak Jang? Beleret Mak Jang.
0: Eh.
1: Buat Bu Ajah Albia. Bu Ajah tidur dah Bu Ajah. Mbak Lasiem. Buat Pak Lung Jafar Ten dengan Nilanya. Cik No. Buat Amita. Buat Amoy Ismail. Buat Mak Lung Ana di Tangerang yang sayang. Buat siapa ni? Ismail RM2. Dari email, salah sebut lah. Buat Wardi, Bang Awi, buat Mama Ririn, buat Bos Didi Sambas, buat Bang Didi, makasih Bang Didi, sapaannya Bang Didi, Bang Kapal, buat Bang Indri Opan, buat Bang Sangkau, Anis Manila, buat Bang Badul Katara, Bang Yahya, buat Puku Wali Puku Wandil, Darul Medaluk, buat Bang Didi, Nipukan Baru, Bang Nikum, buat siapa ni, Deng Padilla kita, buat Bang Imran Ahmad, buat Hindar Pawa, buat Lina di Padang Tika, buat Wak Beli Wak Jenah, buat Bang Jack dengan Kak Tiniknya, buat Bang Dino dengan Kak Muni, Rosi Nurjana, Amin Sanjaya dengan Ayah, buat Bang Syukur dengan Tina, Bang Junai Ima, Bang siapa ni, oh pada lupa ni, pada nyebut ni nama ni. Bakakung, payah mana Bakakung ya. Bakakung di Retok, buat Ibu Repa, Ahlimah, Pak Iman Mak Yeknya, buat Bang Alimin, buat Ustaz Amrin, Aura Pak Mok, Mama Nurul, Bapak Nurul, buat Mama Ririn, buat Pak Udok di Jambi, buat Bang Weka, semua-semua pukul habis. Terima kasih Ibu dia.
0: Ya, sama-sama Makam. Baik, makasih Makam. Lanjut lagi Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mo.
3: Halo Bang.
0: Iya, saya.
3: Nak minta lagu apa ya Bang ya?
0: Passwordnya dulu Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Budi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Masih kamu ngantuk Bang, tinggal 2 buat lagi.
0: Allah sian.
3: Pantas. Lagu apa ya?
2: Lagu
3: Jawa apa Bang?
0: Ada Glenn Fredly, Esok Kan Masih Ada, Naf, Dia Kekasihku, Jiku Stik, Aku Bukan Untukmu, Ungu, Untukmu Selamanya, Peter Pan, Cobalah Mengerti, Leto, Ruang Rindu.
3: Untukmu selamanya ya Bang.
0: Iya.
2: Gantung Budi, Budi.
0: Kembang hidung Pak Mo.
2: Pak Budi. Mudi ini ujung-ujung acaranya banyak entah apa laku.
3: Ya sudah masih kencengan tu ya ibu kita
2: pun. Ujung dah mudi acaranya ni banyak entah apa laku ni.
3: Kita nyampe ya belum ya ni. Ayolah sikit dah tak apalah. Dalam hati kita ngantuk. Tadi ada manja Siti, email. Maka Bunda Abianya. Terus buat Bang Deddy, Bang Hendra, Tiamo, Ikat Nila, Bang Japa, Ibu Ana, Ibu Mayani, Mak Noh Bakau, Mbak Ayum, Mbak Diona, Kak Emma, Bang Junai, Kak Tina, Bang Sukonya, buat Cece, buat Mama Mukmin, Mama Eti, Kak Manis Manila, buat Kak Ida, seperti itu. Buat Juleha, Pak Undan Hananya, Kakak sama Bang Ardiantonya, Mama Nurul dengan Papa Nurulnya, Koko Ali, Koko Wendy.
2: Dah mulai dah, Pak. Dia ngenjot itu dah.
0: Acoknya, Pak Mo.
3: Dia bukan bantu, Bang, malah itu. nyetop kanya. Terus buat Bang Amin, Bang Imran, Bang Mael, siapa dia? Ah, buat Kak Ella, Kak Nia, Kak Tia, Pak Usul Bufri, Bang Badi, Bang Naci, Bang Nusu, Bang Aliman, Bang Alimin. Buat siapa lagi bang ya kan? Sudah bang, buat semua-semua lah bang.
0: Okey, siap.
3: Yang penting tak ada nyapa ya.
2: Nanti pasang ini dengan nyeru au, dengan tak
0: lupa.
3: Kacau eh. Nah, dah. Buat abang sekeluarga, makasih Amin. Banyak bang.
0: Sama-sama.
3: Selalu bang. Jangan dimasukkan mati bang.
0: Oh santai, bang. Santai.
3: Nah, masuk tengkocek, dah masuk tengkocek, pak abang buang eh, campak.
0: Kacau eh.
3: Campak. Ah, buat tak campak. Payah bang, bang ini bang. Terus itu. Ah, mudah-mudahan abang saya selalu bang ya. Jadi balik bang ya, makasih siap. Banyak bang. Sama-sama. Ancak main kumah lah bang. Pengen sama nak nengok itu kaca mata bang.
0: Siap insyaallah insyaallah.
3: Heeh bang ya makasih banyak ya, bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Mok sama Aura ya. Eh Mak Mok sama Pak Mok. Rumah rindu. Eh belum saya angkat. Ruang rindu.
2: Ruang rindu orang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang Budi.
0: Waalaikumsalam Bang Hendra.
2: Apa kabar Bang Budi?
0: Alhamdulillah, gimana juga kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Syukurlah. Sila-sila Bang Hendra.
2: Malam ini saya minta lagu itu ya lah, Peter Pan Bang.
0: Peter Pan, cobalah mengerti.
2: Oke.
0: Boleh.
2: Salam lo ya.
0: Boleh, sila.
2: Salam yang pertama kali ini buat Bang Budi lah ya. Saya doakan mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Salam balik buat Kak Aura Pak Amok tadi ya, buat Mak Akap, buat Cik Nor, buat Mama Mukmin tadi, buat Bang Deddy di Sungai Duri, buat Wardi di Sungai Rengas, buat siapa ya, Jaka Suara, buat Manis Manila, buat Bang Herman Mak Ye, buat Bang Jafar Kat Nilanya, buat Mak Anjang Siti di Walak Kubu, buat Nia, buat Ella, buat Wan Haji, Wan Usu di Sambas. Buat semua-semua lah bang ya.
0: Oke siap.
2: Buat Bang Budi selamat malam.
0: Selamat malam kembali. Terima kasih Bang Hendra ya. Bentar loh tadi Mak Mo tadi lagunya apa tadi ya? Kok saya sampai lupa ya. Untuk Meslamanya kayaknya ya. Oh iyalah betul kayaknya. Pada lupa nih tak ingat pula. Heran saya. Coy. Udahlah kita dengarkan dulu ya lagunya. Mudah-mudahan betul lagunya ya. Dari Ungu tadi ya. Oke kita dengarkan dulu 3 lagu yang sudah saya siapkan untuk malam ini. Pertama saya punya Kekasih Raffi Kaduri untuk Muslamanya ya dari Ungu. Cobalah mengerti Peter Pan. Tetap di sini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

Tahukah Anda, fogging adalah upaya pengasapan menggunakan insektisida untuk membunuh nyamuk dewasa penyebab demam berdarah. Kabut putih yang biasa terlihat saat fogging bukan asap biasa, melainkan campuran insektisida dengan minyak khusus. Namun, fogging hanya efektif membasmi nyamuk dewasa. Telur dan jentik nyamuk tetap bisa berkembang biak jika lingkungan tidak bersih. Itu sebabnya, fogging harus dibarengi dengan gerakan 3M+, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas yang bisa menampung air. Jadi, jangan hanya mengandalkan fogging. Mari jaga lingkungan bersama agar keluarga kita terlindungi dari bahaya demam berdarah.

0: apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Oke, masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan yang ingin bersama kita pada malam ini, silakan. Ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap.
1: Bersama Bang Budi Mantahir yang ganteng. Se-RRI.
0: Kembang hidung saya, coy.
1: Kembang apa-apa. Apa kabar Bang Budi?
0: Baik, Kamila. Gimana juga kabarnya Bang Abu Suwada?
1: Alhamdulillah. Cuma lutut yang salah.
0: Kenapa?
1: Nah, kalau kita duduk nyaman, kita berdiri sakit. Sakit, pukul itu kuat. Kalau udah berdiri, sekarang tidak sakit ya, gitu. Hanya dibawa bergerak aja, dari duduk ke berdiri ya, gitu.
0: Oh, gitu.
1: Entah apa sebabnya, itu berapa tahun.
0: Semoga lekas sembuh lah.
1: Leto ya.
0: Leto. Leto ya. Boleh, ruang rindu.
1: Nah, Leto ya. Salam buat Anissa Diuka, Manjang Siti, Koko Ali, maka kong direto pengantar awi plus sumi akinya itu buat Nusri Bakau Hendra di Mempawa, Abang Deddy di Duri, untuk Diona di Kupang, untuk Ayu di Manuku, Ayu Grepa di Alis, Ismail Chandra di Jongkat, Takanda Yahya di Waju, ada Hamdan Ana Julaiha, Selam dan Ana Julaiha, Anis tadi Uka, kemudian kita ke Sambas, di sana ada Wan Usu, Wan Aki, ada Aki Busri, ada Bang Pawadi, ada Iman Nabila, ada Limin, ada Ella, ada Bujang Es, ada Nia, ada Adi Rosadi, 94, ada Alodia dan Fina di Palo, juga ada Mai di sana. Ada Pintilati di Arung Parat. Kemudian di Malaysia ada Rohana Rohani di KL Kuala Lumpur dan di Kota Melaka. Setelah itu di Timur Leste ada Ulfa. Nah, setelah itu, jadi biar salam untuk Abang Kapal lah ya.
0: Siap.
1: Nah, Abang Kapal juga untuk Peter Januari di Sungai Bahaya di Kota Baru saat ini. Dan juga satu lagi untuk Manis Manila, Makam Manjang City. Nah, juga ada Kuali Udaya. Nah, oke lah, yang belum tersapa berarti lupa berarti ingat. Ya, mudah-mudahan ingat saja tadi.
0: Betul lah tuh.
1: Mudah-mudahan nanti diingatkan lagi di pertemuan yang berikutnya.
0: Amin.
1: Untuk Bang Budi Mantahir yang ganteng, semoga tetap betah menemani pendengarnya.
0: Amin.
1: Selalu sehat dan banyak duitnya.
0: Amin.
1: Kalau banyak bagi-bagi kita dong.
0: Siap.
1: Iya. Oke lah. Terima kasih untuk semuanya lah ya.
0: Sama-sama Pak.
1: Mudah-mudahan semua pendengar dan penyiar tanpa terkecuali kita harapkan selamat dalam rahmat Allah.
0: Amin.
1: Murah rezeki dan selalu sehat.
0: Amin.
1: Dan saya doakan juga agar lutut saya ini hilanglah penyakitnya.
0: Amin.
1: Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi.
0: Siapa?
1: Ada Jaka Suara.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abu Syuhada ya, makasih sudah bersama kita. Selamat malam Bang, pilihkan salah satu lagu dong, spesial buat sayangku yang lagi belajar nih. Sayang enggak tuh? Buat Abah salam kenal. Oke, siap, salam kenal kembali. Oke. Ya kasih nama nih. Kasih nama lah, di mana alamatnya biar kita enggak salah sebut. Nanti saya asbun pula kan, tak nyaman pula. Gitu ya. Ya udah, terima kasih udah request. Saya pilihkan apa ya? Dia kekasihku ya, Naf. Oke, gak apa-apa ya. Lanjut lagi 0561734987 atau di 0811570 1042. Oke. Kita masih menang ya. Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Tumben pula terakhir.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben pula terakhir ini Bu Ana.
2: terakhir lah,
0: tidur. Oh, pantasan lah. Keletihan nampak nih.
2: Nah,
0: ada lah letih tadi. Asil lah, Bu Ana. Mau lagu apa?
2: Masih ada nih? Lagu apa tuh, Bang Udin?
0: Cewek cowok masih ada.
2: Cewek masih ada. Apa cewek, Bang Udin?
0: Cewek ada Bening, ada Cinta, Agnes Monica, Janji.
2: Nah, Janji.
0: Janji. Boleh ya, oke siap.
2: Salamnya pertama buat Bang Budi, semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
2: Buat Andri Opan, buat Emma dan Bang Junai, Dina dan Mas Ukur. Buat Makam, Bang Batiar, Mama Ririn, Mama Eti, Mama Mukmin, Maknya Siti dan Imel, Cik Nor, Ismail Jongkat, buat Di, Bang Abi sama Kak Sumi. Bang Dedi, Koko Andi, Koko Ali, Bang Amir Sanjaya sama Ayang, Gelaiha, Ani Marani, Aura, Ayu Bepa, Deona di Kupang, Gina di Padang Tikar, Mbak Tini, Buan Naci, Buan Usu, Bang Alimin, Pak Usu Busri, Ella, Tia, Mia, Mbak Agung, Kak Manis Manila. Nah, buat semuanya,
0: Bang Budi
2: ya. Buat Bang Budi, makasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Ana udah bersama kita pada malam ini. Lanjut lagi 0561734987. Ruang Rindu terputus. Coba lagi, jangan malu. Sila yang mau gabung Ruang Rindu. Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori dapat lagu.
0: Yo, dengan siapa nih?
3: Dengan Kak Tia di Sambas, Bang Budi.
0: Siapa?
3: Kak Tia di Sambas.
0: Tia, Kak Tia ya?
3: Iya.
0: Pertama kali gabung Kak Tia?
3: Biasa gabung sama Mbak Ceri, sama Bang Pati.
0: Sama saya berarti pertama ini ya?
3: Nah, kalau dengan Bang Budi baru ini. Baca sama Bang Anwar.
0: Siap.
3: Pernah juga gabung.
0: Kalau gitu,
3: Bang Budi apa kabar, Bang Budi?
0: Baik, salam kenal ya.
3: Iya.
0: Asila, lagunya apa nih, Kak Tia?
3: Lagunya apa, Bang Budi? Belum dengar tadi lagunya.
0: Yang cewek apa cowok?
3: Cewek lah.
0: Cewek Sisa Bening, Ada Cinta.
3: Cuman satu jago?
0: Satu, sisa satu. Yang cowoknya sisa tiga.
3: Bening.
0: Boleh.
3: Boleh. Boleh lah, Bang Pati.
0: Oke, siap, silakan. Salam-salam
3: dulu ya, Bang Pati. Bang Pati pula. Bang Budi.
0: Boleh.
3: Buat Bang Budi sebagai sehat selalu sekeluarga ya.
0: Amin.
3: Buat tadi Mbak Ana ya?
0: Iya. Yeah. Betul.
3: Buat Mbak Ana, buat Cenur, Mak Kem, Mak Anjang Siti. Buat Bang Hendra, Kak Julaiha, Aura sama Pak Moknya, Mama Nurul, Mama Ririn, Kak Tini, Kak Imel, Ayu Grepa, Manis Manila, Bang Dedi, Bang Deden, Koko Wali, Koko Wandi. Disambut saja ya, Bang ya?
0: Ya, boleh.
3: Ya, salam buat Bang Awi, selamat bangkitan baru.
0: Asik.
3: Satu daerah dengan kami tuh, Bang, istri Bang Awi.
0: Wis mantap.
3: Dekat dengan kami, Bang. Tempatnya?
0: Oh, gitu.
3: Iya. Nah, selamat buat Bang Awi dengan Kak Sumi. Buat siapa ya? Buat Bang Jafar, Kak Milanya. Buat siapa ya?
0: Siapa?
3: Buat Ani Marani. Siapa lagi ya? Buat disambut saja dulu ke Bang Pawadi, Subusri, Mbak Nia, Wan Nusu, Wan Haci, Bang Alimin. Siapa lagi? Yang lain kita rangkul aja lah, Bang Budi ya.
0: Oke, siap.
3: Buat Bang Budi, terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Tia, Kak Tia ya. Oke, dari Sambas, biar Sambas be. Oke, kalau gitu saya udah punya berapa lagu nih? 4 lagu. Ini sekaligus menutup kebersamaan kita di Pro 1 pada malam ini. Ucapan terima kasih untuk Anda ya. Mudah-mudahan sehat selalu, tetap terhibur. Empat lagu ini saya bingkiskan juga untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung atau menemukan kami ya. Sehat selalu dan terus dengarkan kita di Pro 1. Baik, apalagi ini ya. Bang, pilihkan semua lagu dong. Gak cukup dah waktunya ini kalau udah saya pilihkan nih. Malum lah kan, udah malam udah kayak gini. Gak, takutnya gak keputar gitu aja sih. Lebih nyaman. Oke, saya pamit, terima kasih untuk Anda. Lagu ini saya bingkiskan untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung sama kami. Tetap saya selalu, Letor Wang Rindu, Naf, Dia Kekasihku, Janji Agnes Monica, dan Ada Cinta Dari Bening. Tetap di sini, saya pamit, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar, narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Ya, tentunya malam minggu ini sudah semakin larut pendengar ya. Jam di dinding ini sudah menunjukkan pukul 11 lebih 7 menit ya. Tapi ternyata masih banyak yang belum tidur. Ada yang masih menikmati suasana malam di luar rumah ya. Ada yang sedang nongkrong mungkin bersama teman-teman ya. Ada yang masih dalam perjalanan pulang ya. Ada juga yang masih bekerja kayak saya ya pada malam ini. Ada juga yang mungkin sedang duduk sendirian di kamar, ditemani lampu yang redup, secangkir minuman hangat, dan tentu saja suara radio pastinya. Nah, kalau pendengar RRI yang sedang mendengarkan kami, coba berhenti sejenak dari aktivitasnya, tarik nafas ya, kemudian coba tanyakan kepada diri sendiri, jam 11 ini malam ini ya, sebenarnya apa yang sedang aku pikirkan? Nah, ini yang harus Anda tanyakan begitu ya. Apakah tentang pekerjaan yang belum selesai, ataukah tentang tugas yang belum dikumpulkan ya, tentang rencana minggu depan mungkin ya, tentang keluarga, tentang masa depan, atau jangan-jangan tentang seseorang. Wah, ngomong-ngomong soal seseorang nih, saya punya beberapa lagu yang tentunya saya akan hadirkan untuk Anda. Siapa tahu lagu ini bisa flashback sejenak ya, beberapa kenangan yang mungkin terjadi ya dalam memori Anda. Tetap di sini di Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

biasanya kalau udah masuk jam segini ini suasana mulai berubah ya pendengarnya. Yang tadi ramai perlahan mulai sepi, tempat-tempat nongkrong mulai berkurang pengunjungnya. Orang yang tadi masih berkumpul ya ini satu persatu balik dah ya. Dan mungkin ada juga yang sekarang saat ini sedang dalam perjalanan mengantar seseorang pulang. Nah, kalau kita bicara tentang malam minggu memang rasanya tidak bisa jauh-jauh dari cerita ya, cerita tentang teman, keluarga, perjalanan mungkin dan lain sebagainya ya. Nah, mungkin ya pada malam minggu ini ada yang sampai sekarang masih diingat nih ya, punya malam minggu yang mungkin seru ya, bisa jadi. Pokoknya banyak cerita biasanya ya yang hadir di malam minggu ini. Namun jangan khawatir ya, kita masih punya ya beberapa lagu selingan yang ya, di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Oke, pukul 23 lebih 24 kita masih nikmati berbagai lagu pilihan untuk Anda.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Kalimantan dan Sumatera menyimpan harta karun yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Di antaranya adalah madu. Cairan manis yang dihasilkan oleh lebat tanpa sangat atau stingless bees dari genus Trigona atau Melipona yang dikenal dengan nama madu kelulut atau madu Trigona. Madu kelulut memiliki rasa yang unik, cenderung lebih asam dan sedikit pahit. Dengan aroma yang khas, teksturnya lebih encer karena kadar airnya yang tinggi. Meskipun ukurannya kecil, lebah ini menghasilkan madu dengan kadar antioksidan yang sangat tinggi, sehingga diyakini baik untuk penderita diabetes karena dapat berperan sebagai pengganti insulin, serta bermanfaat untuk kesehatan umum.

0: Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: Toleransi adalah salah satu nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan kedewasaan dalam beragama. Setiap ajaran agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Dalam keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia, sikap saling menghargai perbedaan keyakinan menjadi fondasi utama untuk menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Melalui moderasi beragama, kita diajak untuk menjalankan ajaran agama secara bijak, tidak berlebihan, serta tetap menghormati hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Toleransi bukan sekedar sikap, tetapi juga wujud ibadah sosial yang memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam. Dengan saling menghormati dan menjaga kerukunan, kita turut berperan menjaga kedamaian serta keutuhan bangsa.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Buku Hidup Sukses dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi, mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
2: Ya, dengan waktunya saya pamit dari ruang dengan Anda. Ucapkan terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di Pro 1 dengan harapan yang terbaik dan sekali lagi bisa menemani Anda di 104,2. Saya pamit satu lagu terakhir yang tentunya saya hadirkan untuk Anda menuntaskan kebersamaan kita di rangkaian acara siaran pada malam ini. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tentang sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah pusat meningkatkan program revitalisasi satuan pendidikan di Provinsi Bali pada tahun 2026 ini. Laporan selengkapnya disampaikan Dayu Friska.
1: Bantuan untuk revitalisasi secara keseluruhan ada 188 sekolah dengan anggaran 156.
2: Pemerintah pusat meningkatkan secara signifikan program revitalisasi satuan pendidikan di Bali pada tahun 2026. Sebanyak 401 sekolah dari berbagai jenjang pendidikan mendapatkan alokasi revitalisasi dengan total anggaran mencapai 272,66 miliar rupiah lebih. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mufti saat mengunjungi SD Negeri 15 Dengan Puri Kota Denpasar Jumat 2 Oktober 2026 mengatakan, jumlah tersebut meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan 2025. Tahun lalu program revitalisasi di Bali menyasar 188 satuan pendidikan dengan anggaran 156,961 miliar rupiah. Ia mengatakan kenaikan alokasi juga terjadi di Kota Denpasar. Pada tahun 2025 sebanyak 9 sekolah mendapatkan bantuan revitalisasi dengan total anggaran 6,139 miliar rupiah. Jumlah tersebut meningkat menjadi 26 sekolah pada tahun 2026 dengan total anggaran mencapai 18,891 miliar rupiah.
1: Untuk satuan pendidikan secara keseluruhan ada 401 sekolah, kemudian anggarannya 272 miliar 662 juta 302.085 rupiah. IFP-nya masih dalam proses, insya Allah nanti semua sekolah akan mendapatkan tambahan 3 IFP.
2: Abdul Muti mengatakan program revitalisasi tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, tetapi juga memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja di daerah. Di Bali sebanyak 2.649 tenaga kerja terserap dalam pelaksanaan program revitalisasi pada tahun 2025. Jumlah tersebut meningkat menjadi 5.580 tenaga kerja pada tahun 2026. Sementara itu, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara mengatakan, Pemkot Denpasar telah menyampaikan dokumen yang diperlukan terkait program revitalisasi kepada pemerintah pusat. Khusus SD Negeri 15 Tangen Puri, bantuan revitalisasi yang diterima mencapai sekitar 478 juta rupiah.
3: Nah tentu ini juga sangat membantu kami di Kota Denpasar, apalagi sekarang di tahun 2026 itu totalnya hampir 18 miliar, ada peningkatan yang sangat signifikan. Nah untuk itu kami sangat terima kasih kepada Pak Menteri melalui Pak Presiden telah memperhatikan di Kota Denpasar ini.
2: Ia menambahkan dana tersebut digunakan untuk revitalisasi 4 ruang kelas, menata halaman serta memperbaiki sejumlah fasilitas kamar mandi. Jayanegara juga turut menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di Kota Denpasar. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, DPRD Kabupaten Sragen mendesak keras pemilik kabel internet provider agar bertanggung jawab atas peristiwa kabel menjuntai di jalanan. Munato Ishan melaporkan selengkapnya.
1: Apapun yang namanya provider sampai ke tingkat reseller, ini kan ada kerjasama hubungan.
2: Kesemerawutan kabel jaringan telekomunikasi dan internet yang menjuntai di jalanan Kabupaten Sragen kembali memicu musibah tragis. Seorang warga sipil Sumiatun, 41 tahun menjahit asal Dukuh Karang Sido RT 5 Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Sragen, terlilit kabel liar saat melintas di jalan raya pada Selasa 20 September siang. Korban terjatuh hingga tersungkur dan mengalami patah tulang serius, harus dilarikan ke Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharsoso. Menanggapi insiden tersebut, Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen, Fatur Rahman Berang, dan mendesak keras pemilik kabel untuk segera bertanggung jawab sebelum persoalan ini berlanjut ke ranah hukum. Fatur Rahman mengungkapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk menelusuri kepemilikan instalasi kabel yang menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Ia menegaskan baik provider utama maupun mitra penyalur atau reseller tidak boleh saling lempar tanggung jawab atau cuci tangan atas musibah yang menimpa warga Sragen.
3: Kominfo juga sudah terjun ke lapangan mencari provider mana nih kabelnya yang kemarin sampai menjadikan korban terjerat sampai patah tulang dan sebagainya. Dan ini Kominfo akan saya kita tunggu dan segera akan memanggil pihak-pihak provider. Tapi sebelum ke sana, sebelum ini prosesnya panjang sampai ke hukum, kalau nanti polisi sampai APH turun, ini akan lebih panjang.
2: Selain menuntut pertanggungjawaban dari pemilik kabel, Fatur Rahman juga menyentil pemerintah Kabupaten Sragen untuk tidak terkesan melakukan pembiaran dan lebih aktif memfasilitasi penertiban berkala. Menurutnya, bisnis ini sudah liar karena izin usahanya ada di kementerian sementara di daerah belum ada regulasi tegas. Harusnya Pemkab Sragen memfasilitasi seluruh provider untuk melakukan inspeksi keliling, merapikan kabel yang semerawut agar tidak menimbulkan korban kecelakaan.
3: Kumpul bareng, duduk bareng, dan melakukan semacam evaluasi keliling lah. Di mana kabel ini mengalami kerutan, karena kabel ini banyak juga yang hanya dicentelkan dalam 1-2 tiang yang itu tidak terpakai. Dan ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban, paling tidak terjadwal lah 1 minggu atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali lah, sehingga nanti akan ketahuan. Oh, kabel yang ruwet di mana toh?
2: Tuh. Fatur Rahman juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD Kabupaten Sragen tengah merampungkan penyusunan Raperda tentang penataan infrastruktur pasif telekomunikasi yang kini memasuki tahap harmonisasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut akan mengatur ketat seluruh provider termasuk kewajiban berizin dan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat jika melintasi aset desa. Jika perda ini sudah sah dan ada kabel tidak terdaftar, masyarakat berhak untuk memutus. RRI Surakarta, Melalui Saat, melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berkendara aman, tentu lengkapi kendaraan dengan spion. Tahukah Anda, sebenarnya kaca spion ditemukan dalam kondisi darurat. Waktu itu, tepatnya menjelang balapan Indianapolis 500, tepat pada Mei 1911, ketika seorang pembalap Roy Harron, yang tidak memiliki asisten balapan yang bertugas mengamati area belakang serta melaporkan pada pembalap. Akhirnya Ray memiliki ide, terinspirasi dari kereta kuda saat dia masih menjadi supir truk Montgomery Ward William Thorne di Chicago pada 1904. Ray memasang kaca berukuran 7 cm x 20 cm di atas dashboard mobil balap yang dikemudikannya. Awalnya tindakan Ray ini dianggap berbahaya oleh pembalap lain, sebab tidak ada asisten yang mengawasi area belakang, dikhawatirkan bisa menyebabkan kecelakaan. Meski begitu, balapan tetap berjalan. Ray yang seorang diri tanpa asisten justru melaju dengan cepat. Bahkan, kecepatan balapan saat itu mencapai 257 km per jam. Ray pun memenangkan sesi balapan itu. Langkah Ray menggunakan kaca spion akhirnya diikuti pembalap lain. Dalam perkembangannya, spion tidak hanya dituntut untuk memenuhi nilai fungsi, namun juga estetika.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Catatan peristiwa.
3: Di Indonesia pada 4 Oktober 1965, jenazah 7 anggota TNI Angkatan Darat korban peristiwa G30S ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta. Saat ditemukan, posisi jasad ketujuh orang tersebut bertumpuk satu sama lain. Mereka sulit dikenali. Akhirnya, jasad mereka berhasil dievakuasi. Sehari setelahnya, 5 Oktober 1965, keenam jenderal dan satu perwira TNI Angkatan Darat, korban G30S itu dimakamkan secara laik di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Pada tanggal ini, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, Banten resmi ditetapkan sebagai provinsi ke-30 di Indonesia. Artinya, pada 2026 ini, Provinsi Banten merayakan hari ulang tahun ke-26. Sejarah Banten bermula dari Kesultanan Banten yang berdiri pada tahun 1526 dan berkembang sebagai salah satu pusat perdagangan lada terbesar di Asia Tenggara. Salah satu tokoh penting dalam sejarah Banten adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Ia dikenal sebagai pemimpin yang gigih mempertahankan kedaulatan Banten dan menentang monopoli perdagangan VOC.
2: Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa, saya akan hadirkan kembali rekaman-rekaman dialog yang berlangsung beberapa waktu sebelumnya yang mungkin Anda lewatkan, warta berita setiap jamnya, dan juga ada segmen kopi, komentar dan opini hingga pukul 2 pagi nanti.

pendengar, pernahkah Anda mendengar istilah YOLO? Ini adalah singkatan dari bahasa Inggris You Only Live Once, atau yang lebih, atau mungkin singkatnya kita hanya hidup sekali. Jadi manfaatkan semaksimal mungkin, mumpung ya, apalagi yang masih muda ya, mereka merasa masih muda dan perlu, merasa perlu untuk mengekspresikan apapun keinginannya. Namun ada bahaya yang mengintai karena seringkali kurang kontrol dan terlalu berlebihan dalam mengekspresikan diri, utamanya dalam masalah ekonomi ya, sehingga mengorbankan masa depan mereka. Bagi sebagian orang, budaya YOLO ini menjadi dorongan untuk menikmati hidup, berani mencoba hal baru, mengejar pengalaman, dan tidak terlalu takut terhadap kegagalan. Namun di sisi lain, budaya ini juga dapat membuat seseorang mengambil keputusan secara spontan, bahkan tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Mulai dari menghabiskan uang demi kesenangan sesaat, mengikuti tren, melakukan perjalanan secara impulsif, hingga mengambil risiko yang sebenarnya tidak perlu. Apakah menikmati hidup harus selalu berarti hidup tanpa banyak pertimbangan? Budaya ini semakin mudah ditemukan terutama di kalangan generasi muda, di mana media sosial juga turut membentuk pandangan bahwa hidup harus dinikmati sekarang karena kesempatan belum tentu datang untuk kedua kalinya. Padahal hidup bukan hanya tentang hari ini. Ada masa depan yang perlu dipersiapkan, ada keluarga yang harus dipikirkan, ada kesehatan yang perlu dijaga, dan tentu saja ada konsekuensi dari setiap keputusan yang kita ambil.

Seperti apa pandangan Anda pendengar terkait dengan budaya YOLO ini ya, you only live once. Menikmati hari ini, mengorbankan masa depan. Silakan Anda nanti bisa memberikan komentar dan opini Anda secara langsung. Kita ngobrol ya langsung bersama saya di studio. Perlu dicatat dulu di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, atau di 021-386-6712. Bisa juga melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Ya, seringkali budaya YOLO ini diasosiasikan pada generasi Z atau milenial ya. Kita sering mengasosiasikan pada mereka, padahal sebetulnya hal-hal seperti ini sudah ada sejak dulu ya. Budaya hidup hedon, menghambur-hamburkan uang dan juga waktu tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya. Ini sudah menjadi fenomena yang biasa di generasi manapun ya. Dari dulu juga sudah terjadi. Mungkin Anda bisa memberikan pengalaman seperti apa budaya yang mirip seperti ini di masa lalu ya. Kalau sekarang ada istilahnya, karena memang disorot secara global. Ini istilah dari bahasa Inggris, you only live once. Mungkin di Indonesianya hidup bisa diasosiasikan ke hidup boros tanpa pikir panjang gitu ya. Tidak ada istilah khususnya, karena kita pakai istilah dari bahasa Inggris. Silakan pendengar di line telepon dan chat WhatsApp kami nanti. Dan seperti biasa, sebelum saya buka sesi interaktif, saya putarkan kembali rekaman dialog terkait hal tersebut. Kali ini bersama dengan sosiolog dari Universitas Gajah Mada, Odam Asdi Artosa. Namun sebelum itu, saya putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Adera, Masih Ada Waktu.

0: Topik kita bahaya YOLO, you only live once, atau hidup cuma sekali. Menikmati hari ini dan tidak memikirkan esok hari atau masa depan. Tadi kami berbincang dengan perencana keuangan independen Safir Senduk. Kali ini kita akan berbincang bersama sosiolog dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Pak Odam Asdi Artosa. Pak Odam, kabar baik?
1: Kabar
0: baik ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya malam hari ini bersama Pertiga RRI. Jadi fenomena YOLO, kalau dari sisi keuangan, ya ini tidak bisa dibenarkan seluruhnya. YOLO boleh, healing boleh, bepergian boleh, nonton konser boleh, belanja memuaskan hati boleh, tapi harus tetap ada perencanaan keuangannya. Tapi secara psikologis, Pak Odam, kenapa fenomena ini marak di anak muda dewasa ini? Tanpa mungkin punya tabungan, investasi, memikirkan jangka panjang. Kalau tadi kami ngobrol sama Pak Safir Senduk, contohnya punya rumah ataupun kontrak rumah lah, ada sisihan uang yang tidak diutak-atik untuk masa depan, ketika berkeluarga, punya anak, untuk sekolah anak, untuk keadaan darurat, urgent ketika ke rumah sakit dan lain sebagainya, begitu Pak Odam. Kenapa fenomena ini marak nih dewasa ini di tengah ekonomi saat ini, Pak Odam?
1: Baik, terima kasih Mas Fajar. Jadi dalam pendekatan sosiologis kita mengenal ya bahwa implikasi dari modernisme itu menghasilkan budaya konsumsi.
0: Jadi
1: bukan terjadi dari hari ini saja, tapi juga kalau kita tarik ke belakang dalam era late modernity sebenarnya juga sudah terjadi. Konsumtif itu sudah terjadi sejak lama sebenarnya, tetapi kemudian karena kita melihat tren dan bagaimana kemudian perkembangan antar generasi, yang dulu kalau kita melihat masalah generasi itu yang ada adalah generasi boomers, dimana dulu konsumsinya itu dipengaruhi oleh periklanan, propaganda iklan dan sebagainya.
0: Kalau sekarang?
1: Orang rela untuk membeli. Nah sekarang ini kan terjadi pergeseran yang lebih ekstrim ya.
0: Lebih masif ya?
1: Lebih masif karena semua dipengaruhi oleh teknologi salah satunya, dan salah satu hal yang menyebabkan ini sebenarnya tidak hanya kemudian keinginan mereka untuk mengkonsumsi saja, tetapi juga karena tekanan-tekanan ekonomi yang semakin lemah di konteks negara kita.
0: Kenapa faktor ketekanan ekonomi justru menyebabkan melakukan sesuatu untuk hari ini aja tanpa memikirkan masa depan? Bukankah justru malah kebalikannya? Ini kan seperti anomali. Ketika ketekanan ekonomi justru malah berpikir harusnya untuk merencanakan kontingensi, mitigasi untuk masa depan gitu, Pak Odam.
1: Ini saya tarik lagi ke sejarah dari late modernity tadi ya, karena sekarang kita hidup di dalam platform kapitalisme di mana semua dimudahkan oleh platform dan teknologi digital. Kemudian itu juga berimplikasi bagaimana kemudian generasi saat ini, khususnya para milenial dan Z itu mencoba untuk keep up dengan kondisi ekonomi yang ada. Jadi kalau kita melihat bahwa misalnya harga properti tanah di Jogja mahal, di Jakarta mahal, apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda untuk terus menabung? Apakah kemudian mereka harus menabung sampai pensiun?
0: Jadi justru YOLO ini justru lebih berpikir rasional, realistis begitu Pak Odam?
1: Ya, karena mereka kemudian memotong impian-impian yang tidak bisa mereka harapkan dalam waktu dekat, sehingga cara untuk menghibur diri itu ya dengan membeli yang mereka inginkan. Dan kalau dalam istilah anak Gen Z sekarang, mereka membelinya dengan labeling, self-healing.
0: Self-reward dan self-healing.
1: Iya.
0: Oh gitu. Jadi dulu baby boomers... generasi boomers maksud saya itu paparannya melalui iklan radio, televisi, koran ya. Sekarang ini media sosial, internet, gadget gitu ya Pak Odam. Kalau begitu ada faktor FOMO juga, fear of missing out, takut ketinggalan tren. Bisa jadi ketika ada satu tempat makan yang sedang heboh, sedang viral, kalau nggak datang kayaknya belum afdol. Atau tempat wisata yang sedang ramai, sedang viral, wah ini kayak di negeri dongeng katanya, mungkin ada air terjun dingin, kemudian kalau nggak kesana belum afdol, sehingga bagaimana caranya supaya kesana gitu Pak Odam?
1: Ya, ya itu yang tadi saya sampaikan bahwa sekarang tekanan ekonomi itu makin berat dirasakan untuk generasi saat ini, sehingga satu-satunya hal yang bisa menyenangkan mereka adalah menikmati hidup dengan apa yang mereka punya. Mungkin boomers itu yang standar kebahagiaannya adalah membeli rumah. Tapi bagaimana dengan generasi saat ini? Ketika harga properti seperti rumah, mobil, dan sebagainya itu semakin mahal, pajaknya semakin mahal, sehingga alternatif hiburan yang mereka lakukan adalah untuk menyenangkan dalam jangka pendek, self-reward, dan sebagainya itu. Dan tadi benar apa yang disampaikan Mas Fajar. Jadi kalau ada istilah FOMO itu benar sekali, karena ya hiburannya tinggal itu, mau main lagi. Kalau mau menabung untuk rumah itu baru kecapek.
0: Jadi alasan YOLO ini bisa dibenarkan, tetapi dari sisi kacamata pemerintah ini ada sesuatu yang harus dibenahi, begitu Pak Odam?
1: Oke, saya tidak menyebutkan ini bisa dibenarkan, tetapi saya membaca bahwa fenomena ini didasari dengan dua hal tadi, perkembangan modernisme dan kemudian menyebabkan kapitalisme itu mereduksi sorry, meningkatkan kayak konsumsi anak-anak muda. Lalu yang kedua, ada tekanan ekonomi yang menyebabkan mereka kemudian harus berdamai dengan itu.
0: Oke, kalau itu saya ganti pertanyaannya. Sebagai sosiolog dari UGM, Pak Odam melihatnya ini salah tidak fenomena ini?
1: Oke, kita tidak dalam konteks sosial, kita tidak bisa menyalahkan atau benarkan. Tapi hal ini merupakan respon yang dilakukan oleh anak-anak muda saat ini. Jadi saya kira itu tidak bisa juga disalahkan. Barangkali ada hal lain yang sifatnya lebih struktural yang bisa dibenahi, sehingga anak-anak muda itu punya jaminan loh untuk memperoleh tempat tinggal dan sebagainya. Coba kita lihat di beberapa negara maju, di mana anak-anak muda itu di umur 17 mereka bisa keluar dari rumah, hidup sendiri. Dan ini tidak terjadi di Indonesia. Mereka mungkin sampai umur 30 tahun
0: masih sama orang tua.
1: Nah itu menyebutkan bahwa faktor struktur yang lebih besar ini bisa dibenahi di level yang lebih tinggi.
0: Oke, okay, level yang lebih tinggi dalam hal ini pemerintah pusat maupun daerah atau siapa ini yang bisa kewenangan untuk membenahi kondisi ini?
1: Yang punya kewenangan ini dan berimplikasi pada anak-anak muda yang lebih banyak itu ya sebenarnya dari pemerintah ya. Kita lihat dari kebijakan-kebijakan atau regulasi yang ada di pemerintah pusat seperti apa, lalu kemudian di tingkat daerah seperti apa, sehingga ini juga menyebabkan bagaimana anak muda itu nanti merespon kebijakan-kebijakan itu. Katakanlah misalnya anak-anak muda itu punya satu social security yang memungkinkan mereka untuk bisa hidup atau setidaknya meng-cover kesehatan mereka ketika mereka belum bekerja. Yang terjadi saat ini, banyak orang-orang atau anak-anak muda ini punya social security ketika mereka sudah bekerja. Sedangkan mereka ketika belum bekerja, barangkali mereka belum punya. Bahkan ketika mereka bekerja di sektor informal pun, itu tidak menjamin mereka mempunyai social security.
0: Yang dimaksud dengan social security itu seperti apa? BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan atau apa nih?
1: Ya, betul sekali. Di negara kita kan kita ada 5 jenis ya. BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerjaan, dan juga
0: Kesehatan.
1: Dan BPJS Tenaga Kerjaan itu sendiri ada 5 jenis. Kematian, jaminan hari tua, pensiun, dan sebagainya itu.
0: Ya, dan itu bisa didapat social security itu ketika sudah bekerja. Bahkan itu pun kalau yang bekerja formal, yang informal masih 50-50. Ada yang sudah, ada yang belum. Gimana yang belum bekerja? Sementara data dari BPS sendiri untuk tingkat pengangguran untuk sarjana saja tahun 2026 itu 1 jutaan. Ada kenaikan juga nih. Itu gimana pengamatannya nih Pak Odam?
1: Betul, betul. Jadi ini kalau kita melihat data DPT dari BPS, itu kan kalau sini saya ingin membandingkan dulu. Kita ketika melihat pemuda itu kalau di dalam undang-undang itu kan usianya
0: 16 tahun.
1: 30. Ya. Lalu kalau kita melihat dalam data seperti BPS, yang dikatakan anak muda itu adalah anak-anak usia produktif, itu 15-24. Kita melihat angka itu, angka 15-24 itu didominasi PPT atau tingkat pengangguran terbuka itu didominasi oleh anak-anak muda. Dan itu menjadi kerentanan baru. sehingga mereka yang bekerja aja bisa YOLO syukur. Bagaimana anak-anak yang di sini, bagaimana mereka bisa?
0: Oh iya, akhirnya rame nih pay letter.
1: Nah, maka muncullah dengan kemajuan teknologi itu fenomena-fenomena seperti pinjaman online. Mereka masih mempercaya judi online. Kemudian yang dikasih lebih lanjut dari bagaimana cara mereka untuk mendapatkan uang secara cepat dan instan.
0: Oh, ini berentetan ya, efek domino ya, Pak Odam ya.
1: Betul.
0: Oke, jadi YOLO ini mungkin sesuatu aksi nekat dalam tanda kutip yang dilakukan hari ini, entah itu untuk pleasure, untuk challenge, tantangan seperti untuk untuk kedufan ya, untuk naik wahana yang challenging ya, menantang, atau sekedar untuk menghabiskan mereward dirinya sendiri hari ini tanpa memikirkan masa depan. Itu mungkin saja menjadi privilege bagi yang sudah memiliki income, baik itu income yang tetap maupun pekerjaan yang mungkin freelance dan lain sebagainya, begitu Pak Odam. Dan itu tidak bisa disalahkan tadi ya Pak Odam ya, karena kondisi ini. Karena dari untuk masa depan, seperti patokannya untuk generasi boomers, misalkan sukses itu sudah kerja, minimal punya rumah atau punya tanah, itu tidak bisa letter luck diterapkan untuk generasi sekarang. Untuk pendapatan dan juga harga tanah dan harga bangunan, harga rumah itu seperti deret ukur dan deret hitung, sehingga akhirnya lipstick effect ya, untuk mempercantik atau memuaskan diri sendiri saat ini aja Pak Odam. Begitu ya Pak Odam?
1: Ya, betul.
0: Dan kalau dari kacamata sosiolog, jika ini terus berlangsung, bukankah itu mengorbankan masa depan mereka? Karena sekarang ini kan secara geopolitik global aja penuh ketidakpastian ini, Pak Odam. Apalagi tadi sempat saya singgung bersama Pak Safir Senduk dari Perencana Keuangan, kecanggihan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI justru akan mengancam beberapa profesi-profesi pekerjaan di masa depan, sehingga ada ketidakpastian juga, Pak Odam.
1: Ya, saya setuju dengan itu, dan itu datanya sudah dikonfirmasi oleh agensi Global News itu bahwa beberapa pekerjaan itu akan digantikan oleh AI dan mesin. Itu sudah ada studinya. Tetapi yang kemudian kita perlu lihat kembali adalah bagaimana ketika kita melihat dari perspektif generasi antara boomers, milenial, sampai Gen Z, bahkan nanti alpha, itu punya kecenderungan yang berbeda dalam menindaklanjuti kondisi sosial mereka. Termasuk bagaimana boomers itu yang punya perencanaan baik, planning baik, karena mereka dibesarkan dari kondisi pasca perang.
0: Dan
1: kemudian generasi milenial, mereka ditumbuhkan oleh generasi boomers yang memang lebih tertata, sehingga ya milenial itu masih bisa YOLO sedikit.
0: Iya.
1: Itu kecenderungannya mereka lebih santai, apalagi mendapatkan kondisi dengan tekanan sosial ekonomi yang seperti ini, dengan kebijakan-kebijakan yang mungkin kurang terlihat pada mereka. Yang bisa dilakukan adalah yaudah, YOLO, you only live once, dan senang-senanglah dengan cara yang dilakukan.
0: Okay.
1: Mungkin kalau anak-anak teman sekarang menghabiskan mayoritas uang mereka untuk mungkin ikut
0: Iya, untuk nonton konser, untuk pelesiran ke kota lain gitu ya. Oke, baik, itu fenomena, dan juga memang dari kacamata sosiolog Pak Odam juga mengkonfirmasi bahwa memang itu yang terjadi, sehingga kalau mau itu diubah untuk bagaimana menata agar fenomena ini tidak terlalu overuse atau dilakukan terus menerus, perlu adanya kebijakan, terutama dari pemangku kebijakan, itu dari pemerintah pusat ataupun daerah, begitu Pak Odam, melihat kondisi ini, fenomena ini. Apa kira-kira tuh yang bisa disampaikan? Oke. Contohnya seperti apa?
1: Oke. Sebenarnya pemerintah itu bukan kemudian tidak hadir ya. Kita bisa melihat beberapa program sebelumnya ketika kita menghadapi krisis, pemerintah pernah mengeluarkan sebuah program namanya Kartu Prakerja.
0: Oh iya.
1: Yeah. Apakah kemudian prakerja itu optimal untuk menangani anak muda yang yang terjadi justru sebaliknya. Mereka mendapat prakerja, lalu orientasinya bukan mendapatkan upskilling, tapi kemudian ingin mendapatkan uang saku bulanan yang diberikan oleh pemerintah itu.
0: Oh.
1: Nah, inilah yang kemudian diubah di generasi muda, sehingga bagaimana kemudian yang lebih bisa merangkul mereka. Saya kira pemerintah tidak hanya membuat program yang sifatnya mengobjektifikasi anak muda, tapi juga coba mengambil representasi anak-anak muda yang itu tadi dari berbagai macam background, itu dan membicarakan apa sebenarnya yang bisa diimbaskan kepada anak-anak muda. Karena sejauh ini ketika kita berbicara anak muda, jarang sekali mereka kemudian
0: dilibatkan
1: bersuara dan menyampaikan aspirasi mereka.
0: Oke, kalau begitu terima kasih banyak atas analisisnya, Pak Odam. Iya, sosiolog dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Odam Asdi Artosa, sudah kami ajak berbincang pada segmen kali ini.
2: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

0: sesuatu yang terlalu jauh dari pendapatan sehari-hari, sehingga lebih baik uangnya sudah untuk hari ini saja. Karena kalau untuk membeli rumah, misalnya membeli kendaraan, rasa-rasanya itu hal yang terlalu jauh. Begitu pandangan beberapa anak muda yang tadi dijelaskan oleh sosiolog ya. Silakan bagi Anda pendengar seperti apa menyikapi fenomena ini, dan juga mungkin bisa bercerita ya fenomena yang sama di masa lalu. Ini kan YOLO ini istilah kekinian ya. Seperti apa di masa lalu? Rasanya sama ya, generasi sebelumnya juga budaya ini ada ya. Budaya pemborosan, hedon, jalan-jalan ke mall atau ke tempat wisata secara spontan gitu ya. Tapi ini bagus juga kalau perencanaan keuangannya matang. Tapi alangkah bahayanya jika jor-joran tapi tidak melakukan analisa keuangan yang matang, bisa jadi bencana untuk masa depan. Silakan pendengar di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung. Saya sapa dahulu dari Mataram, ada Pak Nanang. Selamat dini hari, Pak Nanang.
1: Selamat dini hari, Bung Wisnu ya.
0: Dengan Sabil, Pak Nanang.
1: Iya, banyak maaf, Bung Sabil.
0: Iya.
1: Sehat selalu, Bung Sabil.
0: Sehat selalu, Pak Nanang. Gimana, Pak Nanang termasuk yang suka belanja-belanja umur-umur uang atau healing-healing gitu? Budaya YOLO atau enggak nih, Pak Nanang?
1: Ini, Bung Sabil, cuma ya kalau kita anu, memang bahaya nyata gitu. Sial hancur gitu kan.
0: Iya.
1: Mau healing, nongkrong.
0: Gitu kan, ya.
1: Itu gak mikir kita dana darurat, investasi.
0: Iya. Pak Nanang, sebentar ini terputus-putus suaranya, bisa didekatkan lagi mungkin ke sumber, ke mikrofon.
1: Ini gimana?
0: Iya, iya. Lanjut silakan.
1: Ya. Terus di kesehatan juga berbahaya dia.
0: Iya.
1: Ya, pesta, berdagang, alkohol, rokok.
0: Yang negatifnya itu ya.
1: Alasan sekali seumur hidup gitu.
0: Iya.
1: Lama berantakan, jarang olahraga karena nikmati hidup saja gitu kan.
0: Iya.
1: Pendidikan juga riskan karena nggak happy gitu, gampang sakit kuliah atau kerja karena mental health-nya ya, padahal cuma malas saja itu, malas cuma itu masalahnya. Mau tes maunya susah, maunya instan aja gitu.
0: Iya.
1: Terus secara mental YOLO nih bikin apa, bandingin hidup kita sama orang lain.
0: Betul, ikut-ikutan jadinya, ikut tren FOMO, maksain diri.
1: Lihat orang liburan terus gitu, kita mau ketemu.
0: Iya, padahal yang dilihat orang kaya, sedangkan dia bukan orang kaya, ikut-ikutan juga, boncos.
1: Terus kebahagiaan jadi tergantung validasi dan
0: iya,
1: bukan ketenangan jangka panjang. Terus hubungan juga, hubungan gampang ninggalin pasangan, teman dengan ya alasan aku butuh kebahagiaan sendiri, bisa bangun komitmen gitu.
0: Ya, iya, betul.
1: Win semua sekarang, tapi nah hidup itu cuma sekali, jangan sia-siain hal yang nggak penting. Sebenarnya YOLO yang penting itu, YOLO yang sehat itu seperti itu, Bung Sabil. Win semua sekarang, tapi karena hidup cuma sekali, jangan sia-siain buat hal yang nggak penting.
0: Gitu. Iya, betul sekali, Pak Nanang.
1: Bedanya YOLO aku hidup sekali, jadi aku harus coba semua. Kalau bijak itu kan aku hidup sekali, jadi aku harus pilih yang paling bermakna.
0: Iya, mantap.
1: Tapi kan banyak sekarang orang yang ulun gara-gara pasangan gitu, Mas Amin.
0: Iya.
1: Pasangan misalnya, ya yang gak menghargai lah apa, masalah dicuekin gitu.
0: Jadi nyari apa ya, nyari pelarian gitu ya.
1: Pelarian, padahal dia benar-benar berkorban, terus benar-benar nggak mungkin, tapi dia tetap aja nggak bisa dihargai.
0: Oke. Okay. Ya. Baik, Pak Nanang. Terima kasih, Pak Nanang, atas komentarnya. Kita berbagi dengan yang lain, Pak.
1: Kopinya, Bung Sabil.
0: Siap, kopi. Sehat selalu, Pak Nanang.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke.

0: Jakarta ada Pak Roni. Selamat dini hari Pak Roni.
1: Selamat pagi Mas Hamdani Sabia.
0: Selamat pagi Bapak. Sehat ya Pak Roni ya?
1: Sehat. Mas Hamdani juga, Mas Hamdani Sabia juga sehat.
0: Alhamdulillah. Silakan Pak Roni.
1: Mungkin ketika mereka sudah berkeluarga itu ya, kalau soal rumah mungkin mereka yang cari yang dekat dengan kerjaan Mas.
0: Iya.
1: Soal ekonomi kedepannya kan nggak tahu Mas, apakah kerjaan itu terus ngikut ke kita atau enggak gimana kan nggak tahu Mas juga Mas. Maka ketika tenornya pembelian rumah dan seterusnya itu mobil atau dan lain sebagainya ketika jangka waktunya itu panjang Mas, nah itu berpengaruh juga Mas terhadap kerjaan keluarga, apalagi seperti yang disampaikan sama Mas tadi soal pengen ini itu cepat gitu loh Mas.
0: Iya.
1: Bukan dengan kayak ganjil genap gitu, mal sepi, nah itu kan hubungannya dengan itu juga Mas. Pola belanja sekarang itu berubah gitu loh Mas, lebih banyak dari e-commerce gitu Mas.
0: Yeah.
1: Kalau mal sepi itu ya nggak cuma di Indonesia, cuma di Jepang juga sama. Di sana mal besar di kota Tokyo itu juga sama berita, belum ada seminggu Mas beritanya Mas, ya menurun juga orang berbelanja ke mall. Ya dikarenakan oleh e-commerce tersebut, mudah tinggal di rumah, penjet-penjet uangnya ada, uangnya barang datang Mas. Apalagi zaman sekarang Mas, orang gak mau masak, tinggal pencet aja udah sampai rumah. Nah maka dari itu hidup seperti itu di zaman sekarang ini ya mudah Mas, memudahkan aktivitas dan lain sebagainya. Apalagi yang disampaikan sama Mas Sambil tadi tentang hidup hedon dan lagi sebagainya, kalau menurut saya sih atur waktu, atur keuangan itulah Mas, tidaknya Mas jangan, apalagi mereka yang usahanya itu ada hubungannya soal bisnis. Kedepannya seperti apa itu harus dijaga dengan baik Mas, jangan sampai ngedrop lah istilahnya Mas Abi ya.
0: Baik Pak Roni, mantap sekali ini nasihatnya juga ya, supaya kita hati-hati juga untuk analisis keuangannya, jangan sampai ngedrop tadi bahasanya. Dan juga ternyata ini memang fenomena yang global ya, karena istilahnya juga dari luar, di semua negara mungkin mengalami juga. Dan adanya sosial media dan juga e-commerce ini sangat membantu, bukan membantu, berdampak pada budaya YOLO ini akan semakin masif, semakin mudah dilakukan. Karena ya yang hobi belanja-belanja gak perlu keluar rumah, sambil rebahan sudah memuaskan hasrat atau keinginannya untuk membeli apapun yang mereka mau. Lanjut kita ke Tebet, ada Bu Ria. Selamat dini hari Bu Ria.
2: Selamat malam dini hari Bung Handani Sabe serta Mutiara Mudani serta tim redaksi yang lagi bertugas. Salam sehat ya. Ini temanya panjang juga ya, bahaya budaya ya kan, YOLO.
0: Yeah.
2: You only live untuk menikmati hari ini, mengorbankan masa depan. YOLO bisa bermakna tindakan boros dan tindakan terencana, menjalani hidup tanpa mengkhawatirkan masa depannya. Begitulah masa depan kita sehari-hari ya kan.
0: Yeah.
2: Nah jadi apa tanggapan aku nih Sabe?
0: Gimana nih?
2: kalau kita itu bahas gini ya Matu.
0: Iya, coba disingkat saja, ada satu lagi setelah ibu.
2: Ya, krisis masa depannya kan, tanpa dana darurat itu sudah pasti kan, hidup tanpa perencanaan keuangan membuat seseorang tak hancur saat menghadapi situasi tak terduga atau sakit PHK atau kecelakaan, itu sudah termasuk. Nah, jadi opini solusinya ini Bang stabil. Bung Sabil menyimbangkan hari ini dan masa depan ini, membeli apa namanya, melabeli YOLO ini sepenuhnya buruk juga kurang tepat. Yang salah bukanlah prinsip hidup hanya sekali, melainkan cara penerapannya. Solusi terbaik adalah mengubah YOLO yang destruktif menjadi YOLO yang bertanggung jawab melalui konsep apa namanya bahasa Inggris, balanced living atau hidup seimbang, begitu kan? Jadi jika tidak, apa namanya, kesimpulan saya ini, jangan sampai jargon atau you only live once berubah tragis menjadi you only ruin once. Kita memang hidup hanya sekali, tetapi justru karena hanya sekali itulah hidup ini harus dirawat, direncanakan, dan dijaga dengan sebaik-baiknya demi hari ini dan hari esok. Begitu.
0: Betul sekali, Bu Ria.
2: Terima kasih banyak, Bung Sabi.
0: Terima kasih kembali.
2: Selamat berlibur kalau nanti libur besok ya. Salam sehat. Ya kan besok ini kan masuk, kalau besok nggak tahu deh. Salam sehat. Salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh, Bu Ria. Ini sering absenin saya sama teman-teman nih. Udah tahu jadwalnya, Bu Ria ini. Lanjut kita ke pendengar terakhir di sesi pertama. Ada Pak Udin di Boyolali. Selamat dini hari, Pak Udin.
3: Selamat dini hari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Udin gimana nih melihat budaya YOLO ini? Apakah memang dari dulu ada apa sekarang-sekarang aja nih?
3: Bahasanya apa sih? Kayaknya bahasanya susah dipahami tadi, Euro gitu. Nah, kalau bahasa Indonesianya apa?
0: Itu tidak ada istilah Indonesianya ya. Intinya memuaskan keinginan saat ini juga tanpa pikir panjang harus kredit rumah, kredit mobil gitu. Pokoknya uang yang ada sekarang saya mau belanja aja gitu. Misalnya.
3: Ya, namanya uang tuh kerjanan ya, hasil kerjanan gitu ya. Jadi hasil kerjanan tuh bagusnya tuh untuk kebutuhan primer dulu kan, ada primer, sekunder, tersier gitu kan. Jadi primer udah terpenuhi, sekunder terpenuhi, tersier gitu.
0: Jadi jangan loncat. Jadi anak-anak muda yang biasa hidup dengan budaya ini harus juga melihat skala prioritasnya ya.
3: Iya, jadi jangan loncat primer belum dipenuhi, tersier gitu nggak benar gitu. Jadi gampangnya cara ngomong gitu, jadi urut primer, sekunder, dan tersier. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Terima kasih, Pak Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang lebih berbahaya dari budaya ini adalah didorong oleh postingan-postingan di sosial media, di internet ya, sehingga menjadi FOMO, fear of missing out ya. Padahal yang dilihat itu memang orang-orang yang berada, yang mereka sudah membuat list untuk kebutuhan primernya sudah terpenuhi, dan itu hanyalah uang-uang sisa yang memang sudah diperuntukkan untuk hal-hal yang menyenangkan, jalan-jalan, makan, dan sebagainya. Sedangkan orang-orang yang melihat itu merasa iri, merasa ingin menikmati hidup seperti itu juga, tapi kondisi keuangannya sebetulnya tidak sebaik yang dia lihat di sosial media. Nah, ini yang berbahaya, bukan soal YOLO-nya. YOLO ini sebenarnya bisa dimaknai positif, seperti misalnya keinginan untuk berbisnis, itu juga bagian positif dari YOLO. Namun ya itu tadi, karena para anak muda ini yang mengikuti budaya ini itu tidak memikirkan bagaimana dampak jangka panjangnya, dan juga kurang mengkalkulasi dengan baik dengan kondisi keuangan yang ada, sehingga muncullah tema kita menikmati hari ini mengorbankan masa depan. Dikhawatirkan cadangan-cadangan uang untuk hal-hal yang darurat atau untuk kebutuhan masa depan, untuk beli rumah yang penting untuk masa depan mereka, itu jadi terabaikan. Dan pendengar, kita nanti lanjut di sesi kedua masih dengan tema yang sama. Namun kita jeda terlebih dahulu, warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 lalu di Sumatera Barat terus berlanjut. Laporannya disampaikan Dodi Ksetio.
1: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya pulih, tentu harus ada pendampingan.
2: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar Rp115 miliar. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian, UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
1: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas kur yang diharapkan memulihkan usahanya, kemudian naik kelas.
2: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah, mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
3: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen, kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
2: Mahyeldi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan.
0: Dari Padang, Dodi Stio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, pelaku usaha batik di Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten tetap terus berkarya meski penjualan mereka mengalami penurunan. Selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
1: Kalau saya pribadi sekitar 50 potong, tapi itu yang prosesnya simpel, maksudnya harganya di bawah 500.000.
2: Para pelaku UMKM batik di Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten tetap bertahan dan berkarya meski penjualan produk mengalami penurunan. Para pengunjung atau wisatawan sekarang ini tidak banyak yang datang di desa wisata kerajinan dan batik tersebut. Salah seorang pengrajin batik, Sarwidi, kepada RRI mengatakan kondisi saat ini untuk penjualan produk batik mengalami penurunan dan cukup jauh bila dibandingkan dengan sebelum terjadinya COVID. Para pengunjung juga tidak banyak yang datang untuk membeli batik.
3: Selama berapa bulan ini, dari bulan Agustus kemarin masih ada berapa wisatawan belusuan masuk ke kampung-kampung. Setelah Agustus kemudian ini kok agak penurunan lagi. Sekarang sulit, Pak, kalau mengenai tentang batik kalau nggak punya nama atau branding yang kuat. Memang tidak seperti sebelum pandemi juga sih.
2: Dikatakan meski ada penurunan penjualan, para pelaku UMKM batik di Desa Jarum yang saat ini kurang lebih 26 orang tetap berkarya dan bertahan. Sekarang ini masih ada pesanan yang sifatnya lokal dan 7 karyawan atau pembatik di tempatnya masih tetap dapat bekerja. Pelaku usaha lainnya, Yono Febri, mengatakan kondisi para pengrajin batik saat ini justru lebih baik. Banyak dari mereka yang banyak pesanan.
1: Kalau saya ya ada, tapi nggak banyak. Tapi kalau pengrajin-pengrajin jarum yang lainnya, dengar-dengar itu banyak pesanan. Pokoknya bulan ini itu ngejar pesanan itu banyak.
2: Dia juga mengaku paling banyak pesanan kain dalam bentuk jarik. Kurang lebih satu bulan terakhir ada 50 potong dengan harga di bawah Rp500.000 per buah. Perangkat Desa Jarum, Suyanto, mengatakan menanggapi Hari Batik Nasional di Desa Jarum tidak ada kegiatan ataupun agenda khusus. Namun demikian pihaknya akan mengumpulkan para pelaku usaha batik untuk membahas perkembangan dan strategi pemasaran batik menghadapi kondisi saat ini.
4: Perajin di Desa Jarum banyak berkembang dengan baik. Perajin mungkin ada bertambah 1-5 perajin yang baru. Tapi yang jadi kendala yaitu SDM batiknya. SDM batiknya semakin banyak istilahnya juragan, itu semakin pekerjanya semakin sedikit.
2: Ia juga berharap agar kelihatan usaha batik di Desa Jarum Bayat Klaten terus meningkat. RRI Surakarta, Damsanto melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadanis Habil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahun 2022 lalu, Bank Indonesia mengeluarkan uang rupiah kertas tahun emisi 2022 pecahan 1.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, dan 100.000. Tidak berbeda dengan emisi lama, bagian depan emisi baru masih ada gambar utama pahlawan nasional. Namun menariknya, 7 uang baru ini memiliki beberapa kecanggihan. Di antaranya, uang baru pecahan Rp100.000 dan Rp50.000 dilengkapi benang pengaman berteknologi tinggi atau micro lenses sehingga sulit untuk dipalsukan. Kedua, pecahan ini juga dilengkapi teknologi OVMI Spark sehingga gambar bunga asli Indonesia bisa color shifting. Berbeda dari pecahan besar, uang baru pecahan kecil Rp5.000, Rp2.000, dan Rp1.000 dilengkapi dengan kecanggihan lain yakni teknologi varnish dan coating. Hal ini dilakukan untuk melindungi tinta agar tidak cepat pudar, lebih kuat dan tebal sehingga dapat menambah lama masa peredaran uang. Ketujuh uang kertas emisi 2022 lebih berwarna dan mudah dikenali karena memiliki kontras warna yang jauh lebih tajam dan mencolok. Bank Indonesia juga melakukan standarisasi desain dan tata letak unsur pengamanan serta meningkatkan selisih ukuran panjang perpecahan dari 2 mm menjadi 5 mm.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Inilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
3: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
5: Fenomena YOLO. YOLO itu bahasa singkatan dari bahasa Inggris, You Only Live Once, atau dalam bahasa Indonesia, hidup cuma sekali, gitu. Itu biasanya ungkapan, frasa yang digunakan anak-anak muda untuk melakukan sesuatu saat itu juga. Entah itu bentuknya soal kesenangan, pleasure ya, jalan-jalan atau sekedar nonton atau melakukan sesuatu yang olahraga ekstrim misalkan. Main roller coaster atau ke Dufan gitu ya. You only live once, YOLO. Semakin sering digunakan untuk menggambarkan cara anak muda untuk menikmati kehidupan. Prinsip ini terlihat dari pilihan sederhana sehari-hari. Sebagai anak muda, memilih menyisihkan uang untuk membeli sesuatu yang habis saat itu juga, hari ini juga. Nongkrong, ngopi, nonton konser, healing, bepergian ya, traveling, lalu kapan menikmati hidup berubah menjadi gaya hidup yang berisiko dan bagaimana cara menyeimbangkan kebutuhan menikmati masa kini dengan mempersiapkan masa depan. Jadi kita akan bahas soal bahaya YOLO, menikmati hari ini, mengorbankan masa depan. Benarkah demikian? Kita akan berbicara dengan perencana keuangan independen, Pak Safir Senduk. Pak Safir Senduk, kabar baik?
6: Luar biasa.
5: Luar biasa. Saya termasuk yang YOLO ternyata nih Pak Safir, kalau dari...
6: Kenapa begitu?
5: Karena menikmati hari ini dan untuk masa depan, ya kita lihat aja ntar deh gitu. Kan ada beberapa hal mungkin yang dilihat dari fenomena YOLO ini. Punya uang, nonton konser, traveling, bukan menghamburkan uang, maksudnya menghabiskan uang untuk pleasure, untuk dibungkus dengan self reward nih Pak Safir. Self reward, udah kerja nih, udah capek buat sebulan, mungkin sebulan sekali self reward boleh lah, tapi self rewardnya mungkin hampir tiap hari. Sehingga untuk misalkan nih masa depan, punya rumah, punya kendaraan dan lain sebagainya, itu ntar dulu. Karena dari sisi berpikir realitas, gaji sekian, tabungan sekian, harga rumah 1M misalkan, kayaknya gak akan terkejar deh. Sehingga ya udah, menikmati uang yang ada untuk kenikmatan saat ini, YOLO gitu Pak Safir. Itu gimana tuh?
6: Iya, jadi YOLO itu bisa dilihat dari berbagai sudut ya gitu ya.
5: Yeah.
6: Intinya gini deh, YOLO itu adalah sebuah tindakan atau alasan yang diberikan seseorang karena dia melakukan sebuah tindakan yang bagi sebagian orang lain menilai tindakan itu bahaya banget sih. Kamu nggak mikir masa depan. ya, dan itu juga bisa itu dikaitkan dengan keuangan. Kok kamu boros banget sih beli barang itu? Mikir dong masa depan. Yang lebih penting buat masa depan. Terus jawabannya adalah kapan lagi? Itu
5: kapan lagi?
6: Iya, kayak gitu. Jadi ini kalau saya ditanya nih Mas Fajar ya, kalau dilihat dari perspektif apa keuangan gitu, YOLO itu sebenarnya nggak salah, Bos. Nggak salah.
5: Oh, alhamdulillah. Berarti saya nggak salah.
6: Alhamdulillah nggak salah. Nah, yang salah itu adalah kalau YOLO itu dipakai untuk kita tidak punya rencana gitu.
5: Nah, jadi, berarti kena juga nih saya nih.
6: Kita gak punya rencana, itu salah tuh.
5: Jadi
6: gini ya, kita misalnya aja ya, ada cowok nih, anak muda namanya Dimas deh misalnya. Dia nonton konser tuh pakai pay later. Konsernya itu 3 jam, Tapi cicilan pay later, namanya juga pay later, itu bisa berbulan-bulan loh.
5: Kalau itu memaksakan, kan gini, kalau misalkan nih cara misalkan punya dana dana spare ya, yang sudah selesai semua kebutuhan pokoknya, ada dana spare nih. Tapi ketimbang untuk menabung, untuk investasi, untuk mencicil tempat tinggal, untuk mencicil ya, apapun itu ya, untuk bisnis, untuk investasi dan sebagainya, nggak kepikiran. Karena tidak terlihat bentuknya saat itu, karena itu kan jangka panjang ya, Pak Safir ya. Saya ingin merasakan kenikmatan abis bekerja capek-capek, saya ingin mau sekarang, mau gitar listrik, saya beli gitar listrik ya, gitu. Tapi udah. Tapi nggak kepikiran untuk masa depan tuh gimana tuh? Ini banyak nih fenomena ini nih.
6: Iya benar. Jadi Dimas tadi dia bayangin deh, konser 3 jam, cicilan bisa 6 bulan. Jadi waktu tagihan terakhir di bulan ke-6 itu datang, dia bisa jadi udah lupa tuh urutan 6 bulan lagu. Tapi jangan lupa dia masih hafal tanggal jatuh tempo. Dia bilang, ini tanggal. Sekarang bayangin Mas Fajar, tiket 2 juta, tiket konser 2 juta.
5: Iya.
6: Itu kalau dicicil bisa jadi hampir 2,5 juta loh.
5: Iya, plus bunganya ya. Belum lagi kalau ada keterlambatan tuh.
6: Iya, jadi gini, YOLO itu boleh asal jangan dijadikan alasan tuh kita tidak bikin planning ke depan. Jadi YOLO itu boleh asal jangan YOLO sekarang bokek kemudian. Jangan depan.
5: Jadi boleh menikmati hidup sesekali, tapi jangan melupakan merencanakan keuangan untuk masa depan gitu.
6: Betul, betul.
5: Batasan self reward itu ada nggak kalau dari perencanaan keuangan? Berapa persen sih dari penghasilan kita sebulan gitu?
6: Jadi kalau gini, sebenarnya self reward yang sehat itu adalah yang dianggarkan, bukan dadakan.
5: Iya, kalau misalnya kadang-kadang kan kalau healing itu kan dadakan sama teman misalnya. Kesini yuk, ke Bandung yuk, gitu. Tiba-tiba aja gitu.
6: Iya, akhirnya apa? Kan gak ada anggarannya kan, begitu. Anggarannya dia ambil pay later dan itu ada bunganya, wah repot itu gitu.
5: Kalau misalkan nggak pakai minjem, kalau misalkan memang ada uang yang memang dingin, yang ada spare gitu, nggak apa-apa, Pak Safir.
6: Nggak apa-apa. Apalagi uangnya uang dingin gitu, nggak apa-apa. Sebenarnya kebanyakan yang YOLO ini dia nggak pakai uang dingin, udah nggak pakai uang.
5: Oh, gitu.
6: Bahaya itu bahaya itu. Jadi gini lah, nggak semua jalan-jalan juga harus berakhir dengan belanja kok. Kadang kita juga ke mall cuma buat CLBK udah cukup loh.
5: CLBK tuh apa tuh singkatannya?
6: Cuma lihat beli kagak.
5: Oh, Rojali, rombongan jarang beli ya, Pak Samir.
6: Sekarang kita pergi ke mall, nggak apa-apa kok nggak beli, nggak apa-apa banget. Nggak apa-apa, kalau itu bisa bikin kita healing, jalan-jalan aja lihat-lihat, itu cukup. Karena di mall itu kan mungkin kita jadi lebih tenang, walaupun tidak semua pendengar kita ini pergi ke mall, nggak semua. Ada juga yang perginya, mungkin dia perginya senang ke kota kecil. Jalan-jalan, saya kasih
5: tahu
6: saya sendiri, misalnya kalau saya jalan-jalan di sebuah kota gitu, saya nggak suka belanja, ya kuliner lain. Tapi kulinerannya pun yang makanan lokal, yang harganya terjangkau banget itu. Makanan lokal, jadi udah luar biasa, bisa hemat banyak banget.
5: Iya, meskipun apa yang dimaksud dengan merencanakan keuangan untuk masa depan? Bentuknya apa tuh masa depan itu, seperti apa misalkan Pak Safir?
6: Jadi masa depan itu adalah, masa depan itu adalah bentuknya berupa pos-pos besar yang harus kita siapkan dananya di masa depan, tapi siapkan dari sekarang gitu ya. Nah cuma biasanya tiap orang tuh value satu nilainya beda-beda. Ada yang bilang gini, masa depan tuh ya punya rumah sendiri dong gitu ya.
5: Yeah.
6: Ada juga yang masa depan tuh uang sekolah anak terbayar.
5: Yeah.
6: Jadi nilainya secara nilai beda-beda gitu. Tapi kalau saya ditanya gitu ya, masa depan itu adalah uang sekolah anak siap, ada uangnya gitu, rumah terbayar, nggak harus beli, sewa pun juga nggak apa-apa. Intinya pas jatuh tempo bayar sewa atau pas jatuh tempo bayar rumah, uangnya ada. Itu maksudnya gitu loh. Ya, mengingat sekarang sewa udah banyak jadi nilai-nilai baru di anak muda. Dan yang ketiga, masa depan itu adalah pas pensiun uangnya ada. Tiga itu aja yang paling penting, ke sekolah anak ada uangnya, pas rumah mau bayar sewa rumah atau beli rumah ada uangnya, dan yang ketiga untuk pensiun ada uangnya. Tiga itu paling penting untuk disiapin di masa depan. Yang lain kita bisa cari komprominya lah gitu.
5: Oke, jadi ada sisihan uang yang tidak diutak-atik, tabungan ataupun bentuknya seperti investasi dan lain sebagainya, Pak Safir.
6: Betul, jadi kita bisa bikin tabungan atau investasi yang nggak diutak-atik gitu ya, dan ini yang bisa kita gunakan untuk masa depan. Tapi bagaimana cara supaya YOLO kita juga tetap aman ya? YOLO tuh mesti disiapin lah.
5: Oh iya dong. In this economy kayaknya YOLO tuh harus deh kayaknya.
6: Iya. Tapi kan tadi orang bilang gini, tapi bagaimana bisa disiapin kan konser dadakan gitu.
5: Itu dia. Mau healing sama teman-teman tiba-tiba aja lagi nongkrong kesini yuk gitu.
6: Jadi kadang-kadang gini Mas Fajar, kadang tujuan konsernya mungkin belum ada, tapi uangnya udah disisikan dulu tiap bulan tuh. Jadi kalau ada tiba-tiba mesti healing ke kota mana gitu, ya uangnya ada gitu. Jadi tidak harus nunggu konser udah ada kepastian dulu. Enggak, sisikan aja dulu uangnya. Jadi ntar kalau memang harus YOLO, uangnya ada.
5: Gitu. Oke, jadi misalkan bulan ini enggak kemana-mana, ya enggak masalah gitu ya. Tetap nggak diutak atik juga nih untuk YOLO-nya gitu ya, untuk melakukan sesuatu yang challenging, penuh tantangan, terutama dari sisi dompet ya, tantangannya ya. Itu harus disiapin gitu ya.
6: Harus disiapin. Teori dari saya ini, keputusan keuangan yang diambil saat sedang emosi biasanya itu hampir selalu jadi lebih mahal. Hampir selalu.
5: Misalnya apa?
6: Misalnya gini, kita datang ke mall, kita lihat ada satu barang, oh bagus banget, akhirnya kan kita emosi kan, kita beli gitu ya. Dan karena uangnya nggak ada, akhirnya kita pakai fasilitas kartu kredit yang mungkin kita bayarnya mungkin nggak full bulan depannya, sudah jadinya lebih mahal gitu. Atau tiba-tiba kita emosi nih, yuk pergi ke kota mana, yuk itu kapan, 3 hari lagi, wah kan emosi kan, pergi 3 hari lagi, karena mepet jadinya lebih mahal tuh tiket. Nah jadi saran saya adalah gini, kalau kita lihat satu barang dan kita emosi senangnya, tapi kita emosi, kasih jeda waktu 24 jam. Kalau 24 jam kita masih juga begitu, supaya apa 24 jam? Supaya kasih waktu buat logika kita bekerja, Mas.
5: Tapi emosinya kan saat itu juga, impulsif jadinya saat itu juga, Pak Safir. Iya. Untuk nahan 24 jam, untuk nahan sejam aja belum tentu bisa kalau lagi impulsif, Pak.
6: Iya, itu harus dilatih.
5: Harus dilatih ya.
6: Lihat ada barang bagus. Gitu.
5: Iya. Ya,
6: langsung beli, pulang dulu, tunggu 24 jam. Beberapa teori bilang 48 jam, masih oke. Okay. Karena 24 sampai 48 jam itu logikanya, itu emosinya udah reda. Pasti udah reda dalam 24-48 jam. Jadi jangan langsung beli. Karena langsung beli, biasanya pas pulang, ternyata cuma emosi. Tapi pas kita pulang, emosinya tubuh kita reda pas 24 sampai 48 jam biasanya.
5: Oke. Ini mungkin menjadi salah satu sebab juga. Kan beberapa waktu yang lalu, saya pernah bahas juga, anak muda Gen Z itu susah punya rumah karena pendapatan dengan harga rumah dan bangunan itu seperti deret ukur dan deret hitung gitu, nggak kekejar, sehingga muncullah lipstick effect tuh kayak memuaskan diri sendiri aja lah, mungkin YOLO juga termasuk mungkin ya. Kenapa saya bilang saya juga mungkin termasuk, karena impulsif ketika beberapa bulan terakhir ini adalah belanja parfum, Pak Safir. Entah berapa banyak botol yang sudah dibeli, walaupun nggak habis ya, tetap aja, wah kayaknya wanginya enak nih, beli. Sementara untuk masa depan, itu akhirnya kayak ada tembok, ada sekat yang ini sepertinya nggak akan terkejar nih dengan kondisi ekonomi seperti saat ini gitu, Pak Safir. Itu gimana tuh?
6: Ya, jadi yang saya bilang adalah, kalau saya punya pandangan sedikit berbeda ya seperti ini ya. Jadi saya harus akui bahwa generasi dulu itu punya ukuran masa depan yang berbeda dengan generasi sekarang.
5: Oke.
6: Yang paling kentara adalah generasi dulu ukuran keberhasilannya adalah beli rumah.
5: Iya.
6: Oke.
5: Oke.
6: Nah ini pandangan saya sedikit berbeda. Zaman sekarang kalau kita beli rumah biasanya akan nggak kepake dalam jangka panjang.
5: Kenapa tuh?
6: Karena zaman sekarang seringkali lokasi enak sebuah properti untuk ditinggali umumnya hanya enak selama 7 tahun.
5: Apa faktornya?
6: Tahun ke-8 biasanya dia udah gak enak. Entah karena dia terlalu rame, entah karena dia sepi terus, entah karena terjadi perpisahan sama suami istri itu, entah karena kita nggak bisa duga developernya ninggalin area itu, entah kan. Ini banyak terjadi.
5: Oh banyak.
6: Terjadi. Jadi banyak terjadi. Intinya gini, intinya adalah kalau kita membeli satu rumah, maka kita mengikat, otomatis mengikat diri kita di lokasi rumah tersebut terus sampai kita meninggal dunia. Jadi contoh kalau misalnya Anda beli rumah umur 35, terus Anda harapan hidup umur 85, berarti Anda mengikat diri Anda untuk tinggal di lokasi itu selama 50 tahun. Which is zaman sekarang itu susah terjadi, Mas. Anda tiba-tiba pindah kerja, tidak kerja di RRI Jakarta, misalnya. Kerja di Malaysia, ditawari kerja di...
5: Ya, akhirnya nggak tepat itu ya.
6: Mana... Akhirnya itu rumah terpaksa dilepas. Ya. Kalaupun kita tetap tinggal di rumah itu karena terpaksa kita udah beli. Saya punya satu contoh. Ada keluarga yang dia tinggal di Kelapa Gading, tapi karena dia ingin nyari sekolah Islam yang bagus buat anaknya, dan menurut pendapat dia sekolah Islam yang bagus adanya di BSD.
5: Jauh banget.
6: Itu sekolah rumah di Kelapa Gading, sekolah di BSD, every day, tiap hari pulang pergi. Kenapa? Karena rumah Kelapa Gading tuh beli statusnya. Jadi anak suruh pulang pergi. Padahal kalau dia rumahnya itu sewa,
5: dia akan lebih fleksibel ya.
6: Sekolah anaknya. Jadi menurut saya zaman sekarang itu ukuran kesuksesan finansial seorang itu bukan rumahnya beli apa tidak. Ukurannya adalah dia punya tabungan, dia punya investasi. Lucunya Mas Fajar, banyak orang anak muda sekarang dia pakai nilai-nilai zaman dulu sehingga dia memaksakan diri KPR rumah tapi tabungannya enggak.
5: Atau sebaliknya, misalkan ayah saya. Ayah dulu gaji cuma ini sekian juta tapi punya rumah bisa nyekolahin kamu tinggi-tinggi. Kamu ini udah kerja enggak punya rumah cuma mentok-mentok gitar listrik doang. Ini gimana ini gitu. Karena mungkin enggak melihat juga bagaimana inflasi nilai tukar rupiah terhadap
6: sudah berbeda
5: juga. Iya, itu dia Pak Safir. Sehingga mungkin akhirnya impian untuk yang masa depan yang tadi perencanaan keuangan untuk masa depan itu ada sekat di situ ya. Sehingga YOLO. Akhirnya liburan, healing, self-reward. Self-rewardnya tiap hari, bukan tiap bulan sekali.
6: Betul, dan zaman sekarang itu punya, zaman sekarang dengan bisnis yang sudah makin banyak, itu orang seringkali susah untuk permanen satu tempat kerja. Sulit sekali.
5: Oh.
6: Anak muda sekarang itu sulit sekali. Dan kalau dia beli rumah, maka rumahnya itu akan membuat dia tidak bisa pindah kerja walaupun peluangnya lebih bagus.
5: Menurut saya
6: di zaman sekarang Anda sewa pun Anda tetap dapat fungsi yang sama kok pada itu kita dengan fleksibel pindah. Jadi saya lebih baik Anda punya tabungan dan investasi walaupun rumah sewa nggak apa-apa, kendaraan naik online nggak apa-apa, dibanding Anda memaksakan diri KPR, nanti jadi nggak punya tabungan diri KPR yang rumah itu paling kepake 10 tahun. Tahun ke-11 kita terpaksa mau pindah kerja.
5: Terkendala dengan jarak dari kerjaan yang baru yang bagus itu ya Pak Saf. Kalau anak muda ini misalkan bukan pekerjaan tetap, tapi dia mempunyai pekerjaan lebih dari satu tapi freelance. Artinya tidak tetap nih Pak Safir. Sehingga ada kekhawatiran juga untuk cicilan mungkin 15-20 tahun begitu Pak Safir, gimana
6: jadi
5: tuh?
6: Jadi gini Mas Fajar, kita kembalikan dulu ke awal sekali. Waktu itu kenapa memutuskan beli rumah? Itu aja. Seperti yang saya bilang tadi, Anda beli rumah karena YOLO atau karena orang tua Anda itu generasi berpikir keuangan itu beda dengan pertama Mas. Yang kedua adalah saran saya adalah kalau memang kredit itu masih agak maksa, tidak usah beli rumah. Beli rumah hanya karena kalau ada uang lebih. Tidak ada hukum satupun yang mencatat Anda beli rumah. Sewa pun sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting Anda punya tabungan. Daripada beli rumah dalam keadaan kondisi ngepas gitu ya, ujung-ujungnya pas bunganya floating Mas, apa dia nggak bisa bayar, disita lagi.
5: Disita.
6: Iya. Itu hanya gara-gara dia ada merasa ada pendapatan tetap. Jangan lupa Mas, di masa 5 tahun ke depan ini diperkirakan adanya AI buat pekerjaan semakin dinamis.
5: Oh iya, beberapa profesi terancam karena kecerdasan buatan.
6: Dan menurut saya Mas, ini di zaman sekarang, di tahun sekarang ini, please hati-hati mengambil keputusan membeli sesuatu yang melibatkan kredit jangka panjang. Karena ini ketidakpastiannya lagi besar. Sekali lagi, silakan ambil rumah kredit kalau memang kita ada penghasilan berlebih. Kalau penghasilan kita ngepas, jangan ambil rumah dulu, sewa saja nggak ada masalah. Tidak ada satupun hukum yang mengharuskan Anda beli rumah, nggak ada satupun. Haruskan paling siapa? Society, masyarakat.
5: Tetangga ya, omongannya gitu ya Pak Sabir ya. Tapi kalau beli parfum nggak apa-apa nih Pak Sabir jadinya. Boleh tapi sekali-sekali ya, jangan sering-sering ya. Pak Sabir makasih ya.
6: Terima kasih.
5: Ya, perencana keuangan independen Sabir Sendok sudah kami ajak berbincang.
7: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
8: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
9: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
7: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu, pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar, dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia, di mana kita sedang membahas budaya YOLO, menikmati hari ini tapi berpotensi mengorbankan masa depan. Tadi sudah sama-sama kita simak penjelasan dari perencana keuangan independen Safir Senduk yang menyebut bahwa YOLO ini tidak selalu negatif, bisa jadi positif asalkan manajemen keuangannya betul-betul diatur dengan baik dan tidak bersifat spontan. Artinya belanja atau jalan-jalan atau apapun itu yang menyenangkan hati kita, ya, atas dasar self reward atau self healing, itu boleh-boleh saja, bagus-bagus saja, karena kita juga butuh refreshing, ya, butuh untuk menikmati hidup gitu. Jangan punya uang banyak tapi stres terus mikirin tekanan hidup, ya. Sekali-kali kita lepas, rilis stres itu dengan apapun yang menjadi kesenangan kita, berbelanja dan lain sebagainya. Namun harus tetap ada batasan, jangan sampai terlalu hedon gitu, ya. Apapun dibeli, apapun dilakukan, tapi ternyata uangnya tidak ada. Nah, ini juga harus dicari alternatif agar hobi atau kesukaan kita tetap kita lakukan demi menyenangkan hidup kita, tapi juga dengan budget yang ringan lah, ya. Kalau jalan-jalan, jangan jalan-jalan ke tempat yang mahal dulu, ya, masih di dalam kota juga gak apa-apa gitu, ya. Silakan pendengar, dari perspektif Anda seperti apa melihat budaya ini, di line telepon kami dan juga chat WhatsApp. Sudah ada yang ingin bergabung nampaknya dari Makassar. Saya sapa terlebih dahulu, ada Pak Wibi. Selamat dini hari, selamat pagi Pak Wibi.
1: Selamat pagi Bang.
0: Iya, Pak Wibi sehat di sana Pak?
1: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Iya, di Makassar bagaimana BBM-nya? Masih ngantri atau masih langka?
1: Oh tidak, kecuali solar. Kalau solar kan malam baru ada pemakaian kalau solar.
0: Solar masih belum ini, ya?
1: Iya. Ya,
0: betul. Tapi pertalitnya sudah normal, ya? Pertalit
1: sudah normal. Pertalit pertama gas 3 kiloan normal.
0: Bagus, alhamdulillah. Baik, Pak Ibi, silakan. Ada bahaya YOLO ini, menikmati hari ini tapi bisa jadi mengorbankan masa depan. Seperti apa Pak Ibi melihat budaya ini?
1: Kita kan hidup untuk menata masa depan, Bang.
0: Iya.
1: Masa depan jangan dikorbankan. Jangan paksakan diri kalau tidak mampu. Yang penting kita badan sehat, tidak ada utang, itu sudah bahagia, Bang.
0: Ya, belum mampu. Tapi kan kita perlu refreshing juga, Pak, menyenangkan diri sendiri gitu loh.
1: Ya kan, manusia kan berbeda-beda, Bang, ya. Kalau saya tidak suka tuh foya-foya apa kesana kesini, enggak. Pokoknya kalau waktu anak muda sendiri saya juga tidak suka foya-foya, tidak suka kesana kesini. Pokoknya ya kalau malam minggu pergi ke bioskop, kan waktu itu masih bioskop yang hiburan satu-satunya. Atau dengan RRI. Yang penting badan kita itu sehat, Bang. Sehat dan juga ada untuk masa depan, jangan dihancurkan, jangan foya-foya kiri kanan. Seperti saya punya rumah ini di Makassar, di daerah pinggiran. Kalau malam begini sunyi sekali, tapi saya nikmati itu rumah karena rumahku ada listan aku. Orang beli mobil aja.
0: Dengan hal-hal yang sederhana yang sudah kita miliki, kalau kita syukuri dan nikmati dengan betul-betul apa namanya penuh

0: seandainya dekat kan saya minta.
1: Siap, siap. Nanti kita ketemu ya.
0: Iya, iya. Ya, soal ketemu sih itu soal mudah. Seandainya kok gimana supaya cara butul ya, apa menyampaikan pulsa juga sampai kok.
1: Bisa aja pada
0: itu seandainya ada niat, kalau tidak ada ya enggak apa-apa.
1: Pak Dasun, ini budaya YOLO salah satunya ya cenderung boros gitu ya, untuk menikmati hanya hari ini saja tapi tanpa memikirkan bagaimana dampak jangka panjang ke depannya. Pak Dasun setuju gak kalau ada orang yang ingin menyenangkan dirinya, hobi gitu ya, jalan-jalan, belanja, tapi dompetnya sebetulnya gak tebel-tebel banget?
0: Ya gak tebel-tebel banget. Seandainya punya duit juga belum tentu itu duitnya sendiri, kadang-kadang duitnya sendiri tapi ternyata baru datang dari bank BR, itu kan sama
1: saja. Oh iya iya iya, boleh ngutang ya, betul betul.
0: Katanya kan manusia itu dari hidup sampai bayi sampai meninggal dunia kan ada kata-kata seperti ini, katanya ada 5 B pertama bayi, B kedua bocah, B ketiga obrok, B keempat geser, B kelima bosok alias sudah meninggal dunia.
1: Oh, aduh.
0: Makanya kadang-kadang hidupnya itu seolah-olah itu hidup satu kali, kenapa tidak bikin nyenang-nyenang kepada diri sendiri, tapi ternyata kadang-kadang ya banyak-banyak yang kebablasan. Punya tanah ya boleh dikatakan cuman di tempat di satu rumah aja sederhana, kadang-kadang ya bisa kabur untuk menyaur utang.
1: Iya.
0: Ya, ya pokoknya ya ini isi cerita malam hari ini sih semuanya ya memang ya boleh dikatakan isen-isennya perkembangan zaman yang lagi berlaku zaman sekarang, bocah bagus.
1: Iya.
0: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat masa depan ya, pada akhirnya kita semua ya akan tua, akan meninggal dan butuh untuk memberikan sesuatu untuk keturunan kita. Maka pikirkanlah jangka panjangnya yang jauh gitu ya, jangan sampai bablas. Lanjut kita ke Sibolga, ada Pak Matauli. Selamat dini hari Pak Matauli.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, silakan Pak Matauli.
2: Bung Sabil ingat enggak pernah hasil ingat 5 perkara sebelum.
1: Oh iya iya.
2: Lempangmu sebelum sakitmu dan sakitmu sebelum sehatmu.
1: Lapang sebelum sempit.
2: Iya. Sebenarnya itu yang membuat kita akan makin sadar bosannya dunia ini yang sementara, tapi bukan pakai cara YOLO kan. Sekali hidupmu sekali itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Oke lah katanya mas, siapa yang pernah ke akhirat dipertanggungjawabkan. Ya dalam ilmu fisika juga ada pertanggungjawaban kan, apa namanya, nilai apa itu akan tertulis riwayatnya. Ya kan?
1: Iya.
2: Dia bilang. Terus kalau hari ini kamu lebih buruk dari kemarin, kamu merugi kan? Ini saya ingatkan bagi kita kalau kita belajar tensis bahasa Inggris. Fadil ya.
1: Iya.
2: Hari yang lalu, simple past tense, present and future kan. Itu pasti pakai masa. Setiap orang ada masanya gitu. Jadi ketika kita tahu seperti itu berarti kita masa depan belum pasti, tapi masa depan dimulai hari ini. Tapi terkadang, mohon maaf ya, saya agak satir, yang melakukan YOLO ini sebenarnya negara kita ya, ngutang uang sampai belasan triliun. Ternyata rupanya nggak sesuai dengan penggunaannya kan. Apa kekayaan alam kita terkadang tidak sesuai dengan yang kita nikmati. Bung, korupsi malah merajalela, ya kan. Terus kabinet dan apanya terlalu gemuk, banyak sekali pengeluaran-pengeluaran. Banyaknya pengeluaran pajak dibayar sama kita.
1: Iya. Yeah.

0: hedonnya kan sekarang pejabat negara yang lebih hedon dari kita. Tak memikirkan ke masa depan. Yang masa depan itu yang ngicil utangnya siapa? Kalau nggak Pak Prabowo jadi presiden lagi. Kita kan nggak ada itu mereka pikirkan, bahkan DPR kita juga ada orang partai politik nggak mikirkan hal demikian kok. Ini 18.000 dolar gaji yang seupil kita itu yang hanya sampai desil berapa, besok dolar naik, emas dunia naik, minyak dunia naik, kita mah jadi yang susah rakyatnya. Jadi kita nggak tahu hidup ini kita merasa di negara kaya ini karena apa ya, karena utang atau karena kekayaan alam kita.
1: Tapi kalau hutang untuk memenuhi kebutuhan yang memang diperlukan, kebutuhan primer yang katakanlah modal untuk usaha gitu Pak Matauli, itu kan juga opsi yang bagus kan.
0: Sesuai dengan pemampatannya, tapi kan tidak. Yang dikorupsikan melebihi APBN yang memang dilihat, contoh jalan tetap makin rusak. Orang yang makin korupsi tetap korupsi, ke luar negeri diparkirkannya.
1: Ya, kalau itu kembali ke keteladanan pribadi para pejabat yang bersangkutan ini ya.
0: Makanya patut dipertanyakan.
1: Iya.
0: Sudah elit, gimana lagi nanti rakyat yang di bawahnya?
1: Baik, Pak Matauli. Terima kasih, Pak Matauli, komentarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bisa aja Pak Matauli ya disangkut-pautkan ke negara atau pemerintahan kita. Yang memang ya ini sebetulnya lebih ke masing-masing individu kita. Berhutang itu sebetulnya bagus ya untuk mereka yang memang sudah punya rencana yang matang, pengukuran gitu ya, butuh berapa, nah nanti perlu berapa, dalam jangka berapa waktu, beberapa bulan atau beberapa tahun balik modal dan sebagainya. Kalau sudah jelas peruntukannya dan juga hitung-hitungannya, berhutang itu bagus untuk mempercepat pembangunan. Tapi alangkah buruknya kalau berhutang, sudah mau berhutang lalu diperuntukkan untuk hal yang sifatnya bukan kebutuhan pokok ya, tapi untuk sekedar senang-senang, ya itu tentu saja bagian dari bahaya YOLO, mengorbankan masa depan. Kita ke pendengar terakhir di segmen kopi kita, ada Pak Daniel di Sorong. Wah, ini jauh nih. Udah pagi di sana. Pak Daniel, selamat pagi, Pak.
2: Iya, selamat pagi, Bung Sabil.
1: Iya, gimana di Sorong ini, Pak Daniel, kabarnya gimana? Sehat, Pak?
2: Ya, agak sedikit meriang gitu karena cuaca di Sorong ini kan panasnya sekali.
1: Oh, tapi sudah turun hujan, Pak?
2: Sampai sekarang sudah 2 bulan ini tidak ada air satupun yang turun dari langit.
1: Oh, belum ya. Oh, ya. Semoga segera ya, karena di beberapa daerah ini sudah mulai merasakan hujan lokal. Mudah-mudahan di Sorong segera. Silakan Pak Daniel, budaya dari YOLO, menikmati hari ini tapi mengorbankan masa depan. Terlalu foya-foya ini. Ini dampak negatifnya bagaimana Pak Daniel melihatnya?
2: Nah, itu you only live. Live once.
1: Iya.
2: Jadi tak begini, uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya membutuhkan uang.
1: Iya.
2: Kita matikan harus kita dikubur tuh harus nggak dikuburkan harus dibayar tuh, perlu uang. Menurut saya, jadi memang harus efisiensi untuk persiapan masa depan, kerja ke depan itu menurut saya. Kalau kita bandingkan, kita lihat bule-bule dari luar negeri datang ke Indonesia. Hiburan di setiap daerah ada mereka karena mereka persiapkan uang itu dari masih muda sudah ada persiapan uang. Mereka mampukan uang untuk kenangan mereka itu karena sudah menabung dari muda. Dan selain mata uang kita nilainya kecil dengan mata uang mereka, mereka senang mampukan uang di Indonesia begitu. Memang perlu untuk persiapkan masa depan. Uang. Uang adalah segala-galanya. Segala-galanya membutuhkan uang. Kencing pun harus berluang di toilet umum.
1: Iya.
2: Iya kan?
1: Iya.
2: Toilet umum harus bayar uang registrasi lagi kalau keluar dari WC. Begitu. Jadi memang perlu untuk efisiensi uang itu. Begitu menurut saya. Terus begini, Bung Sabil, halo?
1: Halo, Pak Daniel. Ada lagi yang ingin disampaikan, Pak?
2: Kira-kira nanti final ini, timnas dengan ini rekaran langsung nggak?
1: Oh ya, nanti akan ada laporan dari reporter kami di langsung di Senayan, Pak.
2: Siap, terima kasih banyak. Ya, mungkin terima kasih.
1: Terima kasih, Pak Daniel. Sehat selalu. Ya, memang tadi ya disebutkan juga soal 5 perkara. Sebelum 5 perkara, kalau kita lihat liriknya itu tentu saja akan membuat kita miris dengan budaya ini karena sangat bertolak belakang. Seringkali ketika kita punya uang, punya kesempatan, kita hambur-hamburkan saat itu juga, merasa ya kapan lagi mumpung punya uang kan untuk menikmati hidup, belanja sepuas-puasnya, jalan-jalan atau melakukan aktivitas apapun. Tapi nah, ada beberapa yang kebablasan, artinya tidak melihat seberapa banyak uang yang dia punya. Pokoknya saya mau lupakan itu. Jadi ini sebenarnya perang melawan nafsu. Perang melawan hawa nafsu. Dan semoga kita tidak menjadi bagian dari bahaya YOLO ya. Sebenarnya YOLO ini bagus kalau terencana dengan baik. Tadi disebutkan juga oleh narasumber, kalau sekedar untuk membeli parfum misalnya, tadi disinggung oleh presenter kami Fajar Nugroho, atau sekedar jalan-jalan, healing, ke mall, atau masih di dalam kota kan gak apa-apa, sekedar jalan-jalan aja. CLBK tadi istilahnya ya. Cuma lihat, beli kagak. Tapi kan setidaknya itu bisa sedikit mengobati rasa bosan, atau juga menghilangkan stres ya, dengan bersama keluarga, mengajak istri dan anak, menikmati ala kadarnya saja, tidak harus yang mahal, yang tren ya. Ya disesuaikan saja dengan kapasitas kantong kita. Dan pastinya tetap harus kita rencanakan masa depan. Beli rumah itu penting, karena ya, punya rumah sendiri itu adalah kebutuhan primer, sandang, pangan, papan. Dan terlebih lagi seharusnya menikmati hari ini untuk masa depan yang sesungguhnya. Karena ya tadi Pak Dasun mengingatkan, pada akhirnya kita akan meninggal gitu. Maka harus investasi akhirat juga jangan sampai dilupakan. Gunakan uang Anda dengan bijak, dan ya kalau bisa disedekahkan juga bagi mereka yang membutuhkan. Apalagi saat ini sedang banyak korban-korban bencana alam, Anda bisa investasi akhirat kepada mereka yang sedang membutuhkan. Saya tutup kopi edisi dini hari ini. Kita jumpa lagi esok di jam yang sama. Pendengar, terima kasih atas partisipasi Anda, komentar dan pendapat Anda. Nanti mungkin akan diteruskan ya, bagi yang belum puas dengan penjelasan hari ini, di debat-debat lain bersama dengan narasumber. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ada sebuah lagu dari Stinky Cinta Suci.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional, salah satu rumah usaha batik bekerjasama dengan Perempuan Berkebaya Yogyakarta mengajak masyarakat untuk melestarikan batik. Laporan selengkapnya disampaikan Vika Azaria.
1: Kami senang karena setiap hari, sudah dua kali periode ini, kami selalu dilibatkan oleh Margaria untuk ikut merayakan hari
2: batik. Dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Oktober, Margaria Batik menggandeng Perempuan Berkebaya Yogyakarta menggelar kegiatan Unframe, Unraveling the Thread of Tradition pada Jumat sore di Margaria Batik Malioboro. Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya untuk lebih memperkenalkan batik kepada masyarakat. Gelaran diisi dengan fashion show kain batik yang diperagakan oleh komunitas Perempuan Berkebaya Yogyakarta serta workshop. Pendiri sekaligus koordinator komunitas Perempuan Berkebaya Yogyakarta, Margareta Tinur Suhartini, mengaku senang dan mengapresiasi penuh gelaran tersebut. Berbeda dari sebelumnya, ia menjelaskan tahun ini komunitasnya membawa penampilan baru dengan memainkan alat musik.
1: Tahun lalu kami belum bermain musik. Beberapa tahun yang lalu, bukan tahun lalu persis, kami belum bermain musik. Saat itu partisipasi kami dalam bentuk fashion show. Nah, tahun ini kami fashion show dan bermain musik, itu yang membuat istimewa.
2: Pada momentum Hari Batik Nasional ini, ia juga berharap perayaan Hari Batik dapat menjadi pengingat bagi generasi ke generasi bahwa batik merupakan milik bangsa Indonesia. Sementara itu, Vice President of Sales Margaria Group, Sakti Subastian, mengatakan melalui kegiatan tersebut, pihaknya ingin memanfaatkan momentum Hari Batik Nasional untuk lebih mendekatkan batik kepada masyarakat.
3: Acaranya sebenarnya memperingati Hari Batik, tapi kita pengen lebih dekat aja. Jadi kita bikin acara memperingati Hari Batik, bikin acara di Malioboro, biar lihat, biar orang lebih tahu tentang batik dan pengen merubah stigma batik itu tidak hanya dipakai di hari-hari tertentu, tapi pengen di jadi everyday is batik day itu bisa kejadian gitu.
2: Ia berharap masyarakat dapat keluar dari stigma bahwa batik hanya digunakan pada hari-hari tertentu. Dengan demikian, kegiatan tersebut tidak hanya ditujukan kepada anggota komunitas, tetapi juga mengundang generasi muda dari berbagai kalangan. Dari Yogyakarta, Vika Azalea melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pendengar, lebih dari 1.000 peserta, mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak muda, melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta. Wahyu Suryo menyampaikan selengkapnya.
1: Memang ini dikasihin. Kebetulan kita dapat gambarnya Andong.
2: Dapat jatah Andong.
3: Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih. Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
1: Membatik itu ternyata rumit. Jadi kita
2: butuh kesabaran.
1: Karena dari cairan catingnya, lilinnya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk digoreskan di kain.
3: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1.000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
4: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
3: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Sapari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
5: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif. Ya, mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
3: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
6: Karena ada evaluasinya dari tingkat internasional. Apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
3: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Terang Bulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, Dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Catatan peristiwa.
3: Di Indonesia pada 4 Oktober 1965, jenazah 7 anggota TNI Angkatan Darat korban peristiwa G30S ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta. Saat ditemukan, posisi jasad ketujuh orang tersebut bertumpuk satu sama lain. Mereka sulit dikenali. Akhirnya, jasad mereka berhasil dievakuasi. Sehari setelahnya, 5 Oktober 1965, keenam jenderal dan satu perwira TNI Angkatan Darat, korban G30S itu dimakamkan secara laik di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Pada tanggal ini, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, Banten resmi ditetapkan sebagai provinsi ke-30 di Indonesia. Artinya, pada 2026 ini, Provinsi Banten merayakan hari ulang tahun ke-26. Sejarah Banten bermula dari Kesultanan Banten yang berdiri pada tahun 1526 dan berkembang sebagai salah satu pusat perdagangan lada terbesar di Asia Tenggara. Salah satu tokoh penting dalam sejarah Banten adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Ia dikenal sebagai pemimpin yang gigih mempertahankan kedaulatan Banten dan menentang monopoli perdagangan VOC.
2: Jaringan Berita Nasional.
4: Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armand Atanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia, termasuk mengawal pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
2: Laporan khusus.
5: Pergantian Menteri Luar Negeri menjadi babak baru bagi diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kini, Armanata Kristiawan Nasir resmi menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi, Armanata Nasir langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2029-2030. Dalam pernyataannya, Menlu Armanata menyebut pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan tetap mengacu pada mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat peran dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan internasional.
6: Ini merupakan amanah baru yang saya emban. Tentunya situasi global saat ini dinamikanya tidak sederhana. Tantangan yang kita hadapi sangat besar. Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa Polugri Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapapun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu adalah undang-undang kita, Polugri kita juga jelas, bebas aktif yang sudah sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Pak Yono yang sekarang menjadi Pak Menko.
5: Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Sugiono, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030 dalam pidatonya pada sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan kontribusi Indonesia melalui diplomasi dan mediasi dalam membantu penyelesaian berbagai konflik baik di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia juga disebut sebagai salah satu kontributor utama dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
7: Saya kira tidak banyak yang baru, karena dari awal juga kita berusaha untuk menjalankan suatu Polugri yang 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi saya kira beliau juga sudah memahami itu, dan saya yakin di bawah kepemimpinan beliau sebagai Menteri Luar Negeri, wajah diplomasi kita akan semakin baik.
5: Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menitipkan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri Armanata Nasir. Pesannya yakni berupa berkaitan dengan arah politik luar negeri, anggaran Kementerian Luar Negeri, hingga menjaga hubungan dan kerjasama dengan masyarakat sipil. 3 pesan tersebut menjadi catatan bagi Menlu baru dalam menjalankan mandat diplomasi Indonesia.
8: Pertama, dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka. Kedua, kami berharap Menlu Tata dapat memberi perhatian pada anggaran Kementerian Luar Negeri yang menurut saya masih dalam kondisi yang prihatin. Ketiga, kami berharap Menlu Tata dapat tekun menjaga kerjasama dengan masyarakat sipil, termasuk dengan FPCI.
5: Kini, Armanata Nasir memulai masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan sejumlah agenda strategis. Jika Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030, Indonesia akan mencatatkan kembali kehadirannya di DKPBB untuk 5 kalinya. Bagi diplomasi Indonesia, perjalanan menuju kursi tersebut menjadi cara bagaimana memperkuat peran Indonesia dalam dinamika multilateral dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI ini mengangkat topik Menlu baru tancap gas Indonesia bidik kursi Dewan Keamanan PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yulena Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pergantian nakoda di Kementerian Luar Negeri bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum strategis untuk merawat kesinambungan diplomasi Indonesia. Armanata Kristiawan Nasir, yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Sugiono, langsung dihadapkan pada agenda besar yang menuntut gerak cepat. Namun, suksesi kepemimpinan tidak berarti mereset arah kebijakan. Tantangan terbesar justru terletak pada komitmen sang menteri baru untuk mengawal konsistensi agenda strategis yang telah berjalan tanpa kehilangan momentum. Salah satu pekerjaan rumah yang paling mendesak adalah mengamankan jalan Indonesia sebagai kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029-2030. Ambisi terhormat ini telah dideklarasikan Indonesia di panggung sidang ke-81 Majelis Umum PBB pada September lalu. Artinya, Armanata tidak sedang merintis jalan dari titik nol. Fondasi kampanye telah diletakkan, termasuk jejaring penggalangan dukungan lintas negara, serta pengusungan tema besar Fostering Unity, Advancing Peace. Ujian sesungguhnya bagi diplomasi kita hari ini adalah bagaimana merawat denyut kampanye tersebut hingga berbuah dukungan konkret tatkala bilik suara dibuka pada 2028 mendatang. Jika ikhtiar ini berbuah manis, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru, kembali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk kelima kalinya. Sebuah rekam jejak diplomasi yang membanggakan, setelah sebelumnya kita dipercaya pada periode 1973 hingga 1974, 1995 hingga 1996, 2007 hingga 2008, hingga 2019 hingga 2020. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, panggung Dewan Keamanan PBB tentu bukan sekadar ajang unjuk prestis diplomatik. Lebih dari itu, kursi tersebut adalah instrumen strategis untuk memperbesar pengaruh Indonesia dalam merumuskan solusi atas berbagai krisis global. Karena itu, gerak taktis Menteri Luar Negeri baru tidak boleh berhenti pada akumulasi dukungan statistik. Indonesia wajib tampil sebagai ideal leader, menawarkan gagasan segar dan kontribusi substansial yang relevan dengan dinamika keamanan dunia terkini. Di sisi lain, Armanata sendiri telah menegaskan bahwa poros politik luar negeri Indonesia akan tetap kokoh pada jalurnya, berpijak teguh pada prinsip bebas aktif, serta selaras dengan visi besar dan arahan Presiden. Pada akhirnya, kursi Dewan Keamanan PBB bukanlah garis akhir dari sebuah diplomasi. Yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana kita menggunakan pengaruh tersebut untuk merajut perdamaian abadi, memperkuat solidaritas multilateral, dan menjadi suara paling lantang bagi kepentingan negara-negara berkembang. Gaspol diplomasi di bawah komando Armanata Kristiawan Nasir harus diterjemahkan sebagai kerja-kerja kolektif yang terukur untuk merawat kredibilitas internasional sekaligus membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional. Sekian editorial.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Armanata Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri, menggantikan Sugiono yang kini bertugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Menlu akan mengawal dan meloloskan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB atau DKPBB untuk periode 2029-2030. Pemilihannya baru berlangsung nanti ya, di Juni 2028. Jika berhasil, pencalonan ini menjadi momen kelima kalinya Indonesia duduk di kursi Dewan Keamanan PBB. Menjadi anggota tidak tetap DKPBB memberikan pengaruh besar bagi diplomasi global Indonesia. Namun posisi ini juga tentu membawa tantangan strategis yang berat. Nah, seperti apa plus minusnya juga ya? Kemudian sejauh mana peran Indonesia juga makin bisa lebih diandalkan di tengah gejolak global saat ini? Kami sudah bersama dengan pakar hubungan internasional dari Universitas Pajajaran, Tengku Rejasyah.
2: Wawancara Pro.
4: Pak Reja, tadi kalau kami tampung pendapat para pendengar ya, mereka mempertanyakan efektivitas Indonesia ada di DKPBB itu seperti apa sebenarnya? Apalagi jika berhadapan dengan kekuatan veto dari lima negara di DKPBB. Bagaimana Pak Reza?
10: Tepat sekali ya, tapi kita kan harus optimis ya. Ini sudah suatu kebijakan nasional kan. Menlu sudah menyatakannya secara publik tahun ini, kemudian Presiden kita juga sudah mengatakan hal yang sama setahun sebelumnya kan. Wajar kalau publik mempertanyakan, tapi kita harus harus menjawabnya dengan refleksi diri dulu dong, yeah, bahwa kita punya komitmen. Komitmen kita itu menjaga perdamaian dunia ini sesuai dengan konstitusi. Kebijakan kita juga adalah mengusung prinsip seribu kawan itu masih sedikit dan satu musuh itu terlalu banyak ya. Kemudian kita selama ini fokus isu global Palestina. Nah, kita sudah punya pengalaman kan di masa lalu kan, tahun 73-74, kemudian tahun 95-96, kemudian tahun 2007-2008, dan tahun 2019 dan 2021. Jadi saya pikir Kementerian Luar Negeri itu sudah punya data bank ya, dari dulu sampai sekarang kita konsisten di mana, kita mentok di mana. Okay, kita akan berhadapan dengan anggota, dengan apa ya, dengan para pemenang Perang Dunia Kedua yang sudah ya, yang sudah nyaman itu berada di apa di Dewan Keamanan PBB dari tahun 45 sampai sekarang, dan ternyata dunia tidak bergerak kepada keadaan yang lebih aman ya. Pertama kita harus sadar deh bahwa hak suara kita sama di dalam pemungutan suara di Dewan Keamanan. Oke, kita sama-sama bisa berbicara soal pengesahan resolusi yang membutuhkan 9 suara setuju ya, dari 15 anggota. Kita juga sadar bahwa kita nggak punya hak veto, karena hak veto itu ada di tangan Amerika Serikat, Rusia, Cina, Inggris, dan Prancis. Itu semua betul. Tapi kita kan bisa berkinerja bersama Majelis Umum PBB, di mana itu ada sekitar 95% anggota yang suaranya itu dekat-dekat dengan suara kita kan. Nah, jadi untuk itu kita harus menggunakan ini apa yang kita hak-hak yang kita miliki di dalam Dewan Keamanan. Ya. Misalnya hak suara dalam pengambilan keputusan. Oke, walaupun kalah tapi jalan terus. Kita bisa mengesahkan resolusi. Oke, kita menghargai dia punya veto betul. Tapi kita bisa menginvestigasi konflik. Jadi kita menginvestigasi sanksi udah jalan seperti apa, situasinya bagaimana, perselisihan anggota yang ada itu seperti apa. Kita bisa bikin rekomendasi perdamaian, dan kita syukur-syukur nanti kita kena dalam kepresidenan bergilir yang bergerak itu secara alfabetis.
11: Ya.
10: Tapi juga kita harus sadar masa kita itu 2 tahun ya. Dalam 2 tahun itu kan sangat sulit bersinergi dengan 10 negara yang tidak tetap kan. Dan untuk itu kan kita harus sadar juga bahwa yang namanya anggota tetap itu kan keras. Nah, pada saat yang sama kita juga harus berpikir dong, kita hendaknya berpikir bagaimana melakukan reformasi PBB ini.
11: Ya.
10: Ya, karena reformasi ini kan sudah tidak adil. Misalnya begini, Inggris, Perancis, Amerika Serikat, Rusia itu kan budayanya adalah budaya ini apa, budaya Greco-Judeo-Roman. Kemudian ada Cina hanya budaya Mandarin.
11: Ya.
10: Sedangkan dunia ini kan ada hampir 8,5 miliar penduduk, itu mana perwakilan dari masyarakat Hindu yang penduduknya sekitar 1,3 miliar? Mana perwakilan dari masyarakat Islam yang penduduknya sekitar 1,5 miliar? Mana perwakilan dari Asia, Afrika, Latin Amerika? Itu belum ada. Jadi kemudian juga bagaimana perwakilan dari negara-negara yang mampu, yang maju berkembang tanpa hutang dan mampu bersikap sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan, itu belum ada. Jadi kita hendaknya menggunakan momentum dari sekarang untuk mempersiapkan diri untuk apa, untuk reformasi PBB. Dan untuk itu kan caranya harus hati-hati sekali ya, harus halus, karena sebetulnya negara-negara besar itu kan tidak mau hak istimewa mereka itu digeser. Tapi untuk itu kita dari sekarang harus gerak cepat. Ini judul hari ini mantap sekali, ini tancap gas Menlu baru Indonesia jadi anggota tidak tetap di KPBB. Jadi ya, sekarang kita harus tancap gas, kita harus nempel negara-negara yang saat ini menjadi anggota tidak tetap.
11: Nah, sebagai Indonesia, negara yang punya track record cukup panjang lah di DKPBB, kalau terpilih kan yang kelima kali kalau begitu ya, Pak Reza ya. Nah, kalau Indonesia kepilih kembali di DKPBB begitu, sejauh mana sebenarnya harapan dari berbagai negara kepada Indonesia sehubungan dengan kondisi perkembangan geopolitik saat ini, Pak Reza?
10: Tepat sekali, dunia bisa berharap dari kita. Kita adalah negara termasuk penduduk lima terbesar dunia kan. Dari hari ke hari ini kita makin besar nih, dari 275 menjadi 280, nanti yeah, masuk 300, sehingga Amerika Serikat menurun kan. Jadi salah-salah kita bisa menyalip Amerika Serikat. Teorinya mengatakan foreign policy begins at home. Kebijakan luar negeri itu berawal dari rumah. Nah, jadi mohon kita ini benar-benar membuktikan kepada dunia bahwa kita ini tidak main-main dengan program-program yang dunia canangkan. misalnya program-program itu adalah Sustainable Development Goals. Yeah. Ya, bagaimana mungkin kita berbicara hal-hal yang mulia untuk dunia, tapi dalam negeri kita sendiri ya belum optimal kan? Jadi ini yang harus kita yakinkan bahwa di 17 items SDG itu kita bergerak positif. SDG 1 tentang tanpa kemiskinan, SDG 2 tanpa kelaparan, SDG 3 hidup sehat sejahtera, SDG 4 pendidikan berkualitas, SDG 5 kesetaraan gender. Itu semua harus kita track record kita baik. Jadi walaupun ekonomi kita begini-begini saja, tapi kita harus menunjukkan bahwa track record kita itu baik, dan baru dengan dunia melihat kita punya kemampuan itu, dunia akan minta saran-saran kita, apa yang kita lakukan misalnya tanpa kemiskinan. Kita harus lihat misalnya di dunia ini banyak sekali model-model keberhasilan secara teori, tapi secara praktek kan belum berhasil. Misalnya teori dari Grameen Bank dari Bangladesh, itu kan ternyata sangat bagus buat Bangladesh, tapi kan akan lebih bagus kalau frekuensinya itu dilipat gandakan dan diterapkan juga untuk negara-negara lain. Misalnya kita bisa berbicara tanpa kelaparan, oke, tapi buktinya dari Indonesia apa? Ya kita harus bisa mengatakan dong bahwa oke, kita menjelaskan MBG, tapi kan MBG itu dunia harus tanya, dia akan tanya, apakah MBG Anda itu sudah mampu mengoptimalkan sumber-sumber makanan alami yang ada di wilayah-wilayah masing-masing. Ya, kita buktikan itu. Yeah. Jadi kita berbicara dengan fakta, data, kita berbicara dengan bukti, bukan janji.
11: Ya, nah Pak Reja, melihat perkembangan terakhir ini kan Pak Presiden kan juga sering ya berkunjung ke luar negeri, melakukan diplomasi dan lain sebagainya begitu ya. Nah dengan perkembangan seperti itu, kedekatan Indonesia dengan berbagai negara juga mulai kelihatan sangat dekat begitu ya, tanpa melihat dari blok mana begitu. Sejauh mana kemudian ini juga bisa menjadi modal kuat bahwa kita sebagai kandidat ideal untuk bisa diterima oleh hampir semua negara duduk di DKPBB sebagai anggota kita.
10: Memang, terima kasih. Memang harus diakui ya bahwa kedekatan pemimpin puncak itu sangat penting sekali. Karena secara birokrasi, kalau pemimpin puncaknya sudah saling setuju, maka birokrasi di bawah itu akan menyesuaikan itu. Yeah. Itu sangat bagus. Memang sudah terbukti kedekatan dengan Putin membuat presiden kita itu menjadi pembawa amanat dari negara-negara EU dalam berurusan dengan Putin. Karena kita ketahui bersama, misalnya ini Eropa ini sudah mulai musim dingin ini kan. Yeah. Nanti puncaknya bulan Desember, dan 5 bulan Desember itu kan negara-negara Uni Eropa ingin benar-benar merasakan yang namanya the Holy Christmas kan, hidup di rumah dengan suasana nyaman, tenang, dan dalam tentunya pada saat itu suasana di rumah hangat gitu. Jadi pada saat yang sama mereka juga sadar bahwa Pak Putin ini mengendalikan energi gas dari Rusia. Jadi kalau gas itu kalau salah-salah putar itu dari positif jadi negatif. Artinya Pak Prabowo ini, presiden kita, harus berbicara dengan Putin dengan segala hormat, ya mohonlah agar gas itu tetap jalan terus. Kira-kira begitu ya. Memang kita harus akui ya, banyak sekali komitmen yang kita buat kan, terutama sekali komitmen dengan negara-negara yang berpenduduk besar sekali, dengan negara-negara yang kalau kita nyebutnya itu kerjasama multilateral. Jadi kerjasama itu misalnya kerjasama selatan-selatan, kerjasama Organization of Islamic Conference, kerjasama Liga Arab. Jadi kalau kita bisa menonjol di situ dan kita tidak punya track record buruk di situ, maka kita dengan satu kali pidato presiden kita itu bisa mendapatkan suara itu puluhan gitu. Ya, tapi kan untuk itu kan resikonya adalah harus sering-sering berkunjung, harus sering-sering berkunjung kepada KTT, harus sering-sering berkunjung pada hari-hari sakral organisasi tersebut, dan juga harus memelihara hubungan baik dengan kepala negaranya. Dan juga untuk itu ya kita tidak boleh milih-milih dengan semua negara di dunia, itu harus bersahabat. Jadi di mana 1000 kawan itu kan belum cukup, nah, kita tambah terus. Nah, untuk itu kan kita juga harus sadar ada negara di dalam DKPBB itu yang suaranya dekat-dekat sama kita dan sudah menyangkut pembangunan dunia, menyangkut perdamaian dunia, itu Rusia dan Cina. Itu kita pertahankan terus. Jadi pertemuan presiden kita dengan kepala negara Rusia dan Cina itu memang kelihatannya kok sering-sering, tapi memang harus dilakukan karena Cina itu kan punya banyak proyek di dunia kan. Proyek dia itu namanya Belt and Road Initiative. Itu ada di Asia, Afrika, Latin Amerika. Dan Cina juga punya kemampuan menghubungkan Rusia dan Arab Saudi yang selama ini kendor begitu kan. Nah, jadi juga kita harus punya kemampuan juga berhubungan semakin baik dengan Inggris dan Prancis. Karena Inggris dan Prancis ini punya koleksi yang namanya Commonwealth of Nations, itu untuk Inggris, wilayah ex-jajahan yang berbahasa Inggris, dan Perancis punya wilayah jajahan yang menggunakan bahasa Perancis atau Francophone. Jadi kalau misalnya kita dekat dengan Inggris, dekat dengan hari-hari kebangsaan, hari-hari besar dari Perancis dan Inggris, kita kan bisa menggait simpati dari 35 negara anggota Commonwealth of Nations dan sekitar 35 negara anggota dari Francophone ini. Ya. Nah, jadi untuk itu kan harus resikonya harus banyak ketemu. Harus banyak ketemu presiden kita dengan tokoh-tokoh besar dunia, dan di situ kita membuat komitmen-komitmen yang bisa kita pertanggungjawabkan kepada publik dalam negeri dan juga bisa dipertanggungjawabkan kepada dunia, misalnya bagaimana mengoptimalkan bantuan-bantuan yang sudah ada di level internal misalnya. Kemudian misalnya kita melihat di negara-negara Latin Amerika itu kan ada negara-negara yang kaya, kemudian ada negara-negara yang belum kaya, tapi kita harus bisa menghubungkan donasi itu internal deh dari yang negara yang kaya dari wilayah ini ke dalam mitra-mitranya begitu. Jadi ya, harus kaya ide dan juga harus banyak berkinerja dan juga harus mendapat dukungan dari publik karena ini sangat mahal tapi sangat bermanfaat bagi Indonesia tahun 29 sampai tahun 30 sebagai fondasi untuk melakukan reformasi PBB. Okay. Dan untuk itu kita harus punya ide-ide besar agar dengan hanya sekedar menjadi anggota tapi tidak menjadi hikmah bagi dunia.
11: Ya. Oke. Okay. Nah, ini kalau kita lihat Pak Menlu Tata ya, Pak Reza ya, ini kan diplomat karir yang memang sudah hafal sekalilah dengan peta politik di markas PBB begitu. Sejauh mana juga keberadaan Pak Menlu Tata ini bisa menjadi ujung tombak memuluskan jalan Indonesia bisa terpilih nanti?
10: Untuk terpilih ini kan tidak bisa bergerak sendiri kan. Ya. Kita harus punya satuan kerja. Satuan kerja di Kementerian Luar Negeri itu sudah ada. Dan saya harus akui Kementerian Luar Negeri merupakan salah satu kementerian di Indonesia yang mampu berkinerja dengan sangat baik dengan standar internasional. Diplomatnya terpilih dengan sangat terukur. Kemudian juga mereka sangat mengerti tujuan kita mendirikan negara ini. Mulai dari melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Kemudian memajukan kesejahteraan umum, kemudian meningkatkan kualitas pendidikan bangsa, dan terakhir memelihara perdamaian dunia. Itu Kementerian Luar Negeri itu termasuk yang sangat sangat mengerti soal ini kan. Di pada saat yang sama dengan kedudukan beliau sebagai diplomat karir itu kan cair, yeah, cair dengan di dalam dan juga cair dengan di luar. Jadi beliau sudah mengetahui dan paham dengan visi misi pemerintah Indonesia, visi misi Kementerian Luar Negeri, dan juga kemitraan dengan semua negara di dunia di mana kita ada duta besar kita kan. Dan tentunya ini akan ada di lembaga itu namanya corporate culture.
11: Yeah.
10: Jadi kalau suatu orang dari dalam dan mengelola itu akan berbeda dengan kalau orang itu dari luar. Tidak perlu ada penyesuaian lagi, tidak perlu ada saling kenal lagi, dan langsung tancap gas, persis seperti judul kita hari ini, tancap gas Menlu baru. Tancap gasnya itu harus menempatkan dirinya di jalan tol besar, kemudian kecepatan juga harus di atas 100, karena bagaimanapun kita tidak bisa berdamai dengan waktu. Tahun 2029 ini semakin dekat, dan di sana dan di sini pun tahun pemilu kan, tahun Pilpres. Jadi untuk itu konsentrasi itu harus benar-benar fokus. Dan untuk itulah jajaran Kementerian Luar Negeri ini mumpung ini berada dipimpin oleh seorang menteri yang karir dari dalam, itu sudah tidak perlu lagi lah penyesuaian, tidak perlu lagi briefing-briefing, langsung kerja tepat guna, tepat lancar.
11: Ya. Artinya Pak Reza begini Pak, bahwa peluang Indonesia untuk terpilih besarlah begitu ya potensinya ya.
10: Potensi besar, tapi tentunya kita jangan berbesar kepala ya. Kita harus sadar, tidak mustahil negara-negara lain juga pingin kan. Karena kita mewakili Asia Tenggara, Indo-Pasifik. Jadi untuk itu kita harus kita harus sadar bahwa kita ini potensinya besar, tapi tidak usahlah kita berpikir jumawa bahwa kita itu pasti menang. Kita harus bertarung ini. Kita harus bertarung di tingkat bilateral, di tingkat regional dan global. Karena itu makanya kita harus akrab dengan bagaimana pengelompokan. Kita ini kan berada di kelompok Afrika dan Asia kan. Ini kita ada lokasi 5 kursi. Kita harus juga berkawan dengan kelompok Amerika Latin dan Karibia yang nanti akan punya alokasi 2 kursi. Kita harus akrab juga dengan kelompok Eropa Barat yang punya alokasi 2 kursi. Kita harus akrab juga dengan kelompok Eropa Timur yang dapat alokasi 1 kursi. Kenapa? Yeah. Kita harus bukan hanya mengamankan diri kita saja, tapi tidak mustahil negara-negara lain berpikir nanti kalau saya terpilih dan saya mewakili kawasan saya, di situ ada juga Indonesia mewakili Asia Afrika, saya belum belum tentu bisa bersinergi dengan Indonesia. Ya. Bisa saja mereka melakukan pengeroposan kepada negara-negara mitra mereka di kelompok Asia Afrika di mana kita berada. Tapi bagaimanapun, Asia Afrika kita kan punya modal besar. Tahun 1955 di kota Bandung itu kan kita berhasil mengeluarkan deklarasi Bandung. Ya kalau itu kita fokus saja di situ. Bagaimana ya. Semua items deklarasi Bandung itu semakin tersosialisasi di kelompok Asia dan Afrika dan terpraktekan secara ekonomi. Politik secara sosial budaya dan kita mengupayakan ya tujuan-tujuan mulia dari KTT non-aligned movement tersebut misalnya, ataupun KTT kerjasama selatan-selatan ya. Jadi investasi internal berjalan terus, kemudian ekspor-impor internal berjalan terus, kemudian juga pelatihan-pelatihan pemimpin internal berjalan terus, kemudian pembangunan media massa internal berjalan terus. Jadi kita harus kaya ide dan tentunya kita sadar baik. Bahwa kita akan berkinerja dan kita akan bersaing
11: ya. Baik, kalau begitu Pak Reja, terima kasih banyak sudah bersama kami. Pemerhati Hubungan Internasional dari Universitas Pajajaran Tengku Reza.
12: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
11: Armanata Nasir yang resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menggantikan Sugiono akan tancap gas agar Indonesia bisa lolos terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2029-2030. Sementara pemilihannya baru akan digelar oleh Majelis Umum PBB pada Juni 2028. Nah, jika berhasil, maka ini menjadi momen kelima kalinya Indonesia duduk di kursi Dewan Keamanan PBB. Menjadi anggota tidak tetap ini tentu punya pengaruh besar bagi diplomasi Indonesia secara global. Namun ini tentu juga ada tantangannya ya. Dan Indonesia juga harus mengusung isu-isu strategis di tengah perkembangan dunia saat ini. Nah, kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan anggota Komisi 1 DPR RI, Amelia Anggraini.
2: Cara protik.
11: Wah, Mel, kalau melihat target dari Pak Menlu ya, agar Indonesia terpilih kembali menjadi anggota tidak tetap DKPBB, bagaimana?
13: Iya, saya melihatnya langkah beliau ini langsung memberi perhatian pada pencalonan sebagai ya. Anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB ini sebagai bentuk kontinuitas ya, dan saya melihatnya ini sebagai langkah yang positif begitu, karena ini bukan agenda dari nol, tetapi agenda nasional yang memang kita harus kawal secara konsisten sampai pada pemilihan nanti ya. Yeah. Dan perlu juga saya sampaikan kepada pemirsa RRI bahwa Indonesia saat ini masih dalam proses pencalonan. Jadi kita belum menjadi anggota Dewan Keamanan PBB di periode 2029-2030. Jadi masih ada pekerjaan diplomasi yang cukup panjang untuk mendapat kepercayaan dan dukungan dari negara-negara anggota PBB ya. Nah, sebetulnya kita sendiri mempunyai pengalaman yang cukup panjang karena kita sudah 4 periode ya diberikan mandat kepercayaan sebagai anggota tidak tetap DKPBB ya, dari dan menurut saya target kita ini jangan cuma mengejar pencapaian bahwa Indonesia bisa duduk untuk kelima kalinya. Yang jauh lebih penting itu adalah kalau Indonesia mendapatkan kepercayaan itu, apa yang akan kita perjuangkan ya. Ya, jadi di tengah-tengah dunia saat ini kita ketahui menghadapi konflik-konflik yang semakin kompleks rivalitas kekuatan besar, krisis kemanusiaan, ada persoalan Palestina, persoalan Iran dengan Amerika, Ukraine dengan Rusia, sebagai dan sampai dengan berbagai ancaman keamanan baru. Jadi Mas, ketika situasi seperti ini, kita memiliki modal politik luar negeri yang bebas aktif itu sebagai modal, tetapi kita juga tetap bisa memperjuangkan kepentingan nasional ya, sekaligus menjaga komunikasi dengan berbagai pihak dan menjadi bagian dari upaya mencari solusi. Begitu, ya. Mas.
11: Tapi Bu Amel, selain masalah Palestina yang menjadi isu utama bagi Indonesia begitu ya, apalagi sih Bu isu-isu penting yang memang harus dibawa Indonesia jika memang masuk sebagai anggota tidak tetap DKPBB?
13: Iya, kalau kita bicara isu gitu ya Mas ya, isu jadi kalau kita nanti terpilih menjadi anggota anggota Dewan Keamanan PBB 5 kali, menurut saya banyak isu yang penting yaitu tantangan ke depan yang jauh lebih kompleks. Ini ada rivalitas negara besar ya, sebagaimana saya sampaikan di awal. Kemudian konflik yang semakin panjang. Kemudian juga keamanan maritim, terorisme, ancaman cyber, perkembangan teknologi yang sangat masif dan berbagai bentuk ancaman baru, selain juga persoalan Palestina. Dan kita ini sebetulnya mempunyai 4 periode sebelumnya, kita mempunyai rekam jejak yang cukup bagus gitu ya. Jadi sekarang ini ke depan bagaimana kontribusi tersebut semakin konkret dan meninggalkan legacy yang baik bagi Indonesia. Nah, salah satu legacy yang penting itu dari kemarin yang terakhir begitu ya, adalah resolusi 2538 di tahun 2020 mengenai perempuan dan operasi pemeliharaan perdamaian yang merupakan inisiatif Indonesia dan diadopsi secara bulat oleh Dewan Keamanan PBB. Jadi kalau kita kembali dipercaya, Indonesia harus datang dengan agenda yang relevan dengan tantangan zaman tersebut. Jadi bagi saya maknanya bukan sekedar Indonesia dia masuk 5 kali gitu ya. Ukurannya adalah legacy apa ini yang akan kita buat setelah 2 tahun berada di sana. Jadi kalau terkait isu pertama adalah pencegahan dan penyelesaian konflik secara damai. Ini sulit sekali. Ya, kemudian Indonesia harus membawa tradisi dialog dan diplomasi. Yang kedua adalah perlindungan warga sipil dan juga persoalan kemanusiaan. Kita melihat dalam banyak konflik justru masyarakat sipil, perempuan, anak, orang tua yang menjadi korban terbesar. Lalu ketiga adalah saya kira Palestina tetap menjadi agenda penting yang secara konsisten bagi politik luar negeri Indonesia harus kita tetap perjuangkan. Kita harus mendorong penyelesaian berdasarkan hukum internasional dan resolusi PBB. Kemudian yang keempat, Mas, adalah peacekeeping. Indonesia ini sudah juga terbukti ya memberikan kontribusi secara nyata, mempunyai rekam jejak panjang sebagai kontributor pasukan perdamaian PBB. Dan ini merupakan modal kita ya, karena kita bukan hanya berbicara mengenai perdamaian, tetapi kita juga mengirimkan personal kita untuk menjaganya. Dan ke depan kita juga perlu melihat ancaman

0: dan yang terukur, kita harus mengetahui peta dukungan setiap negara, kemudian juga melakukan pendekatan bilateral secara langsung di samping juga forum-forum multilateral, kemudian juga memastikan seluruh perwakilan Indonesia itu juga membawa pesan yang konsisten. Ini penting ya Mas ya. Jadi saya melihat bahwa yang paling penting itu kita harus memberikan alasan substantif mengapa negara lain itu perlu mempercayai Indonesia. Jadi bukan sekedar mengatakan pilih Indonesia, tetapi menunjukkan apa kontribusinya bagi perdamaian dan keamanan internasional. Itu dulu yang perlu dikonsolidasikan, Mas, gitu ya.
1: Dan kita gitu, sudah Mas, punya itu sebenarnya track record-nya, termasuk mengirimkan pasukan perdamaian ke berbagai negara, begitu ya, Bu Amel ya.
0: Kita sangat proven kalau untuk kontribusi kita kepada Dewan Keamanan PBB ini dengan 4 kali menepati jabatan di menepati posisi di Dewan Keamanan PBB dengan track record yang baik, itu adalah modal dasar yang sangat baik begitu ya.
1: Ya. Nah tadi kalau Bu Amel katakan juga kan tadi kan ini masih ada PR besar, yaitu bagaimana memperjuangkan secara diplomasi agar memuluskan jalan Indonesia bisa terpilih begitu ya Bu Amel ya. Nah kalau Bu Amel lihat dengan kondisi perubahan geopolitik seperti sekarang ini, tantangan terbesarnya apa agar Indonesia bisa terpilih?
0: Ya itu tadi Mas, jadi ada berbagai tantangan yang tantangannya itu dukungan Mas, dukungan dari negara-negara
1: besar yang punya kepentingan masing-masing begitu ya,
0: Bu Amel ya. Kepentingan masing-masing, nah itu yang perlu kemampuan high diplomasi yang cukup kuat begitu ya, bagaimana untuk mengconvince negara-negara tersebut juga memberi dukungan kepada Indonesia.
1: Ya, tapi kalau kita lihat Pak Presiden yang seringkali berdiplomasi ke luar negeri, Pak Menlu yang baru juga adalah diplomat karir yang sudah hafal sekali lah dengan peta politik markas PBB, dengan dua figur seperti ini bagaimana kemungkinan kita bisa terpilih, Bu Amel?
0: Saya melihat pekerjaan terbesar kita ini sekarang adalah Mas, bagaimana kita bisa memastikan ya dua figur ini, ya kita tahu ya aktivitas Bapak Presiden dan juga Kementerian Luar Negeri dan dalam hal ini saya bicara secara institusional, baik Pak Menteri maupun juga diplomat-diplomat kita itu sangat aktif ya bergerak menyuarakan perdamaian ya, kemudian juga pekerjaan terbesar sekarang adalah bagaimana memastikan seluruh mesin diplomasi kita ini bergerak secara terkoordinasi Mas. Yeah. Jadi dia tidak jalan sendiri-sendiri. Bahwa Kemenlu seluruh perwakilan RI di luar negeri, kementerian dan lembaga terkait sampai diplomasi parlemen harus mempunyai arah yang sama. Nah, dari segi saya di Komisi 1, tentu juga kita melihat apakah target besar ini didukung oleh strategi, sumber daya manusia dan juga kapasitas anggaran yang memadai gitu Mas. Nah itu jadi menjadi salah satu challenging buat kita juga ya Mas ya, dari internal maupun juga faktor dukungan eksternalnya begitu.
1: Ya, tapi kalau dilihat dari perkembangan yang ada sekarang ini ya Bu Amel ya, seperti Bu Amel katakan tadi bahwa sudah ada banyak perubahan lah di peta geopolitik nasional pun juga kepentingan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau kita tarik isu itu kemudian untuk kepentingan nasional. Nah, ini sejauh mana kemudian posisi penting Indonesia di DKPB itu juga bisa berdampak positif kepada kepentingan nasional, Bu Amel?
0: Iya, ini sangat penting Mas ya, tetapi perannya berbeda dengan pemerintah. Ya. Ya. Pertama adalah fungsi pengawasan. Dalam hal ini kalau saya bicara Komisi 1, kita perlu memastikan bahwa strategi pencalonan ini jelas. Ya, target yang terukur dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah pada fungsi anggaran, kita tidak bisa memberikan target diplomasi yang semakin besar kepada Kemenlu dan seluruh perwakilan kita, tetapi pada saat yang sama gitu ya, kapasitas operasionalnya tidak memadai gitu ya. Ketiga adalah diplomasi parlemen. DPR itu mempunyai hubungan bilateral dan parlemen negara sahabat dan juga aktif di berbagai forum antar parlemen. Jadi ruang itu dapat digunakan untuk memperkuat komunikasi, membangun mutual understanding dan juga menjelaskan bagaimana posisi Indonesia di luar negeri sebagai bentuk dukungan kita terhadap kebijakan pemerintah begitu ya. Jadi diplomasi Indonesia ini bukan hanya government to government, tapi parliamentary diplomasi juga dapat menjadi kekuatan yang dapat melengkapi diplomasi dari pemerintah begitu, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri. Jadi menitipkan pesannya sederhana ya, jadi menjaga konsistensi dan memperkuat kapasitas begitu ya. Jadi politik luar negeri bebas aktif kita ini harus tetap

0: menjadi fondasi. Bebas aktif itu bukan berarti kita tidak mempunyai sikap.
1: Yeah.
0: Justru Indonesia harus mempunyai posisi yang jelas berdasarkan national interest, konstitusi, kemudian hukum internasional, dan juga prinsip-prinsip yang selama ini kita pegang.
1: Yeah.
0: Ya. Dan jangan sampai ambisi diplomasi kita lebih besar daripada kapasitas mesin diplomasi kita. Jadi kalau kita ingin memainkan peran yang lebih besar di dunia, maka diplomat, perwakilan kita di luar negeri, sistem pendukung dan anggarannya juga harus diperkuat. Mas, tolong digarisbawahi gitu ya.
1: Yeah.
0: Harus diperkuat gitu. Mesinnya bisa kerja kalau semua.
1: Kalau anggarannya mendukung begitu ya, Bu Amel ya.
0: Mendukung gitu ya, betul. Kemudian juga kredibilitas, kita tidak boleh mempunyai standar yang berbeda-beda hanya karena berhadapan dengan negara yang berbeda gitu.
1: Yeah.
0: Jadi kredibilitas Indonesia justru lahir ketika kita konsisten terhadap prinsip tetapi mampu berbicara dengan semua pihak. Nah, itulah kekuatan politik luar negeri kita yang menurut saya harus terus dijaga oleh Menteri Luar Negeri yang baru.
1: Ya.
0: Gitu.
1: Nah, ini juga tadi kami kutip pernyataan dari Pak Dino Patijalal, Bu, soal anggaran begitu ya. Beliau mengatakan bahwa ini memang kalau mesin politik Indonesia di luar negeri mau berjalan dengan baik, mesin diplomasinya berjalan dengan baik, harus ada dukungan anggaran yang besar. Anggarannya bagaimana sih, Bu, selama ini, Bu Amel, untuk Kemenlu?
0: Ya, kalau bicara di dalam...
1: Untuk diplomasi lah, paling tidak begitu, kegiatan diplomasi, Bu Amel.
0: Ya, memang betul, Mas. Kita kan juga mengetahui bahwa kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja ya saat ini. Jadi memang dukungan anggaran yang diberikan Komisi 1 itu pasti akan fully support oleh kami, Mas. Tapi juga, ada sumber-sumber mungkin dari keuangan negara yang lain yang bisa mensupport peran-peran diplomasi Indonesia. Tetapi tentu saja kami di DPR akan memberikan dukungan anggaran penuh yang disesuaikan dengan kondisi keuangan negara, kondisi fiskal tentunya, begitu, kepada sebagai bentuk dukungan peran Indonesia pada diplomasi internasional di Dewan Keamanan PBB yang sangat prestisius ini.
1: Gitu. Yeah. Baik, kalau begitu, Bu Amel, terima kasih banyak sudah bersama kami. Kami nantikan perkembangan dari Komisi 1, Bu Amel.
0: Terima kasih, Mas. Nah,
1: anggota Komisi 1 DPR RI, Amelia Anggraini.
2: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat segera mengadili perkara dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang melibatkan mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Berikut laporan Isnen Suhanda.
1: Bahwa benar kepanitraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah meregister 3 perkara baru, yaitu pertama atas nama
2: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah melimpahkan berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Andi Saputra mengatakan berkas perkara tidak hanya atas nama Febri Ardiansyah tapi juga 2 terdakwa lainnya yaitu Don Rito dan Nurman Herin. Menurut Andi, Majelis Hakim akan menyidangkan dan mengadili perkara ini pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026.
1: Bahwa benar kepanitraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah meregister 3 perkara baru, yaitu pertama atas nama Febri Ardiansyah, yaitu nomor 78 Pitsus TPK 2026. Kedua, terdakwa atas nama Don Rito, nomor 79 Pitsus TPK 2026. Dan yang ketiga, yaitu terdakwa atas nama Nurman Herin, nomor 80 Pitsus TPK 2026. Ketiganya didakwaan dalam satu perkara, dan Ketua Majelis sudah mengagendakan untuk sidang pembacaan dakwaan, yaitu akan digelar pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026 kurang lebih pukul 10 pagi.
2: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan dalam perkara ini ada 4 surat perintah penyidikan atau sprindik untuk tindak pidana korupsi dan TPPU serta tindak pidana pemerasan pada penanganan perkara Asabri dan Jiwasraya.
3: Dalam perkembangan penyidikan oleh tim 9, tidak hanya 3 sprindik, bahkan 4 disatukan dengan TPPU-nya. Salah satunya juga terkait dengan pemerasan, terindikasi adanya dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri.
2: Anang juga menjelaskan para tersangka diduga telah melanggar pasal 12B dan 12E Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tentang Pemerasan dan Gratifikasi, pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, pasal 607 ayat 1 huruf A dan B. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, tim penyidik gabungan menetapkan 3 tersangka baru pada insiden kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Laporan yang disampaikan Diki Munadi.
1: Gabungan penyidik Polda Kassel ada dari Polair, Krimsus, Krimum, dan Polresta. Gabungan penyidik Polda Kassel ada dari Polair, Krimsus, Krimum, dan Polresta Banjarmasin. Kami sudah menetapkan.
2: Polisi menetapkan 3 tersangka baru buntut dari peristiwa tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Mereka dari pihak perusahaan PT Virgo Karya Shipping, yakni manajer cabang, manajer operasional, dan agen. Direktur Reserse Kriminal Khusus Dirkrimsus Polda Kassel, Kombespol Sigit Haryono, mengungkapkan penetapan itu menambah jumlah tersangka dalam perkara KM Virgo Transport 8. Sebelumnya berkas telah dilimpahkan ke Baharkam Polri dengan tersangka nahkoda kapal Arif Yunianto. Dengan begitu penyidik kini menangani 4 tersangka dalam perkara tersebut. Sigit menjelaskan penetapan para tersangka dilakukan berdasarkan barang bukti yang telah diperiksa penyidik. Saat ini penanganan perkara telah diserahkan kepada Direktorat Polisi Perairan Korpol Airut Baharkam Polri.
1: Jadi terkait dengan penanganan peristiwa tenggelamnya kapal Virgo 8, bahwa saat ini perkara tersebut sudah kami limpahkan ke Korpol Air Baharkam Polri. Namun demikian dapat kami sampaikan sebelum pelimpahan, kami gabungan penyidik Polda Kassel ada dari Polair, Krimsus, Krimum, dan Polresta Banjarmasin, kami sudah menetapkan 4 tersangka, yaitu nahkoda, kemudian ada agen PT Virgo Karya Shipping, kemudian ada manajer cabang dan manajer operasional. Sehingga total ada 4 tersangka yang sudah
2: kami. Sebelumnya juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simson Rihi, mengatakan pihak manajemen berkomitmen mengikuti seluruh tahapan proses hukum yang sedang berjalan.
3: Dan kami terus melakukan komunikasi dengan pihak Airut, menyampaikan hal-hal apa yang bisa membantu untuk bisa menyelesaikan masalah ini, Pak. Seperti itu.
4: Kalau dari pihak perusahaan juga dipanggil atau?
3: Sudah, kami sudah dipanggil. Dari mulai ABK semua juga sudah dimintain keterangan, Bapak.
5: Artinya menyerahkan proses hukum sepenuhnya dengan kepolisian, Pak?
3: Iya, betul.
2: Sebelumnya Kasubdit Gakum Ditpol Air, Korpol Airut Baharkam Polri, Kombespol Kuku Prabowo telah menyampaikan bahwa penyidikan masih berlanjut untuk menelusuri pihak-pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kecelakaan KM Virgo Transport 8.

Demikian Warta Berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: lingkaran Reog Ponorogo, terdapat pemain yang sangat mencuri perhatian. Mereka adalah orang yang memanggul kepala harimau atau yang disebut barongan dengan bulu merak atau yang disebut dada merak di atasnya. Pemain itu biasanya disebut sebagai pembarong. Tak banyak yang tahu, pemain Reog Ponorogo mengangkat dada merak menggunakan gigi loh. Bener nggak ya? Ada magic di pertunjukan Reog itu. Tunggu dulu, jangan buru-buru menyimpulkan ya. Dada merak dengan tinggi lebih dari 2 meter itu beratnya bisa mencapai 40 kg, bahkan bisa sampai 100 kg. Reog sama kok dengan kesenian lainnya. Latihan menjadi kunci keberhasilan pembarong mengangkat dada merak. Rata-rata pembarong belajar sampai dengan 1 tahun, mereka getol berlatih agar punya rahang yang kuat. Tak jarang ada yang mengalami sakit leher sampai patah gigi. Pembarong memang memerlukan kekuatan fisik, bukan gara-gara magic ya.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Kata tokoh dunia. Semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson. Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pemerintah menargetkan penempatan manajer operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP rampung pada 1 Oktober 2026. Manajer KDKMP akan bekerja dengan kontrak PKWT selama 2 tahun dan mendapatkan pendapatan 6,8 juta hingga 8,3 juta rupiah setiap bulannya tergantung dari daerah tempat mereka ditempatkan. Sekitar 1.900 manajer atau 11% dari total manajer ditempatkan lintas provinsi untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia. Katanya kami sudah bersambung dengan manajer KDKMP Sendang Retno, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah, Winahyu Dinda Agustin.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Winda, jadi sudah bertugas belum di daerah tempat Ibu sekarang berada?
2: Alhamdulillah, sesuai dengan jadwal PKWT itu, kami pertanggal 1 sudah mulai absensi, Bapak.
1: Oh, jadi sudah ada di lokasi lah begitu ya, Bu Winda ya?
2: Iya.
1: Jadi apa ketika Ibu Winda sampai di lokasi yang Ibu kerjakan di sana?
2: Kebetulan waktu itu tanggal 1 kami langsung bertemu dengan pengurus, juga ada Babinsa.
1: Bagaimana komunikasi dengan mereka di awal, Bu Winda?
2: Kalau untuk komunikasi, alhamdulillah berjalan dengan baik, Bapak.
1: Ya.
2: Saya berkenalan dengan Bapak Babinsa yang bertugas di sana atas nama Bapak Wendy. Kemudian dengan ketua pengurus, bendahara, dan sekretarisnya.
1: Sementara kalau komunikasi dengan pengurus koperasinya bagaimana, Ibu?
2: Baik juga, Bapak. Kebetulan kami ditempatkan di domisili. Jadi sebelum kami mendaftar manajer ini, kebetulan kami sudah mengenal. Tapi,
1: Belum terlalu dekat lah begitu ya, baru ya, sekarang begitu ketemu dekat begitu. Oh, jadi ini memang lokasinya dekat dengan tempat tinggal Ibu?
2: Kalau pakai sepeda motor 1 menit, Bapak.
1: Oh, begitu ya.
2: Iya.
1: Jadi ceritanya Ibu waktu menjadi manajer koperasi itu prosesnya bagaimana sih, Bu?
2: Kalau prosesnya itu kita melalui beberapa tahapan, Bapak.
1: Ya.
2: Saya mengikuti proses seleksi, pembekalan, kemudian yang disiapkan untuk calon manajer itu. Nah, kita melalui 3 tes, yaitu tes kognitif dan substansi, yang kedua tes kesehatan mental, ideologi negara, tes kesehatan, dan yang ketiga tes wawancara.
1: Nah, selama mengikuti pendidikan, apa yang diberikan atau bekalnya seperti apa yang diberikan untuk mengelola koperasi KDKMP ini?
2: Nah, dari kegiatan pendidikan, Bapak, kita kan 1 bulan setengah. Nah, 1 bulan itu kita melaksanakan pendidikan bela negara.
1: Ya.
2: Mata bela negara Pancasila dan lain sebagainya. Kemudian di 2 minggu kami ada materi dari Kementerian Koperasi. Jadi ada 10 materi. Ada evaluasi penerapan prinsip organisasi, kemudian terkait usaha gerai retail, operasional, keuangan, pemasaran, target penjualan, visual merchandising, kemudian keselamatan K3, kerjasama, dan sebagainya.
1: Jadi ada pendidikan manajemen koperasinya lah begitu ya, Bu Winda ya. Berarti kan ada batasan-batasannya kalau begitu ya, Bu ya, tugasnya. Itu seperti apa batasannya, Bu, kalau sudah bertugas di koperasinya?
2: Kalau tugas waktu berjalan gitu ya, Bapak?
1: Iya, betul.
2: Kita sebagai tim manajemen itu baru mendapatkan PKWT, Bapak. Nah, memang tugas-tugasnya itu kita sebagai tim pengelola.
1: Oh, begitu.
2: Jadi kita membawahi teman-teman dari gerai-gerai. Nanti kan di kemudian kan rencananya jika dimungkinkan ada beberapa gerai yang bisa beroperasi.
1: Ya, jadi lebih kepada memang menggerakkan operasional koperasinya begitu ya, Bu Winda ya?
2: Betul, Bapak.
1: Ya, jadi seperti soal masalah kepengurusan inti koperasi dan lain sebagainya itu memang tidak masuk ke sana begitu, Bu?
2: Kalau untuk inti tetap yang paling tinggi, kalau dari kita lihat dari struktur organisasinya ya tetap pengurus. Nah, ini semuanya kan tetap yang utama yang dilibatkan itu adalah anggota. Jadi ada RT dan lain sebagainya kan tetap ditentukan oleh anggota.
1: Ada rapat anggota tahunan kalau tidak salah ya, RAT ya, di koperasi ya, Bu Winda ya. Oh, ya. Begitu. Jadi ini memang tugas utamanya adalah bagaimana mengelola bisnis dari koperasi itu, Bu Winda ya?
2: Baik, Bapak Ketua.
1: Begitu ya. Ibu, apa sih kemudian yang membuat Ibu ingin menjadi manajer koperasi Desa Kelurahan Merah Putih?
2: Kalau pertimbangan utama saya, yang saya itu awalnya dari Kota Malang, Bapak.
1: Ya.
2: Dari Kota Malang, Jawa Timur. Kemudian saya kebetulan pindah ke Lampung itu sekitar bulan Desember. Lampung Tengah. Nah, dari Lampung Tengah kan sebelumnya saya sudah bekerja, kemudian resign ketika saya pindah tersebut. Nah, saya ketika melihat ada kesempatan untuk menjadi manajer ini, saya rasa ini adalah salah satu peluang untuk kontribusi saya secara langsung ke masyarakat di lingkungan yang saya tempat tinggali. Kan awalnya memang sudah ada yang disampaikan bahwa nanti penempatan domisili begitu. Jadi ya saya berupaya siapa tahu saya ditempatkan domisili.
1: Ternyata memang ditempatkannya dekat dengan domisili begitu ya, Bu Winda ya?
2: Iya.
1: Bu Winda kan tentu sudah mulai membaca nih, karena sudah masuk ke sana, kira-kira tantangan besarnya apa begitu untuk mengembangkan koperasi yang tempat Ibu bertugas? Apa Bu kira-kira yang tantangan ke depan yang sudah tergambar di Bu Winda, dan apa rencana mengatasi hambatan itu?
2: Iya, Bapak. Terkait tantangan itu saya rasa cukup beragam.
1: Iya.
2: Punya bagaimana membangun kepercayaan masyarakat. Nah, memastikan masyarakat memahami fungsi dan manfaat KOPDES itu sendiri. Kemudian sisi operasionalnya, kemudian saya harus mampu mengelola usaha dengan baik, pengadaan barang, pengelolaan stok, dan lain sebagainya. Nah, tantangan lainnya mungkin menyesuaikan kegiatan usaha dengan kebutuhan dan potensi ekonomi desa. Saya kan juga harus menyesuaikan apa yang biasanya berkembang di BUMDES desa kami, bagaimana karakternya, potensi dan lain, kebutuhan masyarakat dan lain sebagainya. Namun hal tersebut saya rasa adalah salah satu proses untuk menuju perekonomian yang mandiri ya Bapak. Saya pasti akan berkoordinasi dengan pihak desa, pengurus dan pebinsa untuk melakukan koordinasi yang baik, evaluasi, dan menyatukan suara supaya optimis KOPDES ini bisa maju.
1: Ya. Nah, tadi kalau Ibu Winda singgung kan bagaimana membangun kepercayaan masyarakat terhadap koperasi Desa Merah Putih begitu ya, Bu ya. Itu kalau Ibu lihat di desa Ibu lah yang tempat Ibu bertugas sekarang ini, kepercayaan masyarakat terhadap KDKAMP bagaimana?
2: Nah, kepercayaan masyarakat itu saya rasa tidak bisa dibangun hanya dengan sosialisasi ya, Bapak. Nah, mungkin sebelum adanya manajer ini belum terlalu banyak sosialisasi yang diberikan. Tetapi harus dilaksanakan dengan kinerja dan layanan. Nah, karena kami sudah ada penempatan dan sudah mulai bekerja ini, kami berupaya menjalankan kegiatan operasi secara transparan, tertib administrasi, kemudian layanan yang baik, serta terbuka kepada anggota. Tentunya nanti kami pasti akan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh, kemudian pengusaha-pengusaha, dan tokoh-tokoh yang mungkin berada di sekitaran desa kami.
1: Ya. Jadi target besarnya Bu Winda bagaimana membuat KDKMP di tempat Ibu bertugas ini manfaat besarnya dirasakan masyarakat sekitar begitulah Bu Winda ya? Itu ya target besarnya begitu ya?
2: Iya, secara garis besarnya begitu.
1: Iya.
2: Apa yang bisa kita kembangkan bersama.
1: Nah, ini kan tentu perlu dukungan operasional agar tugas yang Ibu jalankan kan juga berjalan dengan lancar. Apa dukungan yang memang diperlukan kalau begitu dalam menjalankan tugas, Bu Winda?
2: Kalau dukungan yang paling penting itu saya rasa adalah sinergi yang baik antara anggota, pengurus, aparatur desa.
1: Yeah.
2: Itu sih kita sangat pendukung paling utama adalah itu. Karena ya memang KOPDES ini kan tujuannya dari anggota, oleh anggota, untuk anggota.
1: Untuk anggota, gitu. Ya. Jadi nah, dukungan besarnya harusnya dari sana dulu begitu ya, Bu Winda ya.
2: Jadi dari warga desa ini mendukung semuanya, potensi kita upayakan, kita kerjakan bersama, gotong royong gitu ya.
1: Ya.
2: Kita bangun kemitraan secara profesional begitu.
1: Ya. Sementara kalau untuk dukungan operasional kan sudah ada patokan honor atau gajinya begitu ya. Apalagi dukungan operasional yang diberikan dalam menjalankan tugas? Mungkin ada kendaraan operasional atau apa begitu, Bu Winda?
2: Kalau untuk operasional saat ini di KOPDES saya itu kurang bentor yang Bapak.
1: Oh, bentor. Yang untuk kegiatan koperasinya begitu ya, bentornya ya. Ada berapa bentor, Bu, yang diberikan dari pemerintah?
2: Kalau bentornya saya kurang paham ada kurang ada berapa, tapi ada truk satu, ada mobil satu, dan beberapa peralatan di gerai.
1: Oh, jadi kalau dengan kondisi seperti itu sudah cukuplah pertama kali ya untuk bertugas ya, Bu Winda ya?
2: Saya rasa insya Allah sudah cukup.
1: Cukup ya.
2: Iya.
1: Bu Winda, apa harapan Ibu ke depannya begitu ya? Karena kan Ibu akan mengelola sebuah koperasi yang memang berhubungan langsung dengan masyarakat. Harapan besarnya apa?
2: Harapan saya tentunya saya ingin membangun KOPDES, KDKMP, Sendang Resmi ini bersama-sama dengan semangat gotong royong, transparansi, profesionalitas, dan orientasinya bermanfaat untuk anggota dan masyarakat Sendang Resmi.
1: Ya. Baik, kalau begitu Bu Winda. Ibu Winda, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami. Demikian tadi manajer KDKMP Sendang Retno, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah, Winahyu Dinda Agus.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Tapi kita masih akan bahas soal manajer koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ya, yang sudah mulai ditempatkan per 1 Oktober 2026. Di berbagai wilayah ada 1.900 manajer atau 11% dari total manajer yang ditempatkan lintas provinsi untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia. Nah, agar tugas mereka juga memang berjalan dengan lancar dan target untuk membuat koperasi Desa Merah Putih dari masyarakat untuk masyarakat ini memang bisa efektif, seperti apa yang harus dilakukan? Kami sudah bersama dengan Ketua Akses Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis Penasihat Induk Koperasi Usaha Rakyat atau INKUR. Jadi agar tugas mereka efektif di lapangan, Pak, ini apa yang memang harus pertama dilakukan, Pak Suroto?
3: Ya, mereka ini adalah orang-orang yang harusnya segera melakukan pemetaan.
1: Ya.
3: Pemetaan ini dalam arti pemetaan secara sosiologis, mereka ini kan bekerja untuk mengaktivasi partisipasi masyarakat ya, untuk segera mereka itu bisa memanfaatkan koperasi ini dalam konteks misalnya fungsi untuk optaker misalnya kan.
1: Yeah.
3: Optaker itu artinya kan membeli produk atau mengagregasi produk-produk yang ada di masyarakat. Berarti harus tahu apa potensi yang ada di situ. Terus kemudian bagaimana menjadi jembatan untuk berkomunikasi dengan lembaga keuangan. Dan ini apalagi ini kan menurut Perpres 82 tahun 2026 yang baru saja diterbitkan, itu kan mereka ini masih dalam masa inkubasi yang dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. Dan disinilah harusnya fungsi managers ini yang bersifat strategik seperti itu. Selain tentunya melakukan aktivasi outlet yang penting untuk segera merealisasikan apa yang menjadi janji Presiden bahwa KOPDES atau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu akan menjadi jalur distribusi tunggal untuk barang-barang subsidi kan gitu.
1: Yeah.
3: Jadi masyarakat akan segera dapat menikmati harga gas, misalnya harga gas itu sesuai HET-nya 16.000, terus kemudian harga minyak kita itu misalnya HET-nya atau harga eceran tertingginya memang 15.700, itu kan akan langsung memberikan dampak yang signifikan. Bayangkan saja, itu saya sudah hitung misalnya gas melon, itu kan 27 triliun, itu sebetulnya uang yang tidak perlu dibayarkan oleh masyarakat. Tapi selama ini karena produk subsidi gas ini dikomersialisasi, mereka itu malah justru tersedot uangnya sebanyak itu, 27 triliun. Itu kan akan mengoreksi secara signifikan daya beli yang ada di masyarakat. Dan itulah mungkin yang diharapkan oleh Presiden Prabowo itu, bahwa KOPDES ini berfungsi. Gitu.
1: Ya. Nah, Pak Suroto, tadi kalau wawancara saya dengan salah satu manajer yang ditempatkan di Lampung ya, Pak, Bu Winda ya, dia mengatakan bahwa salah satu tugas utama yang harus dilakukan adalah membangun kepercayaan masyarakat terhadap KDKMP, agar ini memang mereka tahu manfaatnya seperti apa, karena menurut beliau, sosialisasinya ke masyarakat masih kurang. Nah, itu bagaimana menurut Pak Suroto? Apa yang memang harus dilakukan oleh Koperasi Desa Merah Putih kalau begitu, soal itu? Membangun kepercayaan masyarakat begitu, Pak?
3: Ya, modal utama dari koperasi itu adalah trust. Jadi bagaimana masyarakat itu bisa terbangun trustnya ini sangat penting. Kita tahu bahwa pemerintah ini kan mengejar waktu kan gitu.
1: Yeah.
3: Pembangunan fisik itu kan baru terjadi di Inpres 17 tahun 2025 itu kan bulan November. Sekarang sudah terbangun kurang lebih, kalau tidak salah kemarin itu kan ada direktur Agrinas Pangan itu mengatakan 26.000 kan gitu, yeah. Di media 26.000 ini fisiknya yang selesai. Nah, tapi fisik bangunan ini kan tidak bisa memungkinkan orang untuk mengaktifasikasi koperasi.
1: Yeah.
3: Aktifasi koperasi itu kan ada di trust. If trust is present, cooperation will be a spontaneous process, kan gitu.
1: Yeah.
3: Jadi kerjasama itu akan terjadi kalau ada trust. Nah, padahal koperasi atau cooperation atau bentuk kerjasama ini kan yang penting di situ. Nah, bagaimana misalnya kekecewaan kepala desa yang selama ini berpikir bahwa uangnya itu dipotong, bukan dialihkan.
1: Yeah.
3: Jadi kepala desa yang tadinya mengelola program yang uang dana desanya itu misalnya 1 miliar, terus kemudian jadi 300 juta itu, mereka itu tidak memiliki kekecewaan lagi ketika melihat bahwa Kopdes ini memang juga memberikan harapan,
1: yeah,
3: bagi perbaikan ekonomi masyarakat di bawah, kan gitu. Apalagi kalau saya lihat sebetulnya kalau barang subsidi itu masuk semua, itu kan nilai keekonomiannya tinggi sekali, dan itu yang diragukan oleh banyak orang atau banyak pihak,
1: yeah,
3: seperti perdebatan masalah bagaimana nanti overhead cost-nya tercover apa enggak, bukan hanya gaji tapi overhead cost-nya kan gitu, keseluruhan dari biaya bulanannya, terus kemudian bagaimana rencana pemasukannya, bagaimana akan menghasilkan keuntungan dan sebagainya. Itu saya sudah hitung-hitung juga Mas Zaini, yeah, bahwa apabila sesuai instruksi itu dilakukan, seluruh barang subsidi ini disalurkan melalui KDKMP, itu bahkan kalau 100% barang subsidi termasuk subsidi bunga dari perbankan misalnya, ya itu KOR, itu kredit usaha rakyat, itu kan kredit program yang dikatakan oleh Pak Purbaya waktu itu satu tahun itu kan uang 40 triliun untuk mensubsidi kredit program KOR, yeah, misalnya. Nah, ini kalau misalnya KOR sampai gas melon sampai minyak kita, apa barang-barang subsidi semua masuk, pupuk dan sebagainya, itu saya sudah hitung, itu bahkan masyarakat bisa langsung juga menerima SHU atau sisa hasil usaha per desanya, yeah, itu saya sudah hitung kalau 100% masuk itu kurang lebih sampai 675 juta. Itu kan hampir sama dengan satu kali dana desa kan gitu.
1: Yeah.
3: Belum lagi mengoreksi tadi daya beli masyarakat yang selama ini tersedot karena harga gas melon dijual di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah kan gitu Mas.
1: Ya, tapi kuncinya tetap ini memang membangun trust masyarakat kepada koperasinya begitu ya Pak, ya, Suroto ya, itu kunci utamanya begitu ya Pak.
3: Kunci utamanya adalah trust. Kenapa trust? Karena koperasi itu adalah bagaimana mereka itu menciptakan hubungan organik,
1: yeah,
3: hubungan yang mutual, hubungan yang saling menguntungkan. Nah, kalau orang itu tidak trust, tidak percaya, itu tidak akan mungkin. Bagaimana cara membangun kepercayaan itu? Yang paling penting cara membangun kepercayaan itu adalah berkomunikasi. Itu, yeah, yang paling utama.
1: Nah, itu tugas utama dari manajer Kopdes kalau begitu ya Pak Suroto ya?
3: Iya. Yeah. Berkomunikasi dengan terutama para pemimpin-pemimpin opini, tokoh-tokoh yang ada, tokoh-tokoh pemuda, kemudian birokrat di desa, terus kemudian juga dengan tokoh-tokoh perempuan, dan kemudian juga petani,
1: ya,
3: nelayan, mungkin kalau yang ada di pinggir pantai kan gitu. Jadi semua ini adalah kepentingannya untuk mereka, dari oleh dan untuk mereka. Jadi kalau tidak akan mungkin, lembaga ini tidak akan mungkin bisa efektif kalau tidak ada tempat untuk mengkomunikasikan apa visi dan kepentingan atau manfaat dari koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini.
1: Yeah.
3: Kenapa Mas? Karena ini kan tadinya kan dibangun secara ofisial itu kan top down, ya kan?
1: Yeah.
3: Top down dan cepat lagi kan? Maunya kan presiden kan seperti itu, masif, cepat, top down. Nah, proses ini disebut ofisialisasi. Nah, untuk sampai kepada tahap mandiri, otonom dan demokratik pengelolaannya itu ada proses. Nah, proses inilah yang disebut membangun trust tadi, yeah, kan gitu. Jadi dari proses ofisialisasi menuju deofisialisasi, dari yang tadinya top down kemudian akhirnya nanti jadi kekuatan ekonomi masyarakat secara bottom up gitu.
1: Ya. Jadi ini memang masih banyak PR besar lah ketika mereka ditempatkan, Pak Suroto ya. Tantangannya juga tidak main-main kalau begitu ya Pak, bagi para manajer itu ya.
3: Betul.
1: Baik kalau begitu Pak Suroto. Pak Suroto terima kasih banyak Pak sudah bersama kami. Ketua Akses Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis, Penasihat Induk Koperasi Usaha Rakyat atau INKUR Suroto.
0: Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Jaringan Berita Nasional.
6: Pendengar, kelompok 7 atau G7 sepakat melepas 100 juta barrel cadangan minyak darurat. Langkah ini menjadi perhatian di tengah dinamika pasar energi global. Pelepasan cadangan minyak dalam jumlah besar diharapkan dapat menambah pasokan di pasar sekaligus meredam tekanan terhadap harga minyak dunia. Namun sejauh mana pelepasan minyak cadangan 100 juta barrel dari kelompok G7 ini mampu memengaruhi harga minyak dan apa dampaknya bagi negara-negara pengimpor minyak termasuk Indonesia. Kita akan berbincang pada malam hari ini bersama dengan pengamat ekonomi energi Yayan Satyakti. Kabar baik Pak Yayan ya?
7: Alhamdulillah Mas Fajar.
6: Iya. Sejauh mana sebenarnya pelepasan cadangan minyak dari negara-negara G7 ini memengaruhi harga minyak dunia ini Pak Yayan?
7: Oke, kalau kita lihat ya ini hanya dalam jangka pendek ya. Dan kalau kita lihat ini impact-nya, ini cadangan darurat ini itu dipakai untuk meredam lonjakan harga dan kepanikan. Jadi di sini untuk menurunkan sentimen dari harga dunia yang terus naik. Ya. Bukan untuk menggantikan pasokan dari Teluk Persia. Nah ini pasar itu langsung bereaksi ya. Kita lihat bahwa Brent itu sempat turun sekitar 3% ke 99,25 US dollar per barrel itu pada Oktober kemarin ya. Mm-hmm. Tapi kemudian ditutup kembali itu di kisaran sekitar 102,25 US dollar. Jadi tetap naik. Walaupun efeknya itu memudar ya dalam jam.
6: Jadi efek kejutnya sebentar doang nih Pak Yayan.
7: Ya betul. Nah siapa yang paling diuntungkan ya? Jadi yang paling diuntungkan yaitu bagi negara G7. Ini di model, ini saya buat modeling. Kita bikin pakai nested computable general equilibrium dari mulai pasar internasional, regional sampai Indonesia ya, sampai ke level provinsi. Nah ini bahwa harga minyak mentah itu turun paling besar di Amerika Serikat. Itu kemungkinan bisa sekitar minus 1 sampai dengan 2,9%. Kemudian lalu Uni Eropa, di sini termasuk Jerman, itu sekitar minus 0,8 hingga 2,3% penurunannya. Kemudian Inggris ini dan Jepang itu minus 0,7 hingga 2%. Dan bagi Indonesia itu sekitar ya ada sedikit sekitar 0,6 hingga 1,9%.
6: Kenapa bisa dampaknya bisa berbeda-beda ini Pak? Pak Yan?
7: Karena kan porsi impor dan kebutuhannya beda-beda kan tiap negara. Nah jadi dengan kebutuhan konsumsi juga kan masing-masing negara itu beda ya. Sehingga cost misalkan seperti ada internasional ada transportation cost, kemudian juga konsumsinya kan mereka memiliki diversifikasi tertentu ya, kemudian juga tapi yang dipastikan itu mereka memiliki sistem inventory management ataupun cadangan penyangganya. Mereka relatif lebih kuat ya, sehingga dampaknya itu tidak terlalu signifikan ya. Rata-rata kalau di sini kita lihat mereka itu punya cadangan 90 hari impor ya atau lebih. Nah kalau kita kan di sini Indonesia itu hanya bertahan stok operasional 18 sampai dengan 21 hari. Dan kita belum punya cadangan penyangga energi ya. Kemudian juga kalau misalkan kita lihat impor minyak mentah kita ini misalkan dengan adanya tadi itu bisa naik sekitar 6 sampai dengan 20 ribu barrel per hari. Kemudian stok BBM kita itu, kalau misalkan dengan adanya apa tadi ya, pertambahannya itu sekitar 11 sampai dengan 34 ribu barrel. Nah ya, memang kita agak relatif bertambah sedikit mungkin 1 ataupun 2, 3 hari ya. Tetapi kalau kita lihat pasokan bensin, nah di sini kan ada crude oil ya, khususnya feedstock bagi refinery. Nah tetapi kalau kita kan refinery-nya itu kan nggak berubah. Jadi kalau kita lihat bahwa ya harga minyaknya mungkin bisa menurunkan sedikit dari sisi harga. Nah tetapi kita pasokannya itu relatif lebih tetap karena ya refinery-nya kita terbatas.
6: Oke, okay. Jadi sebenarnya tidak terlalu berdampak kebijakan kelompok G7 ini, negara-negara G7 ini, bahkan juga dalam kesepakatan itu juga disampaikan tidak melakukan maintenance kilang minyak secara bersamaan sehingga produksinya tidak terlalu terganggu di tengah ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah ini, terutama di Selat Hormuz. Tapi ternyata Indonesia dan mungkin negara-negara di kawasan Asia Tenggara juga demikian gitu, Pak Yan. Hampir sama dampaknya, tergantung dari berapa besaran kebutuhan dari impor minyaknya itu, Pak Yan.
7: Ya, jadi kan sebetulnya tadi seperti yang tadi saya katakan, itu kan sedikit ya, itu kan hanya untuk meredam sentimen saja. Nah, jadi kan yang mengubah harga minyak itu kadang-kadang menjadi tinggi ataupun rendah, itu kan ada bursa komoditas. Nah, bursa komoditas ini yang biasanya itu memiliki volatilitas yang tinggi. Nah, dengan memberikan sentimen tadi, itu si harga minyak itu diharapkan akan turun.
6: Bursa, mohon maaf, bursa apa Pak Yan?
7: Bursa komoditas.
6: Itu yang melantai di bursa efek atau gimana?
7: Oh, beda lagi.
6: Oh, beda.
7: Itu kan beda. Itu beda dengan bursa efek yang ada. Itu mah kalau bursa efek itu kan untuk perusahaan ya.
6: Iya.
7: Yeah. Kan perusahaannya. Kalau bursa komoditas itu kan berarti kita melihat bagaimana masing-masing harga komoditas, kemudian kalau minyak itu relatif lebih eksklusif ya itu ya dibandingkan dengan bursa komoditas lainnya. Itu kan yang menentukan misalkan harga minyak berapa, ada Brent, ada WTI ya, kemudian juga ada CPO misalkan ya, dan bursa komoditas lainnya, dan itu mereka saling mempengaruhi. Dan yang paling sebagai leading role dari bursa komoditas itu harga minyak dunia.
6: Oke.
7: Nah, jadi kalau misalkan harga minyak dunia itu bergerak cepat, kemudian naik, itu pasti seluruh bursa komoditas itu akan terkena
6: dampaknya, imbasnya ya.
7: Termasuk juga misalkan seperti
6: sembako,
7: CPO kita.
6: Oh, CPO. Oke.
7: CPO ya minyak, kan itu CPO langsung minyak goreng, batu bara juga, nikel juga ada. Jadi itu sangat signifikan.
6: Sangat signifikan. Oke. Okay. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran adalah ketika harga minyak mentah dunia itu tadi sempat disinggung sudah sampai menyentuh di angka $100 Amerika Serikat per barrel, bahkan lebih, fluktuatif memang, tapi kisarannya seperti itu, sedangkan Indonesia masih membutuhkan minyak impor karena kebutuhan dalam negeri itu tidak sebanding dengan produksi dalam negerinya ini, Pak Yan. Apa yang bisa dilakukan Indonesia menyikapi kondisi ini, Pak Yan?
7: Saya kira Indonesia kan sudah memiliki diversifikasi ya, misalkan dengan mengimpor minyak dari Rusia ya, kemudian juga ada beberapa di negara Afrika Utara, juga kita sekarang sedang membina kerjasama juga dengan Amerika Serikat ya, untuk yang ART itu kan, jadi kita bisa, tapi yang paling pasti sih kita minyak Rusia itu sudah masuk ya. Dan saya kira itu sangat membantu.
6: Mohon maaf Pak Yan, koreksi saya jika saya salah. Kabarnya Rusia menahan diri untuk mengurangi ekspor minyaknya untuk menjaga cadangan mereka, begitu Pak Yan? Ada informasi mengenai hal tersebut yang diketahui Pak Yan?
7: Kalau itu mungkin di kalau kita lihat ya bahwa itu di turunan ya, barang-barang pengolahan misalkan seperti refinery product.
6: Oh,
7: di bensin.
6: Oke. Okay.
7: Kalau minyak mentahnya enggak?
6: Oh.

0: ya kita boleh dong untuk memperoleh pasokan, karena ini kan ada hubungannya dengan masalah energy security kita kan, yang saat ini memang itu sangat krusial ya untuk dipenuhi, untuk memperoleh diversifikasi energi dari seluruh dunia.
1: Dalam konteks energi, sebenarnya potret besarnya Indonesia itu masih aman dengan kondisi dunia seperti saat ini, Pak Yan?
0: Kalau mungkin secara diplomasi politik ya, kita relatif aman mungkin dibandingkan dengan yang lain, karena mungkin posisi kita yang tadi ya, yang bebas aktif, walaupun terkadang prinsip-prinsip politiknya itu memang perlu didekati dengan diplomatik energi ya. Jadi diplomatik energi itu bagaimana kita membina hubungan, misalkan seperti sekarang ada lobby-lobby antara investasi Rusia dengan Indonesia, Amerika Serikat dengan Indonesia juga ya, atau misalkan dengan Tiongkok juga ya. Itu jadi ya mungkin sepertinya kalau kita lihat secara dependensi teori ya, seolah bahwa seperti itu, tapi dengan kondisi geopolitik seperti ini memang diperlukan banyak diplomatic policy, dan saya kira kemarin Menteri Luar Negeri juga kan sudah diganti ya.
1: Yeah.
0: Mungkin itu akan ada perubahan dari sisi rejim diplomasi kita ya, terutama untuk diplomasi energi, karena saya kira diplomasi energi itu sangat penting ya untuk menjaga ketahanan energi, dan juga kita bisa memperoleh khususnya dari sisi competitive pricing dan juga diversifikasi energi ke depan. Tidak hanya untuk saat ini ya. Kalau kita lihat di sini kan prospek bahwa kondisi geopolitik khususnya energi itu akan semakin menguat. Apalagi kalau kita lihat antara Amerika Serikat dan Iran itu masih relatif
1: naik turun ya dinamikanya. Enggak ada kabar bagus gitu, kemudian redup lagi gitu Pak ya.
0: Betul, walaupun kalau kita lihat ya itu sedikit ada ya konspirasi teori bahwa saham-saham khususnya perusahaan energi ya di, atau misalkan yield bond Amerika Serikat itu jadi naik ya dengan adanya tensi-tensi seperti itu. Tapi itu merupakan bagian friksi ya.
1: Yeah.
0: Saya kira kan yang paling penting itu bahwa kita jangan terlalu mengandalkan salah satu negara, tapi kita harus bisa bermain dengan cerdik bagaimana untuk mengamankan.
1: Oke.
0: Energi yang dimiliki oleh Indonesia.
1: Iya, itu dari sisi diplomasi kita masih aman. Pak Yayan sebagai pengamat ekonomi energi, pertanyaan terakhir saya, sebagai pengamat ekonomi energi, sebenarnya asumsi di APBN kita soal harga minyak mentah dunia itu masih aman juga, Kak? Berapa ya nilai psikologis yang dirasa ini harus melakukan sesuatu, atau ada penyesuaian harga kalau tidak bisa dibilang sebagai kenaikan harga BBM di dalam negeri, tapi penyesuaian harga, Pak Yayan?
0: Kalau kita lihat berdasarkan nota keuangan APBN ya, yang kemarin itu kan di kisaran sekitar 100 US dollar ya per barrel, purbaya ya.
1: Yeah.
0: Nah asalkan kita keep atau misalkan di antara 70 ataupun 80, saya kira masih agak
1: aman ya.
0: Masih agak aman kalau kita lihat ya. Cuman yang menjadi masalah ini yaitu bagaimana bahwa pemerintah untuk mendevelop energi-energi alternatif untuk menggantikan ketergantungan kita dari impor khususnya seperti BBM ya, misalkan untuk pengolahan. Kalau crude oil, saya kira itu juga menjadi masalah ya, karena produksi kita kan terus turun.
1: Yeah.
0: Dan juga itu perlu untuk meningkatkan produksinya dan perlu biaya yang sangat besar agar ketahanan energi kita, khususnya dari oil security itu menjadi meningkat. Nah, ini sangat berat ya, apalagi kalau kita lihat saat ini posisi produksi minyak kita itu memerlukan suatu reformasi baik sisi misalkan rejim fiskalnya ya, juga memperbaiki sistem teknologi perminyakan, dan juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Tapi mungkin untuk jangka pendek kita relatif aman,
1: yeah,
0: sampai dengan tahun depan ya saya kira aman, dan kemudian juga kita melihat di sini posisi. Nah, yang paling harus segera dibereskan itu masalah posisi pasokan ataupun rantai pasokan dari sisi refinery ya ataupun pengilangan, dan juga perangka khususnya sistem pasokan minyak ya, khususnya BBM. Nah, ini kan memang agak mengkhawatirkan kalau kita lihat. Jadi mungkin saat ini yang harus segera dikejar yaitu inventory management system ataupun oil IMS.

0: es ya, oil ayam es itu masuk dari mulai minyak mentah, juga masuk kemudian ke sistem pengilangan, pengilangan itu kemudian ke tata niaga BBM. Niaga BBM itu kan banyak tuh, dari mulai aftur ya, kemudian juga ada gasolin, ada ada solar, dan lain-lain. Nah itu mungkin yang harus segera diperbaiki ya, karena kita lihat bahwa masyarakat mungkin masih relatif bersabar ya.
1: Oke, baik.
0: itu yang saya kira terutama untuk wilayah Indonesia Timur.
1: Timur, ya. Jangan sampai ada kelangkaan lagi lah ya.
0: Kalau Ambon, Papua, nah itu mungkin yang harus segera diperhatikan.
1: Baik.
0: Kalau di Jawa kan masih relatif
1: aman ya.
0: Kita lihat saat ini mungkin masih ada beberapa SPBU yang mengantri.
1: Oke, baik. Kalau begitu.
0: Urgent ya, yang lebih urgent menurut saya.
1: Baik. Terima kasih banyak analisisnya Pak Yayan.
0: Ya, sama-sama. Selamat malam.
1: Pengamat Ekonomi Energi Universitas Pajajaran, Yayan Satyakti, sudah kami ajak berbincang.
2: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pendengar, dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhalang pertumbuhan awan cumulonimbus saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara. Laporannya disampaikan Indri Rizkita.
1: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia, Rian Hidayat mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tumbang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manis Mata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
2: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Neo HS, target gue, dan lokasi kedua di Kecamatan Matan Hilir Selatan, Asap Tipis, lokasi ketiga di sama di Matan Hilir Selatan, target berasap, dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, target berasap.
1: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama, Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama, helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nangatayap, dengan 11 kali waterbombing dengan 44 ribu liter air.
3: Dengan registrasi helikopter Super Puma VHHGM, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil briefing pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44 ribu liter air dan kondisi hotspot masih berasap tebal. Adapun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut dan juga di lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
1: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1000 hingga 1500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Catatan peristiwa.
2: Di Indonesia pada 4 Oktober 1965, jenazah 7 anggota TNI Angkatan Darat korban peristiwa G30S ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta. Saat ditemukan, posisi jasad ketujuh orang tersebut bertumpuk satu sama lain. Mereka sulit dikenali. Akhirnya, jasad mereka berhasil dievakuasi. Sehari setelahnya, 5 Oktober 1965, keenam jenderal dan satu perwira TNI Angkatan Darat, korban G30S itu dimakamkan secara laik di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Pada tanggal ini, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, Banten resmi ditetapkan sebagai provinsi ke-30 di Indonesia. Artinya, pada 2026 ini, Provinsi Banten merayakan hari ulang tahun ke-26. Sejarah Banten bermula dari Kesultanan Banten yang berdiri pada tahun 1526 dan berkembang sebagai salah satu pusat perdagangan lada terbesar di Asia Tenggara. Salah satu tokoh penting dalam sejarah Banten adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Ia dikenal sebagai pemimpin yang gigih mempertahankan kedaulatan Banten dan menentang monopoli perdagangan VOC.
1: Jaringan Berita Nasional.
3: Kita akan membahas terkait update penanganan karhutlah di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Dan tentunya sudah ada narasumber pada malam hari ini, yaitu Koordinator Harian Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, Bapak Daniel. Kabar baik, Pak Daniel?
4: Puji Tuhan, baik.
3: Alhamdulillah, puji Tuhan, baik. Pak Daniel, ini kan seperti apa kondisi terbarunya karhutla di Kalimantan Barat ini, khususnya di Ketapang dan Kayong Utara? Apakah sampai hari ini masih ada api yang aktif, Pak?
4: Dari 10 kabupaten yang terdampak karhutla ini, memang ada 8 kabupaten yang sudah terkendali dan sudah dapat diselesaikan. Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kuburaya yang hari ini masih sedang kita lakukan operasi pemadaman. Karena memang di Ketapang dan Kayong Utara ini sampai hari ini belum ada hujan yang terjadi secara masif di wilayahnya dibandingkan dengan wilayah kabupaten yang lainnya.
3: Oke, baik. Nah, dari kalau dibandingkan kondisi beberapa hari sebelumnya ya, Pak Daniel, apakah luasan ataupun intensitas kebakaran ini sudah menunjukkan penurunan nih?
4: Kalau secara umum di Kalimantan Barat sudah terjadi penurunan titik-titik api di Kalimantan Barat, terutama di 8 kabupaten. Okay. Tetapi di Ketapang dan Kayong Utara ini sangat fluktuatif. Jadi hanya beberapa hari terjadi penurunan, tetapi pada hari ini saja sudah terjadi peningkatan.
3: Oke.
4: Okay. Ya, hari ini saja di Kabupaten Ketapang terdapat 247 titik panas yang kita curigai sebagai titik api karena tingkat kepercayaannya tinggi. Tetapi pada malam nanti sekitar jam 7 kita akan mendengarkan laporan Satgas Darat dan Satgas Udara yang sudah melakukan operasinya untuk memberitahukan dalam forum itu berapa titik api yang dijumpai di Ketapang dari 247 titik panas yang ada berdasarkan perakiraan BMKG. Demikian juga di Kayong Utara, meskipun di Kayong Utara tidak ada terdapat titik panas yang masuk dalam kategori tingkat tinggi. Tetapi tetap kita lakukan ground check sesuai dengan arahan gubernur tadi pagi melalui Kepala BPBD. Seluruh kekuatan Satgas Darat dan Satgas Udara difokuskan di dua kabupaten ini.
3: Oke, Pak Daniel. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa dari api-api ini yang sudah padam bisa timbul kembali ini? Apakah ada faktor-faktor yang memicu menyalanya kembali dari api ini, Pak Daniel?
4: Yang pertama, kebakaran ini kan terjadi di lahan gambut ya, dengan kedalaman sampai 20 meter. Ya, tadi jadi memang tidak gampang kebakaran di lahan gambut padam satu kali operasi. Nah, memang Kabupaten Ketapang ini dan Kayong Utara kan ketika kabupaten yang lainnya di kota di Kalimantan Barat ini terjadi hujan masif, tetapi di dua kabupaten ini sampai hari ini masih belum terjadi hujan yang masif begitu ya. Jadi memang sangat memungkinkan terjadinya kebakaran itu berulang-ulang karena karakteristik lahan gambut di dua kabupaten ini sangat dalam dan kering, sehingga dan angin juga kencang sehingga mempermudah terjadinya penyebaran api di bagian bawah begitu. Nah, di beberapa hari belakangan, minggu-minggu yang lalu kan terjadi visibility yang sangat rendah sehingga operasi udara tidak dapat dilakukan. Sementara operasi darat juga tidak maksimal kita lakukan karena sumber air yang sangat sulit untuk diperoleh.
3: Oke. Nah, dari darat dan udara pun ini susah ya Pak Daniel ya untuk menangani hal ini. Lalu apa terobosan yang mungkin bisa dilakukan BPBD Kayong Utara ini? Kalimantan tentu, Barat ini ya.
4: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ya, kita kan juga mempunyai armada untuk melakukan operasi modifikasi cuaca ya. Hanya memang pertumbuhan awan konvektifnya memang harus ada. Nah, jadi memang kemarin ketika visibility rendah, kita andalkan Satgas Darat. Harus berkolaborasi, tetapi juga Satgas Darat tidak bisa maksimal karena terkait dengan sumber air, maka mau tidak mau OMC ini salah satu andalan begitu.
3: Dengan operasi modifikasi cuaca. Tapi sejauh mana sih, seberapa efektif dari OMC ini yang nantinya mungkin bisa mengatasi karhutla ini, Pak Daniel?
4: Ya, ini juga, ini kan OMC ini sebuah ikhtiar kita ya. Tidak bisa juga kita berharap terlalu banyak karena ini kan penyemaian atas awan-awan yang merupakan bibit hujan begitu ya. Jadi bisa juga gagal ya, namanya teknologi begitu. Jadi memang sebenarnya upaya supranatural yang memang juga harus dilakukan seperti doa ya, doa-doa semua umat beragama, karena kita punya keyakinan yang mampu memadamkan karhutla ini secara masif adalah hujan dengan intensitas deras dan lama begitu, lebat dan lama begitu. Nah, itu satu-satunya begitu. Upaya-upaya sekarang sudah kita lakukan. Bahkan Satgas kita itu kan ribuan juga yang difokuskan di dua kabupaten ini dari 14 ribu sekian personil begitu.
3: Oke. Nah, ini kan tadi banyak banget ya masalah-masalah yang dihadapi dari BPBD sendiri untuk menangani karhutla ini. Tapi apa sih masalah atau tantangan yang mungkin yang menjadi persoalan utama dalam penanganan kali ini, Pak Daniel?
4: Yang pertama tentu ini menjadi evaluasi kita bersama ya. Memang ke depan ya kan, apa yang kita lakukan sekarang ini masih sifatnya program-program jangka pendek. Seperti patroli, pemadaman, ini program-program jangka pendek.
3: Iya.
4: Nah, ke depan tentu harus ada program jangka menengah dan jangka panjang. Misalnya, karena yang kebakaran ini kan terjadi lahan gambut, harus dipikirkan bagaimana restorasi lahan gambut di wilayah tersebut. Tentu oleh instansi terkait. Ya, bukan oleh BPBD, ya kan? BPBD tidak bisa sendiri, harus ada keterkelibatan pihak-pihak terkait. Tentu ini sudah kita dorong. Ya, kemudian tata ruang kehutanan perlu diatur, ya kan? Nah, jadi saya kira mitigasi apapun ketika tata kelola kehutanan, tata ruang hutan, kemudian restorasi gambut tidak dilakukan, ya semua tentu percuma begitu.
3: Oke, untuk penanganannya memang harus mengandalkan dari berbagai pemangku kepentingan juga ya, nggak bisa hanya dari BPBD saja Pak Daniel.
4: Nah, tidak bisa.
3: Nah, di tengah kondisi yang tentunya masih cukup rawan ini ya, bagaimana sih pengawasannya terhadap potensi pembukaan lahan dengan cara membakar? Ini kan memang ada sebabnya yang mungkin dilakukan oleh manusia itu sendiri, Pak Daniel.
4: Ya, saya kira kan kalau kita bicara bahwa ini petani ya untuk mengolah lahan. Sebenarnya di Kalimantan Barat ini kalau kita bicara petani-petani tradisional, tidak ada yang buka lahan untuk menanam padi, menanam sayur mayur di lahan gambut. Karena lahan gambut itu tidak bisa tumbuh padi, tidak bisa tumbuh sayur mayur begitu. Nah, tapi kok itu bisa terbakar? Nah, ini tentu saya tidak bisa berandai-andai. Yeah. Tentu ini ada satgas khusus yang menangani. Apakah ini memang ada unsur kesengajaan dan kenapa lahan gambut diolah untuk kepentingan apa dan siapa begitu?
3: Oke.
4: Nah, saya kira Pro 3 perlu mengundang di bagian Gakum atau paling tidak orang-orang dinas lingkungan hidup di Kalimantan Barat ini untuk bisa berbicara tentang hal itu begitu.
3: Oke, baik. Nah, dari BMKG sendiri Pak Daniel juga memperkirakan ini hujan mulai turun di sejumlah wilayah Kalimantan Barat ya. Tapi seberapa besar sih hujan yang turun saat ini bisa membantu mengakhiri karhutla nih? Dan kemungkinan kapan sebuah wilayah bisa benar-benar dinyatakan aman ini, Pak?
4: Ya, kalau kami kemarin mengikuti press release dari pusat di BMKG ya, memang dasarian kedua di bulan Oktober ini akan terjadi peralihan musim dari musim kemarau ke musim penghujan begitu. Nah, di minggu kedua, dasarian kedua itu artinya di sekitar tanggal 11 sampai tanggal 20 Oktober. Tetapi sekali lagi, apakah kedua kabupaten ini mendapat hujan yang maksimal atau tidak? Nah, ini yang kita harapkan. Iya. Dan tentu kami sudah siaga juga dengan potensi bencana hidrometeorologi basah seperti Batingsor misalnya. Jadi BPBD itu ya tidak bisa istirahat. Habis karhutla harus ini, semua sudah ada dipetakan.
3: Baik. Nah, sebagai penutup Pak Daniel, ini kan masyarakat tentunya juga perlu berharap ya karhutla ini bisa benar-benar segera berakhir nih. Dan apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat sendiri khususnya di Ketapang dan juga Kayong Utara dalam beberapa hari ke depan agar upaya pemadaman yang dilakukan oleh pemerintah ini tidak kembali diikuti munculnya titik api baru ini, Pak Daniel?
4: Yang pertama, mari kita punya kesadaran sendiri, dan karena sudah kita saksikan bahwa efek dari karhutla ini sangat besar pengaruhnya dalam dunia ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita memohonlah kepada warga untuk tidak melakukan pengolahan lahan dengan cara dibakar pada saat cuaca yang sangat ekstrim ini. Untuk sementara ini ya. Yang kedua tentu dalam rangka menciptakan ketenangan di tengah-tengah masyarakat, mohon tidak membuat video-video karhutla yang lokasinya tidak jelas, tanggal kejadiannya tidak jelas, dibuat sedemikian rupa sehingga terjadi keresahan di antara masyarakat. Nah, prinsipnya Gubernur Kalimantan Barat Pak Ria Norsan tetap berkomitmen bahwa karhutla di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara ini harus segera dituntaskan dalam minggu-minggu ini.
3: Oke, baik Pak Daniel. Terima kasih Pak Daniel atas update informasinya terkait kebakaran hutan di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Semoga memang kebakaran hutan ini cepat selesai ya, dan kita berharap juga hujan cepat turun untuk membantu api ini cepat reda. Terima kasih Pak Daniel atas waktunya. Sehat selalu Pak Daniel. Demikian pendengar, update penanganan karhutla di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara bersama dengan Koordinator Harian Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, Bapak Daniel.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotoran walau sedikit?" Para sahabat kemudian menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau berkata, "Maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati para keluarga korban KM Virgo Transport 8 dan seluruh rekan-rekan media yang dengan setia tergabung dalam pelaksanaan operasi. Pada kesempatan ini kami akan sampaikan evaluasi perkembangan operasi SAR kecelakaan KMP Virgo Transport 8 di Laut Jawa Provinsi Kalimantan Selatan yang terjadi pada tanggal 13 September 2026. Sebelumnya, atas nama pemerintah, kami menyampaikan duka mendalam atas kejadian ini, khususnya kepada para keluarga korban. Hari ini merupakan hari ke-21 operasi SAR terhitung mulai tanggal 13 September sampai dengan hari ini. Evaluasi ini kami fokuskan pada 4 hal utama, yaitu perkembangan korban dan capaian operasi, penyelaman dan resiko keselamatan, serta rekomendasi strategi operasi selanjutnya. Berdasarkan perkembangan terakhir bahwa manifest KMP Virgo Transport 8 tercatat 243 orang. Sampai dengan hari ke-21 ini, Sabtu 3 Oktober 2026, telah terevakuasi 188 orang korban, di mana 108 orang dievakuasi dan 80 orang dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia. Masih ada 55 korban dalam proses pencarian. Fokus operasi pada saat ini bukan lagi pada jumlah kekuatan yang dikerahkan, tetapi bagaimana kita dapat melakukan reassessment terhadap 55 korban yang masih dalam pencarian. Dengan mengevaluasi kembali lokasi, kemungkinan jalur hanyut, area permukaan, dan wilayah pesisir yang berpotensi menjadi lokasi ditemukannya korban. Lokasi awal kejadian ada di koordinat 4 derajat 31 menit lintang selatan dan 114 derajat 2 menit bujur timur. Kurang lebih 81 nautical mile dari pelabuhan Trisakti. Perkembangan saat ini menunjukkan bahwa operasi telah memasuki tahap yang semakin kompleks. Karena area pencarian semakin luas dan metode pencarian harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Dari pelaksanaan operasi, beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Pertama, operasi telah melibatkan unsur SAR gabungan dari jumlah besar baik unsur darat, laut maupun udara, melibatkan seluruh potensi SAR nasional khususnya dari TNI, Polri, kementerian, lembaga dan swasta. Saya sampaikan 7 pesawat udara kita operasikan selama ini, 24 kapal besar kita operasikan, dan 63 personil yang memiliki kemampuan khusus untuk melaksanakan SAR underwater. Jumlah personil yang terlibat lebih dari 1.200 personil. Kemudian yang kedua, pelaksanaan pencarian tidak hanya dilakukan dengan satu metode, tetapi melalui beberapa pendekatan, mulai dari pencarian melalui udara, permukaan laut, dan pesisir pantai, serta pencarian di bawah permukaan dengan penyelaman. Ketiga, area pencarian hingga saat ini sudah sangat luas, mencakup provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Artinya operasi telah mengalami perkembangan dari pencarian yang semula terfokus di sekitar lokasi kecelakaan menjadi pencarian dengan cakupan wilayah yang lebih luas berdasarkan penemuan korban dan perkembangan situasi. Rekan-rekan media sekalian, salah satu upaya yang juga penting disampaikan dalam operasi ini adalah operasi SAR underwater dengan metode penyelaman. Dari hasil evaluasi pelaksanaan penyelaman, dilaksanakan rata-rata 4-5 sorti per hari. Setiap sorti dikerahkan 2-3 tim dengan kekuatan 5 penyelam tiap tim yang dilaksanakan dari pukul 9 sampai dengan 16 waktu Indonesia Tengah. Sampai dengan operasi SAR hari ke-21, penyelam telah mengevakuasi 50 korban dalam kondisi meninggal dunia. Capaian tersebut menunjukkan bahwa metode penyelaman ini telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap proses pencarian dan evakuasi korban dihadapkan dengan keterbatasan yang dihadapi, baik itu kondisi cuaca maupun kondisi dari lokasi pelaksanaan SAR underwater tersebut. Kita juga mengevaluasi bahwa semakin jauh operasi penyelaman dilakukan ke bagian dalam kapal, semakin kompleks pula resiko yang dihadapi. Pada titik inilah diperlukan keseimbangan antara strategi upaya pencarian dengan keselamatan personil. Berikutnya saya sampaikan rencana strategi kelanjutan operasi SAR. Aspek-aspek yang menjadi pertimbangan operasi SAR underwater, yang pertama, penyelam telah melakukan penetrasi sekitar 10 hingga 15 meter ke dalam kapal. Penetrasi lebih jauh terhambat oleh banyaknya barang-barang material dan debris di dalam kapal. Kedua, beberapa jendela sudah dibuka dan dapat dimasuki penyelam. Namun dari akses tersebut, saya sampaikan sejak hari ke-19 sudah tidak diketemukan korban. Ketiga, terdapat struktur kapal yang tidak stabil. Posisi kapal masih dapat mengalami perubahan trim dan kemiringan. Kondisi ini meningkatkan resiko terhadap penyelam yang berada di dalam kapal. Dikhawatirkan kapal masih terus mengalami penurunan yang lebih ekstrim jika penurunan kemiringan tersebut terjadi secara tiba-tiba saat penyelam berada di dalam kapal. Yang keempat, visibilitas sangat rendah akibat sedimen dan debris. Kondisi ini tidak hanya menghambat pencarian, tetapi juga meningkatkan resiko disorientasi penyelam. Kelima, terdapat banyak benda tajam yang dapat menyebabkan luka maupun cedera bagi penyelam. Keenam, terdapat potensi bahaya kimia akibat tumpahan minyak dan kontaminasi lainnya. Ketujuh, pada kedalaman sekitar 27 meter, kondisi gas menjadi salah satu faktor pembatas waktu kerja penyelam. Dengan penggunaan scuba diperkirakan waktu kerja tidak lebih hanya 20 menit di setiap penyelaman. Dengan adanya pertimbangan tersebut, resiko operasi SAR penyelaman saat ini merupakan kombinasi antara kondisi kapal, kondisi lingkungan bawah air, keterbatasan visibilitas, struktur, debris, kontaminasi, kedalaman, serta keterbatasan waktu kerja. Berdasarkan seluruh perkembangan yang saya sampaikan tersebut, kami menyampaikan beberapa kebijakan yang harus diambil dalam operasi SAR terhadap KM Virgo Transport 8 berikutnya atau ke depan. Pertama, memberikan kesempatan dan mendorong kepada tim salvage untuk melaksanakan pekerjaan pengangkatan dan stabilisasi kapal atas dasar amanah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008. Operasi pencarian dalam badan kapal dapat dilaksanakan kembali setelah kapal berhasil diangkat. Berada dalam kondisi stabil dan resiko terhadap tim evakuasi dapat terukur atau dikendalikan. Kedua, operasi SAR tetap dilaksanakan secara simultan selama proses salvage berlangsung. Fokus operasi dialihkan dan dioptimalkan melalui pencarian permukaan dan pencarian pesisir pantai. Area prioritas meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Dengan penyesuaian berdasarkan kemungkinan arah hanyut, kondisi arus, angin, gelombang, dan perkembangan temuan di lapangan, serta melibatkan kekuatan yang akan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Dengan pendekatan ini, kita tetap menjaga dua tujuan secara bersamaan. Pertama, mempertahankan upaya pencarian terhadap korban yang masih belum diketemukan. Dan kedua, mencegah terjadinya resiko yang tidak terkendali terhadap personil-personil yang melaksanakan operasi SAR. Sebagai kesimpulan, dapat kami sampaikan bahwa pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR gabungan nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan salvage guna memastikan evakuasi atau guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal. Demikian rekan-rekan media yang bisa saya sampaikan terkait dengan evaluasi hari ke-21 operasi SAR yang dilaksanakan selama 21 hari ini dengan melibatkan tadi kekuatan yang sudah saya sampaikan.
4: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial.

0: mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk Minggu 4 Oktober 2026. Bersama saya Vita, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau berada di wilayah Samudra Hindia Barat Aceh yang membentuk daerah perlambatan angin dan pertemuan angin di wilayah Samudra Hindia Barat Aceh. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan atau cumulonimbus di sekitar Sumatera bagian utara hingga tengah, kemudian Samudra Hindia Barat Sumatera, kemudian Selat Malaka Utara dan Tengah, kemudian Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Papua Pegunungan. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan sedang di Padang, kemudian hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, dan Bengkulu. Kemudian terdapat juga potensi udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Palembang, serta asap atau kabut di Bandar Lampung. Beralih ke bagian Pulau Jawa dan Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, terdapat potensi hujan ringan di Serang, Bandung, Semarang, dan Mataram. Kemudian potensi cerah berawan dan berawan tebal di Jakarta, Surabaya, Denpasar, serta di Kupang. Kemudian udara kabur di Yogyakarta. Selanjutnya untuk Pulau Kalimantan, perlu diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian hujan ringan di Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin, kemudian udara kabur di Samarinda. Kita beralih lagi ke Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, kemudian cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Gorontalo, Manado, Makassar, dan Kendari, serta asap atau kabut di Palu. Dan yang terakhir untuk Pulau Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Manokwari dan Jayapura, kemudian berawan dan berawan tebal di Ternate, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian udara kabur di Ambon, Sorong, serta asap atau kabut di Nabire. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, pada esok hari angin di Indonesia umumnya bertiup dengan kecepatan 6 hingga 26 knot, waspadai gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter yang berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu dan Lampung, kemudian Samudra Hindia Selatan Banten hingga Nusa Tenggara Barat. Kemudian masyarakat pesisir juga dihimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jakarta, pesisir Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, kemudian pesisir Nusa Tenggara Barat, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah catatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Jaringan Berita Nasional.

0: teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Dari lintas Time Rambi Sambas, inilah Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Sama kami di 104,2 FM bersama saya Al-Fatih. Di sini pendengar temani Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam rangkaian Pontianak pagi ini, edisi hari ini pendengar Minggu 4 Oktober 2026, kami tentunya akan temani aktivitas akhir pekan Anda dengan beragam program menarik yang akan kita buka dengan Lentera Minggu edisi hari ini, di mana nanti kita akan bersama dengan Pendeta Aris Asbanu dan juga Pendeta David membahas tema firman Tuhan untuk besok, tetap kuat di masa yang sulit, Efesus 6 ayat 10-18. Kemudian nanti pukul 6 kami juga akan hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Pagi, kabar dari Kalbar, dan juga Warta Berita Sentral dari Pro3, Jaringan Berita Nasional. Komentar dan opini Anda juga kami nantikan di kopi Anda melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 pada pukul 7.30 pendengar. Kemudian cek fakta dan ibadah minggu akan temani Anda juga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih panjang kebersamaan kita, tetap bersama kami di sini, jangan ganti frekuensi Anda, tetap di 104,2 FM.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 5 lewat 10 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali di Ruang Dengar Anda, Lentera Minggu, edisi hari ini 4 Oktober 2026. Bersama saya Alfati di 104,2 FM dan juga YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Pada kesempatan Lentera Minggu pagi ini pendengar, hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan membahas firman Tuhan untuk besok. Tetap kuat di masa yang sulit, Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 18. Untuk itu kami telah terhubung via Zoom meeting bersama dengan Pendeta Haris Asbanu dan Pendeta David. Selamat pagi Bapak Pendeta.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi Pak.
0: Baik, dalam keadaan sehat ya Bapak?
1: Puji Tuhan. Alhamdulillah. Sehat.
0: Baik, luar biasa. Pagi ini kita akan langsung serahkan saja kepada Pendeta Haris atau Pendeta David yang akan membuka, silakan.
2: Ya, Haris dan Pendeta David.
0: Baik.
2: Pak David boleh buka.
0: Baik, silakan. Bapak David.
1: Shalom. Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang kekasih. Pada pagi hari ini kita berkumpul lagi melalui Lentera Minggu. Namun kita sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu, mohon bimbingan Tuhan, sehingga kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Sang Pencipta Langit dan Bumi, Allah yang Maha Kasih, Allah yang senantiasa ada menyertai setiap langkah hidup kami. Terbukti pada pagi hari ini, Kau masih memberi kesempatan buat kami untuk hidup, untuk bernapas. Itu bukan karena kekuatan dan kegagahan kami, melainkan karena kasih setiamu. Izinkanlah ya Tuhan, Kau membuka hati dan pikiran kami, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak yang setia, di mana kami akan belajar, mendengarkan firmanmu, suaramu, supaya menjadi bagian dalam hidup kami, iman kami kepada Engkau, supaya kami tetap kuat dalam segala sesuatu masalah yang ada yang di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Engkau memberkati kami, memberkati RRI Pro 1 Pontianak dan juga memberkati para pendengar yang setiawan pada pagi hari ini. Di dalam Kristus Yesus Tuhan Allah yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan Pak Aris.
2: Ya,
1: menyampaikan firman Tuhan.
2: Ya, terima kasih Pak David dan shalom, selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, khususnya umat Kristiani. Pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Lentera Minggu dengan topik yang akan kita bahas pagi ini, yaitu tetap kuat di masa yang sulit, yang terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang 18. Para pendengar, mari kita akan membaca firman Tuhan ini mulai dari ayat 10 sampai ayat yang ke-18. Mari kita akan membacanya. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat menangkan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan kita renungkan bersama dengan topik tetap kuat di masa yang sulit. Para pendengar yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa di dalam kehidupan ini selalu silih berganti. Kadang kita mengalami masa yang sulit, kadang kita berada dalam masa yang penuh kelimpahan, dan seringkali ketika kita dalam kelimpahan, seringkali kita kita mungkin bisa lupa Tuhan, ya, karena kita berpikir wah hidupku baik-baik saja. Tapi terkadang kalau Tuhan izinkan lalu kita ada di dalam masa-masa yang sulit, disitulah kita mulai sadar bahwa ada yang menguatkan kita, ada yang perlu menolong kita supaya kita tetap kuat. Ya, barusan saja beberapa bulan yang lalu kita melewati masa yang sulit, yaitu kemarau yang cukup panjang. Ya, kita mulai kesulitan air minum, ya, air untuk mandi saja kita agak kesulitan. Nah, disinilah kita perlu mendapatkan kekuatan supaya kita bertahan di dalam masa yang sulit. Nah, berdasarkan firman Tuhan pada pagi hari, berdasarkan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, supaya tetap kuat, maka ada yang harus dilakukan. Yang pertama adalah, kita melihat pada ayat yang 10, dikatakan, firman Tuhan berkata bahwa, akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kita bisa kuat hanya ada di dalam Tuhan. Hanya melalui kuasa Tuhan, kita bisa kuat. Tanpa kekuatan daripada Tuhan, kita tidak bisa kuat menghadapi situasi yang sulit dalam kehidupan. Saya percaya para pendengar, di mana Anda berada, saya tidak tahu apa kesulitanmu saat ini. Tetapi percayalah, kalau engkau tinggal di dalam Tuhan, kuasa Tuhan bekerja dalammu, maka engkau akan kuat. Ya, karena itu mari berserah kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Raja Daud berkata di dalam Mazmur 121 dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan, pencipta langit bumi dan segala isinya. Dia tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Mari mengandalkan kuasa Tuhan dalam ini, apapun yang sedang dihadapi, masalah, persoalan, kesulitan apapun, jadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan, sumber pertolongan di dalam hidupmu, sesuai dengan nasihat firman Tuhan, ya, yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Kemudian langkah kedua untuk kita tetap kuat di dalam kesulitan adalah berdasarkan ayat 11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita ibarat seorang prajurit. Seorang prajurit untuk kuat berperang, untuk kuat bertahan, dia harus memiliki perlengkapan senjata yang lengkap. Nah, apa saja senjata rohani yang harus kita kenakan atau harus kita pakai untuk bertahan di dalam kesulitan? Berdasarkan ayat yang ke-14 dikatakan, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Ya, jadi senjata rohani yang pertama yang harus kita adalah berikat pinggangkan kebenaran. hidup di dalam kebenaran. Ya, artinya apa yang firman Tuhan sampaikan, kita harus hidupi, kita harus pegang, dan kita harus berjalan di dalam kebenaran itu. Firman Tuhan itu bagaikan ikat pinggang. Kalau seorang yang kuat berdiri tetap, maka harus punya ikat pinggang yang kuat, menopang dia, ya, menguatkan. Dulu waktu saya masih kuliah, ya, Pak David, saya kan anggota risiden mahasiswa. Saya sebagai propos, jadi propos itu biasa mengawal pejabat yang datang ke kampus, bahkan juga apabila kalau acara wisuda, kita harus berdiri, ya, lama-lama itu di belakang rektor, ya, untuk awal acara. Itu kalau kita tidak kuat pakai koper rem, itu cepat lelah. Tapi kalau koper rem kita kuat, itu tetap tahan berdiri. Nah, di dalam firman Tuhan ini juga mengajarkan bahwa dengan berikat pinggangkan kebenaran, kita akan kuat. Ya, orang yang hidup dalam kebenaran tetap kuat. Ya, tapi kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, itu akan cepat jatuh, cepat roboh. Jadi, mari dalam segala keadaan tetap hidup dalam kebenaran. Jangan coba-coba keluar atau serong daripada kebenaran itu, ya, yaitu hidup di dalam Kristus. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran." Jadi kebenaran yang dimaksudkan di sini adalah kebenaran di dalam Yesus Kristus. Kemudian senjata rohani yang kedua yang harus kita kenakan, berdasarkan ayat 14b dikatakan berbaju jirahkan keadilan. Ya, keadilan itu sebagai baju yang kita harus pakai hidup dalam keadilan. Ya, keadilan artinya hidup tanpa membeda-bedakan, tanpa kasih, ya, kita hidup harus adil dengan semua orang, ya, apalagi dengan sesama kita. Kita harus berbuat adil, jangan kita tidak adil, ya. Nah, Tuhan mengajar kita untuk hidup dalam keadilan, ya. Kemudian yang ketiga, senjata rohani yang harus kita gunakan adalah ayat yang ke-15, katakan perkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Haleluya. Jadi orang yang mau bertahan atau orang yang tetap kuat di dalam situasi yang sulit, dia harus punya kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Injil itu adalah kabar baik. Ketika kita memberitakan, ya, bukan hanya kepada orang yang menerima, tapi kepada kita sebagai pemberita Injil juga kita mendapat kekuatan. Ya, kalau kita punya persoalan, kita punya masalah, lalu kita memberitakan Injil kepada orang lain, kita juga dengan sendirinya akan berkat. Karena Injil itu atau firman Tuhan itu bagaikan pedang mata dua. Kena sana dan kena sini. Jadi para pendengar dimanapun kita berada, situasi apapun yang kita alami, ayo, Injil itu harus terus diberitakan. Ketika kita beritakan Injil, maka damai sejahtera Tuhan akan berlimpah dalam kehidupan kita, menguatkan kita, ya, sehingga kita akan tetap kuat, bertahan di dalam situasi kondisi yang sulit. Sesulit apapun, kita akan kuat kalau ada firman Tuhan di dalam hidup kita. Firman Tuhan itu kita perkatakan, kita bagikan lagi kepada orang lain, maka akan kuatkan kita. Ya, pada hari ini saya percaya bahwa para pendengar, Anda harus punya semangat, ya, untuk terus memberitakan Injil. Jangan terpengaruh dengan situasi kondisi yang Anda hadapi saat ini. Terkadang orang hilang damai sejahtera karena dipengaruhi oleh situasi keadaan di sekelilingnya. Jangan, ya, jangan damai sejahtera kita juga karena mungkin karena dompetnya kosong, atau beras sudah mau habis, ya, atau ya macam-macam keadaan yang mempengaruhi sekitar kita, itu jangan dijadikan sebagai patokan untuk kita terus bersuka cita untuk akan Injil damai sejahtera pada banyak orang, khususnya orang-orang yang ada di sekeliling kita yang belum memiliki kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ini tugas kita, ya. Jadi apapun, Rasul Paulus berkata, dalam keadaan apapun harus beritakan, karena dengan kita beritakan itu akan menguatkan orang lain dan bahkan diri kita juga dikuatkan. Kemudian yang keempat, senjata rohani yang harus kita kenalkan adalah firman Allah. Ya, firman Allah itu sangat penting bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi biasakanlah hidupmu untuk senantiasa menikmati firman Tuhan. Pagi-pagi, bangun pagi harus membaca firman Tuhan, ya, dalam segala keadaan. Baca firman Tuhan, lihat firman Tuhan dan klaim firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan sebagai petunjuk, sebagai arahan dalam hidup kita, apa yang harus kita lakukan dalam berjalan melewati atau menapaki kehidupan ini. Tanpa firman Tuhan kita miliki, hidup ini bagaikan kereta api yang lepas daripada relnya, ya. Kalau kereta api sudah lepas dari relnya, itu akan terjun bebas. Tapi kalau kereta api itu dia berjalan di atas rel, maka dia akan aman sampai kepada stasiun. Demikian hidup kita harus dituntun oleh firman Tuhan. Karena itu kita harus menikmati firman Tuhan. Baca firman Tuhan kan setiap hari, maka firman Tuhan itu akan menuntun kita, menguatkan kita, sehingga kita akan tahu mana yang baik yang harus kita lakukan. Baik, sehingga kita akan tetap kuat dalam keadaannya, mungkin sesulit apapun kita akan tetap. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah doa. Ya, para pendengar, bagaimanapun keadaanmu tetap berdoa. Ya, di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 berkata, segala sesuatu sudah dekat, karena itu tenanglah, ya, dan berdoa. Ya, karena doa sebagai komunikasi kita antara kita sebagai anak dengan Bapa kita di surga. Ketika kita membaca firman Tuhan, Allah berbicara kepada kita. Tetapi kita, ketika kita berdoa, kita yang berbicara kepada Tuhan. Ada komunikasi dua arah. Orang yang suka berdoa, artinya dia bergantung kepada Tuhan. Karena ada istilah bahwa doa adalah napas hidup orang percaya. Kalau orang tidak berdoa, berarti tidak bernapas. Kalau orang tidak bernapas, berarti orang lagi itu udah mayat, ya. Karena itu kita mau tetap, ya, berdoa. Kadang-kadang orang dalam keadaan yang baik baru dia berdoa, ya. Tapi dalam keadaan sulit bukan berdoa, malah bersungut, ya, mencari kambing hitam. Siapa yang bersalah dalam hal ini yang menyebabkan dia mengalami persoalan? Tidak usah, ya. Berdoa artinya kita menyampaikan setiap keluhan-keluhan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak, Tuhan akan bekerja sesuai dengan rencana dan kehendak-Nya dalam kehidupan. Terkadang Tuhan izinkan situasi yang sulit kita alami supaya kita lebih kuat kepada Tuhan. Saya ambil contoh, misalnya kita kecil, dia bermain-main di luar sana. Ketika dia menghadapi situasi yang mungkin menakutkan, situasi yang sulit bagi dia, maka dia akan berteriak, dia akan meminta pertolongan, atau bahkan dia berlari kepada untuk mendapatkan perlindungan. Nah, saudara dan saya, kita adalah anak-anak di mana dalam keadaan apapun komunikasi kita kepada Bapa kita di surga melalui doa dan membaca firman Tuhan, ini akan membuat kita yang akan menopang kita sehingga kita akan tetap bertahan, tidak akan putus asa, tidak akan hilang pengharapan kita, karena kita kalau berharap kepada Tuhan, Dia tidak pernah mengecewakan kita. Dia selalu hadir dalam setiap musim kehidupan kita, bahkan bukan hanya tahu tetapi Dia turut merasakan apa yang kita alami, sehingga Dia peduli akan hidup kita. Yang pasti adalah terus menjalin komunikasi dengan Dia melalui doa dan membaca firman Tuhan serta senjata-senjata yang lain. Tadi saya sudah sampaikan, hidup dalam kebenaran, tetap hidup dalam keadilan, serta rela untuk menyatakan Injil damai sejahtera Kristus. Ya, ini adalah 5 langkah yang harus kita lakukan di dalam masa-masa yang sulit, ya, sesulit apapun percayalah. Ketika kita melakukan firman Tuhan, maka kita akan tetap kuat, kita akan terus berjalan di dalam pimpinan Tuhan, di dalam kendalinya Tuhan, sehingga kita akan melakukan semua itu dengan baik, bahkan kita akan melewati, ya, dengan pertolongan Tuhan. Tanpa kekuatan daripada Tuhan, kita tidak akan mampu, karena kekuatan manusia terbatas. Hanya dari Tuhanlah yang dapat memampukan kita untuk melewati semua yang kita alami dalam. Saya kira ini pengantar dari saya, dan nanti ada tambahan dari Pak David. Kita akan bahas beberapa hal penting yang berkaitan dengan firman Tuhan ini pada pagi hari ini, dan kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita, memberkati para pendengar dimanapun, apapun keadaannya. Silakan Pak David.
1: Silakan dari operator terlebih dahulu. Silakan dari RRI apabila ada
2: lagu, ya.
1: Lagu, silakan.
2: Tarkan.
1: Pak Opera.

0: Iya,
1: praise silakan. the Lord, puji Tuhan, walafinya luar biasa pada pagi hari ini. Kalau tema kita pada pagi hari ini adalah tetap kuat di masa yang sulit, maka paling tidak apa yang disampaikan oleh Pendeta Anu, saya memberikan satu gambaran logis dan satu gambaran realita di tengah-tengah kehidupan kita. Tetap kuat di masa sulit itu paling tidak ada tiga hal. Apa saja? Yang pertama adalah harus mengerti sumber kekuatan itu. Kalau kita tidak kuat, harus kita mengerti sumber kekuatan. Sumber kekuatan itu dari mana? Itu dari ayat yang 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi, sumber utama kekuatan, kalau saudara para pendengar mendapatkan kesulitan, mendapatkan sesuatu hal, persoalan, maka sumbernya hanya Tuhan. Oleh sebab itu, Paulus menegaskan bahwa kekuatan kita ada di dalam Tuhan, bukan pada kemampuan manusia. Masa sulit, masa sukar adalah kesempatan untuk melihat kuasa Tuhan bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua, kenakan perlengkapan senjata Allah. Nah, saya tidak akan memberikan satu apa arti apa saja, tetapi realita kita di tengah-tengah kehidupan manusia di dunia ini, apa sih yang harus kita lakukan? Itu sudah diberikan gambaran, ikat pinggang kebenaran itu adalah orang yang harus hidup jujur dan teguh dalam firman Tuhan. Yang kedua, baju sirat. Orang yang harus memiliki hati yang bersih dan benar di hadapan Allah. Kemudian yang ketiga, kasut Injil damai sejahtera. Itulah orang yang harus memiliki, siap membawa kabar baik kemana kita pergi. Kemudian orang yang dalam kesulitan, digambarkan dalam kitab Efesus tadi adalah perisai iman. Itu adalah melindungi dari panah api si jahat. Kemudian berikutnya adalah topeng keselamatan. Itu gambaran dari pikiran kita, rasionalis kita, pikiran kita dijaga oleh keyakinan akan keselamatan. Dan perlengkapan yang terakhir, yang roh, yaitu firman Allah sebagai senjata melawan tipu daya iblis. Nah, itulah satu sikap, satu tindakan, satu apa yang kita lakukan di tengah-tengah masyarakat. Nah, hidup kita harus excellent, harus memiliki perlengkapan. Ada kita memiliki sumber, kita juga memiliki perlengkapan senjata itu harus kita kenakan. Maka yang tidak kalah penting yang ketiga adalah doa. Doa itu sebagai tindakan nyata di mana doa itu menjaga kita berhubungan, berrelasi selalu dengan Allah. Nah, kalau etimologinya doa itu atau kepanjangan doa itu kan duduk ngomong sama Allah. Itu secara rohani. Jadi kita selalu ada relasi. Kemudian tanpa doa, maka ada keniscayaan kita mudah goyah. Dengan doa, kita tetap teguh. Jadi tiga hal saja yang berikan kepada para pendengar. Dan ini sudah saya lakukan di dalam kehidupan saya. Sudah 64 tahun saya berkiprah, saya hidup di tengah-tengah dunia ini. Maka kita harus memiliki sumber kita, bukan kemampuan kita, bukan kegagahan kita, bukan jabatan kita, bukan harta dan kekuasaan kita, tetapi Allah itu yang menjadi kekuatan kita. Yang kedua adalah kita perlu mengenakan perlengkapan senjata itu, dan itu merupakan satu dimensi. Mari kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan macam-macam. Saat ini fenomena yang ada selama hampir 3 minggu, kita mengalami resesi asap yang begitu luar biasa. Kita hidup di tengah-tengah di negeri asap begitu. Dan juga kita juga saat ini sedang mengalami ya air minum menjadi asin, air yang tidak lagi dapat digunakan. Tetapi itu bukan menjadi masalah yang terbesar dalam kehidupan kita. karena Tuhan ada. Buktinya, hari ini Pendeta Ali Matkes sedang wisata rohani di Israel. Beliau beserta keluarga berjalan-jalan menikmati akan karya Tuhan di Israel, para pendengar setiawan. Namun kita masih tetap bersikukuh. Kita akan berlandaskan supaya kita tetap kuat di masa sulit. Jangan khawatir, karena Tuhan di pihak kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan selalu melindungi, menyertai dengan tiang api dan tiang awan. Saya teringat manakala saya diberikan kutek ini pada Pak Ali dari Israel sana. Saya teringat dengan bangsa Israel. Bangsa Israel dalam perjalanannya keluar dari tanah Mesir. Itu selama 40 tahun menuju ke tanah Kanaan. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Bangsa Israel anda tetap standar. Dan Tuhan berkarya. Karena sepanjang 40 tahun, Tuhan menaungi dengan tiang api dan tiang awan. Tuhan menyertai. Tuhan menyediakan apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dipakai oleh bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan dengan penyertaan Tuhan. Saya yakin, saya percaya, kita sebagai manusia di tengah-tengah dunia ada masalah, ada problema, ada hal-hal yang mungkin kita tidak mampu untuk melakukan. Tapi ingat, saudara-saudara, tatkala kita lemah, Tuhan itu kuat. Tatkala kita risuh, maka Tuhan memberikan penghiburan. Tatkala kita susah, Tuhan senantiasa ada di dekat kita. Demikianlah yang saya perlu sampaikan kepada kita sekalian. Tetaplah kuat di masa. Tetaplah kuat di masa ada pencobaan. Karena pencobaan itu lazim dan biasa. Tapi Tuhan senantiasa beserta dengan. Bahkan Paris, dari saya seperti itu, masih ada waktu 10 menit lagi. Silakan Pak Aris.
0: Baik, para pendengar, kita masih bersama di acara Lentera Minggu dengan topik kita pagi ini, yaitu tetap kuat di masa yang sulit. Jadi para pendengar, mungkin saat ini walaupun Anda tidak sedang dalam keadaan sulit, Anda dalam keadaan baik-baik, hidup dalam segala kelimpahan, tapi kita harus ingat, ya, firman Tuhan berkata dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1, dikatakan bahwa hari-hari terakhir akan sukar, akan sulit, ya. Karena itu kita harus waspada, kita harus berjaga-jaga, ya. Lebih baik kita sedia payung sebelum hujan daripada ketika hujan mencari payung. Dan yang harus kita lakukan, ya, seperti yang firman Tuhan kata. Yang pertama, kuat di dalam Tuhan. Artinya hidup bergantung hanya kepada kuasa Tuhan yang dapat kita andalkan. Jangan kekuatan pengalaman, bahkan hal-hal yang bersifat sementara seperti kekayaan, jabatan, dan sebagainya, itu hanya sementara. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan dari Tuhan, sifatnya kekal, ya. Jadi percayalah bahwa sumber pertolongan kekuatan kita hanya dari Tuhan. Yang di dalam kebenaran, ya, apa yang tidak boleh dilakukan, jangan, ya. Apa yang firman Tuhan perintahkan, lakukan. Apa yang firman Tuhan larang, jangan dilakukan. Jangan terbalik, ya. Seringkali kita melakukan apa yang firman Tuhan larang. Kita tidak melakukan apa yang firman Tuhan perintahkan.

0: Haris mungkin tapi, boleh diberi waktu karena
1: di ya baik. Apapun yang terjadi, ya kita tetap bersandar kepada Tuhan. Baik ya, Pak Ali sudah bergabung di Ring Zoom. Ya, selamat pagi Pak Ali Matius.
0: Selamat Pak Ali.
2: Ini pagi-pagi, aduh maaf. Di Israel baru jam 2.
0: Ya. Silakan, silakan cerita sedikit Pak, dengan waktu 5 menit.
1: Ada yang mungkin ingin disampaikan, silakan Pak.
2: Oh, untuk sementara ini nggak ada Pak, minggu depan aja kali.
1: Okay. Ya, yang tetap, yang pasti sehat-sehat Pak ya, di sana bersama
2: Puji. Ibu, ya, ya puji Tuhan, ya. Kita sekarang posisinya ada di Bethlehem. Terima kasih buat doa-doanya Pak David. Dan juga jangan lupa selamat Pak Dr. David, sudah selesai wisuda, Tuhan memberkati
1: ya. Saya lihat sedang di Sinai ya. Ingin Pak ya?
2: Iya, udah Pak, kami sudah 3 hari di Bethlehem, tinggal hari Sabtu balik ke Indonesia Pak
1: ya. Baik Pak Ali ya. Dan kita doakan supaya tetap sehat dan kembali sehat dan dalam keadaan penuh sukacita ya.
2: Amin.
1: Iya, baik. Para pendengar, kita percaya bahwa kita, saya percaya Pak Pendeta Ali Matius ada di Israel itu semua karena sediakan dana transport untuk bisa menikmati tanah suci ya di Israel ya, nanti dia akan bagikan berkat-berkat yang didapatkan di sana pada pertemuan berikutnya ya. Cara kita percaya berkat yang kita terima bukan hanya berkat jasmani tapi rohani kita harus teruskan lagi kepada semua orang. Mereka juga baikkan Tuhan, kasih setia Tuhan ya. Yang pasti adalah para pendengar melalui acara Tentera ini, kami berharap Anda semangat, tetap kuat di dalam Tuhan sekalipun harus melewati masa-masa yang sulit. Kita tidak tahu apakah saat ini Anda sedang berjuang dengan sakit penyakit, Anda sedang berjuang dalam kesulitan ekonomi, atau apapun itu keadaanmu, tetap kuat, tetap percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang percaya dan hanya ya. Nah, jadikan Tuhan sebagai sumber kekuatanmu dengan cara terus berkomunikasi di dalam doa, terus membaca firman Tuhan sebagai sumber kekuatan. Ya. Baik. Hadir. Kita saling menguatkan satu sama lain. Ya, saya bersama Pak David. Pak Ali Matius. Satu. Dua. Diharapkan kami. Dari siaran Tentera Minggu ini kita saling menguatkan satu sama lain dimanapun pada saat ini. Silakan Pak David.
0: Ya, mari kita melangkah dengan iman sebab bersama Tuhan kita pasti mampu melewati masa sulit. Ingat tiga hal, bahwa kekuatan kita ada dalam Tuhan, karena kekuatan sejati hanya ada dalam Tuhan. Kemudian ingat yang kedua adalah setiap hari, dan yang terakhir adalah doa adalah kunci untuk tetap kuat di masa sulit. Pendeta Ali Matius, silakan berdoa untuk menutup acara kita pada pagi hari ini dari Praise You Pray, Mr. Pastor Ali Matius.
2: Wah, luar biasa bahasa Inggris pada finish, setelah dokter bahasa Inggrisnya lancar ya. Oke, Bapak Ibu, ya kami ya dari Israel mengucapkan

0: Terima kasih kepada Pak David dan Pak Aris yang setia. Saya percaya bahwa Bapak-bapak yang hebat ini pasti lebih dahsyat lagi ya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini, Engkau sungguh baik. Bapak, kami berdoa untuk Pak David dan Pak Aris supaya terus dahsyat diberkati Tuhan, berkati keluarga, berkati juga anak-anak cucu Pak David, berkati anak-anaknya Pak Aris. Kami berdoa berkati untuk seluruh kru RRI, berkati para pendengar sekalian. Kami percaya kami memiliki Allah yang hebat, Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang hidup, Allah yang tak tertandingi, tak terhampiri. Tapi kami percaya Allah juga mengasihi kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang tidak berdaya punya beban berat, Tuhan berikan jalan keluar di pagi hari ini. Berkat Tuhan tercurah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.
1: Amin, thank you. God bless. Terima kasih operator, saya kembali.
2: Baik, terima kasih Bapak Pendeta untuk Lentera Minggu pada kesempatan pagi ini 4 Oktober 2026. Untuk pendengar, nanti dapat menyimak kembali Lentera Minggu melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Dan kami masih akan temani Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, tetap bersama kami di 104,2 FM. Terima kasih Bapak Pendeta.
1: Terima kasih, thank you. God bless.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Disiarkan langsung dari Studio Plus 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Awan cumulonimbus hambat dua helikopter waterbombing BNPB padamkan karhutla di Kayong Utara.
2: Pas saat kami meninggalkan area masih tebal. Lalu untuk strategi kedua, kami melaksanakan di lokasi yang sama, di Ranto Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami berhasil melaksanakan 20 kali water drop.
1: Ribuan mahasiswa baru Universitas PGRI Pontianak ikuti pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru.
3: Di situ berkenaan dengan penguatan karakter itu yang akan kita berikan kepada teman mahasiswa. Dan alhamdulillah juga kita menghadirkan para narasumber.
4: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini. Edisi Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita pagi ini pendengar, dua helikopter waterbombing milik BNPB yaitu helikopter Mi-172 registrasi VN-8424 dan helikopter Sikor Sky UH-60L registrasi VAL-6T mengalami kendala saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara karena adanya pertumbuhan awan cumulonimbus. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
1: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdal Ops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter Mi-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan, Andi Cahyo mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter Mi-172 berhasil melakukan dua sorti dengan target pemadaman di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Andi menjelaskan adapun kendala yang dihadapi selama penerbangan, yaitu faktor kondisi jarak pandang atau visibility karena adanya pertumbuhan awan konvektif atau cumulonimbus dan curah hujan yang turun saat menembus lokasi dari Kota Pontianak menuju Kabupaten Kayong Utara.
2: Hari ini kami melaksanakan dua sorti penerbangan waterbombing. Untuk sorti pertama kami ke Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami melaksanakan 20 kali water drop dengan 80 ribu liter air. Pas saat kami meninggalkan area, area masih tebal. Lalu untuk sorti kedua, kami melaksanakan di lokasi yang sama, di Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami berhasil melaksanakan 20 kali water drop, namun pada saat kami meninggalkan area, AS masih berasap.
1: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky UH-60L registrasi VAL-6T melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta. Fikar menuturkan, pada hari yang sama, helikopter Sikorsky UH-60L juga berhasil terbang melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara dengan 20 kali water drop dengan 88 ribu liter air.
3: Namun saat untuk melanjutkan sorti 2, kami menghadapi kendala karena adanya potensi pertumbuhan awan CB di aerodrome, di bandara, dengan di titik hotspot. Jadi kami memutuskan untuk cancel flight untuk sorti 2-nya.
1: Fikar menuturkan saat pihaknya meninggalkan lokasi, kondisi titik panas atau hotspot di area itu masih dalam kondisi berasap tipis dan kembali ke base camp. Namun saat ingin melakukan sorti kedua, pihaknya menemui kendala adanya pertumbuhan awan cumulonimbus di bandara dan di lokasi titik hotspot. Rino Kartono dan Indri Rizkita melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan dua helikopter waterbombing milik BNPB. Di antaranya helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM dan helikopter Bell L4 registrasi PKAL yang melakukan pemadaman karhutla di 9 lokasi di Kabupaten Ketapang. Berikut laporannya.
1: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdal Ops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia, Rian Hidayat mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tubang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manis Mata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, di antaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
4: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Nil HS, target W, dan lokasi kedua di Kecamatan Matan Hilir Selatan, Asap Tipis, lokasi ketiga di sama di Matan Hilir Selatan, target berasap, dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, target berasap.
1: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama. Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama, helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nangatayap, dengan 11 kali waterbombing dengan 44 ribu liter air.
5: Dengan registrasi helikopter Super Puma PHHGN, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil briefing pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44 ribu liter air dan kondisi hotspot masih berada tebal. Adapun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut dan juga di lokasi tersebut masih sangat terasa tebal.
1: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1000 hingga 1500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Rino Kartono dan Indri Rizkita melaporkan.
0: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak memprediksikan dalam sepekan ke depan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang merata di wilayah Kalimantan Barat pada 3 hingga 9 Oktober 2026. Berikut laporannya.
1: Saat mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusdal Ops BPBD Kalimantan Barat pada Jumat malam, perakiraan cuaca BMKG Maritim Pontianak, Hendru mengatakan, potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih terjadi hampir seluruh wilayah di Kalimantan Barat hingga satu minggu ke depan. Namun pada waktu yang sama, potensi kemudahan karhutla juga terjadi di beberapa daerah di Kalimantan Barat. Untuk tanggal 3 Oktober 2026, hujan dengan intensitas ringan diprediksi akan terjadi di Kayong Utara, Ketapang, Kuburaya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang, Kota Pontianak, dan Kota Singkawang. Sementara hujan dengan intensitas sedang akan terjadi di Kabupaten Kapuas Hulu dan Mengkayang.
6: Di tanggal 5 Oktober, potensi hujan ringan di Kapuas Hulu, Ketapang, Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kuburaya, Melawi, Mempawah, Sanggau. Kemudian potensi hujan sedang di Bengkayang, Landak, Sambas, Sekadau, Sintang. Kemudian untuk di tanggal 6 Oktober, potensi hujan ringan di Bengkayang, Kapuas Hulu, Ketapang, Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kuburaya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang.
1: Hendru menuturkan pada tanggal 4 hingga 9 Oktober, hujan dengan intensitas ringan diprediksi akan terjadi di Kabupaten Bengkayang, Kayong Utara, Kapuas Hulu, Ketapang, Kuburaya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang, dan Kota Singkawang. Sementara pada waktu itu tidak ada potensi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Kalimantan Barat. Hendru menjelaskan potensi pertumbuhan awan hujan juga akan terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat pada tanggal 3 hingga 12 Oktober 2026. Namun pada tanggal 6 hingga 9 Oktober akan terjadi penurunan intensitas curah hujan di beberapa daerah di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Indri Rizkita melaporkan.
0: Pendengar, WWF Indonesia mendorong pendataan dan perlindungan terhadap seluruh jenis satwa termasuk spesies yang belum masuk dalam daftar prioritas konservasi pemerintah. Langkah ini dinilai penting agar keberadaan spesies lain tidak terabaikan. Kita simak laporan selengkapnya.
7: Arabella Landscape Program Manager WWF Indonesia Albertus Chiu menyebut pemerintah telah menetapkan sejumlah spesies sebagai prioritas konservasi, di antaranya gajah, orangutan, dan badak. Penetapan prioritas tersebut kemudian menjadi acuan bagi mitra pembangunan dalam menjalankan program konservasi. Meski demikian, Albertus menilai spesies di luar daftar prioritas juga perlu mendapat perhatian. Pendataan dinilai menjadi langkah awal untuk mengetahui keberadaan habitat dan populasi satwa.
8: Jadi harus ada yang memberikan perhatian juga buat spesies di luar, spesies kunci, spesies prioritas yang ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian, kita tidak akan kehilangan spesies yang lain sambil menyelamatkan spesies besar tadi. Nah, untuk pendataan tentunya satu, kita perlu knowledge, pengetahuan setiap spesies. Nah, dalam hal ini yang pertama itu adalah akademisi yang berperan untuk menyebarkan informasi atau pengetahuan itu melalui training, penguatan kapasitas untuk misalnya pemerhati, kepada masyarakat, kepada mahasiswa dan yang lain yang punya konsep ke arah sini. Ketika mereka sudah punya pengetahuan dasar terkait dengan kelola spesies atau satwa, mereka akan bisa kita terjunkan ke lapangan untuk melakukan penataan sesuai dengan informasi yang mereka terima.
7: Albertus menambahkan, penataan di lapangan juga perlu dilakukan dengan metode yang seragam, sehingga data yang dihasilkan dapat diolah dan dibandingkan secara akurat. WWF Indonesia mendorong kolaborasi antar instansi agar informasi mengenai satwa dan habitatnya dapat dimanfaatkan bersama dalam upaya perlindungan dan konservasi. Wilhelmus melaporkan.
9: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Kita beralih ke informasi lainnya. Ribuan mahasiswa baru Universitas PGRI Pontianak mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB. PKKMB ini menjadi tahapan awal bagi mahasiswa baru untuk mengenal lingkungan perguruan tinggi, sekaligus mempersiapkan diri menghadapi proses pendidikan dan berbagai tantangan selama menjalani kehidupan sebagai mahasiswa.
7: Pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Universitas PGRI Pontianak tidak hanya diarahkan untuk mengenalkan lingkungan kampus, tetapi juga memberikan pembekalan mengenai wawasan kebangsaan, adaptasi akademik, pembentukan karakter, hingga pemanfaatan teknologi. Rektor Universitas PGRI Pontianak Firdaus menyebut ada sebanyak 1.291 mahasiswa baru dari berbagai daerah tahun ini. Para mahasiswa baru ini dibekali dengan pemahaman mendalam terhadap kurikulum studi, pengenalan konsep kampus berdampak, wawasan kebangsaan, hingga kearifan lokal selama 4 hari.
10: Dari 4 hari itu, pembekalannya kita menyesuaikan juknis dari Kementerian Pendidikan Tinggi, ya, bahwa di situ berkenaan dengan penguatan-penguatan karakter itu yang akan kita berikan kepada teman mahasiswa. Dan alhamdulillah juga kita menghadirkan para narasumber, kebarikan dari profesional, kemudian ada dari TNI, Polri, juga para akademisi juga memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru pada saat kegiatan PKKMB ini.
7: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kantono menyambut baik kehadiran mahasiswa baru di Kota Pontianak sebagai ibu kota provinsi sekaligus salah satu pusat pendidikan di Kalimantan Barat.
11: 95% itu warga dari daerah, bukan warga KTP Pontianak. Nah, ini menunjukkan bahwa Kota Pontianak sebagai ibu kota provinsi, pusat pendidikan ya, salah satunya. Mereka datang untuk belajar, menempa ilmu, menambah wawasan, dan membentuk karakter. Nah, harapan kita mereka bisa betah tinggal di Pontianak ya, dan bisa mendapatkan apa yang mereka cita-citakan.
7: Selain itu, mahasiswa diberikan pemahaman mengenai pentingnya menghindari plagiarisme, penyalahgunaan narkoba, korupsi, hingga paham terorisme. Perkembangan teknologi juga menjadi bagian dari materi PKKMB, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI, etika teknologi informasi, serta penggunaan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.
0: Pendengar, peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kalimantan Barat kini memiliki pilihan pembiayaan perumahan melalui manfaat layanan tambahan. Fasilitas ini mencakup pembelian rumah, uang muka, renovasi, hingga pembiayaan konstruksi tanpa mengurangi saldo jaminan hari tua. Kita simak laporannya.
1: Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kalimantan Barat dapat memanfaatkan fasilitas manfaat layanan tambahan atau MLT untuk memenuhi kebutuhan perumahan tanpa mengurangi saldo jaminan hari tua. Fasilitas ini diberikan kepada peserta yang telah terdaftar minimal 1 tahun, tertib iuran dan administrasi, serta mengikuti program JHT. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pontianak, Suhuri, mengatakan MLT menyediakan sejumlah skema pembiayaan sesuai kebutuhan peserta, mulai dari kredit kepemilikan rumah hingga pinjaman renovasi perumahan. KPR diberikan dengan plafon hingga Rp500 juta, sedangkan pembiayaan renovasi mencapai Rp200 juta dengan tenor maksimal 15 tahun.
12: Dengan dana kelolaan ini, sebagian kecil dialokasikan untuk membantu pekerja dalam rangka memiliki rumah atau memiliki rumah yang layak huninya lebih baik. Ya, tadi disebutkan beberapa itu pinjaman uang muka perumahan isinya adalah itu, kemudian pinjaman KPR itu sendiri, kredit kepemilikan rumah, kemudian juga renovasi.
1: Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Pontianak, Julianto menambahkan, peserta juga dapat mengakses pembiayaan uang muka hingga Rp150 juta dan fasilitas takeover KPR komersial dari bank lain. Penyaluran di Kalimantan Barat bekerja sama dengan Bank BTN, Bank Syariah Indonesia, dan Bank Kalbar dengan suku bunga peserta sekitar 8,75%.
13: Program BPJS Ketenagakerjaan Manfaat Layanan Tambahan ini tidak akan mengurangi saldo jaminan hari tua peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ini adalah skema kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan bank penyalur. Nah, di Kalimantan Barat, kita bekerjasama manfaat layanan tambahan ini dengan 3 perbankan, yakni Bank BTN, lalu yang kedua dengan Bank BSI, dan yang ketiga dengan Bank Kalbar.
1: Peserta yang KPR-nya masih berjalan di bank lain juga bisa mengajukan takeover melalui program MLT, sehingga mendapatkan skema pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku. Program MLT diharapkan dapat memperluas akses peserta terhadap pembiayaan perumahan, sekaligus memberikan pilihan kepemilikan dan perbaikan rumah dengan tetap mempertahankan saldo JHT. Harmanta dan Indri Rizkita melaporkan.
0: Akses layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah terpencil terus diperkuat. Di Desa Sepuk Laut, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, Puskesmas Sungai Kakap melakukan pelayanan kesehatan secara langsung kepada warga karena jarak yang cukup jauh dari fasilitas puskesmas. Kita simak laporan selengkapnya.
1: Puskesmas Sungai Kakap mendatangi langsung masyarakat di Desa Sepuk Laut, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya pada Kamis 1 Oktober kemarin. Pelayanan jemput bola ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan, terutama karena wilayah Sepuk Laut cukup jauh dari lokasi Puskesmas Sungai Kakap. Sejumlah layanan diberikan dalam kegiatan tersebut, mulai dari sweeping imunisasi, pemantauan tumbuh kembang anak, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga program bidan menyapa. Kepala Puskesmas Sungai Kakap, Hawarah mengatakan, pelayanan langsung ini penting untuk memastikan masyarakat di wilayah yang jauh tetap mendapatkan akses kesehatan. Puskesmas Sungai Kakap juga berencana menjadikan pelayanan langsung ke masyarakat ini sebagai kegiatan rutin.
14: Kedepannya bahwa kita akan rutinkan, ya rutinkan ataupun sebulan atau dua bulan sekali kita akan turun ke lokasi karena ini sangat jauh, wilayah ini sangat jauh dengan lokasi Puskesmas Sungai Kakap. Tapi petugas-petugas kami sudah disiapkan di sini untuk standby, ya untuk pustu dan puskesmas. Seperti itu.
1: Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat Desa Sepuk Laut meski berada cukup jauh dari pusat layanan kesehatan. Indri Rizkita melaporkan.
15: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Tika. Selamat pagi Tika, silakan laporan Anda.
16: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Fatih di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak kami laporkan perakiran cuaca hari ini Minggu 4 Oktober 2026 yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk pagi hingga siang hari, kondisi cuaca secara umum berawan, namun terdapat kekaburan udara akibat adanya kabut asap. Siang hingga sore hari, kekaburan udara akibat kabut asap masih berlangsung di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Namun berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Bengkayang, Landak, dan Sanggau. Malam hingga dini hari, kondisi cuaca kami perkirakan secara umum cerah berawan dan disertai kabut asap. Angin secara umum bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar 10 hingga 35 km per jam, suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dan kelembaban udara berkisar antara 53 hingga 98%. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai petir maupun kilat dan angin kencang berdurasi singkat. Pantau titik panas ataupun hotspot di Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir terdeteksi adanya 801 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Indeks potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, khususnya pada wilayah Kalimantan Barat bagian selatan. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram kami BMKG Kalbar, atau bisa juga berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, setelah selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatmi.
0: Baik, terima kasih rekan Tika atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita Pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Masih terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Sanggau, dan juga Sambas. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi kembali.
1: Baik, di sana terpantau rekan kami sudah ada Asri, Jeki, dan juga Wahyu pendengar. Dan kami juga menyapa Anda tentunya yang bergabung bersama kami, baik melalui terestrial maupun YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kami juga ajak Anda untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811 570 1042, atau telepon di 734987. Untuk mengawali jumpa kita di kabar dari Kalbar edisi hari ini, kita akan mengetahui terlebih dahulu bagaimana cuaca dan kondisi lalu lintas ya terkini dari masing-masing satker. Kita ke Sintang bersama rekan Asri.
3: Ya baik, selamat pagi Fatih, rekan-rekan dan juga pendengar ya. Kalau di Sintang meskipun langitnya belum terlihat jelas gitu ya, tapi kita bisa rasakan bahwa di pagi hari ini agak dingin nih Fatih. Kemudian juga pas berangkat ke kantor tadi pagi juga sempat gerimis ya untuk di kota Sintang. Kemudian kalau untuk arus lalu lintas khususnya di jalan YS Pangrai terpantau masih sepi di pagi hari ini, mungkin juga karena hari Minggu. Dan untuk yang ramainya kalau di hari Minggu seperti ini biasanya di pasar-pasar tradisional, Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Asri atas laporan Anda dari Sintang. Kita ke Sanggau bersama rekan Jeki. Bagaimana kondisi terkini di Sanggau, Jeki?
2: Baik, terima kasih Fatih dan rekan-rekan pendengar. Di mana untuk Sanggau pagi hari ini pukul 6:34 sepertinya masih terpantau mendung dan berkabut asap juga, kemudian embun juga termasuk begitu. Karena beberapa hari ini untuk Sanggau ini masih belum ada turun hujan seperti itu. Kalau untuk untuk lalu lintas pagi hari ini masih aman-aman, dan kalau di luar sana terlihat masyarakat melakukan berbagai aktivitas seperti olahraga, jalan sehat, kemudian jogging dan sebagainya begitu, Pati.
1: Baik, terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda dari Sanggau. Kita bergeser ke Sambas bersama rekan Wahyu di sana. Bagaimana kondisi terkini di Sambas, Wahyu?
4: Ya, di Kabupaten Sambas pagi hari ini cerah, dan memang setelah sekian pekan ya tidak ada Car Free Day, akhirnya di Sambas hari ini ada Car Free Day lagi. Jadi teman-teman, dengan kondisi udara dan cuaca yang sudah cukup membaik di Kabupaten Sambas hari ini, sudah ada Car Free Day lagi dan lalu lintas berjalan dengan lancar pagi hari ini, Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Wahyu atas laporan dari Sambas. Begitupun di Kota Pontianak pagi ini cuaca masih dominan berkabut asap, pendengar, kembali berkabut asap ya, walaupun kemarin sudah sempat turun hujan sebenarnya di Kota Pontianak, namun kabut asap kembali terlihat di Kota Pontianak. Dan pagi ini masih dengan berawan ya, suhu 26 derajat Celcius. Untuk pantauan lalu lintas di Kota Pontianak, kami lakukan pemantauan melalui CCTV di Sub Kota Pontianak. Iya, karena juga beberapa pekan terakhir Car Free Day ditiadakan, akhirnya minggu ini pendengar ya, untuk pertama kali Car Free Day kembali digelar di Kota Pontianak di sepanjang Jalan Ahmad Yani. Kami lakukan pemantauan di mana saat ini Jalan Ahmad Yani sudah ramai ya dilakukan masyarakat kita yang sedang berolahraga, baik itu jalan kaki, berlari ataupun dengan bersepeda. Dan juga tentunya satu arah di Jalan Ahmad Yani tetap diberlakukan hari ini, pendengar, nanti akan diarahkan oleh para petugas di lapangan. Itu dia laporan awal yang dapat kami sampaikan, pendengar. Dan kita akan menyampaikan informasi-informasi dari masing-masing kota. Kita akan mulai dari RRI Pontianak, di mana awan kumulonimbus yang menjadi kendala dua helikopter waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kayong Utara. Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsuddin menyebutkan kerjasama antara Tentara Nasional Indonesia dengan Tentara Bela Diri Jepang merupakan tonggak sejarah persahabatan antara Indonesia dan Jepang dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Dalam pertemuan bersama Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi, di dalam kapal JS Kunisaki LST 4003 yang bersandar di Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah, Menhan Syafri menyampaikan terima kasih dari Presiden Prabowo Subianto kepada Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi atas kerjasama yang diberikan antara kedua negara, yaitu Indonesia-Jepang, dan juga kepada Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi atas kerjasama pertahanan yang dikembangkan antara kedua negara. Menhan menilai kehadiran kapal JS Kunisaki LST-4003 beserta helikopter Chinook CH-47 telah memberikan banyak manfaat bagi Indonesia dalam mengatasi karhutla di Kalimantan. Menhan Syafri menjelaskan selama penanganan karhutla di Kalimantan, pemerintah Indonesia mendukung selama 15 hari kapal JS Kunisaki LST-4003 berada di Kalimantan beserta awak kapal dan seluruh material yang dipergunakan. Menhan mengatakan kehadirannya di atas kapal JS Kunisaki LST-4003 untuk melepas langsung pasukan Jepang yang telah menjalankan misi bantuan pemadaman karhutla di Kalimantan seiring berakhirnya operasi udara pada Selasa 29 September 2026 kemarin. Itu dia pendengar informasi awal yang dapat kami sampaikan dari RRI Pontianak, dan kita akan bergeser ke Sambas. Kali ini informasi kriminal dan di mana tim gabungan ringkus diduga pelaku pembunuhan di Sambas. Lengkapnya akan disampaikan rekan kami Wahyu.
4: Berdasarkan Fatih dan pendengar, pelarian seorang pria berinisial W yang merupakan terduga pelaku pembunuhan terhadap istrinya sendiri berinisial L di Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas berakhir kurang dari 24 jam. Tim gabungan Satreskrim Polres Sambas, Resmob dan IT Diskrim Polda Kalimantan Barat bersama dengan tim Macan Raya Satreskrim Polres Kuburaya mengamankannya di Pontianak Jumat kemarin. Korban ditemukan dalam kondisi bersimbah darah awalnya dalam kamarnya sendiri sekitar pukul 6 pagi. Korban pertama kali ditemukan oleh kedua anaknya, yaitu V berusia 17 tahun dan R berusia 11 tahun dengan sejumlah luka akibat benda tajam pada tubuhnya. Satreskrim Polres Sambas AKP Suhandi menyebutkan memang bahwa pada informasi awal penyelidikan keterlibatan W sebenarnya sudah cukup kuat karena memang korban masih bersama dengan terduga pelaku di malam harinya, dan kemudian pagi hari sementara W sudah tidak berada di dalam rumah dan memang diduga melarikan diri, dan langsung mendapat informasi kemungkinan besar terduga pelaku melarikan diri ke kota Pontianak. AKP Suandi menambahkan dugaan kuat keterlibatan W ini, maka tim gabungan melakukan penyelidikan dan pengejaran hingga akhirnya berhasil mengamankan W di kota Pontianak. Saat diamankan, W mengakui perbuatannya. Polisi selanjutnya masih mendalami rangkaian kejadian serta motif di balik kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Polisi juga menyampaikan masih mendalami kronologi kejadian, kemudian motif serta sejumlah fakta lain yang nantinya berkaitan dengan kasus tersebut. Ia menegaskan setiap perkembangan penanganan perkara akan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Polres Sambas juga dalam hal ini menyampaikan dan mengimbau kepada masyarakat agar tidak mengambil tindakan sendiri ketika menghadapi persoalan atau konflik. Masyarakat diminta segera melapor kepada kepolisian apabila mengetahui adanya ancaman kekerasan dalam rumah tangga maupun potensi tindak pidana lainnya agar dapat ditangani sedini mungkin. Fatih dan pendengar.
1: Baik, terima kasih rekan Wahyu atas laporan Anda dari Sambas. Kita ke Sintang kali ini pendengar, di mana di sana harga bahan pangan di pasar naik. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Asri.
3: Ya baik, benar sekali, di mana sejumlah bahan pangan di pasar Masuka Sintang ini mengalami kenaikan, dan kondisi tersebut dirasakan masyarakat saat berbelanja kebutuhan sehari-hari ya, mulai dari cabai, jagung, kacang panjang hingga lauk pauk. Nah, salah seorang warga dari Empaci, ini Warsini, yang berbelanja di pasar Masuka Sintang menyebutkan kenaikan harga terjadi pada sejumlah komoditas sayuran. Sementara itu harga bawang merah masih berada di kisaran Rp40.000 per kilogram. Dan Warsini mengatakan harga cabai di pasar cukup beragam tergantung jenis cabai yang dibeli. Untuk sekarang harganya mencapai Rp100.000 per kilogram, ada juga yang berkisar di Rp20.000 per ons. Dan ia juga mengatakan kenaikan tidak hanya terjadi pada 1-2 jenis sayuran, hampir seluruh sayuran yang dibutuhkan masyarakat mengalami kenaikan. Dan kenaikan harga juga dirasakan pada sejumlah lauk pauk termasuk ayam. Harga ayam disebut ini berada di kisaran Rp50.000 per kilogram, sedangkan ayam campur tulang sekitar Rp48.000 per kilogram. Sementara itu, salah seorang pedagang sayur di Pasar Impres Sintang, Nini, mengatakan bahwa kenaikan harga tidak hanya terjadi pada cabai. Sejumlah sayuran lain seperti kacang panjang, kemudian ada labu air, gambas, dan beberapa jenis sayuran lainnya juga mengalami kenaikan harga. Dan mendengar, menurut Nini, harga cabai saat ini mencapai sekitar Rp20.000 per ons, dan kenaikan harga tersebut turut berdampak pada aktivitas jual beli di pasar dengan jumlah pembeli yang datang mengalami penurunan. Nini juga mengatakan kenaikan harga cabai dan sejumlah sayuran mulai dirasakan sejak musim kemarau berlangsung di Sintang, dan kondisi tersebut menurutnya turut mempengaruhi ketersediaan pasokan sehingga berdampak terhadap harga sejumlah bahan pangan yang dijual di pasar. Dan kenaikan harga tersebut membuat masyarakat perlu lebih cermat mengatur pengeluaran ketika berbelanja kebutuhan dapur, dan kondisi ini juga membuat sebagian pembeli mengurangi jumlah belanja agar pengeluaran tetap sesuai dengan kemampuan. Dan pendengar, Warsini berharap harga bahan pangan dapat kembali stabil sehingga masyarakat tidak terlalu terbebani saat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan menurutnya, kestabilan harga penting karena sayuran, bumbu dapur, dan lauk pauk merupakan kebutuhan yang dibeli secara rutin. Demikian informasi pertama dari Sintang, Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Asri atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian pendengar, kita akan ke Sanggau, di mana batik Sabang Merah didorong menjadi produk unggulan Sanggau. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Jeki.
2: Baik, terima kasih Patih, rekan-rekan dan pendengar semuanya. Di mana untuk informasi pertama dari Sanggau ini terkait dengan batik Sabang Merah terus didorong untuk memperkuat identitas budaya sekaligus produk unggulan Kabupaten Sanggau. Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau, Sylvester Roy Wiranto ini menyampaikan pengembangan dilakukan melalui event daerah dan perluasan pasar bagi pengrajin lokal. Seperti yang dikatakan beliau, batik Sabang Merah kita gunakan dalam Festival Lestari tahun ini. Panitia dari 9 kabupaten kita fasilitasi dengan batik Sabang Merah versi Lestari. Ia juga menjelaskan batik Sabang Merah versi Lestari akan mengusung konsep desain dan pewarnaan yang mencerminkan semangat ramah lingkungan. Pengembangan motif tetap disesuaikan dengan karakter dan identitas Sabang Merah. Selain itu, ia juga mendorong tumbuhnya kelompok pengrajin lokal termasuk kelompok batik di Kecamatan Tain Hilir, Kabupaten Sanggau. Dan pengembangan tersebut akan dilakukan berdasarkan kebutuhan dan peluang pasar. Dan ia menyebut promosi batik Sabang Merah juga diarahkan melibatkan generasi muda dan pelaku ekonomi kreatif. Kolaborasi tersebut diharapkan memperkuat pelestarian budaya sekaligus membuka peluang pasar baru bagi pengrajin lokal. Demikian informasi pertama dari Sanggau, Pati.
1: Baik, terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda dari Sanggau. Dan pendengar, kami masih juga ajak Anda untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Anda juga dapat menyimak live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Kami akan segera kembali untuk update informasi teraktual dari Kalimantan Barat. Tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Minggu 4 Oktober 2026. Dan kami akan lanjutkan kembali informasi teraktual dari Kalimantan Barat. Kita ke Pontianak kembali pendengar. Tepatnya kali ini kita akan bergeser ke Kabupaten Kuburaya di mana Puskesmas Sungai Kakap Kalimantan Barat memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat di Desa Sepuk Laut, Kecamatan Sungai Kakap pada Kamis kemarin. Pelayanan jemput bola ini dilakukan untuk mendekatkan akses kesehatan bagi masyarakat yang tinggal cukup jauh dari lokasi Puskesmas Sungai Kakap. Kepala Puskesmas Sungai Kakap, Hawarah, mengatakan sejumlah layanan diberikan dalam kegiatan tersebut diantaranya sweeping imunisasi, pemantauan tumbuh kembang anak, cek kesehatan gratis, serta program bidan menyapa. Hawara menjelaskan, sweeping imunisasi dilakukan untuk menemukan bayi atau anak yang belum mendapatkan imunisasi sesuai kebutuhannya. Petugas melakukan pendataan sekaligus memberikan imunisasi kepada sasaran yang belum mendapatkan, sementara pemantauan tumbuh kembang dilakukan untuk mengetahui kondisi pertumbuhan anak, termasuk mendeteksi anak yang mengalami stunting maupun kekurangan gizi agar dapat segera mendapat perhatian dan penanganan. Cek kesehatan gratis juga pendengar diberikan ya untuk dengan melibatkan dokter dan perawat. Masyarakat dapat menjalani pemeriksaan kesehatan serta pemeriksaan laboratorium sederhana yang tersedia. Puskesmas Sungai Kakap berencana menjadikan pelayanan kesehatan tersebut langsung ke masyarakat ya sebagai agenda rutin. Frekuensi pelaksananya masih dibahas dengan kemungkinan dilakukan setiap 1 hingga 2 bulan. Itu dia pendengar informasi dari kesehatan di Kuburaya dan kami akan update informasi lainnya kali ini dari Pemkab Sintang yang mengingatkan nilai persatuan di Hari Kesaktian Pancasila. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami, Asri.
1: Ya, benar sekali di mana pemerintah Kabupaten Sintang ini mengingatkan pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara melalui upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman kantor Bupati Sintang pada Kamis 1 Oktober 2026. Bertindak selaku Inspektur Upacara Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius, dalam kesempatan tersebut ia menyampaikan bahwa peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk mengingatkan seluruh

0: rangkaian upacara kemudian ditutup dengan doa untuk keutuhan dan kedamaian bangsa, dan dilanjutkan dengan lagu Andika Bayangkari serta penghormatan kepada inspektur upacara sebelum pasukan dibubarkan. Demikian informasi kedua dari Sintang, Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Asri atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian kita akan bergeser ke Sambas, pendengar, di mana kondisi jalan amblas di Kecamatan Semparu akan diinformasikan oleh rekan kami Wahyu. Bagaimana kondisi jalan di sana, Wahyu?
2: Berdasarkan rekan Fatih, jalan amblas di kawasan Pasar Semparu, Kabupaten Sambas ini sudah mulai dinilai membahayakan pengendara. Kondisi tersebut menimbulkan cekungan cukup dalam di badan jalan nasional tentunya, tepatnya di dekat jembatan Pasar Semparu. Dan memang sekarang instansi terkait diharapkan segera dapat melakukan perbaikan. Lebih lengkapnya, memang cekungan akibat jalan amblas itu sudah terjadi cukup lama, dan memang pengendara yang tidak mengetahui kondisi tersebut berpotensi tentunya kehilangan kendali, terutama ketika melintas dengan kecepatan tinggi. Jadi ini bukan jalan yang berlubang ya rekan Fatih dan pendengar, tetapi aspalnya masih bagus, tetapi memang ada cekungan di sana. Salah satu pengendara mobil, Adit, mengaku beberapa kali kendaraannya melompat saat melintasi bagian jalan tersebut. Kondisi itu tentunya terjadi ketika dirinya lupa mengurangi kecepatan. Dan menurutnya kondisi tersebut cukup berisiko bagi pengendara yang belum mengetahui adanya cekungan di badan jalan tersebut ya. Sementara itu pengendara yang lain, Tia, juga mengaku pernah mengalami hal serupa. Ia sempat tidak mengetahui adanya bagian jalan yang amblas sehingga kendaraannya melompat ketika melintas di daerah sana. Tia berharap kondisi jalan tersebut segera diperbaiki karena menurutnya jika dibiarkan cekungan berpotensi semakin dalam dan meningkatkan risiko daripada pengendara, apalagi ini merupakan jalur sutra, jalur pantura di Kabupaten Sambas, rekan Fatih.
1: Baik, semoga segera mendapatkan perhatian ya, dan juga masyarakat di sana dapat beraktivitas secara lancar kembali begitu. Terima kasih rekan Wahyu atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian kita akan bergeser ke Sanggau, pendengar, di mana di sana 1000 petani di Entikong dan Noyan dapat perlindungan kerja. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Marcelius Jeki.
3: Baik, informasi kedua, sebanyak 1000 petani dan anggota kelompok tani di Kecamatan Entikong dan Noyan ini mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Perlindungan ini menyasar pekerja sektor informal yang memiliki risiko kerja sekaligus memperluas cakupan jaminan sosial bagi petani di wilayah Sanggau. Dan Ahmad menyebut perlindungan jaminan sosial penting bagi petani karena aktivitas kerja mereka memiliki risiko yang dapat berdampak pada pekerja maupun keluarga melalui perlindungan ini. Petani mendapatkan perlindungan sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Selain itu, dikatakannya perluasan kepesertaan di Entikong dan Noyan menjadi bagian dari upaya menjangkau pekerja informal hingga wilayah perbatasan dan pedesaan. Ia menilai dukungan pemerintah Kabupaten Sanggau penting untuk memperluas akses perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat pekerja. Dan Ahmad berharap kepesertaan 1000 petani tersebut menjadi langkah awal untuk memperluas perlindungan kepada pekerja sektor informal lainnya di Kabupaten Sanggau. Nah, perlindungan jaminan sosial diharapkan tidak hanya menambah jumlah peserta, tetapi juga ini memberikan kepastian bagi pekerja dan keluarga ketika menghadapi risiko akibat pekerjaan. Demikian informasi kedua dari Sanggau, Pati.
1: Baik, terima kasih rekan Jackie atas laporan Anda dari Sanggau. Dan informasi tersebut juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Minggu 4 Oktober 2026. Terima kasih untuk para pendengar yang telah bersama kami dan juga rekan-rekan kami di Sintang, Sanggau, dan Sambas, rekan Asri, Jackie, dan Wahyu. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih.
2: Baik, terima kasih kembali, Fatih.
1: Sehat-sehat selalu dan selamat berakhir pekan tentunya. Dan pendengar, Anda juga dapat menyimak kembali Kabar dari Kalbar edisi hari ini di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari